Ummu Haram adalah saudara kandung Ummu Sulaim dan bibi Anas bin Malik. Suaminya adalah sahabat yang mulia, Ubadah bin Samit. Saudara Ummu Haram yang bernama Sulaim dan Haram adalah dua orang bersaudara yang pernah ikut terjun dalam perang Badar dan perang Uhud. Keduanya syahid dalam tragedi Bi'r Ma'unah. Haramlah orang yang berkata menjelang ajalnya ketika ditikam seorang musyrik dari belakang dengan tombak, "Allahu Akbar, aku berhasil meraih syahid demi Tuhan Ka'bah." Ummu Haram adalah wanita mulia. Dia telah masuk Islam dan berbaiat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam serta ikut berhijrah. Dia juga meriwayatkan beberapa hadis. Anas bin Malik dan sahabat lain juga pernah meriwayatkan hadis darinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menghormati Ummu Haram. Beliau biasa berkunjung ke rumahnya dan tidur siang di sana. Ummu Haram dan saudaranya Ummu Sulaim adalah bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dari jalur susuan maupun nasab. Oleh karena itu, beliau boleh berkhulwat dengan keduanya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke rumah kami. Pada saat itu di rumah hanya ada saya, ibu dan bibiku, Ummu Haram. Beliau lalu bersabda, 'Bangkitlah kalian agar aku bisa sholat bersama kalian.' Beliau pun sholat mengimami kami di luar waktu sholat wajib. Ummu Haram pernah bercita-cita untuk ikut bersama para mujahid menyeberangi laut dalam rangka menyebarkan agama Islam dan membebaskan manusia dari penyembahan kepada makhluk menuju penyembahan kepada Allah semata. Allah kemudian mengabulkan keinginannya dan mewujudkan cita-citanya ketika ia telah menjadi istri Ubadah bin Samit. Ummu Haram berangkat bersama suaminya dalam perang Kubrus atau Siprus dan syahid dalam perang tersebut. Anas bin Malik berkata, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu singgah di rumah Ummu Haram binti Milhan. Bila beliau pergi ke Quba dan Ummu Haram selalu memberi beliau makan. Saat itu Ummu Haram sudah menjadi istri Ubadah bin Samit. Suatu hari beliau singgah di rumah Ummu Haram. Setelah Ummu Haram memberi beliau makan, dia duduk dan mengusap-usap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga beliau tertidur. Ketika bangun, beliau tertawa. Lalu Ummu Haram bertanya, 'Apa yang membuatmu tertawa, wahai Rasulullah?' Beliau menjawab, 'Telah diperlihatkan dalam tidurku bahwasannya ada beberapa orang dari umatku yang sedang berjuang fi sabilillah. Mereka mengarungi laut dan keadaan mereka sebagaimana raja-raja yang penuh kegembiraan karena lengkapnya persenjataan dan perbekalan mereka.' Ummu Haram berkata, 'Wahai Rasulullah, mohonkanlah kepada Allah agar dia berkenan menjadikanku termasuk golongan mereka.' Beliau pun mendoakannya, kemudian kembali meletakkan kepalanya hingga tertidur lagi. Ketika bangun, beliau kembali tertawa. Ummu Haram bertanya lagi, 'Wahai Rasulullah, apa yang membuatmu tertawa?' Beliau menjawab, 'Diperlihatkan kepadaku beberapa orang dari umatku tengah berjuang fi sabilillah, laksana raja yang penuh kegembiraan.' Ummu Haram berkata, 'Wahai Rasulullah, mohonkanlah kepada Allah agar dia berkenan menjadikanku termasuk di antara mereka.' Beliau berkata, 'Engkau termasuk orang-orang yang pertama.' Lalu Anas berkata lagi, 'Maka berangkatlah Ummu Haram bersama suaminya Ubadah bin Samit. Setelah berhasil menyeberangi lautan, Ummu Haram naik hewan tunggangan. Tetapi dia lalu terjatuh ke tanah yang menyebabkan dia tewas. Peristiwa itu terjadi pada perang Kubrus. Ummu Haram pun dikubur di sana. Panglima perang pada waktu itu adalah Muawiyah bin Abu Sufyan pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Peristiwa itu terjadi pada tahun 27 Hijriah. Pendengar, demikianlah perjalanan hidup Ummu Haram, salah seorang anggota keluarga mulia yang setia terhadap prinsip-prinsip agama dan telah mencurahkan segala kemampuannya untuk ikut serta menyebarkan akidah tauhid semata-mata untuk mengharap ridha Allah Azza wa Jalla.

bukan pula para syuhada. Namun para nabi dan para syuhada merasa iri, merasa cemburu terhadap kedudukan orang-orang tersebut dalam hal kedekatan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Faja'a rajulun minal a'rab min qasiyatin nas wa alwa bi yadihi ila nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam faqal ya nabiyallahi nasun minan nas laysu bi anbiya wala syuhada yaghbituhum al anbiya wa syuhada wa ala majalisihim wa qurbihim min Allah an'athum lana ya'ni sifhum lana. Maka datanglah seorang Arab kampung, Arab Badui, seraya mengacungkan tangannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, ya Nabi Allah, ada orang-orang yang bukan para nabi dan bukan pura para syuhada, tetapi para nabi dan para syuhada merasa iri, cemburu terhadap kedudukan mereka dan kedekatan mereka dengan Allah. Jelaskan kepada kami siapa mereka. Fasurra wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li su'ali al-arabi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hum nasun min afna'in nasi wa nawazi'il qabail. Lam tasil bainahum arhamun mutaqaribah. Tahabbu fillahi wa tasafaw. Yad'u Allahu lahum yawmal qiyamati manabira min nur fayujlisuhum 'alayha fayaj'alu wujuhahum nuran wa thiyabahum nuran yafza'un nasu yawmal qiyamati wa la yafza'un wa hum awliya'u Allah alladhina la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun. Maka Rasulullah SAW wajahnya berseri, berbinar karena memperoleh pertanyaan dari seorang Arab kampung itu. Beliau pun bersabda, orang-orang itu adalah mereka yang berasal dari bermacam-macam latar belakang kelompok dan kabilah. Tidak ada hubungan kekerabatan yang mengikat mereka satu sama lain. Mereka saling mencinta karena Allah. Allah letakkan mereka di mimbar-mimbar dari cahaya dan Allah dudukkan mereka di atasnya. Lalu Allah jadikan wajah mereka bercahaya dan pakaian mereka juga bercahaya. Manusia merasa ketakutan pada hari kiamat, sedangkan mereka tidak ditimpa perasaan takut dan tidak pula bersedih hati. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku rahimakumullah, hadis ini sering dijadikan hadis yang dimasukkan dalam kelompok pembahasan mengenai al-ukhuwah al-islamiyah, al-mahabbatu fillah wal-ukhuwatu fillah, berkasih sayang karena Allah dan bersaudara karena Allah. Dan hadis ini memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita bersama, karena di dalamnya digambarkan betapa mulianya orang-orang yang saling mencinta hanya karena Allah. Orang-orang yang walaupun berlatar belakang aneka ragam kelompok, aneka ragam kabilah, suku, bangsa, perhimpunan, pergerakan, jamaah, partai dan lain sebagainya, tapi mereka tidak dikarenakan hal-hal seperti itu menjadi berpisah. Mereka mampu untuk melihat bahwa inti hubungan yang paling utama adalah al-hubbu fillah, cinta hanya karena Allah Ta'ala. Dan disebabkan mereka mampu mengutamakan cinta karena Allah satu sama lain, inilah mereka kemudian mendapatkan kedudukan yang begitu dekat dengan Allah Ta'ala. Sedemikian rupa sampai para nabi dan para syuhada pun cemburu akan keistimewaan mereka diperlakukan oleh Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala menjamin bahwa untuk orang-orang seperti ini, mereka tidak akan memiliki rasa takut dan tidak akan bersedih hati di hari di mana semua orang lainnya dalam keadaan waspada dan khawatir dan takut dan gelisah karena hebatnya hari berbangkit, hari kiamat. Nah, mereka ini pula yang diistilahkan dengan hum awliyaullah. Mereka inilah wali-wali Allah, kata Nabi SAW. Saudaraku rahimakumullah, semoga
kita termasuk orang

orang-orang yang di dalam keimanan dan keislaman kita tidak terkecoh oleh berbagai latar belakang kita yang memang beraneka ragam, sehingga kita lebih mengutamakan keanekaragaman latar belakang itu daripada ikatan kita satu sama lain yang hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga bila mana kita mampu mengembangkan cinta hanya karena Allah taala satu sama lain, kita termasuk golongan yang dicemburui oleh para nabi dan para syuhada di hari berbangkit nanti. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
1: Si Bargas.
0: Program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
2: Lagi pula seneng kayaknya ini.
3: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
2: Wih.
3: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
2: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah tur cepet toh, gimana?
3: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
4: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps, hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
5: Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif, fasilitas all in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al Baik dan nasi unta Al Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al Makom bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah, Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

0: telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan Gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi Gurah Mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi Gurah Mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wordoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM.
1: Akrim bi Ahmad Sayyidin Lakwani.
2: Pendengar, pagi yang indah selalu dihadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita yang memiliki keterpautan hati dan bisa merasakan betapa besar cintanya pada hambanya. Mata yang masih bisa melihat keindahan itu, udara yang masih bisa kita hirup, aliran darah dan denyut nadi yang masih kita rasakan, menunjukkan jika kita masih diberi eksistensi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melihat umatnya dari surga firdausnya mendoakan kita yang tidak kenal letih memperjuangkan risalah dakwah untuk kejayaan Islam di bumi Allah ini. Semoga kelak kita semua dikumpulkan bersama baginda Rasul dan para keluarga serta para sahabat. Terkadang kita ini terlalu banyak menggunakan waktu, tenaga dan pikiran untuk sesuatu di luar diri kita. Juga terlalu banyak energi dan potensi kita untuk memikirkan selain diri kita. Baik itu merupakan kesalahan, keburukan maupun kelalaian. Namun ternyata sikap kita yang kita anggap kebaikan itu tidak efektif untuk memperbaiki yang kita anggap salah. Banyak orang yang menginginkan orang lain berubah, tapi ternyata yang diinginkannya itu tak kunjung terwujud. Kita sering melihat orang yang menginginkan Indonesia berubah, tapi pada saat yang sama ternyata keluarganya babak belur, di kampus tidak disukai, di lingkungan masyarakat pun tidak bermanfaat. Itu namanya terlampau muluk. Jangankan mengubah Indonesia, mengubah keluarga sendiri saja tidak mampu. Banyak yang menginginkan situasi negara berubah, tapi kenapa merubah sikap adik saja tidak sanggup? Jawabnya adalah kita tidak pernah punya waktu yang memadai untuk bersungguh-sungguh mengubah diri sendiri. Tentu saja jawaban ini tidak mutlak benar, tapi jawaban ini perlu diingat baik-baik. Siapapun yang bercita-cita besar, rahasianya adalah perubahan diri sendiri. Ingin mengubah Indonesia, caranya adalah ubah saja diri sendiri. Betapapun kuatnya keinginan kita untuk mengubah orang lain, tapi kalau tidak dimulai dari diri sendiri, semua itu menjadi hampa. Setiap keinginan mengubah hanya akan menjadi bahan tertawaan kalau tidak dimulai dari diri sendiri. Orang di sekitar kita akan menyaksikan kesesuaian ucapan dengan tindakan kita. Boleh jadi orang banyak memikirkan diri sendiri itu dinilai egois. Pandangan itu ada benarnya jika kita memikirkan diri sendiri lalu hasilnya juga hanya untuk diri sendiri. Tapi yang dimaksud di sini adalah memikirkan diri sendiri justru sebagai upaya sadar dan sungguh-sungguh untuk memperbaiki yang lebih luas. Perumpamaan yang lebih jelas untuk pandangan ini adalah seperti kita membangun pondasi untuk membuat rumah. Apalah artinya kita memikirkan dinding, memikirkan genteng, memikirkan tiang yang kokoh, akan tetapi pondasinya tidak pernah kita bangun. Jadi yang merupakan titik kelemahan manusia adalah lemahnya kesungguhan untuk mengubah dirinya yang diawali dengan keberanian melihat kekurangan diri sendiri. Pendengar, pemimpin manapun bakal jatuh terhina manakala tidak punya keberanian mengubah dirinya. Orang sukses manapun bakal rubuh kalau dia tidak punya keberanian untuk mengubah dirinya. Kata kuncinya adalah keberanian. Berani mengejek itu gampang, berani menghujat itu mudah, tapi tidak sembarang orang yang berani melihat kekurangan diri sendiri. Ini hanya milik orang-orang yang sukses sejati. Orang yang berani membuka kekurangan orang lain itu biasa. Orang yang berani memperbincangkan orang lain itu tidak istimewa. Sebab itu bisa dilakukan oleh orang yang tidak punya apa-apa sekalipun. Tapi kalau ada orang yang berani melihat kekurangan diri sendiri, bertanya tentang kekurangan itu secara sistematis, lalu dia buat sistem untuk melihat kekurangan dirinya, inilah calon orang besar. Mengubah diri dengan sadar itu juga mengubah orang lain, walaupun dia tidak berucap sepatah kata pun untuk perubahan itu. Perbuatannya sudah menjadi ucapan yang sangat berarti bagi orang lain. Percayalah, kegigihan kita memperbaiki diri akan membuat orang lain melihat dan merasakan. Memang pengaruh dari kegigihan mengubah diri sendiri tidak akan spontan dirasakan. Tapi percayalah, itu akan membekas dalam benak orang lain. Makin lama bekas itu akan membuat orang simpati dan terdorong untuk juga melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Ini akan terus berimbas dan akhirnya semakin besar seperti bola salju. Perubahan bergulir semakin besar. Jika kalau ada orang yang bertanya tentang sulitnya mengubah keluarga, sulitnya mengubah anak, jawabnya adalah dalam diri orang itu sendiri. Jangan dulu menyalahkan orang lain ketika mereka tidak mau berubah. Kalau kita sebagai ustadz atau kiai, jangan banyak menyalahkan santrinya. Tanya dulu diri sendiri. Kalau kita sebagai pemimpin, jangan banyak menyalahkan bawahannya. Lihat dulu diri sendiri seperti apa. Kalau kita sebagai pemimpin negara, jangan banyak menyalahkan rakyatnya. Lebih baik para penyelenggara negara gigih memperbaiki diri sehingga bisa menjadi teladan. Insya Allah, walaupun tanpa banyak berkata, walaupun tanpa banyak bicara, dia akan membuat perubahan cepat terasa. Jika berani memperbaiki diri, itu lebih baik dibanding banyak berkata tapi tanpa keberanian menjadi suri teladan. Jangan terlalu banyak bicara, lebih baik bersungguh-sungguh memperbaiki diri sendiri. Jadikan perkataan makin halus, sikap makin mulia, etos kerja makin sungguh-sungguh, ibadah kian tangguh. Ini akan disaksikan oleh orang. Membicarakan dalil itu suatu kebaikan, tapi pembicaraan itu akan menjadi bumerang ketika perilaku kita tidak sesuai dengan dalil yang dibicarakan. Jauh lebih utama orang yang tidak berbicara dalil tetapi berbuat sesuai dalil, walaupun tidak dikatakan dirinya sudah menjadi bukti dalil tersebut. Mudah-mudahan pendengar, kita bisa menjadi orang yang sadar bahwa kesuksesan diawali dari keberanian melihat kekurangan diri sendiri. Jadi teringat kutipan kata bijak dari sebuah buku, jadilah engkau sedemikian kuat sehingga tidak ada yang dapat mengganggu kedamaian pikiranmu. Mari kita lihat sisi yang menyenangkan dari setiap hal. Senyumlah pada setiap orang. Gunakanlah waktumu sebanyak mungkin untuk meningkatkan kemampuanmu sehingga engkau tak punya waktu lagi untuk mengkritik orang lain. Jadilah kita ini terlalu besar untuk khawatir dan terlalu mulia untuk melupakan kemarahan. Satu-satunya tempat di mana kita dapat memperoleh keberhasilan tanpa kerja keras adalah hanya dalam kamus. Di awal tahun, awal bulan, dan awal minggu, Jumat adalah awal minggu bagi umat Islam. Ayo kita semua mulai memperbaiki diri. Suatu karya besar selalu diciptakan oleh orang-orang yang berpikir besar. Namun perubahan besar pasti dimulai dari satu langkah kecil, dan itu dimulai dari diri kita masing-masing.

Dalam kehidupan ini, ada nilai atau sunatullah yang tak akan berubah, meskipun zaman berubah dan manusia berganti. Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti sunatullah kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunatullah, karya Dr. Mustafa Umar LCMA, terbitan Tafaqquh Media. Selamat mendengarkan.

Siapa yang bercerai-berai pasti akan lemah. Pada sunatullah yang lalu telah kita bahas tentang orang-orang yang bersatu. Dengan persatuan yang diupayakan, maka mereka memperoleh kekuatan yang hebat dan dahsyat. Selanjutnya pendengar, kita akan bahas pula yang sebaliknya, yaitu tentang orang-orang yang bercerai-berai. Sudah menjadi sunatullah bahwa siapa yang bercerai-berai pasti akan lemah. Apa yang dimaksud dengan bercerai-berai dalam pembahasan ini? Maksudnya adalah bercerai-berai antara orang-orang beriman karena sebagian mengikuti hawa nafsu dan sebagian lagi tetap mengikuti petunjuk agama. Tidaklah berarti bercerai-berai jika sama-sama mengikuti petunjuk agama dengan penuh keikhlasan, meskipun berbeda pendapat dalam berbagai perkara yang memang telah dikehendaki oleh Allah untuk berbeda. Misalnya perkara-perkara khilafiyah yang kita jumpai dalam madhab-madhab yang ada. Meskipun orang-orang beriman itu nampak terpisah-pisah dengan madhab-madhab yang ada, namun mereka tidak dinamakan bercerai-berai, sebab mereka semuanya mengikuti petunjuk agama dengan ikhlas. Namun jika mereka menjadikan madhab-madhab tersebut sebagai sarana untuk mengikuti hawa nafsu, maka berarti mereka telah masuk ke dalam makna bercerai-berai. Salah satu sebab mengapa ada yang mengikuti hawa nafsu sehingga menjadi bercerai-berai adalah karena mereka tidak lagi menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai yang seharusnya diikuti dan ditaati. Kalaulah mereka mengetahui bahwa hanya Allah dan Rasulnya yang patut ditaati, tentulah mereka tidak akan mengikuti hawa nafsu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 46 yang artinya, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu, dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ayat ini menerangkan bahwa ketaatan kepada Allah dan Rasul merupakan asas persatuan dan perpaduan, sedangkan berbantah-bantah merupakan penyebab perpecahan dan perceraian. Nah, pendengar, bagaimana sikap kita setelah memahami sunatullah ini? Setelah memahami sunatullah ini, maka sikap yang harus kita tunjukkan sebagai orang yang berilmu adalah yang pertama, bersikap lemah lembut terhadap orang-orang beriman, suka mengalah dan memaafkan mereka, dan meminta ampun kepada Allah untuk mereka, dan meminta serta menghargai pendapat mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 159 yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Yang kedua, memelihara diri dari terbujuk oleh godaan syaitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 155 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antaramu pada hari bertemu dua pasukan itu, hanya saja mereka digelincirkan oleh setan, disebabkan sebagian kesalahan yang telah mereka perbuat di masa lampau. Dan sesungguhnya Allah telah memberi maaf kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Dan yang ketiga pendengar, senantiasa menegakkan agama dan menjauhkan diri dari mengikuti hawa nafsu. Mudah-mudahan sunatullah ini dapat menerangkan kepada kita tentang hidup ini dengan lebih jelas dan dapat pula dijadikan ilmu yang dapat digunakan sebagai alat untuk memahami perpecahan yang mungkin sedang berlaku di dalam keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita, bahkan umat kita di dunia hari ini.

Baru saja Anda ikuti Sunnatullah Kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunnatullah karya Dr. Mustafa Umar LCMA terbitan Tafaqquh Media. Ikuti kembali Sunnatullah Kehidupan hanya di RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Alangkah perlunya kaum muslimin hari ini untuk mengkaji perjalanan hidup Sayyidah yang agung ini, agar mereka menyadari betapa jauhnya perbandingan antara mereka dengan generasi awal yang keluar dari madrasah nubuwah, sehingga mereka mengetahui betapa pengaruh iman itu sangat menakjubkan pada jiwa mereka yang menyambut panggilan Allah dan Rasulnya, hingga mereka menjadi lentera yang menebarkan petunjuk dan cahaya. Dan di antara lentera tersebut adalah Ummul Mukminin Ramlah binti Abu Sufyan, seorang pemuka Quraisy dan pimpinan orang-orang musyrik hingga Fathu Makkah. Akan tetapi Ramlah binti Abu Sufyan tetap beriman, sekalipun ayahnya memaksa beliau untuk kafir ketika itu. Dan Abu Sufyan tak kuasa memaksakan kehendaknya agar putrinya tetap dalam keadaan kafir. Justru beliau menunjukkan kuatnya pendirian dan mantapnya kemauan. Beliau rela menanggung beban yang melelahkan dan beban yang berat karena memperjuangkan akidahnya. Mendengar pada mulanya beliau menikah dengan Ubaidullah bin Jahsi yang Islam seperti beliau, tatkala kekejaman orang-orang kafir atas kaum muslimin mencapai puncaknya, Ramlah berhijrah menuju Habasyah bersama suaminya. Dan di sanalah beliau melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Habibah. Dan dengan nama anaknya inilah beliau dijuluki Ummu Habibah. Ummu Habibah senantiasa bersabar dalam memikul beban lantaran memperjuangkan dinnya dalam keterasingan dan hanya seorang diri, jauh dari keluarga dan kampung halaman. Bahkan terjadi musibah yang tidak disangka sebelumnya. Beliau bercerita, "Aku melihat di dalam mimpi suamiku Ubaidullah bin Jahsh dengan bentuk yang sangat buruk dan menakutkan. Maka aku terperanjat dan terbangun. Kemudian aku memohon kepada Allah dari hal itu. Ternyata tatkala pagi suamiku telah memeluk agama Nasrani. Maka aku ceritakan mimpiku kepadanya, namun dia tidak mengkubrisnya." Si murtad yang celaka ini mencoba dengan segala kemampuannya untuk membawa istrinya keluar dari dinnya. Namun Ummu Habibah menolaknya, dan dia telah merasakan lezatnya iman. Bahkan beliau justru mengajak suaminya agar tetap di dalam Islam. Namun dia malah menolak dan membuang jauh ajakan tersebut, dan dia semakin asyik dengan khamr. Hal itu berlangsung hingga dia mati. Hari-hari berlalu di bumi hijrah, sementara dirinya berada dalam dua ujian. Yang pertama, jauh dari sanak saudara dan kampung halaman. Kemudian yang kedua, ujian karena menjadi seorang janda tanpa seorang pendamping. Akan tetapi beliau dengan keimanan yang tulus yang telah Allah karuniakan kepadanya mampu menghadapi ujian berat tersebut. Beliau wujudkan firman Allah Ta'ala yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang telah bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Surat At-Talaq ayat kedua dan ketiga. Allah berkehendak untuk membulatkan tekadnya. Maka dia melihat dalam mimpinya ada yang menyeru dia, "Wahai Ummul Mukminin." Maka beliau terperanjat dan terbangun karena mimpi tersebut. Beliau menakwilkan mimpi tersebut bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak akan menikahinya. Setelah selesai masa idahnya, tiba-tiba ada seorang jariah dari Najasyi yang memberitahukan kepada beliau bahwa dirinya telah dipinang oleh pimpinan semua manusia, seutama-utama salawat dan salam semoga tercurahkan kepada beliau. Alangkah bahagianya beliau mendengar kabar gembira tersebut, hingga beliau berkata, "Semoga Allah memberikan kabar gembira untukmu." Kemudian beliau menanggalkan perhiasan dan gelang kakinya untuk diberikan kepada jariah, budak wanita yang membawa kabar tersebut saking senangnya. Kemudian beliau meminta Khalid bin Sa'ad bin Al-As
untuk menjadi wakil baginya agar menerima lamaran Najasyi yang mewakili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menikahkan beliau dengan Ummu Habibah. Setelah Rasulullah menerima kabar tentang keadaan beliau dan ujian yang dihadapi dalam menapaki jalan dinnya, sedangkan tiada seorang pun yang menolong dan membantu dirinya. Setelah kemenangan Khaibar, sampailah rombongan muhajirin dari Habasyah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dengan sebab apa aku harus bergembira? Karena kemenangan Khaibar atau karena datangnya Ja'far?" Sedangkan Ummu Habibah bersama rombongan yang datang, maka bertemulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengannya pada tahun ke-6 atau ke-7 Hijriah. Kala itu Ummu Habibah berumur 40 tahun saat menduduki sebagai bintang berseri di antara istri-istri beliau, dan jadilah beliau Ummul Mukminin. Sungguh, beliau berhak menyandang segala kebesaran dan keagungan sebagai Ummul Mukminin, Ummu Habibah radhiyallahu anhuma. Seandainya para wanita itu seperti beliau, niscaya hasilnya pun seperti yang terjadi pada beliau. Pendengar, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap Ar-Rafiqul A'la, Ummu Habibah melazimi rumahnya. Beliau tidak keluar rumahnya kecuali untuk sholat, dan beliau tidak meninggalkan Madinah kecuali untuk haji, hingga sampailah waktu wafat yang ditunggu-tunggu tatkala berumur 70 tahun. Beliau wafat setelah memberikan keteladanan yang paling tinggi dalam menjaga kewibawaan dinnya dan bersemangat atasnya. Tinggi dan mulia, jauh dari pengaruh jahiliyah, dan tidak menghiraukan nasab manakala bertentangan dengan akidahnya.

Bagaimana seorang anak keturunan suku Quraisy berusia 11 tahun menjadi penjaga wahyu terbesar dalam sejarah Islam. Di tengah badai perang, fitnah, dan kekuasaan, Zaid bin Sabit memikul tugas yang mengubah peradaban. Menulis Al-Quran langsung dari lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mengapa ia ditolak oleh keluarganya? Dan bagaimana ia bertahan meski dianggap hanya seorang anak kecil? Mari kita saksikan kisah inspiratif tentang integritas, keberanian, dan cinta yang tak pernah padam. Di sudut kota Yatsrib yang tenang, diterpa angin hangat gurun, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Zaid bin Sabit. Usianya baru 11 tahun ketika kabar tentang seorang rasul di Mekah mulai menyebar ke pelosok jazirah Arab. Zaid, yang lahir dari keluarga Yahudi, tumbuh dalam lingkungan yang penuh pertanyaan. Setiap malam, ia memandangi langit berbintang sambil bertanya kepada ayahnya. "Wahai ayah, apakah benar ada seorang utusan Allah yang membawa cahaya baru?" Ayahnya hanya menghela napas. "Diamlah, Zaid. Kita sudah memiliki kitab Taurat. Jangan mudah terpengaruh omongan orang." Namun, hati kecil Zaid terus bergolak. Ia sering mendengar bisik-bisik tetangga tentang kejujuran dan kelembutan hati Muhammad, sang Rasul yang diusir dari Mekah. Suatu senja, Zaid nekat menyelinap ke perkumpulan kaum Ansyor yang sedang mendengarkan dakwah Mus'ab bin Umair, utusan Rasul. Dari balik batang pohon kurma, ia memperhatikan Mus'ab yang berbicara tentang keesaan Allah dan keadilan. "Islam mengajarkan kita untuk menyembah satu Tuhan, bukan patung-patung yang bisu," seru Mus'ab. Zaid terpaku. Kata-kata itu mengalir ke hatinya bagai air yang menghidupkan tanah kering. Ia pulang dengan langkah gontai, tapi pikirannya bergejolak. Malam itu, ia tak bisa tidur. "Jika ini kebenaran, mengapa aku menolaknya?" gumamnya. Keesokan paginya, Zaid menghadap ayahnya dengan wajah pucat. "Ayah, aku ingin masuk Islam," katanya dengan suara bergetar. Sang ayah terkejut, lalu marah. "Kau gila. Keluarga kita adalah pemeluk Taurat. Apa kata orang nanti?" Zaid menunduk. Air mata jatuh di atas sajadah usang. "Maafkan aku, ayah. Tapi hati ini tak bisa berdusta. Aku yakin Muhammad adalah utusan Allah." Ibunya yang sedari tadi diam, tiba-tiba bersuara lembut. "Biarkan ia memilih jalannya suamiku. Jika itu kebenaran, biarkan ia mengejarnya." Setelah berdebat panjang, ayahnya akhirnya mengalah, meski dengan hati yang masih panas. Zaid segera mencari Mus'ab. Di hadapan pemuda itu, ia mengucapkan syahadat dengan suara lantang. "Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Mus'ab tersenyum, lalu memeluknya. "Selamat Zaid, kau adalah saudara kami sekarang." Sejak hari itu, Zaid menjadi bayangan Mus'ab. Ia belajar membaca dan menulis dengan tekun, meski harus bersembunyi dari pandangan sinis tetangga. "Kau terlalu kecil untuk urusan ini," ejek seorang pemuda. Zaid hanya tersenyum. "Allah melihat usaha hambanya, bukan usianya," jawabnya tenang. Beberapa bulan kemudian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tiba di Yastrib setelah hijrah. Zaid, yang sejak pagi menunggu di dekat masjid, langsung berlari menyambut. Wajah Rasul yang bersinar penuh kasih membuatnya terpaku. "Siapa namamu, nak?" tanya Rasul lembut. "Zaid bin Sabit, ya Rasulullah," jawabnya gemetar. "Maukah kau menjadi penulis wahyu?" Zaid terbelalak. "Tapi, aku masih kecil dan belum hafal Al-Quran." Rasul tersenyum. "Allah akan memudahkanmu. Bacalah apa yang kudengar dari Jibril, lalu tulislah." Sejak saat itu, Zaid menjadi salah satu penulis wahyu termuda, duduk di samping Rasul setiap kali ayat-ayat suci turun. Suatu hari, usai menulis surah Al-Baqarah, Zaid bertanya dengan polos, "Ya Rasulullah, bagaimana jika aku salah menulis satu huruf?" Rasul menepuk bahunya. "Allah menjagamu, Zaid. Tapi ingat, kejujuranmu lebih berharga daripada tinta dan kertas. Jika ragu, tanyakan padaku." Pesan itu mengakar dalam hati Zaid. Ia menyadari bahwa tugasnya bukan sekadar menulis,
tetapi menjaga amanah yang kelak menjadi pedoman umat. Di usia belia, ia telah memahami keimanan yang teguh dan kehati-hatian dalam menjalankan tugas adalah kunci untuk menggapai ridho ilahi. Minggu-minggu pertama sebagai penulis wahyu tidaklah mudah bagi Zaid. Setiap kali Jibril mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jantungnya berdebar kencang. Ia sadar, kesalahan satu titik saja bisa merusak makna ayat suci. Allahumma ja'alni mukhlisan, bisiknya setiap pagi, memohon ketulusan hati. Suatu hari, saat menyalin ayat tentang hukum waris, tangannya gemetar hingga salah menulis kata tsulats menjadi tsulasa. Rasul, yang sedang memeriksa tulisannya, segera menegur, Zaid, Allah maha teliti, kau harus lebih sabar. Zaid menunduk malu, lalu mengulang tulisan itu hingga sempurna. Sejak saat itu, ia selalu membaca ulang setiap baris 3 kali sebelum diserahkan. Hubungan Zaid dengan Rasul semakin dekat. Suatu senja, saat mereka duduk di bawah pohon kurma, Rasul bertanya, apa yang kau takutkan saat menulis wahyu? Zaid menjawab jujur, aku takut tidak bisa menjaga amanah ini, ya Rasulullah. Rasul tersenyum, lalu meletakkan tangan di pundaknya. Allah memilihmu karena melihat kejujuranmu. Ingat, tulisanmu kelak akan menjadi saksi di akhirat. Zaid mencatat pesan itu dalam hati. Ia mulai mempelajari seluk-beluk bahasa Arab dari Abu Bakar dan hafal puluhan ayat setiap malam. Ilmu adalah cahaya, kata Abu Bakar suatu kali. Tapi cahaya itu hanya bersinar jika kau menjaganya dengan rendah hati. Namun tantangan datang dari luar. Sebagian kaum munafik di Yasrib mulai menyebarkan fitnah. Bagaimana mungkin anak kecil yang bahkan belum baligh bisa dipercaya menulis kitab suci? Zaid mendengar bisik-bisik itu saat ia lewat di pasar. Ali bin Abi Thalib, yang melihatnya murung, berkata, jangan hiraukan mereka, Zaid. Buktikan dengan karyamu. Beberapa hari kemudian, saat ayat tentang puasa turun, Zaid tidak hanya menulisnya, tapi juga menjelaskan maknanya kepada orang-orang yang skeptis. Lihatlah, anak ini lebih paham daripada kita. Puji seorang sahabat. Perlahan, keraguan mulai terkikis. Di bulan Ramadan, Zaid menghadapi ujian berat. Saat menyalin surah Al-Maidah, ia lupa membubuhi tanda baca pada kata qulubuhum. Akibatnya, orang-orang salah membaca qalbuhum, yang artinya hati mereka, menjadi qilbuhum, alis anjing mereka. Kesalahan itu langsung heboh di kalangan sahabat. Zaid panik. Ia segera menghadap Rasulullah. Aku bersalah, ya Rasulullah. Hukumlah aku. Rasul justru tersenyum. Bangunlah dan perbaiki kesalahanmu. Kau manusia biasa, tapi Allah menjaga Al-Qur'annya. Zaid pun mengumpulkan semua salinan ayat yang salah, lalu menggantinya dengan yang baru. Sejak hari itu, ia menambahkan tanda baca dengan hati-hati, bahkan menciptakan sistem kode warna untuk membedakan kata-kata. Tidak hanya menulis, Zaid juga mulai menghafal Al-Quran. Setiap subuh, ia berlatih tartil bersama Ubay bin Ka'ab. Kau punya bakat, Zaid, puji Ubay suatu hari. Tapi jangan pernah merasa cukup. Zaid mengangguk. Ia menyadari bahwa tugasnya bukan sekadar menulis, tapi juga melestarikan setiap kata. Saat Perang Badar pecah, ia memohon izin untuk ikut berperang, tapi Rasul menahannya. Kau lebih berharga di sini. Jaga tulisan-tulisan itu seperti nyawamu sendiri. Zaid pun tetap di Madinah, mengumpulkan potongan-potongan tulang dan pelepah kurma yang bertuliskan ayat-ayat suci, lalu menyusunnya dalam lembaran yang rapi. Puncaknya terjadi saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memintanya menulis surah An-Nur. Ini tentang kejujuran dan fitnah, Zaid. Pastikan kau menulisnya dengan hati yang bersih, pesan Rasul. Zaid menulis sambil menangis. Ayat-ayat itu seolah menyentuh lubuk hatinya yang terdalam. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu sendiri. Qurn surah An-Nur ayat 11. Selesai menulis, ia berkata, Ya Rasulullah, andai semua orang bisa melihat keagungan ayat-ayat ini. Rasul menjawab,
mereka akan melihatnya Zaid. Tapi hanya yang hatinya bersih yang bisa merasakan cahayanya. Dari situlah Zaid belajar bahwa tugasnya bukan hanya menyampaikan tulisan, tapi juga menjadi teladan hidup dari pesan-pesan yang ia tulis. Setahun setelah Perang Badar, Zaid menghadapi ujian yang lebih berat. Saat Perang Uhud meletus, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya tetap di Madinah untuk menjaga dokumen-dokumen wahyu. "Tapi aku ingin membelamu, ya Rasulullah," protes Zaid. Rasul mengelus kepalanya. "Kau adalah benteng Al-Quran. Jika kau pergi, siapa yang menjaga tulisan-tulisan ini dari tangan musuh?" Zaid pun patuh, meski hatinya pilu mendengar kabar sahabat-sahabatnya gugur. Ia menghabiskan hari itu dengan menyalin ulang ayat-ayat yang rusak, sambil berdoa. "Ya Allah, lindungi mereka yang berjuang di jalan-Mu." Saat pasukan Muslim kembali, Zaid menangis melihat wajah Rasul yang terluka. "Jangan bersedih," kata Rasul. "Kemenangan sejati adalah ketika kita tetap teguh dalam iman." Beberapa bulan kemudian, Zaid diberi tugas istimewa, menulis surah Ali Imran. "Ini tentang keutamaan ahlul kitab yang beriman," jelas Rasul. Zaid menulis dengan hati-hati, lalu bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana cara membedakan kebenaran dari yang palsu?" Rasul menjawab, "Seperti api yang membakar kayu basah, kebenaran akan selalu menyakitkan bagi yang tidak siap menerimanya." Zaid merenung. Ia mulai membagikan salinan ayat-ayat itu kepada pemuka Yahudi dan Nasrani, mengajak mereka berdialog. "Mengapa kau repot-repot?" tanya Usamah bin Zaid. "Karena Al-Quran adalah rahmat untuk semua," jawab Zaid. "Tapi hanya yang hatinya lapang yang bisa menerimanya." Pada tahun ke-6 Hijriah, saat perjanjian Hudaibiyah ditandatangani, Zaid menjadi saksi bisu konflik internal umat Islam. Banyak sahabat kecewa karena Rasul menerima syarat damai yang dianggap merendahkan. "Aku tidak akan menghapus kalimat Rasulullah dari dokumen ini," kata Zaid tegas saat seorang utusan Quraisy memaksa. "Itu harga mati." Sikapnya membuat para pemimpin Quraisy terkesan. "Kalian punya pemuda yang berani," kata mereka. Zaid hanya tersenyum. "Aku hanya menjaga kehormatan Rasul." Malam itu, Rasul memujinya. "Kau seperti singa yang menjaga sarangnya, Zaid." Di puncak musim haji, Zaid ditugaskan menulis surah Al-Maidah. "Ini ayat terakhir yang diturunkan Zaid," kata Rasul dengan suara bergetar. "Hari ini, aku telah menyempurnakan agama kalian." Zaid menangis tersedu. "Apakah ini pertanda bahwa kepergianmu sudah dekat?" Rasul mengangguk pelan. "Karena itu, jagalah Al-Quran sebaik-baiknya. Ia akan menjadi penolongmu setelah aku tiada." Zaid mencengkeram kuasnya erat-erat. Ia menyadari bahwa tugasnya kini bukan hanya menulis, tapi menjadi penjaga warisan terbesar umat manusia. Setiap huruf yang ia tulis kini terasa seperti api yang membakar jiwanya. Beberapa hari sebelum wafat, Rasul memanggil Zaid. "Aku ingin kau menulis surat untuk Raja Romawi," katanya lemah. Zaid menahan tangis. Ia tahu ajal Rasul sudah dekat. "Tapi aku tidak bisa bahasa Romawi, ya Rasulullah." Rasul tersenyum. "Tulis saja dalam bahasa Arab. Allah akan menyampaikan pesannya." Zaid menulis dengan tangan gemetar. "Dari Muhammad hamba Allah dan Rasulnya untuk Heraklius." Selesai menulis, Rasul mencium keningnya. "Terima kasih Zaid, kau telah menjadi anak bagiku." Air mata Zaid jatuh di atas kertas. Ia tidak sanggup berkata-kata. Di hari wafatnya Rasul, Zaid duduk di sudut masjid, memeluk gulungan-gulungan wahyu. Suara tangis sahabat memenuhi udara. "Apa yang akan terjadi pada kami?" bisiknya. Tapi tiba-tiba, ia teringat pesan Rasul. "Al-Quran tidak akan pernah meninggalkanmu." Dengan tekad baja, Zaid berdiri. Ia mulai mengumpulkan semua potongan tulang, kulit, dan pelepah kurma yang bertuliskan ayat-ayat suci. "Aku akan menjagamu, wahai Kitabullah," janjinya. Di usia 19 tahun, Zaid bin Sabit telah menjadi benteng pertama bagi Al-Quran, siap menghadapi badai fitnah yang akan datang pasca wafatnya sang Nabi.
Kematian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyisakan duka yang dalam. Kota Madinah seolah kehilangan mataharinya. Zaid, yang baru berusia 19 tahun, duduk termenung di sudut kamarnya, menggenggam gulungan tulisan yang masih berbau harum tinta. "Bagaimana kami bisa hidup tanpa beliau?" bisiknya. Di luar, suara tangis para sahabat bergemuruh. Namun, kesedihan itu segera tergantikan oleh kekacauan. Kaum murtad mulai menolak membayar zakat, dan nabi palsu bermunculan. Abu Bakar, khalifah pertama, bersikukuh memerangi mereka. "Kita tidak akan berkompromi dengan kemurtadan," katanya tegas. Zaid, yang ditugaskan sebagai sekretaris khalifah, mencatat setiap keputusan dengan hati berat. Di tengah gejolak politik, muncul masalah baru. Ayat-ayat Al-Quran yang tersebar di berbagai media mulai terancam. Banyak hafiz, penghafal Quran, gugur di medan perang, sementara tulang dan pelepah kurma yang bertuliskan ayat-ayat suci mulai lapuk. "Jika ini dibiarkan, Al-Quran bisa lenyap," ujar Umar bin Khattab suatu malam. Abu Bakar pun memanggil Zaid. "Kau adalah orang yang paling dipercaya Rasul untuk menjaga wahyu. Kumpulkan semua ayat itu dalam satu mushaf." Zaid terkejut. "Wahai Khalifah, tugas ini terlalu berat. Bagaimana jika aku salah?" Umar menjawab, "Kau pernah salah? Tidak. Kau bahkan menciptakan sistem kode warna untuk menjaganya. Allah memilihmu untuk ini." Maka dimulailah tugas monumental. Zaid mengumpulkan semua potongan tulang, kulit, dan batu yang bertuliskan ayat-ayat suci. Ia juga mendatangi para sahabat yang hafal Quran, seperti Abu Hudzaifah dan Anas bin Malik. "Tolong ucapkan ayat yang kalian ingat," pintanya. Setiap ayat harus disertai dua saksi yang mendengar langsung dari Rasul. "Aku tidak bisa menerima hanya satu sumber," tegas Zaid. Proses ini melelahkan. Ada kalanya ia harus berjalan berhari-hari ke pedalaman untuk mencari seorang sahabat yang hafal satu ayat. "Kenapa kau begitu keras kepala?" keluh seorang sahabat. Zaid menjawab, "Karena aku tidak ingin di akhirat nanti, Rasul menuntutku karena lalai." Suatu malam, saat mencari ayat tentang hukum kisyu, alias pembunuhan tidak disengaja, Zaid menemui jalan buntu. Hanya ada satu sumber, seorang wanita tua di pinggir kota yang mengaku menyimpan potongan kulit bertuliskan ayat itu. "Aku tidak bisa memberikannya kecuali kau membayar 100 dirham," katanya. Zaid marah. "Ini bukan milikmu, ini milik umat." Wanita itu tersenyum. "Aku hanya menguji kejujuranmu. Ambillah, ini hadiah dari Allah." Zaid pun mengambilnya dengan berlinang air mata. Peristiwa itu mengajarkan padanya bahwa setiap rintangan adalah ujian untuk memurnikan niat. Setelah berbulan-bulan bekerja, mushaf Al-Quran akhirnya rampung. Abu Bakar dan Umar memeriksa setiap halaman. "Subhanallah," puji Abu Bakar. "Kau telah melakukan keajaiban, Zaid." Tapi Zaid tidak bisa tenang. "Ini belum selesai," katanya. "Aku harus memastikan salinan ini disebarkan ke seluruh penjuru." Maka, ia melatih puluhan penulis muda untuk menyalin mushaf dengan kriteria ketat. Setiap titik harus sama. Setiap harakat harus sempurna pesannya. Saat salah seorang penulis mencoba memodifikasi gaya tulisan, Zaid segera menegur, "Kita bukan seniman, kita adalah penjaga kebenaran." Di penghujung tahun, saat mushaf-mushaf itu dikirim ke Mekah, Yaman, dan Syam, Zaid berdiri di atas Bukit Syafa. Angin musim semi menerpa wajahnya yang penuh goresan tinta. Ia membayangkan Rasulullah tersenyum dari surga. "Aku telah menepati janjiku, ya Rasulullah," bisiknya. Tapi tugasnya belum usai. Ia sadar, tantangan terbesar bukanlah mengumpulkan ayat-ayat, tapi menjaga umat dari perpecahan. "Al-Quran akan menjadi cahaya," katanya pada diri sendiri. Tapi cahaya itu hanya bersinar jika hati manusia mau membukanya. Dengan tekad baru, Zaid pun kembali ke meja kerjanya, siap menghadapi tantangan berikutnya. Di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab, umat Islam menghadapi tantangan baru, ekspansi wilayah yang begitu cepat.
Kota-kota seperti Damaskus dan Yerusalem takluk, tapi banyak pasukan Muslim yang tidak hafal Al-Quran. Mereka berperang dengan keberanian, tapi tidak dengan ilmu, keluh Umar suatu hari. Zaid, yang kini menjadi penasihat utama, mengusulkan, "Kirimkanlah Qori dan Mu'allim ke setiap penjuru. Biarkan cahaya Al-Quran menyertai pedang kebenaran." Umar setuju. Zaid pun melatih puluhan pemuda untuk menjadi guru Al-Quran. "Aku tidak hanya mengajarkan bacaan, tapi juga makna," tegasnya. Saat seorang murid bertanya, "Apa bedanya membaca dengan memahami?" Zaid menjawab, "Seperti beda antara membawa obor dan menjadi api itu sendiri." Perjalanan dakwah tidak selalu mulus. Di Yarmuk, Zaid menyaksikan sendiri betapa kebodohan bisa merusak keimanan. Seorang tentara Muslim menghancurkan salinan Injil milik pendeta Kristen. "Ini kitab sesat," teriaknya. Zaid segera merebut kitab itu dari tangannya. "Allah menurunkan Al-Quran sebagai rahmat, bukan untuk merusak kitab sebelumnya," bentaknya. Ia lalu duduk bersama pendeta itu, menjelaskan kemuliaan Isa dalam Al-Quran. "Lihatlah surah Ali Imran. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat," kata Zaid. Pendeta itu terharu. "Aku belum pernah melihat Muslim yang begitu menghormati Nabi kami." Di tengah kesibukannya, Zaid juga harus menghadapi fitnah tentang Al-Quran. Seorang pengikut Nabi palsu, Musailamah, mengklaim bahwa ayat-ayat yang dibawanya sama suci dengan wahyu Muhammad. "Buktikan," tantang Zaid dalam sebuah debat terbuka. Musailamah membacakan syair-syair kacau tentang semut dan batang kayu. Zaid tersenyum. "Allah tidak akan menurunkan kitab yang membingungkan hambanya. Al-Quran adalah mukjizat yang bisa dibaca, dihafal, dan diamalkan." Kerumunan orang pun bersorak. Zaid benar, hanya Al-Quran yang hidup. Peristiwa itu memperkuat keyakinan Zaid bahwa kebenaran pasti menang jika dibela dengan ilmu. Tahun ke-18 Hijriah, Zaid diuji dengan wafatnya Umar bin Khattab. Saat menulis surat wasiat khalifah, tangan Zaid gemetar. "Siapa yang akan menjaga umat ini?" tanyanya pada Umar yang terbaring lemah. Umar menjawab, "Kau dan para ulama." Beberapa hari kemudian, Utsman bin Affan terpilih sebagai khalifah. Ia segera memanggil Zaid. "Aku mendengar ada perbedaan bacaan Al-Quran di Irak dan Syam. Kita harus menyatukannya." Zaid mengangguk. "Aku akan menyusun mushaf resmi berdasarkan dialek Quraisy. Proyek ini lebih rumit dari sebelumnya." Zaid harus membandingkan ratusan salinan, memastikan setiap harakat sesuai dengan bacaan yang diajarkan Rasul. "Ini bukan tentang siapa yang benar," katanya pada timnya. "Ini tentang menjaga kesatuan umat." Saat mushaf Utsmani selesai, Zaid menghadapi protes dari kelompok yang merasa bacaan mereka lebih sahih. "Kalian menghapus sunnah bacaan Abdullah bin Mas'ud," teriak seorang pemuda. Zaid menjawab tenang, "Tidak, kami hanya mengembalikan Al-Quran pada bacaan yang didengar langsung dari Rasulullah." Ia lalu diterbitkan sabda Rasul, "Bacalah Al-Quran dengan 7 dialek, selama kalian tidak mengubah hurufnya." Perlahan, protes itu mereda. Zaid sadar, tugasnya bukan sekadar menyusun huruf, tapi juga menyatukan hati. "Al-Quran adalah tali Allah," katanya suatu kali. "Jika kita berpegang padanya, kita tidak akan terpecah." Di usia 40 tahun, Zaid mulai menulis kitab tafsir pertama. Ia mengumpulkan penjelasan Rasul tentang ayat-ayat mutasyabihat dan menjelaskannya dalam bahasa yang sederhana. "Ilmu harus bisa dijangkau semua orang," katanya. Saat murid-muridnya bertanya, "Guru, mengapa kau tidak menulis hadis?" Zaid tersenyum. "Karena aku lebih takut salah menulis sabda Rasul daripada salah menafsirkan Al-Quran." Malam itu, sambil memandangi langit yang sama seperti saat ia pertama kali mencari kebenaran, Zaid berbisik, "Ya Allah, jika engkau mengizinkanku bertemu Rasul di surga, izinkan aku menyerahkan mushaf ini ke tangan beliau sendiri." Di penghujung hidupnya, Zaid bin Sabit masih setia dengan tugas yang diamanahkan Rasul kepadanya. Usianya kini menginjak 62 tahun,
tapi semangatnya masih seperti remaja yang pertama kali memegang pena. Setiap pagi, ia duduk di Masjid Nabawi, mengajar puluhan murid yang datang dari pelosok negeri. "Guru, bagaimana cara memahami ayat-ayat tentang jihad?" tanya seorang pemuda. Zaid tersenyum, lalu menjelaskan dengan sabar. "Jihad terbesar adalah melawan hawa nafsu munak. Pedang hanya alat, tapi hati adalah medan perang sejati." Murid-muridnya mencatat setiap kata, seolah takut kehilangan setetes ilmu pun. Suatu hari, Muawiyah bin Abu Sufyan, Khalifah Bani Umayyah, mengirim utusan untuk meminang putri Zaid. "Aku ingin menyatukan keluarga kami dengan keluarga penjaga Al-Quran," katanya. Zaid menolak dengan halus. "Putriku bukan alat politik. Jika kau ingin dekat dengan Al-Quran, pelajarilah ia, bukan menikahi anakku." Muawiyah, yang terbiasa dihormati, justru tersenyum. "Kau masih seperti dulu, Zaid. Tidak berubah." Zaid menjawab, "Aku hanya menjaga amanah yang sama sejak 50 tahun lalu." Kejadian itu menjadi bukti bahwa integritasnya tidak pernah luntur, bahkan di hadapan kekuasaan. Di tahun 45 Hijriah, saat wabah melanda Madinah, Zaid tetap mengajar meski tubuhnya mulai lemah. "Guru, istirahatlah," pinta Abdullah, murid kesayangannya. Zaid menggeleng. "Jika aku berhenti sekarang, siapa yang akan menjelaskan ayat tentang sabar dalam penderitaan?" Ia lalu membacakan surah Al-Baqarah. "Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar." Beberapa hari kemudian, demam tinggi menjatuhkannya. Saat Abdullah menangis di sampingnya, Zaid berbisik, "Jangan sedih. Aku hanya akan menyusul Rasul dan sahabat-sahabatku." Ia lalu menyerahkan gulungan tafsir yang belum selesai. "Lanjutkanlah ini. Jadikanlah ilmu sebagai jalan menuju Allah." Di hari terakhirnya, seluruh Madinah berkabung. Para sahabat, ulama, dan murid-muridnya berkumpul di sekitar tempat tidurnya. "Aku ingin mendengar bacaan Al-Quran," pintanya. Anas bin Malik pun membacakan surah Yasin. Air mata Zaid mengalir. "Indah sekali," bisiknya. Tiba-tiba, ia memegang tangan Abdullah. "Sampaikan salamku pada umat Islam di masa depan. Katakan pada mereka Zaid bin Tsabit tidak pernah menyesal menjadi penjaga Al-Quran." Matahari pun terbenam, dan ruh Zaid kembali kepada Sang Pencipta. Kota Madinah gempar. "Telah wafat orang yang paling dipercaya menjaga wahyu," teriak seorang sahabat. Pemakaman Zaid dibakar.

0: yang terpenting adalah teladan hidupnya. Kejujuran dalam menjaga amanah, ketekunan dalam menuntut ilmu, dan keberanian melawan keangkuhan. Di era modern, saat Al-Quran terancam oleh interpretasi sesat, umat Islam masih bisa bersandar pada warisan Zaid. Allah tidak akan membiarkan Al-Quran lenyap, kata seorang profesor tafsir di Universitas Al-Azhar. Karenanya telah memilih Zaid bin Tsabit untuk menjaganya. Dan di sudut langit Madinah, setiap kali azan berkumandang, seolah terdengar bisikan Zaid, "Jagalah Al-Quran, maka ia akan menjagamu." Zaid bin Tsabit telah wafat, tapi warisannya abadi. Dari tinta dan tulang, ia menyatukan Al-Quran yang kita baca hari ini. Dari keraguan tetangga, ia menjadi benteng kebenaran. Dan dari usia belia, ia mengajarkan kepada kita, kejujuran adalah kekuatan terbesar penjaga wahyu. Karena menjaga Al-Quran adalah tugas kita semua. Jika Anda terinspirasi oleh kisah ini, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada saudara seiman kita, agar semakin banyak yang terinspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

0: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
1: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
0: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
1: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nompo sedekah abrak koyo ngene.
0: Serah ke wae ke si Barkas.
1: Si Barkas? Apa kui?
0: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
1: Wah, menarik ya.
0: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
3: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ning RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
3: Boh, kayak gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
2: Ala mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
3: Ayo ngaku mobilku kae lu.
2: Weh, saiki numpak mobil lho.
3: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
2: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
4: Oh.

0: telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wordoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
1: PPTQ Darul Arkom Muhammadiyah Sukoharjo menerima pendaftaran santri baru tahun ajaran 2027/2028 khusus untuk putri. PPTQ Darul Arkom Sukoharjo, pendidikan setingkat SMP dengan program unggulan hafal Al-Quran 15-30 juz, hafal hadis Arba'in Nawawi, menguasai bahasa Arab pasif maupun aktif, mendapatkan ijazah MTS, mendapatkan ijazah Ma'at, dan mendapatkan sertifikat tahfidz. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQ Darul Arkom Sukoharjo untuk gelombang istimewa dibuka mulai tanggal 1 September sampai 14 November 2026. Khusus gelombang istimewa, dapatkan hemat Rp1 juta, yang semula Rp7 juta, kini cukup Rp6 juta saja. Pendaftaran offline dilayani di PPTQ Darul Arkom, Jalan Wilujeng, Duku Kemasan, RT 02, RW 03, Desa Kemasan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Pendaftaran ditutup sewaktu-waktu apabila kuota telah terpenuhi. Untuk informasi lebih lanjut, buka website https://darularkomkemasan.ponpesku.id atau hubungi Ustaz Zahrindi di 0858-6639-3335 atau Ustaz Zahana di 0895-323-7345-45. PPTQ Darul Arkom Sukoharjo, mencetak generasi Quran, da'iyah masa depan.

0: Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, kemarahan adalah semacam kegilaan yang membawa penyesalan. Dan jika dia tidak menyesal atas kemarahannya, maka berarti dia benar-benar gila.
1: Ilmu astronomi berkembang seiring dengan kebutuhan penjelajahan kaum muslim ke berbagai belahan dunia. Pasalnya astronomi bermanfaat untuk navigasi dalam upaya menjangkau negeri-negeri yang jauh dari wilayah kekuasaan Islam. Dengan demikian astronomi membantu mengembangkan misi dakwah Islam, juga memperkuat perkembangan ilmu pengetahuan umat. Dalam proses menggapai dua misi itu, tidak jarang umat Islam harus berhadapan dengan pasukan musuh yang menghadang. Maka dibutuhkanlah pasukan perang yang kuat dengan bekal pengetahuan perbintangan yang mumpuni. Dalam satu dekade sejak penaklukan Mesir, umat Islam berhadapan dengan Bizantium, Kekaisaran Romawi. Dalam persaingan itu, umat Islam berhasil menguasai Laut Tengah bagian timur, yakni Ciprus, sekitar tahun 30 Hijriah, dan Rhodes di tahun 52 Hijriah. Pada saat itu, Kekaisaran Romawi memiliki armada angkatan laut yang hebat dan kuat di Laut Tengah. Mereka menjadi salah satu kekuatan militer terkuat di dunia pada zamannya. Maka umat muslim berpikir bagaimana cara melawan angkatan laut yang tidak terkalahkan itu. Sejak saat itu, dibentuk armada angkatan laut muslim. Di sini navigasi diperlukan untuk menuntun arah hingga ke tempat-tempat yang mereka tuju. Kaum muslim berkeyakinan makin teliti seorang navigator dalam menentukan posisinya di tengah laut berdasarkan peredaran matahari, bulan, atau bintang, makin tinggi pula akurasi perhitungan waktu dan tempat yang dituju. Dengan demikian, persiapan logistik selama perjalanan pun dapat dilakukan secara lebih matang. Ada kaidah yang berbunyi, mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Apa yang dimutlak diperlukan untuk menyempurnakan sesuatu kewajiban, hukumnya wajib pula. Kaidah ini menjadi pedoman bagi kaum muslimin dalam menyiapkan peperangan melawan Kaisar Romawi ketika itu. Mereka mulai mempelajari teknik perkapalan, navigasi dengan astronomi maupun kompas dan mesiu. Bangsa Arab sangat cepat menanggapi kebutuhan akan angkatan laut yang kuat untuk mempertahankan dan mempersatukan daerah kekuasaannya. Demikian dikatakan Ahmad Al-Hasan dan Donald R. Hill dalam karyanya Islamic Technology and Illustrated History. Selama era kekuasaan Bani Umayyah, Khalifah Muawiyah berusaha memulihkan kembali kesatuan wilayah Islam. Setelah berhasil mengamankan situasi dalam negeri, Muawiyah segera mengerahkan pasukan untuk perluasan wilayah kekuasaan. Penaklukan Afrika Utara merupakan peristiwa penting dan bersejarah selama masa kekuasaannya. Gubernur Mesir kala itu Amr bin As merasa terganggu oleh kekuasaan Romawi di Afrika Utara. Karenanya Amr ibnu As mengerahkan pasukan di bawah pimpinan Jenderal Uqbah untuk menaklukkan wilayah Afrika Utara itu. Pasukan Uqbah akhirnya berhasil menguasai Kairouan hingga ke bagian selatan wilayah Tunisia. Khalifah Muawiyah kemudian membangun benteng untuk melindungi kota Kairouan dari serangan pasukan Barber dan menjadi kota Kairouan sebagai ibu kota provinsi Afrika Utara. Muawiyah tercatat sebagai pendiri armada angkatan laut Islam. Ia pernah menjabat sebagai gubernur Syria ketika kekhalifahan Islam dipimpin oleh Khalifah Rasidah ketiga, Utsman bin Affan. Selama itu pula Muawiyah memiliki 50 armada laut yang tangguh. Pasukan laut ini akhirnya berhasil menaklukkan Siprus, Rhodes, dan kepulauan lainnya di sekitar Asia Kecil. Dengan penaklukan Afrika Utara dan Spanyol, kira-kira 40 tahun kemudian armada angkatan laut Islam di seluruh Laut Tengah menjelma sebagai yang terkuat dan tak terkalahkan hingga dua abad berikutnya. Pasukan ekspedisi dari Afrika Utara menduduki Sisilia pada tahun 211 Hijriah. Angkatan laut tersebut hingga masuk ke wilayah pantai Italia dan juga Perancis Selatan.

dalam perspektif sosiologis atau sosial kemasyarakatan. Sungguh, sebenarnya saya ingin ya, kita ini mempopulerkan salam kita saja. Salam kita kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau Assalamualaikum warahmatullahi, atau Assalamualaikum. Tapi kalau di forum-forum agak resmi kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat ingin itu yang kita budayakan, yang kita populerkan. Tidak usahlah ikut-ikut mempopulerkan salamnya orang lain. Selamat pagi, kayak selamat siang, selamat sore, selamat malam, salam sejahtera, Om Shanti Shanti, Om Swastiastu. Kita tidak membenci salam mereka, tidak anti salam mereka. Itu milik mereka, silakan digunakan. Tapi salam kami adalah ini. Tapi cuma, ya mohon maaf, saya sendiri kadang-kadang kalau jelas-jelas di depan saya ada tokoh non-muslim, ya kadang-kadang saya juga, ya cik, gak enak. Aduh, gak, salam sejahtera itu gak enak. Tapi saya sadar, saya ingin mendidik diri saya sendiri dan mengajak penjenengan semuanya tanpa mengurangi kerukunan beragama kita, kerukunan antar umat beragama kita, tanpa mengurangi penghargaan kita pada pemeluk agama lain. Tapi tidak salah dan harus, malah bukan hanya tidak salah, harus kita ini mempopulerkan salam kita. Dan tidak wajib, bukan tidak wajib, tidak perlu mempopulerkan salam orang lain. Masing-masing agama punya ajaran sendiri. Sungguh saya salut sama Pak Harto ya. Jempol dua saya katakan, Pak Harto salamnya selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan sebelum itu membaca Bismillahirrahmanirrahim pelan-pelan, kemudian salam, tidak pernah pakai salam yang lain-lain. Terserah penjenengan senang atau tidak senang dengan Pak Harto, tapi jelas saya salut pada beliau soal ini. Lalu sekarang ini salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom. Kurang alih-alih percayaan duit salam kabeh ku. Saya capek. Di samping itu, ini inkonsisten. Ini ajaran agama, tidak boleh dicampur-campur. Tapi sekali lagi, mohon maaf ya, kalau penyinan suatu ketika mendengar saya juga ada selamat paginya, ya mohon maaf, memang kadang-kadang enek sungkan itu wajar. Tapi harusnya kita nyadar bahwa ini bagian dari ajaran agama, walaupun bukan ritual, memang bukan ritual, tapi sosial, ini kemasyarakatan. Boleh, boleh selamat pagi silakan, selamat petang silakan. Tapi kalau salam-salam mereka, ya memang mohon maaf ya, beberapa agama itu ya baru saja salamnya, baru saja kan, sebab kalau di sana enggak ada itu. Di luar negeri, di Eropa, di saya enggak pernah dengar itu salam sejahtera untuk kita semua. Berarti kan Indonesia itu. Enggak apa-apa sih, enggak apa-apa, sekali lagi kita hormat pada yang punya agama. Tapi itu bukan apa? Bukan milik kita gitu. Sekali lagi, toleransi kita, kerukunan antar umat beragama kita tidak harus kita ikuti dan kita bumbui dengan mencampur ajaran-ajaran yang kita punya. Ya, memang kita juga kadang-kadang ya seneng-seneng, gak seneng sih. Mereka juga pinter sekarang. Salam itu pinter. Fasih. Kemudian Alhamdulillah, insya Allah. Wis gak ono bedane, wis. Kadang-kadang salam, salami wong Islam kalah fasih dengan mereka. Tapi sekali lagi, ini muru'ah, ini harga diri, ini identitas. Maka kalau penjenengan sekali lagi malas atau capek atau ya pokoknya tidak mood menulis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tulis saja salam. Itu sebagai
ucapan tegur sapa baik di dunia ini maupun di surga nanti, baik Nabi Ibrahim dengan para malaikat, juga malaikat pada Nabi Ibrahim, juga dengan pada nabi-nabi yang lain, memang di Quran selalu menggunakan itu. Jadi saya sendiri ingin bagaimana supaya budaya ini terjaga, tersebar di kalangan umat Islam.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, lisan si bijak berada di balik hatinya, tapi hati si dungu berada di balik lisannya.

0: Hikmah Quran hari ini. Hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dan barang siapa mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya sendiri, kemudian ia memohon ampunan kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nisa ayat 110.
1: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
2: Si Barkas,
1: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lancar wae to?
4: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Boh, baik gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
3: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
4: Ayo ngaku mobilku kae lu.
3: Weh, saiki numpak mobil ya?
4: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
3: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
1: Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia, hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah, hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 08122700517. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

0: Gaya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Inspirasi Islami menggugah hati. Pendengar, kita akan mengikuti Cahaya Cerah RDS FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya. Senang sekali saya Sabil Zaidan kembali bisa menyapa sahabat semuanya, teman-teman semuanya di spesial program dari The Sungkar Family and Friends tentunya di spesial program podcast kita. Yang mana, nah di episode kali ini kita akan kembali di episode yang sehat ya. Kalau sempat beberapa waktu lalu kita hadirkan pakar kesehatan, dokter yang luar biasa, memberi banyak insight mengenai kesehatan tubuh kita, terutama kesehatan jantung gitu ya, dan pola hidup kita, Dokter Bobby. Nah sekarang beliau hadir kembali. Namun kita gak mau meng-highlight Dokter Bobby-nya nih. Kita bakal banyak petuah nanti kalau sama Dokter Bobby ya. Justru sekarang yang kita hadirkan adalah masternya ya. Beliau adalah mertua dari Dokter Bobby Jantung ya. Dan alhamdulillah sudah hadir bersama kita di sini. Assalamualaikum Dokter Bobby.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dan di sebelahnya ada Opa.
4: Opa dokter.
2: Opa dokter. Kalau di Instagram itu @opa_dokter gitu ya Pak ya. Dokter Bobby sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Opa sehat Opa?
4: Alhamdulillah.
2: Masya Allah, senang sekali loh kalau kehadiran dokter-dokter ini. Antara senang tapi saya deg-degan juga sebenarnya. Koreksi apa lagi yang kita dapetin buat malam hari ini? Yeah. Nah, beliau adalah Dokter Hadil Busudin, SPN MHA, di mana merupakan seorang neurologis atau dokter spesialis saraf yang aktif membagikan konten-konten edukatif di Instagram beliau. Seperti tadi saya bilang, @opa_dokter ya. Usia kalau bisa dibilang Opa
4: 75 tahun
2: ya. Ngomong 75 tahun masih kenceng kayak gini nih, saya masih takjub. Kadang saya ngerasa yang di usia sekarang ini justru saya yang 70 tahunan nih. Terasa banget, aduh. Dan Masya Allah beliau memiliki cucu ada?
4: Ada 7.
2: Wah luar biasa. Dan tadi sempat ya kita di awal Dokter Bobby hadir, kemudian Opa hadir. Ini spiritnya berbeda. Melihat sosok-sosok yang segar gitu kan. Energik di usia-usia yang ya bisa dibilang banyak di luar sana yang usianya seperti Dokter Bobby, seperti Opa juga, tapi secara kesehatannya sudah banyak sekali terlihat dari raut muka, dari gestur gitu ya. Kayaknya lemes banget gitu Opa. Nah, bertanya dengan Opa di 75 tahun ini, resep sehatnya apa sih Opa?
4: Resepnya? Yang jelas kita harus memelihara kesehatan. Memelihara kesehatan tentu melakukan beberapa upaya atau kiat.
2: Yeah.
4: Pertama adalah menjaga diri tetap sehat dengan melakukan olahraga yang sehat.
2: Masya Allah.
4: Nah, olahraga yang ringan tapi sehat.
2: Emang ada olahraga yang gak sehat gitu dok? Olahraga tapi gak sehat?
3: Iya ada.
2: Ada ya?
3: Ada. Oh.
4: Jadi sebenarnya olahraga kesehatan. Iya. Jadi olahraganya tidak dengan intensitas yang tinggi.
2: Oh,
4: tapi dengan intensitas yang sedang atau ringan.
2: Kayak yang sempat disampaikan Dokter Bobby ya. Apa namanya? Beat rate-nya itu ya, Dok ya?
3: Iya, betul. Maksudnya heart rate-nya enggak terlalu tinggi, Mas.
2: Oke. Okay.
3: Zona 2 latihan mungkin.
2: Oke, okay. Itu yang sehat ya berarti ya, Opa ya. Oke, terus ada kiat apa lagi Opa?
4: Iya, kemudian menjaga pola makanan yang sehat. Iya.
2: Ada pantangan nggak Opa?
4: Oh iya, sebenarnya sesuai dengan sunnah. Sunnah Nabi sebenarnya nih, berhenti makan sebelum kenyang.
2: Masya Allah. Prinsipnya berbeda ya guys. Kalau kita ya hajar terus aja.
4: Bukan perut asal kenyang, enggak, bukan begitu.
2: Oh, berhenti makan sebelum kenyang.
4: Iya, berhenti makan sebelum kenyang. dijaga makanan itu dan dipilih-pilih.
2: Oke. Masya Allah. Itu dua kiat yang pondasi lah ya, bisa dibilang seperti itu ya.
4: Iya.
2: Oke. Itu dilakukan sejak usia berapa, Opa?
4: Ya, sebenarnya dari muda sudah dimulai.
2: Oke. Oke, langsung saya sedikit mengaca nih, Dok ya. Sedari muda. Oke, betul. Tapi sekarang ini dengan apa yang dilakukan dari muda, kemudian dirasakan juga di usia 75 tahun gitu, emang kerasa banget ya, Opa?
4: Iya, terasa ya. Ya, alhamdulillah.
2: Yang paling kerasa dari sisi menjaga makanan sehat dan olahraga yang sehat itu ya. Apa, Opa?
4: Iya. Gaya hidup. Ya, gaya hidup. Karena gaya hidup yang tidak sehat.
2: Itu ngefek juga ya?
4: Iya.
2: Bikin tubuh kita jadi akhirnya kacau gitu ya?
4: Iya.
2: Oke. Suka di ini juga sama Dokter Bobi gak sih, Dok? Diinget-ingetin ke Opa. Opa gak boleh ini, Opa gak boleh itu.
3: Jadi Opa ini sebenarnya, Mas, salah satu contoh paling ideal dari seorang tanda kutip pasien gitu di usia lansia. Opa setiap hari, justru saya yang waktu pertama nikah, ketika ngeliat Opa muda itu kaget gitu loh. Waktu usia mungkin masih 60-an ya, beliau aktif, jalan kaki. Kemudian kalau makan memang harus ada sayurnya, ada buahnya ya Opa ya.
2: Okay.
3: Kemudian Opa juga sangat menjaga waktu istirahat gitu loh. Dan apalagi sekarang beliau menyibukkan diri dengan kegiatan yang positif dan menyibukkan dengan Al-Quran misalnya, seperti itu.
2: Nah,
3: Masya Allah, luar biasa sih.
2: Itu tadi tuh, saya sempat baca postingan Opa tentang mempelajari Al-Quran merupakan resep untuk memiliki otak yang sehat dan kuat.
3: Iya.
2: Bener seperti ini, Opa?
4: Iya, bener.
2: Apa sih korelasinya? Kita baca Quran gitu kan. Ya, secara pahala pasti ya, Dok ya.
4: Iya.
2: Tapi kenapa akhirnya bisa dibilang otak kita ini sehat dan kuat?
3: Iya.
4: Iya.
2: Ini dari sisi mananya nih, Opa?
4: Iya. Al-Quran itu banyak aspek yang bisa kita ambil hikmahnya. Ya. Bukan satu dua aspek saja. Ada beberapa aspek. Umpamanya begini. Seseorang atau seorang anak lah gitu, zaman sekarang kan banyak tahfiz gitu kan. Mereka kan menghafal Al-Quran gitu kan.
2: Betul.
4: Itu menghafal Al-Quran itu merangsang otak untuk mencerdaskan otak anak tersebut. Karena dengan mempelajari Al-Quran dengan menghafal itu merangsang secara turi saraf, merangsang tumbuhnya sel-sel saraf pada otak, dan di ujung saraf itu kan ada protein-protein. Jadi tumbuhnya protein-protein di ujung-ujung saraf. Jadi kalau pada orang tua, walaupun jumlah saraf atau secara kualitatif jumlah sarafnya berkurang, tapi kalau dirangsang itu sel-sel saraf tetap berkembang, dan protein-protein yang ada di ujung saraf itu akan semakin berkembang, sehingga kecerdasan tetap diterpertahankan, sehingga menahan atau mengurangi terjadinya kepikunan.
2: Masya Allah.
4: Jadi bisa mengatasi kepikunan. Makanya orang-orang yang ahli-ahli Al-Quran itu kan tidak pikun kan.
3: Cerdas-cerdas ya Pak ya.
2: Jadi artinya ada sebenarnya satu bagian di saraf otak gitu ya, di ujung-ujungnya yang memang butuh protein untuk dikembangkan juga gitu ya. Dan itu tersentuhnya hanya dengan Al-Quran.
4: Al-Quran ya.
2: Oke. Nah, Dokter Bobi, kalau dari tinjauan medis, bisa gak Al-Quran ini digantikan yang lain? Misalnya kayak buku yang lain atau jurnal yang lain untuk orang tersebut membaca dan mengingatnya. Apakah impactnya sama juga?
3: Iya, jadi kan sebenarnya tidak hanya menghafal ya, menganalisa juga. Memang kalau kita lihat studi-studi secara umum, Dokter Opa juga pasti lebih tahu juga, ketika kita rutin untuk terus belajar hal-hal yang baru, Mas, apapun itu selama itu baik, itu tentu akan melatih otak kita. Otak kita akan terus dilatih dibandingkan mungkin di zaman sekarang kita scrolling-scrolling aja, tidak ada sesuatu yang dipelajari, tidak ada dibaca, tidak ada ditulis, tidak ada dihafal. Tentu dampaknya lebih hebat kalau kita rutin belajar hal yang baru. Okay. Nah, salah satunya adalah Al-Quran. Mm-hmm. Nah, di Al-Quran ini memang banyak studi ya, ilmuwan muslim yang melihat bagaimana pola otak dari seorang yang penghafal dan yang mempelajari Al-Quran dengan yang tidak. Ternyata berbeda sekali. Mm-hmm. Ya, Pak ya?
4: Iya.
3: Jadi ternyata orang yang menghafal Al-Quran memiliki fungsional otaknya yang lebih baik dibandingkan orang yang sama sekali tidak tersentuh dengan hafalan Al-Quran atau memahami Al-Quran. Mengerti ya, Pak ya?
4: Iya, ada penelitian yang membuktikan bahwa sekelompok anak ya yang penghafal Al-Quran dibanding dengan yang tidak menghafal Al-Quran itu mempunyai prestasi, banyak prestasi anak-anak yang kelompok yang menghafal Al-Quran. Jadi kecerdasannya berbeda. Itu sudah dibuktikan secara ilmiah.
5: Oke, jadi secara tinjauan ilmiahnya pernah dibuat juga gitu ya?
4: Ya, sudah ada.
5: Oke. Sudah ada. Masya Allah. Sehingga juga sampai saat ini, Opa juga masih sering berinteraksi dengan Al-Quran gitu ya, Dok ya?
3: Banget, banget.
5: Masya Allah. Sehari?
3: Setiap hari? Ya,
4: setiap hari itu membahas ayat, minimal satu ayat. Di sana saya mencoba untuk menerjemahkan Al-Quran. Karena di dalam kandungan Al-Quran itu kan, kita belajar secara gramatika. Kami belajar satu komunitas belajar memahami Al-Quran itu menggal-menggal kata-kata gitu kan di yang ada dalam Al-Quran sehingga tersusun suatu terjemahan. Dan itu membutuhkan analisa. Ya. Di dalam memahami Al-Quran itu kita kan perlu suatu analisis berpikir gitu kan. Nah, pada otak itu kan dibagi dua kan, otak belakang kiri dan otak belakang kanan.
5: Oke.
4: Pada otak belakang kiri itu adalah tempat mengeluarkan kata-kata ya, kalimat-kalimat, dan kemudian tempat untuk melakukan analisa. Jadi orang mempunyai kemampuan analisis itu terletak pada kemampuan otak sebelah kiri.
5: Otak kiri.
4: Jadi untuk mempertajam otak kita, kita melakukan analisis. Dalam Al-Quran itu banyak hal yang kita pelajari, kita melakukan analisis sebenarnya.
5: Okay.
4: Dalam rangka menerjemahkan Al-Quran itu. Jadi dengan demikian otak kita tetap terlatih.
3: Otak kiri ya, Pak ya?
4: Ya, otak kiri.
5: Otak kiri. Okay.
4: Dan kemudian begini, mengenai dan agar
3: otak kanan ya.
4: Apa namanya, bacaan Al-Quran kita bagus, ya kan? Itu perlu fungsi otak sebelah kanan. Umpamanya gini, bagaimana kita membaca Al-Quran itu mempunyai suatu irama yang bagus, intonasi yang bagus, itu adalah fungsi otak sebelah kanan.
5: Oke, okay, artinya di sebelah kanan ya?
4: Iya, artinya sebelah kanan. Jadi, kalau kita dengar orang-orang yang membaca Al-Quran dengan irama yang sejuk dan ada naik turunnya dan panjangnya berapa harkat, 6 harkat gitu kan, 2 harkat itu dengan lemah lembutnya, dengan uraian itu fungsi otak kanan. Jadi kalau kita belajar Al-Quran berarti otomatis kita memacu baik otak kiri maupun otak kanan.
5: Masya Allah.
4: Jadi sinkronisasi antara otak kiri dan otak kanan itu terpacu.
5: Masya Allah. Ini jadi pengingat lagi ya, Dok.
3: Ingat ya kita.
5: Supaya kita yang masih muda-muda, bisa dibilang gitu ya, ini mulai membiasakan. Ternyata ini justru jadi dari kita membaca Quran, kemudian memahami, mentadaburi. Ini dua bagian otak ini semuanya berfungsi semua gitu.
4: Berfungsi
5: ya, Pak,
4: semua ya.
3: Masya berfungsi Allah. Dan terlatih kali ya, Pak.
5: Ya, okay,
3: berfungsi, betul. Dan terlatih.
4: Berfungsi dan terlatih.
3: Ya, Pak ya, terlatih ya, Pak.
4: Ya, berfungsi dan terlatih.
3: Beda.
5: Artinya itu menjadi kayak semacam triggernya gitu ya, buat makanan.
3: Exercise ya. Mungkin buat otak kiri dan kanan. Gak hanya bekerja tapi juga meningkatkan kemampuan fungsionalnya. Nah. Exercise dari otak.
5: Oke, jadi kalau otot kita kan bisa di-exercise dengan kita nge-gym, ya, olahraga. Nah, ini olahraganya otak tuh salah satunya bisa dengan membaca dan interaksi dengan Al-Quran. Benar. Gitu.
4: Iya.
5: Masya Allah.
4: Ya, di dalam Al-Quran itu kan banyak hikmahnya, ada banyak ilmunya, ya kan? Ada filosofi dalam, ada sejarah, ada hukum, ya kan? Dan macam-macam yang barangkali belum tergali ya.
5: Masya Allah.
4: Jadi para ulama-ulama mungkin nano. Jadi kayak saya ini kan baru 5 tahun ini memang betul-betul serius untuk menanjur Al-Quran. Terasa hikmahnya dan secara spiritual menimbul ketenangan pada batin.
5: Masya Allah. Nah,
4: jadi ketenangan batin memang dengan Al-Quran.
5: Jadi artinya dengan kita mempelajari dan berinteraksi banyak yang menjadi manfaat gitu ya. Tidak hanya dari sisi otak kita saja, namun di hati juga ada ketenangan gitu ya. Terus ya tentunya akan menjadikan kita lebih bisa menikmati kehidupan gitu ya, Dok.
4: Betul. Iya. Kenikmatnya kehidupan spiritual.
5: Betul.
4: Jadi kehidupan itu bukan kehidupan fisik aja kan. Spiritual kita kan juga
5: harus dikasih makan ya.
4: Dikasih makan ya.
5: Masya Allah. Nah, Opa bertanya, kalau dari sisi tinjauan apa ya, dari interaksi Al-Quran Opa gitu ya, pernah gak sih ketemu dengan ayat yang menyatakan tentang hubungan dengan syaraf? Dan akhirnya Opa juga, wah bener nih, bener gitu kan. Secara ilmu kesehatan Opa udah dapet nih gitu kan. Tapi ketika membaca Quran, wah nemu nih ada ayatnya ternyata.
3: Dengan
5: gitu.
3: Kesehatan ya sih. Iya. Betul.
4: Ya kayak kesehatan. Dalam Al-Quran kan banyak kata-kata sifai-sifai. Sembuh. Sebagai obat. Kan gitu.
5: Al-Quran adalah sifai.
4: Ya, Al-Quran gitu sifai ya. Kan sebagai obat. Nah, kita yakin itu.
5: Tapi untuk yang spesifik dengan syaraf gitu, pernah, oh ini ternyata ada benang merahnya nih ayat ini dengan syaraf, dimana juga kan tadi disampaikan syaraf itu terpanggil ketika kita berinteraksi dengan Quran, kita berpikir dengan jernih. Nah itu pernah ketemu dengan ayat-ayat yang seperti
4: kan,
5: itu
4: kan banyak juga, banyak dikatakan dalam Al-Quran, apalah takilun, apakah engkau tidak memikirkan yang gitu.
3: Berpikir artinya menggunakan otak ya,
4: menggunakan
3: Pak.
4: Otak.
3: Syaraf ya, Pak.
4: Iya.
5: Masya Allah, luar biasa. Jadi terjawab ya. Ini teman-teman yang di sini juga pada penasaran. Pernah nggak sih Opa ketemu dengan ayat yang menyatakan gitu ya bahwa Al-Quran itu ada kaitannya dengan syaraf.
3: Yeah.
5: Ternyata dari sisi berpikir tadi ya.
4: Iya.
5: Di beberapa ayat disampaikan dan itu memang salah satunya adalah Allah memerintahkan kita untuk juga berpikir terhadap apapun yang kita ketemuin gitu ya.
4: Iya.
5: Masya Allah, luar biasa sekali. Nah, ini mungkin sedikit ke Dokter Bobby nih.
3: Siap.
5: Dok, ketemu dengan sosok beliau, Opa Dokter.
3: Iya.
5: Rasanya gimana sih, Dok? Ketika, wah saya mau ngelamar tapi ayahnya Opa Dokter nih. Gitu.
3: Masya Allah, jadi sedikit intermezzo datang beliau. Nikah dulu 2010, ketemu beliau 2009 ya Pak ya. Beliau ini direktur rumah sakit, cukup high profile di Sumatera Barat Mas.
5: Masya Allah.
3: Jadi direktur rumah sakit stroke nasional Bukit Tinggi. Okay. Semua orang kenal dengan beliau Mas. Termasuk ayahanda rahimahullah pernah berobat dengan beliau dan pernah ketemu di Mekah dengan beliau waktu haji dulu. Jadi ketemu beliau sebagai dokter muda deg-degan. Deg-degan ini mau ngelamar putrinya. Ini dokter spesialis syaraf dan direktur rumah sakit. Saya baru lulus nih.
5: Senior banget-banget gitu.
3: Banget-banget gitu. Ketemulah dengan beliau di hotel, beliau waktu kesana. Ketemu, salam om gitu. Cium tangan. Ya, nama siapa? Bobby. Ya, langsung ditanya, kapan nikah?
5: Masya Allah.
3: Kapan nikah? Saya bilang, iya segera om. Udah gak bisa nolak lagi langsung. Kapan nikahnya? Insya Allah segera om. Oh baik. Gak lama, cepet. Ternyata setelah itu langsung ke rumah Opa, ketemu orang tua dan dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada satu sih yang kalau bagi saya Mas, bersyukur sekali ketemu mertua seperti beliau. Beliau memang benar-benar secara pribadi itu banyak memberi contoh kepada kami, anak dan menantu-menantu beliau, bagaimana menjalani kehidupan yang baik. Tidak cuma masalah kesehatan, juga hikmah dan juga tauladan di sana.
5: Masya Allah.
3: Sampai sekarang pun saya pribadi masih banyak belajar dengan Opa.
5: Banyak dan, wisdomnya ya?
3: Masya Allah, banyak, banyak sekali. Begitu sih Mas.
5: Nah, Masya Allah. Dan ternyata kolaborasinya mantap gitu ya. Nggak hanya di dunia nyata saja, tapi ternyata ya saling berkolaborasi di sosial media gitu ya.
3: Betul, karena bagi kita nih para menantu, opa ya ayah kami gitu. Dan beliau tuh memang kayaknya si awal nikah gak pernah beri jarak gitu loh mas.
5: Okay.
3: Bener-bener langsung kayak anak gitu ya.
5: Kayak kandungnya sendiri.
3: Kandung, jadi mungkin dari konten mas bisa lihat saya gak merasa sebagai ada jarak dengan beliau gitu. Dan saat ini ya karena ayah rahimahullah sudah wafat, ya bilulah orang tua bagi saya.
5: Masya Allah. Senang kayaknya ya. Opa ketemu menantu yang seperti beliau gitu ya. Dokter juga senang ketemu ya mertua yang kan biasanya suka ada intrik-intrik drama-drama gitu ya. Tapi ternyata enggak sejahat itu guys sih gitu ya.
3: Alhamdulillah.
5: Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, bertanya Opa, membuat konten di sosial media, terutama di Instagram. Yang racunin siapa sih Opa?
4: Memang Dr. Bobby.
5: Langsung tersangkanya ya. Langsung tersangkanya. Nah, apa yang membuat akhirnya Opa nih semangat buat bikin konten di Instagram?
4: Ya sebenarnya awal-awalnya saya kurang terpikir, tidak terpikir untuk membuat konten-konten. Tapi dicoba 1-2
3: responnya ternyata bagus banget.
4: Respon masyarakat banyak. Ya, lama-lama kok meningkat juga. Ditambah satu lagi, juga meningkat. Nampaknya masyarakat butuh konten-konten yang menarik juga nampaknya.
5: Yang berisi dan berwarna.
4: Jadi nampaknya masyarakat itu butuh konten-konten yang edukatif. Yang mendidik masyarakat, yang bermanfaat bagi masyarakat. Oh, saya pikir berarti gini. Berarti konten ini bisa juga tempat ibadah juga bagi saya. Saya pikir begitu. Jadi bukan untuk gaya-gayaan, tapi merupakan tempat
3: amal ibadah. Ya,
5: benar. Menyalurkan ilmu gitu.
4: Iya. Bermanfaat. Ya, ilmu bermanfaat.
5: Masya Allah. Sehingga sekarang banyak juga akhirnya anak muda-anak muda gitu ya, berbagai levelan generasi jadi tercerahkan juga masalah saraf gitu ya, Opa ya.
3: Dan juga kehidupan.
5: Nah itu dia. Karena kalau kita sekarang bisa tahu banyak di luaran sana yang kontennya lebih sifatnya provokatif
3: ya,
5: gitu kan. Kedua konten tentang hedon. Kemudian hal-hal yang negatif lah buat kehidupan. Namun ketika kita ketemu dengan kontennya Dr. Bobby, ketemu dengan kontennya Opa Dokter gitu, kayaknya kita ya udah deh, kita udah segini nih ada di dunia, kayak harus bersyukur dengan menjaga kesehatan gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Nah, kembali ke Opa. Opa, kalau boleh dibilang nih, kita meninjau dari spesialisasi di saraf gitu Opa ya. Sebenarnya cakupannya ini sejauh apa sih Opa tentang saraf itu sendiri? Kalau Dr. Bobby kan kemarin sempat kasih pencerahan mengenai jantung. Kita paham jantung mengakibatkan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi ternyata kemarin ada korelasi yang ternyata kita nggak menduga bahwa jantung menyebabkan salah satunya impotensi.
3: Betul.
5: Gitu. Nah, sekarang kita beralihnya ke saraf nih. Saraf ini sebenarnya apa dampaknya ketika saraf-saraf di tubuh kita ini ada gangguan. Saraf otak, kemudian saraf-saraf yang lain. Dan sebenarnya tubuh kita tuh sarafnya ada berapa sih? Atau titik-titik sarafnya itu di mana sih, Opa gitu?
3: Kalau jantung mungkin kita tahu di sini ya mas ya.
5: Betul.
3: Jantung, pembuluh darah di sini. Kalau saraf di mana gitu ya.
5: Kadang cuma kalau kayak saya nih, saraf cuma taunya gini aja nih. Nah, sarafnya kena nih, ini sarafnya kena nih gitu.
3: Sebenarnya di mana gitu.
5: Betul. Cuma gini doang nih, sarafnya kena nih. Tapi sebenarnya saraf itu ada di mana ya gitu.
4: Saraf itu sebenarnya dalam otak itu miliaran jumlahnya.
5: Masya
4: Allah. Banyak sekali. Semua apa namanya, kebutuhan aktivitas kita ini membutuhkan saraf. Ya, sumbernya dari saraf. Ya. Jadi fungsi saraf terganggu aja, satu fungsi saraf sudah terganggu, sudah menimbulkan gangguan. Sudah menimbulkan kecacatan.
3: Dan saraf itu ada di semua tubuh ya, Pak ya?
4: Ya,
3: dari
4: semua
3: atas sampai ke bawah.
5: Atas sampai bawah ya.
3: Pusatnya adalah di otak. Ya, Pak.
4: Ya, seperti pasien stroke yang kena stroke. Nah, itu kan gangguan saraf pada otak.
5: Okay.
4: Ya, sehingga menimbulkan kelumpuhan. Bicara pelo.
5: Okay. Jadi kayak nyamber aja semuanya jadi kena gitu ya, Pak.
4: Iya. Iya.
5: Okay.
4: Itu salah satu contoh. Itu baru satu aspek saraf.
3: Kalau kesemutan Pak gimana, Pak?
4: Kesemutan dia rasa kebas.
5: Oh iya, itu saya mau apa, sempat baca kontennya tuh.
4: Iya.
5: Kebas.
4: Kebas.
5: Itu gangguannya di apa, Pak?
4: Ya, kebas di saraf-saraf bagian tepi ini. Saraf-saraf di pinggir ini.
3: Oke. Itu jepitan saraf belakang apa? ANP?
4: Ya, jepitan saraf pinggang, ANP.
5: Itu saraf juga.
4: Saraf juga. Okay. Ada juga yang sakit pada bahu.
5: Artinya ya, sebenarnya kalau kita gangguan saraf itu kenanya banyak juga ya, Dok?
4: Banyak,
5: ya?
3: Lebih saraf itu jumlah selnya lebih banyak daripada pembuluh darah, Mas. Okay. Kalau saya kan jantung dan pembuluh darah. Kalau sel saraf itu lebih banyak lagi, Mas.
5: Lebih kompleks lagi.
3: Iya, dia itu benar-benar kalau belajar saraf waktu saya koas saraf dulu di otak dan di seluruh tubuh kita ada sel saraf gitu loh.
5: Oke.
3: Dan lebih kompleks lagi sebenarnya dibandingkan dengan pembuluh darah.
5: Baik, dia nantinya akan menjadi sensorik atau motoriknya.
3: Betul.
5: Seperti itu.
3: Itu ngaruh dan itu aduh sangat kompleks deh.
5: Betul, iya. Betul. Karena saya sempat nih ngalamin gangguan saraf. Bukan tapi bukan yang gini ya. Lebih ke kalau bahasa medisnya deh adalah sciatica.
4: Oh, sciatica.
5: Nah, sciatica itu ternyata Masya Allah, baru dikasih satu titik yang ya sakitnya sakit, di sini ya. Tapi satu kaki nih,
3: iya, betul.
5: Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Oh, opa, ya, akhirnya benar-benar harus diterapi, harus segala macam. Dan Masya Allah, ini memang sebuah nikmat dari Allah dengan miliaran lah bahasanya saraf itu banyak banget.
4: Iya.
5: Kalau kita dikasih satu gangguan aja, serasa semuanya udah tercabut gitu ya.
4: Iya.
5: Nah, mungkin opa satu di awal untuk kita kasih tahu ke teman-teman nih. Sebaiknya gimana supaya saraf di tubuh-tubuh kita ini tetap terjaga. Selain tadi kan disampaikan opa, makanan yang sehat, kemudian olahraga yang sehat juga. Nah, selain itu ada gak sih treatment-treatment lainnya opa? Misalnya di usia berapa harus ada medical check up yang teratur. Ada juga hal-hal apa? Ini kalau dari tinjauan opa seperti apa opa?
4: Iya. Kalau umur sudah lebih 30 tahun, itu dianjurkan untuk memeriksa general check up secara periodik. Apakah sekali 6 bulan. Ya minimal sekali 6 bulan dah. Jadi dilihat bagaimana keadaan gula darah, bagaimana keadaan kolesterol, bagaimana kondisi tekanan darah. Kadang-kadang begini, sekarang ini ada orang yang menganggap dirinya sehat saja, menganggap ya, sehat saja. Padahal dia sudah menderita tekanan darah tinggi.
3: Diabetes juga ya, Pak.
4: Kemudian ada orang yang menganggap biasa-biasa aja. Tapi ternyata setelah diperiksa labornya, itu kolesterolnya tinggi, LDL kolesterolnya tinggi, trigliserida tinggi, asam urat tinggi. Itu banyak kita temukan kasus di rumah sakit. Menganggap diri. Jadi jangan mengatakan kita bahwa badan itu biasa-biasa saja.
5: Gak ada gangguan.
4: Gak ada gangguan. Itu belum tentu. General check up menentukan. Jadi kesadaran untuk general check up itu perlu dilakukan. Perlu ditingkatkan.
5: Jadi itu yang menjadi kontrol sebenarnya ya, Dok.
3: Iya, dan itu memang kalau sebenarnya sih gini, Mas, kalau antara jantung dan otak itu ada kemiripan. Jadi faktor risiko yang opa jelasin tadi, hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, malas gerak, itu bisa mengganggu fungsi jantung dan juga mengganggu fungsi saraf sebenarnya. Jadi kalau kita kontrol faktor risiko yang tadi, kita dapat dua keuntungan, menjaga kesehatan jantung dan menjaga kesehatan saraf ya, apa ya?
4: Iya.
3: Kayak pasien stroke, Mas. Ada pasien saya serangan jantung plus stroke. Ada yang seperti itu. Taunya di serangan jantung, stroke juga, pasang ring juga, tindakan di otak juga. Karena faktor risikonya sama-sama hipertensi dan diabetes contohnya.
5: Nah betul. Kemarin juga kebetulan qadarullah teman juga baru berpulang. Beliau awalnya sakit di dada. Tapi ketika mau ada tindakan baru ketahuan ternyata hipertensi juga. Akhirnya menjadi rumit untuk penanganannya mau apa dulu nih kan seperti itu ya. Sehingga memang tadi yang disampaikan oleh opa betul ya, Dok ya, kita harus periodik untuk general check up gitu ya.
3: Semuanya mempengaruhi sih saraf dan juga jantung.
5: Lebih ke menjadi satu hal yang bisa dibilang ini adalah preventifnya.
4: Preventifnya ya, makanya di setiap rumah sakit selalu ada tuh menawarkan medical check up untuk masyarakat. Ada juga yang lembaga kesehatan sosial untuk melakukan check up untuk masyarakat.
3: Dan juga terakhir dari Kementerian Kesehatan juga mengadakan kesehatan gratis kan, Opa? Dari pemerintah kan juga dari ada di puskesmas saat ini.
5: Melalui puskesmas gitu.
3: Ya, mungkin bisa dimanfaatkan masyarakat di sini.
5: Nah, ini untuk menjadi pengetahuan kita nih Opa, juga dokter. Sebenarnya medical check up untuk dilakukan masyarakat gitu ya, atau orang awam lah, atau yang sedang menyaksikan tayangan ini, minimal itu yang seperti apa? Karena kan kalau kita kadang suka bingung nih di rumah sakit, medical check up yang ini. Nah, sementara ada yang concernnya dengan masalah budget gitu ya.
3: Betul.
5: Aduh, ini gede banget nih. Ada nggak sih yang versi minimnya atau standarnya tuh apa yang harus kita dapat gitu?
4: Ada standarnya. Ada yang kategorinya kategori yang level 1, level 2, level 3 gitu kan. Yang standar yang dibutuhkan, dan kemudian ada standar yang lebih tinggi lagi. Kemudian ada yang lebih tinggi lagi. Jadi ada kelompok-kelompoknya. Nah, jadi bisa dipilih sesuai dengan kemampuan. Tapi paling tidak sebagai standar awal itu, sebagai standar dasar itu tahu tekanan darahnya, tahu keadaan gula darahnya, tahu masalah profil lipid namanya, keadaan kolesterolnya. Dan itu minimal.
5: Okay.
4: Nanti mungkin ditambah dengan untuk jantung EKG gitu kan.
5: EKG, betul, betul. Oke, jadi itu paling enggak syarat minim gitu ya. Yang harus dilakukan ketika medical check up gitu ya, Dok ya.
3: Iya, tadi seperti hipertensi, ininya gini Mas, kalau bisa medical check up kita screening tuh kita punya hipertensi atau enggak di usia sekarang. Ya, ukur tekanan darah.
5: Iya.
3: Kita ada diabetes enggak? Ukur kadar gula darah.
5: Okay.
3: Apakah kita punya kolesterol tinggi ya, cek kolesterol darah gitu. Minimal itu ya Opa ya.
4: Iya.
3: Ya kalau untuk jantung tambahan khusus bagi yang di atas 35 apalagi 40 tahun, minimal rekam jantung atau EKG. Yang paling bagus lagi sih Mas, satu lagi sih kalau biasa saya saranin buat teman-teman, treadmill test namanya.
5: Oke. Okay.
3: Treadmill test itu yang olahraga treadmill itu loh Mas, yang di atas treadmill dipasang EKG-nya, dipacu jantungnya. Nanti kita bisa tahu apakah orang ini sudah berisiko serangan jantung atau tidak di kemudian hari.
5: Oh.
3: Tujuannya mencegah serangan jantung.
5: Okay.
3: Minimal kalau untuk yang berisiko setahun sekali. Untuk treadmill test. Kalau untuk labor mungkin sekali 6 bulan ya Opa ya.
4: Iya.
5: Jadi gitu. Paling enggak dalam 1 tahun itu setidaknya minimal 2 kali.
4: 2 kali setahun.
5: Pengecekan gitu ya.
3: Yeah. Idealnya seperti itu. Kalau enggak bisa minimal 1 tahun sekali deh.
5: Ini jadi kayak ini, kayak kita tune up kendaraan gitu kan.
3: Betul.
5: Biar enggak ketahuan tiba-tiba fan belt-nya putus. Ininya jebol. Kita harus cek-cek juga.
3: Yeah. Jangan di tengah jalan baru ketahuan. Wah, repot.
5: Betul banget. Karena berbicara kondisi sekarang kan faktor pengganggunya banyak banget.
3: Yeah.
5: Gaya hidup. Kemudian makanan gitu ya. Ini mungkin benar tadi disampaikan oleh Opa maupun juga oleh dokter, kita harus melakukan tindakan-tindakan preventif seperti itu gitu ya. Nah ini kalau berbicara di usia yang mungkin bisa dibilang sudah sangat-sangat senior sekali nih Opa, ketemu pastinya dengan beberapa pasien yang usianya hampir sama gitu ya dengan Opa, tapi keluhan kesehatannya cukup banyak juga,
3: banyak, betul.
5: Gitu. Nah sebenarnya gangguan-gangguan apa aja sih Opa ketika dihadapkan dengan usia katakanlah kan kayak generasi saya gitu kan, banyak nih yang mau mencapai 50 tahun ya, usia keemasan gitu. Nah biasanya di usia 50-60 terkait dengan kesehatan saraf dan otak itu hal-hal apa yang sering ditemuin Opa?
4: Iya.
3: Penyakitnya mungkin yang
5: betul.
4: Itu bisa temukan sakit lutut.
5: Oke. Okay.
4: Oh, sakit persendian. Nah, itu terutama pada orang-orang yang berat badannya
5: berlebih.
4: Oke. Okay. Agak obesitas.
5: Obesitas.
4: Nah, itu mengganggu tulang rawan pada sendi. Sehingga akhirnya menimbulkan gangguan untuk berjalan.
5: Okay, karena beban di atasnya terlalu besar.
4: Terlalu besar ya. Enggak sebanding. Makanya berat badan ideal harus dilakukan.
5: Oke.
4: Okay. Nah, disitulah perlunya olahraga.
5: Oke. Okay.
4: Dan kemudian makanan itu juga harus proporsinya jatuh. Jangan
5: yang banyakin mana sih Opa? Nasi atau banyakin sayur?
4: Ya, nasi secukupnya. Kemudian sayur ya secukup.
5: Mendampingi ya. Selain itu Opa, selain persendian lutut, kadang kan gini, kita tuh nggak kayak generasi saya ya, di usia saya Opa disuruh medical check up entar-entaran gitu kan. Kita hanya berpatokan pada kalau udah mulai kenceng-kenceng nih di area belakang nih, oh udah nih. Tapi kita nggak tahu ini sakitnya apa gitu apa. Nah itu apakah bisa menjadi salah satu faktor, oh ada gangguan nih saraf nih, seperti itu bisa dibilang ya usia-usia segini gitu, apa pernah diketemuin nggak?
4: Kita kan sebagai seorang klinisi, kita bila dari klinis.
5: Oke.
4: Pemanya gini, seseorang umur ini banyak kasus saya lihat, umur 35-40 tahun datang ke rumah sakit sudah merasakan pegal-pegal pada otot, ya kan?
5: Betul.
4: Pada tangan, pada leher, pada punggung, semuanya sakit-sakit.

0: semuanya enggak nyaman.
1: Oke.
0: Nah, itu sering kita temukan.
1: Artinya ya itu memang yang harus diwaspadai gitu ya dok.
0: Iya.
2: Kolesterol dan asam urat di usia kita sih mas.
0: Iya.
2: Kita sukanya makan enak-enak gitu ya.
1: Betul.
2: Kolesterol aman. Asam urat taunya tuar kata segala. Ada taunya udah pegel-pegel, sakit-sakit sendinya. Asam urat juga penting dicek sih. Lupa tadi bilang sih ya.
1: Iya saya juga jadi langsung kepikiran. Sampai ke bawah batuk gitu ya mikir. Oh saya belum, udah berapa lama ya saya gak medical check up gitu ya. Betul-betul. Lihat anak juga masih kecil-kecil. Aduh saya jadi sedih. Nah berikutnya opa. Kalau kita bicara tentang faktor-faktor penyakit saraf, ini penyebabnya biasanya apa sih opa?
0: Jadi faktor-faktor yang menyebabkan penyakit saraf sebenarnya hampir sama dengan penyakit jantung. Jadi katakanlah berdasarkan penelitian-penelitian ilmiah baik secara internasional maupun nasional, itu nomor satu tekanan darah tinggi. Ya. Dengan banyaknya di masyarakat itu dengan tekanan darah tinggi, banyak serangan stroke.
1: Pemicunya dari tekanan darah tinggi.
0: Tekanan darah tinggi. Stroke itu bisa stroke sumbatan atau stroke perdarahan.
1: Oke, yang membedakan opa? Yang membedakan antara stroke sumbatan sama tadi di apa?
2: Perdarahan.
0: Perdarahan. Ya, jadi yang stroke sumbatan itu pembuluh darahnya tersumbat.
1: Oke.
0: Karena kolesterol tinggi, ya kan? Kemudian kalau stroke perdarahan itu pecahnya pembuluh darah, pembuluh darah otak. Nah, akibat yang paling banyak adalah akibat ketekanan darah tinggi. Jadi dia merusak ini pembuluh darah, menipiskan pembuluh darah sehingga terjadi apa namanya menipisnya pembuluh darah. Akhirnya pada suatu saat itu pecah.
1: Oke, dan ini yang banyak terjadi akhirnya meninggal mendadak gitu ya dok.
2: Iya,
0: iya.
2: Karena masalah stroke akutnya.
1: Oke, nah ini ada korelasi nggak dok? Opa, kan banyak hal kejadian-kejadian pecah pembuluh darah otak.
0: Iya.
1: Itu terjadinya di kamar mandi, gitu. Ada beberapa yang bilang bahwa ya sebelum mandi semuanya harus kena air dulu nih, mulai dari bawah kemudian sampai naik ke atas baru seluruh badan baru diguyur. Nah ini apa menjadi mitos saja atau memang ada tinjauan secara medisnya sehingga salah satunya mengamankan supaya pembuluh darah otak nggak pecah karena kaget mungkin bisa dibilang seperti itu.
2: Iya, emang ada yang bilang kalau mandi dari ya hindari dari kepala gitu ya mas ya.
1: Betul.
2: Pernah kita bikin kontennya sih pak waktu itu.
0: Iya. Sebenarnya secara penelitian belum ada ya. Belum ada.
2: Jadi kalau kita ingat dari kita mandi besar juga dari kepala ya mas ya.
1: Betul.
2: Jadi makanya juga kalau diskusi dengan opa yang seperti itu sepertinya kurang tepat ya mengatakan pecah pembuluh darah karena mandi dari kepala. Mungkin kalau bisanya mungkin dari kaki dari tangan dulu untuk kenyamanan saja silakan. Tapi kalau dengan keyakinan karena pecah pembuluh darah karena mandi dari kepala itu sepertinya kurang tepat dengan bukti-bukti ilmiah ya opa ya.
1: Jadi gitu. Memang tidak ada sebenarnya secara spesifik data pendukung itu ya dok.
2: Iya paling banyak kemungkinan sama kayak jantung mas, karena ada juga yang serangan jantung di kamar mandi, stroke di kamar mandi, paling banyak hipertensi. Jadi tensinya tinggi karena aktivitas mungkin jebur-jebur di kamar mandi, tensinya naik, kalau di otak pembuluh darahnya pecah seperti yang opa bilang tadi. Gitu. Jadi bukan karena kepalanya dikena air, bukan, tapi karena hipertensinya.
0: Jadi karena hipertensinya karena menimba air kepala berkali-kali dan itu memberikan beban, ya kan, sehingga menimbulkan tekanan yang tinggi pada pada pembuluh darah. Jadi, sehingga pembuluh darahnya
1: pecah.
2: Jadi bukan karena air di kepala,
0: bukan,
2: ya pak ya?
0: Bukan air pada kepala.
2: Nah. Tapi karena yang jubir.
1: Nah itu dia. Yang ini mungkin menjadi hal yang bisa meluruskan anggapan itu tadi ya dok ya. Karena banyak orang yang kadang kita suka dikomplain gitu. Mandi itu dari bawah dulu, gitu kan. Tapi kan secara tinjauan agama di Islam juga tidak ada yang menyatakan spesifik seperti itu, gitu ya. Tapi ternyata tadi disampaikan opa dan dokter memang dari tinjauan medisnya pun juga nggak ada, gitu ya.
2: Mandi besar juga keramas dulu pas kebatasan.
1: Betul. Iya. Nggak ada
2: dari kanan, dari kiri, nggak ada.
1: Nggak ada tuntunannya dari kaki dulu, gitu ya.
2: Atau kita sih nggak ada.
1: Nah, berikutnya opa. Di perjalanan usia gitu ya, hal apa?

0: pasti opa yang bisa menjaga kita ya, untuk terutama generasi-generasi yang akan menjemput tua gitu ya, untuk tetap otak ini berfungsi dengan baik, saraf juga berfungsi dengan baik gitu ya. Itu apa yang harus dilakukan?
1: Iya, mulailah dari muda ini. Yang pertama menjaga makan makanan yang sehat, ya. Dan makanan itu, makan itu sesuai dengan sunnah, ya kan? Makan secukupnya, jangan berlebihan, ya. Dan kemudian olahraga yang teratur, jaga berat badan yang ideal dengan olahraga yang teratur itu badan kan bisa ideal. Dan saya sendiri kebiasaan saya adalah selain jalan kaki, berenang 2 kali sampai 3 kali per minggu.
2: Oh iya betul.
0: Oh iya.
2: Apa ini jago berenang loh mas.
1: Jadi sampai sekarang saya masih berenang.
2: Berenang ya benar rutin 3 sampai 3 kali seminggu. Bahkan bela-belain waktu berenang terus ada gitu. Dan itu salah satu olahraga yang bagus buat jantung.
0: Jantung, kedua otot juga
2: otot,
0: ya.
2: Otot betul. Juga.
0: Karena kan kalau kita tahu beberapa penyembuhan di program fisio gitu kan itu salah satu dianjurkan dengan berenang. Gitu.
1: Berenang ya.
2: Betul.
1: Ya, sakit jepitan saraf pinggang ANP kan juga berenang
0: betul,
1: gitu.
0: Dok. Saya juga dimintanya seperti itu Pak.
1: Iya.
0: Sudah Pak sekalian aja Pak rajin-rajin renang.
1: Iya.
0: Oh iya juga. Ya. Betul-betul dan memang ini satu hal yang tentunya menjadi pengingat kita ya Opa ya juga dokter bahwa ya kembali kalau kita pengen saraf dan otak kita berfungsi dengan benar ya tadi yang disampaikan.
1: Iya.
0: Tapi kalau untuk mempercepat kegagalan fungsinya ya udah lakukan sebaliknya itu tadi.
2: Iya.
1: Betul. Dan kemudian selanjutnya adalah mengelola stres.
0: Oke.
1: Ya, tidak bisa dipungkiri bahwa dalam kehidupan kita ini stres masih ada.
0: Betul.
1: Jadi tentu dalam perkembangan kita hidup sebagai manusia, kita belajar mengelola stres. Jadi mengelola stres itu penting. Jadi mestinya semakin matang kita, semakin piawai dalam menghadapi stres. Jadi stres itu dikelola. Jadi jangan stres itu menimbulkan tekanan. Justru stres yang menimbulkan tekanan itulah yang merangsang hormon-hormon di tubuh kita yang disebut dengan hormon kortisol, adrenalin, noradrenalin, sehingga meninggikan tekanan darah, sehingga pembuluh darah pecah, ya pembuluh darah atau pecah, atau ke jantung juga denyut jantung. Mungkin cepat. Itu yang penting.
0: Yang harus dijaga juga.
1: Harus
0: dijaga. Ya. Jadi memang manajemen stres ini.
1: Manajemen stres ya itu. Makanya manajemen stres itu salah satu untuk mengelolanya. Makanya kebutuhan spiritual kita. Kembali kita ke spiritual kita. Dengan spiritual itu menimbulkan ketenangan batin. Dengan ketenangan batin itu stres kita berkurang. Jadi resepnya itu. Jadi perkuatlah keimanan dan lakukanlah kajian-kajian simak sunah-sunah Rasul dan insya Allah dengan ketenangan batin kita bisa mengolah stres. Selain teori secara secara ilmiah macam-macam teori gitu
0: betul,
1: kan
0: betul,
1: macam
0: betul.
1: Teori. Tapi yang lebih penting spiritual kita justru dijaga.
0: Oke. Ini yang mungkin terkadang luput gitu ya dok ya.
2: Iya. Kalau di penelitian mas, di luar ya kita bicara penelitian yang non muslim, mereka mencari banyak hal untuk yang opa bilang tadi tuh ketenangan spiritual.
0: Betul.
2: Mereka kadang melakukan olahraga, harus ke tempat yang jauh, traveling ke tempat sana. Sementara bagi kita sebagai seorang muslim Islam, ternyata kita di rumah saja bisa.
0: Betul.
2: Di antaranya ibadah yang kita lakukan 5 kali dalam sehari, puasa, dan apa yang opa lakukan tiap hari, kajian Al-Quran, ternyata itu bisa memberikan ketenangan spiritual yang tanpa perlu kita kemana-mana, mas.
0: Betul. Dan itu murah gitu ya, bisa dibilang.
1: Iya. Murah ya.
2: Dan gratis kayaknya sih.
0: Murah, gratis. Tinggal aja ke masjid, ke kajian ilmu, ya kan?
1: Iya.
2: Kalau opa, pelajaran Al-Qurannya di depan komputer ya, Pak?
1: Iya.
2: Diskusi dengan ustadz, dengan teman-teman, pada subuh sampai jam 7, habis itu opa udah happy, keluar happy, wajahnya cerah gitu, masya Allah.
1: Apalagi saya sekarang di komunitas saya sebagai pembahas. Pembahas ayat.
0: Masya Allah. Nah,
1: jadi pembahas ayat secara gramatikal.
0: Okay.
1: Jadi bagaimana perubahan kata-kata di dalam ayat itu. Ya kan? Perubahan kata kerjanya, perubahan kata bendanya, apa saja. Kan disebut kalau kata kerja itu ada fi'il madi, fi'il mudhari kan gitu kan.
0: Iya, betul.
1: Kalau kata bendanya isim gitu kan. Dari kata kerja itu dirubah jadi kata benda bagaimana. Saya diberi tugas itu. Sehingga saya sekarang semakin lama, semakin cepat memahami Al-Quran itu. Jadi satu ayat itu, kita sudah tahu maksudnya. Dan implikasinya adalah, waktu sholat itu, apa yang kita baca, kita sudah paham.
0: Betul.
1: Jadi kekhusukan kita membaca apa yang kita baca dalam surat semakin kuat. Jadi pikiran kita enggak kemana-mana, kita tertuju kepada terjemahan apa yang kita. Jadi kita mendekatkan diri kita, hati kita kepada Allah. Ini yang sangat penting. Jadi kita enggak menerawang. Sekarang umpamanya gini, kita mengikuti isu imam, ya kan, mengimami kita kan. Imam itu kita sudah mulai paham apa yang diucapkan oleh imam itu. Kita sudah minimal walaupun enggak 100%, 50% ayat yang dibaca oleh imam itu kita sudah paham. Itu menambah kekhusukan hati kita juga.
0: Betul.
1: Sehingga kita keluar dari masjid timbul ketenangan.
0: Ya.
1: Ini anunya nih.
0: Benar. Karena kadang juga kita merasakan ya, Opa ya juga dokter. Kita ngabisin waktu nih atau ngabisin uang lah 50.000 buat kita ke masjid. Kan kita kadang ada kotak amal tuh.
2: Yeah.
0: Dibanding dengan kita 50.000 ke mall. Keluar dari mall dibanding dengan keluar dari masjid, tenangnya beda.
1: Tenang beda.
0: Betul ya. Yang kadang kita keluar dari mall, keluar sambil mikir juga, aduh ini kurang apa lagi ya, udah aduh ini duitnya dari mana lagi. Tapi ketika kita keluar dari masjid rasanya juga bismillah ada Allah, ya kan. Begitu ya dok ya. Masya Allah. Dan ternyata teman-teman ini bukan cerita gitu, tapi Opa 75 tahun beliau membuktikan bahwa kedekatan kita dengan Allah, mempertebal keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah, ini salah satu kunci yang menjadi kunci terbesarnya justru ya Pak ya.
1: Iya. Dan menimbulkan keikhlasan dalam hidup. Jadi apa saja kita ikhlas jadinya.
0: Masya Allah. Guys, ini kita ngobrol dengan beliau 75 tahun. Kalau kita ngomongin 75 tahun pada umumnya udah diajak ngomong udah gitu kan. Tapi beliau, saya tadi lagi mengamati dan ya Allah semoga ketika kita semua yang ada di sini menonton di sini disampaikan di usia yang seperti Opa gitu ya, dalam kondisi terbaik seperti Opa juga gitu ya.
2: Amin.
0: Dan Masya Allah Opa menjadi sebuah inspirasi buat kita semua.
1: Amin.
0: Buat sahabat-sahabat semua supaya tetap menjaga kesehatan, tetap mengatur stres gitu ya. Tapi juga tentunya bagaimana untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah.
2: Masya Allah.
1: Jadi ada hal yang penting lagi. Usia saya ini bagaimana mempersiapkan husnul khotimah.
0: Masya Allah. Dijemput dalam kondisi terbaiknya.
1: Iya, kondisi yang terbaik ya.
0: Masya Allah, Opa, ini menjadi sebuah apa ya renungan buat kita semua tuh pada nangis semua nih ya Allah. Bisa nggak sampai di usia seperti Opa gitu ya? Atau dalam kondisi seperti apa ketika kita disampaikan di usia 75 tahun ya dok ya?
2: Masya Allah.
0: Nah ini menjadi sebuah teladan. Kita udah dapat nih kunci-kuncinya apa aja. Tinggal balik lagi ke diri kita juga termasuk diri saya. Apakah kita menjadikan petuah atau wisdomnya Opa ini lewat begitu saja atau justru menjadi pemicu kita untuk lebih baik gitu ya Opa ya. Masya Allah luar biasa.
1: Jadi ada hal yang penting nih. Seperti saya sekarang ini sudah lansia gitu kan. Kata-kata visi dan misi itu memang harus ditanamkan. Seperti sekarang ini visi saya adalah bagaimana mempersiapkan husnul khotimah. Misinya apa? Ya, apa yang dilakukan? Jadi untuk mencapai visi itu kan harus dengan misi.
0: Ada misi
1: kan?
0: Betul.
1: Nah, misi itu apa? Ini salah satunya kan dengan memahami Al-Quran dari hari ke hari memahami. Itu salah satu kan. Dan ada yang lainnya kan
0: betul,
1: gitu.
0: Betul.
1: Nah, dan kepada yang muda juga begitu. Capailah cita-citamu, visimu, dan lakukanlah misi yang sesuai untuk menuju visi itu. Mm-hmm. Kalau untuk bercita-cita menjadi orang yang penting, orang yang apa, tentu harus ada misinya.
0: Betul.
1: Jadi hidup itu tidak lepas dari visi dan misi. Jadi saya ya kebetulan mempelajari manajemen juga nih.
0: Masya Allah.
1: Ya kalau di kampus namanya manajemen strategik. Ya, jadi dalam kehidupan itu kita harus punya visi dan misi. Jadi setiap orang harus punya visi dan misi. Nah, termasuk saya sendiri juga visi dan misi. Karena saya sudah lansia, visi dan misi tentu untuk akhirat.
0: Masya Allah. Sehingga dari visi misi ini membuat kita semakin terarah gitu ya.
1: Ya, makin terarah ya. Jadi jangan melantur ke kanan ke kiri.
2: Jadi ibaratnya atau jangan ini kali ya, apa? Yang penting jalanin aja deh.
0: Nah, itu
2: tanpa
0: aja.
2: Ada tujuannya, pokoknya jalanin aja deh. Kayaknya opa enggak kayak gitu deh.
1: Oh, enggak begitu. Saya dari muda mesti ada suatu cita-cita.
2: Ya,
1: visi itu kan cita-cita kan.
0: Betul.
1: Itu dimulai dari muda. Nah, kemudian ada extend-extendnya dengan misi itu kan. Nah, nanti sesudah itu kita mau ingin jadi pimpinan gitu kan. Itu kan ada visi ya kan. Kemudian apa action kita? Kan gitu. Jadi harus diikuti terus. Jadi di dalam perjalanan hidup siapa saja pasti ada visi dan misi. Jadi visi dan misi itu yang harus dijaga. Nah, jadi harus jelas mau kemana arahnya. Kita. Jadi itu amanat saya kepada yang muda-muda. Jadi supaya punya cita-cita atau yang disebut dengan visi dan diikuti dengan upaya
2: ya,
1: itu dengan tentu misi namanya kan misi.
0: Pergerakannya. Masya Allah. Jadi udah nggak ada lagi yang namanya ya kita hidup bagi air mengalir aja gitu ya. Itu tahu-tahu jadi kejomberan ya, gitu ya. Masya Allah. Sayang sekali waktunya terbatas, opa juga dokter. Namun kita di waktu yang singkat ini banyak hal positif tentunya dan sangat-sangat berharga sekali untuk kita bisa tarik hikmahnya gitu ya. Selain kita menjaga kesehatan diri kita baik dari sisi jantung, saraf, otak segala macam, kita juga tetap untuk menjaga kedekatan hubungan kita dengan Allah.
2: Betul.
0: Karena kuncinya adalah bagaimana hidup kita tenang secara kejiwaan gitu ya.
1: Iya.
0: Yang mana ini juga nanti akan menjadikan organ-organ tubuh kita lainnya untuk tidak terlalu bergejolak yang mengakibatkan ketika bergejolak itu penyakit-penyakit yang tadi mengerikan dalam waktu yang sangat-sangat singkat itu ya, dok ya. Nah, di penghujung mungkin kembali tadi banyak sekali sebenarnya pesan yang sudah disampaikan oleh opa maupun oleh dokter Bobby. Yang sesi ini menjadi terakhirnya untuk opa, ada pesan lagi ke teman-teman dokter Bobby, ada pesan ke teman-teman apa nih? Untuk tetap sehat, untuk tetap dekat sama Allah, ada pesan-pesan yang mau disampaikan dari opa?
1: Iya. Tentu kita ingin hidup bahagia,
0: betul,
1: kan gitu toh, sehat, sejahtera gitu kan, dan kemudian penuh dengan kebaikan, jadi selalu berbuat baik ya kepada siapa saja, jangan ada apa namanya keburukan-keburukan, hal-hal atau sifat-sifat yang kurang baik,
0: Masya Allah. Nancep dari dokter Bobby, dok.
2: Cukup sih, kayaknya apa yang opa sampaikan sudah cukup semua sih. Dan semoga teman-teman yang ikutin akun beliau akan diikutin. Insya Allah nanti opa akan berbagi nasihat-nasihat sih ke depannya. Dan kita butuh ya masih nasihat daripada orang tua ya.
0: Betul, karena ya kita belum tentu bisa nyampe ke usia ya, tersebut
2: betul.
0: Gitu.
2: Jadi kalau saya sih merasa nasihat orang tua itu, kita gak boleh meremehkan orang tua. Sama sih gak boleh, karena beliau, opa, dan juga orang tua kita sudah melewati apa yang kita belum pernah lewati.
0: Betul.
2: Dan pasti hikmah dari nasihat beliau itu berbeda bobotnya dengan apa yang kita dengar dari orang lain. Dan ini mungkin perlu kita dapatkan dari para orang tua kita. Hormati beliau, sayangi beliau, dan dengarkan nasihat beliau. Mungkin demikian saja.
0: Siap, Masya Allah. Ini menarik sekali ya. Kedekatan kita kepada orang tua juga harus kita tinjau lagi ya, dok ya.
2: Betul.
0: Insya Allah dengan kita dekat kembali kepada orang tua memberikan ridho gitu kan, Allahnya juga semakin sayang sama kita.
2: Amin, ya, amin.
0: Ya. Baik, masya Allah. Terima kasih di waktu yang luar biasa. Opa, terima kasih sudah hadir di sini. Saya

0: Saya selalu.
1: Amin.
0: Dokter Bobby juga diberikan Allah kesehatan selalu. Amin. Keluarga kasih. Juga Allah jaga selalu.
1: Amin.
0: Supaya menjadi keluarga terbaiknya.
2: Amin.
1: Amin. Amin.
0: Oke teman-teman, terima kasih buat kebersamaannya yang tentunya banyak hal yang bermanfaat bisa kita tarik dalam episode ini. Dan semoga saja ini menjadi sesuatu yang bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan akhirnya saya Sabil Zaidan pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
5: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diterunan siki.
4: Alam bawa rada engkau tau Kang, iki srenging ini panas banget loh.
5: Ayo ngaku mobilku kalu.
4: Weh, saiki nampak mobil ya?
5: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok loh.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
3: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
6: cry. Telah hadir dan menetap di sekitar Anda Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
7: Telah dibuka pendaftaran santri baru Pondok Pesantren Islam Salman Al-Farisi tahun ajaran 2027-2028, mencetak generasi solih, muslih, mujahid. Catat tanggalnya, mulai 4 Oktober hingga 4 November 2026. Biaya pangkal 16,9 juta, sudah lengkap, meliputi fasilitas gedung, lemari, dipan, 3 seragam, kasur lengkap, plus SPP awal, tanpa biaya daftar ulang tahunan. Info PSB Putra 0823-25000-962 atau Putri 0813-2824-3040. Jangan tunda, kuota terbatas. Mari persiapkan generasi yang solih dalam dirinya, muslih bagi lingkungannya, dan mujahid dalam perjuangannya. Kunjungi websitenya di ppsalmanalfarisi.com.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bentengi diri dengan doa, karena doa adalah hisnul muslim, benteng seorang muslim. Mari kita awali setiap detik dengan mengingatnya. Berikut kumpulan doa-doa harian sebagai bekal hidup dan pelita hati. Semoga Allah mudahkan dan terima setiap munajat kita. Amin.
1: Doa setelah azan. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna, azan ini dan salat wajib yang didirikan. Berilah al-masilah, derajat di surga yang tidak akan diberikan selain kepada Nabi, dan fadilah kepada Muhammad. Dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji. Hadis riwayat Muslim jilid 1 halaman 288.

Pendengar, sakit itu berawal dari sehat. Jika kita sehat hari ini, maka bersiap-siaplah. Tidak menutup kemungkinan besok akan sakit. Begitupun kita yang sakit hari ini, boleh jadi esok atau lusa akan menjadi sehat walafiat. Kodrat hidup manusia harus diterima apa adanya, karena tidak ada orang yang sehat terus-menerus sepanjang hidupnya, sebagaimana tidak ada orang yang senang dan bahagia melulu di sepanjang kehidupan yang dijalaninya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa setiap penyakit itu ada obatnya, kecuali jika sudah datang ajal kematian. Sesungguhnya kematian itu biasa saja jika kita berpasrah diri pada ketentuan Allah. Yang membuat manusia takut justru karena penolakan dan pengingkarannya pada ketentuan dan keputusan Allah. Orang kita ini bermula dari tidak ada menjadi ada, dan keberadaan kita di atas permukaan bumi ini tak pernah diminta-minta, bukan? Kita juga tidak punya kewenangan apapun untuk memilih lahir dari siapa, kapan, dan di negeri mana kita akan dilahirkan. Bahkan kita pun sulit atau tidak bisa bahkan mengingat bagaimana masa-masa 9 bulan di dalam perut ibu kita. Meskipun dalam tempo 9 bulan itu nyaris tak ada yang mengeluh, depresi atau frustasi karena kekurangan rezeki. Semuanya mutlak dalam ketentuan Allah. Memori manusia terlalu lemah untuk mengingat masa-masa 9 bulan itu. Tinggal terima saja apa yang sudah digariskan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, pendengar, terimalah keputusan Allah apa adanya. Di saat kita sehat dan berkecukupan, maka bersyukurlah sebanyak-banyaknya. Dalam kesyukuran itu, nikmat hidup akan terus ditambah dan ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita di tengah guncangan perhara yang maha dahsyat, tetapi bagi ahli syukur, senantiasa ia akan kuat bersabar dalam menghadapi ujian hidup. Bukan berarti orang yang bersyukur itu tidak disugi musibah dan juga malapetaka, terbebas dari prahara, akan tetapi ia terampil bagaimana menyikapi takdir dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala dengan tulus

0: Pendengar, saatnya Anda menyimak Inspirasi Ruhani. Inspirasi Ruhani terinspirasi dari Kitab Latahzan karya Syekh Ait Al-Qarni. Selamat mengikuti.
1: I know I'm waiting, waiting for something.
2: Ketika diri Anda diliputi kesedihan dan kegundahan, berbuat baiklah terhadap sesama manusia. Niscaya Anda akan mendapatkan ketentraman dan kedamaian hati. Sedekahilah fakir miskin. Tolonglah orang-orang yang terzalimi. Ringankan beban orang yang menderita. Berilah makan orang yang kelaparan. Jenguklah orang yang sakit. Dan bantulah orang yang terkena musibah. Niscaya Anda akan merasakan kebahagiaan dalam semua sisi kehidupan Anda. Perbuatan baik itu laksana wewangian yang tidak hanya mendatangkan manfaat bagi pemakainya, tetapi juga orang-orang yang berada di sekitarnya. Berapa banyak Anda lihat di sekitar Anda, yaitu mereka yang suka berderma. Mereka senantiasa merasakan bahwa keindahan hidup ini adalah di saat diri dan hartanya bermanfaat bagi orang lain. Dan sebaliknya, berapa banyak di sekitar kita, orang yang hanya sibuk menumpuk harta dan membelanjakannya untuk kepuasan pribadi semata. Hatinya akan senantiasa merasa resah, kurang, dan lemah, seakan selalu diperbudak oleh harta. Setiap hari hanya berpikir dari mana dan untuk apa lagi hartanya. Pendengar, tentu bukan itulah tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan harta kepada seorang muslim yang percaya akan hari akhir. Bagi mereka yang percaya hari akhir, maka akan senantiasa menggunakan rezeki yang diperoleh ini secara bermanfaat, baik bagi dirinya, keluarganya, agama, dan orang-orang yang membutuhkan di sekitarnya. Wallahu a'lam bissawab.

Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Al-Baqarah, ayat dalam surat Ali Imran ayat 139 dan 104 ini. Ya, di sini Allah memberitahukan kepada kita jangan kecil hati. Jangan kecil hati menghadapi musuh-musuhmu. Antumul a'launa, kalian adalah orang-orang yang tinggi derajatnya. Kita ini dengan iman kita adalah orang-orang yang tinggi derajat kita. Jangan merasa rendah, jangan merasa kecil. Ya, kita harusnya berbangga, saya mukmin. Ya, waqulu isyhadu bi anna muslimun. Maka siapapun yang mengganggu saya sebagai dalam keimanan saya, maka akan saya hadapi. Ya. Ya, kalau kita merasakan kesulitan, kita merasakan kesakitan dan sebagainya, mereka itu juga merasakan hal yang sama kok. Ya. Kemudian kita malah lebih mulia dari mereka karena kesakitan yang kita rasakan, kesulitan yang kita rasakan itu karena kita mempunyai harapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka mau berharap pada siapa? Berharap pada iblis. Boleh berharap pada iblis, nanti ujung-ujungnya juga akan dibawa ke dalam neraka. Lalu mereka begitu getolnya, kok kita malah tidak melakukan apa-apa?

0: RDS FM mempersembahkan obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Selamat mengikuti.
1: Tuhan manusia.
2: Ya. Kang, Kang Min, tak kandani Kang.
3: Apa?
2: Bengi ki acara TV ape-ape lho, Kang.

0: dipilih acara sing paling manfaat, terus sing kira-kira mari dosa lan nglalekake agama mending rasa ditonton, ngono lho Jo.
1: Nah, tapi yen tipine dipateni terus acaraku opo, Kang?
0: Ya wis, dolan rene wae to, Jo. Silaturahim nyanggonku tak sugoi sing enak-enak. Abi, cocok ra?
1: Wah, cocok tenan wi, Kang. Seneng aku yang ngene iki. Anggere ana suguhane ngene iki, insyaallah aku ra bakal bosen dolan ning omahmu.
0: Jaja.
2: Duhai kawan.
3: Demikian tadi obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Semoga bermanfaat.
4: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01 Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
5: Wah, bro. Nah, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
6: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
5: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
6: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
5: Serahke wae ke si Barkas.
6: Si Barkas? Apa kuwi?
5: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
6: Wah, menarik ya.
5: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
7: Assalamualaikum Kang Rejo.
8: Waalaikumsalam.
7: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
8: Alhamdulillah baik-baik saja.
7: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
8: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
7: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
8: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
7: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
8: Boyo, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
7: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengenge ini panas banget lho.
8: Ayo ngaku mobilku kae lu.
7: Weh, saiki numpak mobil lho.
8: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
7: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
8: Lah, ge mobilku ge.
7: Lah kok pickup ngene?
8: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
7: Aduh, ya wes, ayo.
3: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
9: Anda akan mengikuti Inspirasi Pagi RDS FM.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Agus Sugiarto, umur kurang lebih hampir 40. Kalau asli dari Jakarta, kebetulan nikah dengan orang Cianjur, jadi saya memutuskan untuk menetap di Cianjur. Kemudian selepas kuliah dari 2005 sampai 2016, 11 tahun kurang lebih, itu menghabiskan bekerja di perbankan. Kemudian 2016 pensiun dini, alhamdulillah sampai hari ini beralih profesi menjadi pedagang online, bisnis online yang dijual kurang lebih produk UMKM dari Cianjur. Oh, untuk bisnisnya yang saya jalankan sendiri ya saat ini, saya mulai di tahun 2014 atau 2015 kurang lebih. Itu pun karena istri. Jadi istri awalnya coba-coba dagang online baju-baju dari Tanah Abang. Kebetulan yang dijalanin istri itu dropship. Alhamdulillah saya lihat kayaknya menarik nih bisnis online. Sampai pada tahun 2015 kalau nggak salah, istri resign karena pada saat mau lahir anak kedua, yang bisnisnya sampingannya itu diserahin ke saya. Nah, di situ saya belajar banyak. Oh, begitu rasanya dagang online. Kurang lebih hampir setahun saya seriusin bisnis dropship. Baju-baju dari Tanah Abang, itu pakaian anak, pakaian dewasa, gamis, segala macam, itu saya jalanin. Sampai pada akhirnya saya memutuskan untuk ngambil pensiun dini. Tadinya saya memutuskan untuk resign, cuman nggak diizinin sama pimpinan unit gitu kan. Sampai akhirnya di tempat saya kerja di Bank Niaga itu keluar program pensiun dini. Akhirnya saya ikut program pensiun dini, disetujui tapi harus nunggu 1 tahun. Jadi saya keluarnya 2016 bulan April. Nah, selama kurun waktu setahun itu, nah di situ saya belajar untuk online. Karena pensiun dini saya dapat dana pensiun kurang lebih 100 jutaan lebih. Di saat itu saya mikir saya lunasin hutang-hutang yang ada, kayak semodel kartu kredit dan yang lain-lain saya lunasin. Sampai akhirnya saya seriusin untuk bisnis online pakaian. Tapi qadarullah, setelah 3 bulan dari dana yang ada saat itu kurang lebih sekitar 80, dalam jangka 3 bulan 4 bulan itu sisa 10 juta. Sisa 10 juta itu enggak tahu kemana, pokoknya hilang aja kan. Hilang itu dalam arti kata, padahal saya tidak hidup foya-foya, tidak beli ini beli itu, tidak. Tapi habis saja gitu aja. Dan kemudian bisnis yang saya jalanin juga kesini sepi. Setelah itu saya sama istri bicara, ini duit sisa 10 juta, mau bisnis apa lagi nih setelah yang baju ini jatuh gitu kan. Nah, di saat itu saya mendapat ide untuk bisnis makanan, khususnya produk-produk dari Cianjur. Saat itu saya tertarik untuk dagang online abon, kebetulan ya, sama gepuk. Itu yang pertama kali. Ada suatu momen di saat itu istri saya kasih video Ustadz Khalid Basalamah. Ustadz berkata, kalau kita mau keluar dari yang namanya riba, khususnya untuk pegawai bank, keluarlah dari situ. Jangan mau keluar cuman masih berkecimpung di dalam kubangan, kalau kata dalam kubangan. Jadi gimana mau bersih ketika kita udah ketika sudah disemprot terus menerus tapi kita masih ada di kubangan gitu loh. Gimana mau bersih? Keluarlah dari kubangan itu sehingga nanti pada saat proses pembersihannya dapat terlaksana dengan baik, mungkin maksudnya seperti itu. Nah, di situ saya baru ngeh gitu. Riba tuh kayak gimana segala macamnya. Saya belajar dari situ, terus saya juga akhirnya belajar tentang muamalah ya. Ternyata yang saya lakukan dalam jangka hampir 2 tahun dengan dagang online sistem dropship itu salah. Gitu. Kalau yang dari saya baca, ternyata yang saya jalankan dulu tidak sesuai syariat. Dari yang modal 10, sisa 10 juta tadi, akhirnya kita memutuskan saya dan istri untuk memulai bisnis makanan. Nah, dengan cara yang baru, Kang. Jadi kita pembeliannya secara tunai. Jadi kita stok di rumah, kemudian kita pastikan barang yang kita beli itu sudah dilakukan akad jual beli. Ada yang cash, ada juga yang pakai tempo. Nah, pakai tempo ini saya adaptasi dari cerita Abdurrahman bin Auf ya, karena pada saat beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, ketika nggak punya apa-apa, itu kan dia bisnis jual belinya dengan pembayaran sistem tempo. Nah, dengan sering waktu dimulai di Shopee, kemudian dimulai di Tokopedia, sampai akhirnya pada saat 2017 dipercaya Shopee untuk menjadi penjual prioritas. Penjual prioritas itu toko saya hanya boleh jual di Shopee saja. Di marketplace lain model Tokopedia, Bukalapak itu harus ditutup untuk jangka waktu tertentu karena ada MOU-nya yang menyatakan seperti itu gitu. Kurang lebih kalau nggak salah 2 tahun. Nah, setelah itu, setelah 2 tahun beres, baru saya buka kembali cabang-cabang di Tokopedia, kemudian sampai terakhir di Lazada. Nah, saat ini kita ada di Shopee dengan 3 toko, di Tokopedia 2 toko, kemudian di Lazada 2 toko. Jadi kalau di total mungkin kita jalan 7 toko. Dan sampai hari ini, sampai bulan kemarin itu saya sama istri saja yang kelola. Kita masih belum punya pegawai. Ada mungkin pada saat event-event tertentu saja kita minta bantuan ke saudara. Baru di bulan ini ketika semua sudah beres, tanggungan-tanggungan saya beranikan untuk coba melangkah maju satu ke depan untuk pakai pegawai. Pada saat itu dari yang sisa 10 saya masih punya cicilan mobil. Ya, sisa-sisa kewajiban dulu yang belum saya penuhi. Itu ada sisa cicilan mobil, kemudian harus anak sekolah 2 gitu kan. Dan saat itu juga saya kontrak rumah kurang lebih 15 juta lah setahun. Tapi intinya sih kalau untuk modal yang saya pelajari, memang mungkin banyak pengusaha atau UKM ngeluhnya modal. Sebenarnya sih nggak harus modal banyak sebenarnya kalau dari awal ya. Kita kembangkan dengan dari modal yang ada, selama manajemennya benar, otomatis modal tersebut akan jadi besar, Kang. Caranya gimana? Yaitu yang saya pelajari adalah jangan dana dari dana modal, kemudian dana operasional dan dana untuk yang lain-lain itu disatukan. Jangan. Kita harus bagi-bagi. Kita harus bagi-bagi posnya. Ini dana untuk modal nggak usah diotak-atik. Ada dana untuk anak-anak, ada dana segala macam, itu dipisah. Kalau saya dulu mungkin modelnya dana dari marketplace Shopee itu untuk modal sehari-hari gitu kan, diputer. Dana dari Tokopedia itu buat keperluan lain. Kemudian dana dari Lazada itu untuk tabungan yang nggak diganggu gugat. Jadi ketika kita tarik, udah kita nggak ganggu gugat. Jadi masing-masing sudah ada posnya. Dengan demikian, kalau manajemennya baik, otomatis modalnya juga semakin bertambah gitu kan. Jadi nggak perlu lagi tuh kita harus pinjem ke bank gitu kan, atau pinjem kemana segala macam, itu nggak perlu. Karena dengan manajemen yang bagus, sama dengan pemasaran yang bagus, itu bisa berjalan kok semuanya gitu. Apalagi kalau saat ini bisnis online ini kan bisnis digital, itu kan trennya kan semakin naik. gitu. Yang paling simpel itu adalah ketika kita dagang online, satu produk dengan offline ya, online dengan offline. Kita dagang offline di suatu lokasi yang mungkin ngelihat atau mengunjungi toko kita mungkin bisa dihitung dengan jari, nggak sampai ratusan, tapi beda dengan online. Ketika kita buka toko online, yang lihat dan datang masuk ke toko kita itu hitungannya bukan ratusan.

keluar, bukan nilai profitnya gitu. Itu mungkin maksudnya dulu karena ingin cari pelanggan atau segala macam. Saya sempat terjebak dalam proses itu gitu, kurang lebih 2 tahun. Jadi modal juga nggak bisa langsung drastis naik gitu kan. Nah, di situ perjuangannya 2 tahun di situ gitu. Setelah itu saya sama istri berprinsip udah kita jual produk, tapi kita patok dengan minimal profitnya sekian, jangan sampai kita mengikuti lagi di pasar. Maksudnya biarkanlah pasar dengan bermain harga segitu, tapi kita bermain di luar pasar gitu kan. Kita bisa bermain dari sisi apa namanya, dari sisi gramasi atau dari sisi pelayanan yang lebih baik mungkin dari situ. Itu kurang lebih 2 tahun lah, 2 tahun dalam proses seperti itu, sampai akhirnya terus bertambah, sampai stabil-stabilnya mungkin di 2018 sampai 2019. Itu udah stabil, modal udah cukup gitu kan. Yang kata orang harus pinjam ke bank untuk lebih besar, ternyata enggak juga, kita udah buktiin gitu. Ditambah juga karena pengeluaran tiap bulannya kita udah minim, dalam arti kata enggak ada lagi cicilan-cicilan segala macam gitu kan. Enggak ada kewajiban lah, kewajiban utang seperti itu. Kalau untuk modal yang ada itu biasanya sih sebagian itu kita simpan untuk modal berjalan. Dalam arti kata modal berjalan itu untuk cari produk yang baru, Kang. Dari UKM yang baru. Jadi sebenarnya UKM-nya tuh nggak yang itu-itu aja, nggak cuman katakanlah nih yang produk unggulan saya kan dari Abon Karwati gitu kan. Nggak cuma dari itu, tapi kita coba cari dari UKM-UKM lain yang memang bisa diangkat produknya. Jadi modalnya kita difokusin lagi ke sana gitu loh. Tapi sebagian lagi kita save untuk next step-nya tuh kayak apa lagi gitu. Jadi ketika kita butuh dana, dananya udah ada. Karena kan semuanya kan sistemnya jual putus. Kita nggak ada sistem titip, nggak ada konsinyasi atau apa. Semuanya jual putus gitu. Saya beli barangnya, kita jual lagi ke pasar gitu. Jadi semuanya memang sistemnya jual putus, tidak ada konsinyasi atau titip segala macam. Kalau untuk dari sisi ilmu bisnis, justru sekarang ini lebih mudah dan lebih banyak dipelajari ya, Kang ya. Karena ada media YouTube gitu kan, ada media Instagram gitu kan. Tapi yang sering saya ikutin, yang sering saya pelajarin itu ya dari YouTube, mungkin dari ahli-ahli atau mungkin dari senior-senior penjual online. Karena saya di bisnis makanan, jadi kan kita harus tahu tren, misalkan nih tren makanan tuh kayak apa sih, jenis apa yang lagi ngehits nih. Nah, untuk teman-teman yang mungkin nggak punya produk sendiri, bisa tuh dimanfaatin untuk kondisi-kondisi tersebut. Di marketplace A ramenya ini, kita bisa jual kembali di toko kita di marketplace B gitu kan. Dan itu lumayan, dapat profitnya lumayan. Maju dan tidaknya usaha kita kan kembali lagi dari Allah ya, yang menggerakkan para pembeli untuk datang melihat dan membeli ke tempat kita, itu memang kadang-kadang dari Allah gitu kan. Prinsip yang saya bawa berdagang ini, dulu saya nggak paham konsep ini, tapi setelah berdagang saya baru paham konsep rezeki, Kang. Jadi saya lupa di Al-Qur'an dalilnya di surat apa, cuma yang saya pernah baca disebutkan kalau manusia itu lahir ke dunia itu jauh sebelumnya sudah ditetapkan rezekinya, nilai rezekinya ya kan. Jadi itu tidak akan berubah walau seperak pun. Dia mau jadi apa, mau usaha apa, mau seperti apa, nilai rezekinya nggak akan berubah. Dan ini yang diterapkan sekarang ini di dalam saya berdagang gitu loh. Jadi sebenarnya kita mau rame, kita mau sepi, itu tidak akan mengubah nilai rezeki kita gitu. Mau punya satu toko, mau punya 2, 3, 4, 5, bahkan 100 toko pun tetap tidak akan merubah nilai rezeki kita gitu loh. Kalau untuk konsep awalnya memang saya pribadi itu setelah terjun ke makanan ini konsepnya adalah kita gimana caranya Kayla Zaki itu membantu teman-teman UKM yang nggak bisa promosi, karena kan kendala faktor susah majunya UKM adalah marketing kan, pemasaran. Karena mungkin bisa dibilang 50% atau lebih itu tidak paham konsep marketing, digital marketing atau marketplace segala macam. Nah, Kayla Zaki itu menjembatani itu. Jadi
kita fokus

UMKM di Cianjur yang belum pernah jual barangnya secara online, itu kita bantu jual secara online gitu. Bahkan dari kita juga minta mereka untuk buka toko juga dengan produk yang sudah kita beli. Jadi di toko saya ada, di tempat mereka bikin toko baru dengan barang mereka sendiri. Jadi katakanlah di tempat saya itu sudah naik promosinya, kemudian dari orang-orang bisa lihat di toko sebelah ternyata si suppliernya sendiri bisa naik lagi produknya. Konsep kami seperti itu. Karena ada yang nanya nggak khawatir ketika udah kita bantu up, ternyata dia juga buka toko lagi. Kalau buat saya itu nggak ada masalah, karena balik lagi tadi nilai rezekinya kan tidak akan berubah gitu. Itu konsep kita yang sampai hari ini, gimana caranya kita ngerangkul UKM-UKM yang ada di Cianjur agar bisa jual produknya secara online gitu. Mau lewat saya atau mau buka sendiri silakan gitu. Saya belum pernah dari awal untuk menghitung nilainya, tapi kalau mungkin bisa dilihat di Shopee ya khususnya ya, yang bisa kelihatan, atau di Lazada kita, itu mungkin sudah puluhan ribu terjual. Sekarang mungkin yang jalan 5-10 UMKM. Ada yang dari produk Ibu Karwati, kemudian kita jual juga dari sambal dari Honje, warung-warung kondang. Jadi rata-rata kita di tiap kecamatan tuh ada, walaupun kadang UMKM-nya sendiri nggak pede sama produk mereka. Jadi katakanlah jualnya masih bal-balan, tanpa merek gitu kan ke kitanya gitu. Jadi udah wae kumaha kaila jaki ngejualna, yang penting barang kita keluar gitu. Ada yang masih kayak gitu. Dan itu mungkin PR buat saya, ngedidik mereka buat, ayolah kalau punya brand, naikin brandnya, jangan cuma jual barang tanpa brand gitu. Apalagi dengan kualitas yang dimiliki dari UMKM ini memang bukan minim ya, saya bilang sangat bagus, cuman mereka aja yang kurang percaya diri buat nge-blow up produk mereka ke pasaran. Kalau untuk saat ini saya sudah cukup senang dengan ngelihat produknya teman-teman UKM yang dulu belum ada di internet, belum ada di marketplace, itu sudah cukup senang lah buat saya. Memang konsep dari awalnya memang seperti itu, mengenalkan produk mereka sendiri, mereka jual sendiri ke konsumen lah. Ya kurang lebih seperti itu udah cukup menyenangkan kok, ngelihat teman-teman UMKM udah pada ngerti marketplace, sudah pada ngerti Shopee, udah pada ngerti Lazada, bahkan ada beberapa yang ada yang teman saya juga dari kurir nih, kurir ekspedisi, bisa jualan dengan omset yang bagus sekarang, dia berani resign, bahkan barang-barang mereka sekarang udah banyak menyebar di marketplace walaupun masih tanpa nama gitu. Setelah berjibaku kurang lebih 5-6 tahun di bisnis online, saya berserta istri, alhamdulillah kami bisa beli rumah. Alhamdulillah kami beli dengan cash. Kami tidak kredit secara riba, KPR atau sejenisnya. Kami beli secara cash walaupun secara bertahap, tapi tetap tanpa bunga, tanpa denda. Itu yang kebahagiaan yang kami rasakan di tahun ini setelah berjuang sekian tahun. Akhirnya yaitu bisa mewujudkan salah satu impian dari kami. Lagi-lagi sesuai dengan khotbahnya Ustadz Khalid yang kita pegang berdua, kalau misalkan Allah izinkan kamu punya rumah, kalau kata Allah jadi itu jadi. Tapi selama memang Allah belum mengizinkan, itu tidak akan terjadi. Maka jangan malu untuk ngontrak rumah atau segala macam, itu bukan aib gitu. Lebih baik ngontrak daripada pinjam ke bank, harus pinjam ke bank, harus KPR ini itu. Itu yang saya pegang sama istri. Makanya kita bertahun-tahun kita selalu ingat-ingat apa yang dikatakan dari apa salah satu dakwahnya Ustadz Khalid, yang memang benar-benar jadi kita buat acuan gitu ya, jadi buat acuan. Tenang aja, nanti juga Allah kasih kok. Kalau memang sudah waktunya, Allah kasih. Itu jadi pegangan kita gitu. Dan memang terbuktinya Allah baru kasihnya di tahun ini gitu, alhamdulillah gitu. Dulu saya berpikirnya gini, kalau saya punya pegawai itu akan mengurangi nilai pendapatan saya karena harus bayar gaji kan. Tapi pernah lagi ada quote yang mengatakan kalau ada pegawai yang datang ke tempat kita, kerja di tempat kita, itu rezekinya dia ngalir ke toko kita. Insya Allah toko kita makin berkah, makin ramai. Karena pegawai itu pasti punya rezeki dong. Ketika dia bekerja sama kita, ikut

sama kita, partner sama kita, nilai rezekinya itu akan ngalir melalui toko kita gitu. Dan ternyata saya baru ngejalaninnya 1 bulan ini dan memang kuatnya terbukti. Alhamdulillah di bulan lalu penjualan saya sampai ke 3.500 paket itu masuk target. Dari yang bulan sebelumnya sekitar masih 3.000-an juga, cuman nggak sampai sekarang. Ya alhamdulillah dari 2018, 19, 20 emang stabil di 1. Stabilnya di 1 miliar gitu kan. Cuman yang saya bikin heran ketika pandemi, ketika di mana orang-orang jatuh, saya tidak merasakan hal yang sama. Alhamdulillahnya itu saya, karena makanya bisa kebeli ini dari yaitu dana dari 2020 itu terkumpul bisa DP rumah ini gitu. Insya Allah tahun ini pun 1,5 M lewat. Kiat-kiat ya, kalau kiat-kiat yang pertama sih niat karena Allah, kemudian niat karena keluarga. Sebisa mungkin jangan pernah pakai modal dari riba. Itu pakai dari modal yang ada, kembangkan dari modal yang ada. Itu yang kedua. Kalau yang ketiga, kita fokus sama apa yang kita lakukan. Maksudnya, karena saya awalnya dari bisnis snack atau cemilan, selama 5 tahun ini terus aja fokus di situ. Jadi kita nanti akan dapat jatuh bangunnya tuh kayak gimana, solusi ketika jatuh tuh harus seperti apa. Jadi kita dapat itu dari ya tadi dari fokus gitu, fokus dan fokus, fokusin aja. Demikian yang sudah saya sampaikan. Saya Dedi, owner dari Kaila Zaki Shop. Semoga semua apa yang saya sampaikan bermanfaat buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum Kang Bejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
1: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Boh, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
0: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saiki numpak mobil lho.
1: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
3: cry. Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
4: Si Bargas,
3: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101.

Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah, Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all-in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti kajian keislaman bersama Ustadz Mukhtar Salahuddin M.Hum dengan tema kajian Sirah Nabawiyah, kaum Ansor teladan kemuliaan para penolong Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang disampaikan di Masjid Al-Bakri Mojosongo Solo pada tanggal 14 September 2023. Kajian ini terselenggara berkat kerjasama Takmir Masjid Al-Bakri Mojosongo Solo dan 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Selamat mengikuti.
1: Salim, amma ba'd. Qala tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala wassabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taqillaha haitsuma kunta wa'ad bi sayyi'atal hasanata tamkhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa qala ayatul iman hubbul ansar wa ayatun nifaq bughdul ansar. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, limpahan nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, apapun itu dalam bentuk apapun, tentunya menjadi alasan bagi kita untuk terus bersyukur kepada Allah. Bersyukur yang pada akhirnya memudahkan kita untuk menghargai sekecil apapun nikmat yang Allah berikan, dan Allah hindarkan hati kita dari rasa dengki atas nikmat yang mungkin Dia berikan kepada orang lain, sehingga mudah bagi kita untuk memuji Allah subhanahu wa ta'ala lewat lantunan kalimat tahmid. Bentuk apapun kalimat tahmid sejatinya adalah bentuk pujian dan pengakuan atas Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Tidak terasa 1500 tahun agama Islam ini telah bertahan mewarnai peradaban bumi ini. Tidak ada satu peradaban pun kecuali Islam memberikan pengaruhnya. Itulah salah satu keberkahan dari diutusnya seorang nabi yang paling mulia, yaitu baginda Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kita pun bersyukur dan sangat beruntung Allah catatkan dalam garis takdir kita bahwa kita termasuk umatnya. Bahkan bukan umat biasa, umatnya yang istiqomah dan senantiasa melestarikan sunnahnya. Maka mudah-mudahan keberuntungan dalam hidup kita ini juga menjadi keberuntungan bagi akhir hidup kita, tetap berada di atas jalan iman, jalan kecintaan kepada Rasulullah, sehingga di hari akhir kelak, di yaumul ba'ats, di hari kebangkitan, kita termasuk yang mendapatkan nikmat syafaat dari beliau. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di kesempatan ini saya diminta oleh Takmir untuk menggantikan pembicara pada malam hari ini. Izinkan kami untuk menyampaikan satu tema untuk kajian malam hari ini masih temanya adalah tentang kaum Ansor, teladan kemuliaan para penolong Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seputar sirah nabawiyah tentunya. Kaum Ansor tentunya tidak bisa dilepaskan dari sirah nabawiyah itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya coba mengawali dengan salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis yang baginda Muhammad sampaikan dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Satu hadis yang bila kita mencoba merenungi maknanya, hadis ini enggak terlalu panjang, singkat kok. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, Anas bin Malik. Nama ini bagi kita yang akrab dengan kajian hadis, ya, hadis apapun itu, Anas bin Malik akan sangat sering kita dengar. Nama Anas bin Malik itu sama seringnya sebagaimana kita mendengar An Abi Hurairah, gitu ya, dari Abu Hurairah. Gitu. Tapi Anas bin Malik ini, ya, benar-benar sosok sahabat yang luar biasa, dibawa oleh sang bunda menghadap kepada Rasulullah ketika Rasulullah itu baru saja berhijrah ke Madinah, dan para kaum muslimin, orang-orang Madinah menyambut Rasulullah dengan nasyid, ya, dengan syair, yang itu syair ini termaktub dan sangat masyhur dan tertulis, tercatat dalam banyak kitab-kitab sirah. Tola al badru alaina, ya, min thaniyatil wadah wajab syukru alaina, itu. Ini menunjukkan rasa bahagia luar biasa dalam penyambutan kedatangan Rasul. Semua menawarkan apa yang bisa ditawarkan. Menawarkan rumahnya untuk disinggahi Rasulullah. Sampai pada akhirnya Rasulullah memilih untuk membiarkan unta kesayangan beliau yang beliau beri nama Al-Qaswa untuk memilih tempat berhentinya sendiri. Ditawarin, sini aja ya Rasul, sini aja, gitu. Di rumahku saja ya Rasul. Gitu. Tapi oleh Rasulullah tidak beliau tolak. Gitu. Ya, itu luar biasa Rasul. Ya, beliau itu saking betapa lembutnya hati beliau, nolak keinginan baik seseorang pun perlu mencari alasan dengan cara yang baik. Kalau bukan Nabi mungkin susah, Pak. Gitu. Ya, repotnya kita kemana-mana itu naiknya kendaraan tidak bernyawa, gitu ya. Kendaraan bermotor kan kendaraan tidak bernyawa. Gitu. Tapi Rasulullah ketika naikin onta masuk kota Madinah ditawarin, sini saja ya Rasul, sini saja ya Rasul. Jawaban Rasul gak nolak. Biarkan ontaku yang memilih di mana aku akan berhenti. Gitu. Kan itu gak nolak tuh Pak. Nolak buatan Pak. Enggak. Gitu. Terserah ontane. Gitu. Jenengan yang memiliki hewan tunggangan. Masalahnya orang Indonesia ki wis ora duwe hewan tunggangan lho. Gitu. Kelangenan lho Pak. Kelangenane nopo nek orang Jawa sekarang? Manuk gitu. Mungkin ayam jago gitu. Ya nek wis ora populer berarti mungkin ikan arwana, apa nek kawak koi gitu. Ya. Tapi kalau hewan tunggangan antara penunggangnya dengan hewan tersebut itu akan terjalin ikatan batin. Tuh. Maka Rasulullah kalau punya hewan tunggangan itu, hewan kesayangan itu selalu beliau beri nama. Biarkan ontaku Al-Qaswa ini berhenti. Di mana dia berhenti itulah aku tinggal. Ya. Akhirnya berjalan terus, berhentilah unta tersebut pas di rumahnya seorang sahabat mulia. Nama sahabat tersebut lebih dikenal dengan nama kunyahnya Abu Ayyub. Tapi karena beliau orang Madinah, penduduk Yasrib, maka kemudian dikenal dengan nama Abu Ayyub Al-Ansari. Berhenti di situ, Rasul tinggal 7 bulan. Ya, itu rumah yang paling mulia. Rumah yang paling mulia. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasul di rumah Abu Ayyub itu, orang-orang tuh pada berdatangan, ada yang bawa kurma, ada yang bawa minuman, mungkin duwe bantal kiyo tawari. Ya Rasul, panjenengan kan hijrah ke sini itu ndak bawa apa-apa. Tak bawain bantal gitu ya. Atau tikar, atau minuman, atau madu dan sebagainya. Ya. Rasulullah itu senang menerima dan tidak akan pernah menolak kalau pemberian itu niakotnya adalah hadiah. Kalau akotnya sodakoh, pasti beliau tolak. Tuh. Kalau hadiah, pasti Rasul terima. Apapun itu, pasti Rasul terima. Kalaupun Rasul enggak suka, nanti oleh Rasulullah diberikan kepada orang lain. Tuh. Nah, ada seorang ibu-ibu dari kalangan penduduk Madinah itu datang. Ya Rasul, aku enggak punya apa-apa. Aku cuma punya anak. Namanya Anas. Biar aku pasrahkan dia untuk menjadi pelayanmu. Loh, kan hadiah. Masa anak jadi sodakoh. Gitu, Pak. Masa anak disodakohin. Gitu, Pak. Ustaz, ki anakku. Gue sodakoh, gue jenengan. Hadiah. Rasul terima. Beruntung ya Anas bin Malik. Ya. Dia menjadi pelayan dari sosok yang paling mulia. Maka Masya Allah, salah satu penghafal hadis yang paling banyak dari kalangan Ansor. Anas bin Malik menjadi saksi ketika Rasulullah bersabda. Ani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ayatul iman hubbul ansor. Ayatul iman hubbul ansor. Wa ayatun nifaqi bughdul ansor. Salah satu tanda keimanan, hadis tentang ini banyak. Tanda-tanda keimanan itu enggak cuma satu, teks hadisnya tentang tanda-tanda keimanan itu banyak. Salah satu tanda keimanan, sabda Rasulullah dan Anas menjadi saksi, Imam Bukhari meriwayatkannya dan mensahihkannya. Ayatul iman, salah satu tanda keimanan, mencintai sahabat Ansor. Wa ayatun nifaq, dan salah satu tanda-tanda kemunafikan. Tanda-tanda kemunafikan banyak ya. Tanda-tanda kemunafikan banyak. Salah satu tanda-tanda kemunafikan, benci dengan orang Ansor. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah salah satu tanda keimanan, maka penting bagi kita untuk mengenal kaum Ansor. Nah, panjenengan nek misalkan saya tanya, sebutkan 10 sahabat Rasul, kira-kira yang disebut siapa, Pak? 10 sahabat Nabi, kira-kira yang kita sebut siapa? 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Empatnya khulafaur rasyidin. Lah 10 sahabat yang dijamin masuk surga, itu kalangan muhajirin. Terus yang ansor siapa? Padahal Masya Allah, sahabat ansor itu paling besar jasa pertolongannya kepada sahabat muhajirin maupun Rasulullah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Ansor ini benar-benar satu julukan, satu gelar yang bukan keluar dari lisan Rasul, bukan. Kita sampai sekarang kalau membahas para sahabat, umumnya itu terbagi jadi dua golongan, muhajirin dan Ansor. Tapi dua julukan ini bukan Rasul yang mensematkannya, bukan Rasul. Dua julukan ini muncul langsung dari firman Allah Subhanahu wa taala. Karena enggak main-main, tanda salah satu tanda keimanan. Kalau salah satu tanda keimanan dan salah satu tanda keimanan yang penting, maka Allah Subhanahu wa taala pasti menurunkan satu ayat yang menjadi penguat dan landasan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam salah satu ayatnya, yang mana ayat ini juga menjadi turun, ya, lantaran kemuliaan dua kelompok sahabat ini. Masih dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, memang Anas bin Malik orang Ansor, tuh. Maka pasti kalau hadis-hadis tentang Ansor, ya, kira-kira kita orang Solo, ya, lebih hafal keutamaan orang Betawi apa orang Jawa, Pak? Ya. Misalkan sama-sama keutamaan, ini keutamaannya wong Padang, wong Sunda. Ini keutamaannya wong Jawa. Lah kita tuh orang Jawa. Kira-kira kita lebih memilih mengingat keutamaan orang Jawa atau orang Sunda? Ya pasti keutamaan orang Jawa toh. Lah kita etnis Jawa kok. Sama Anas bin Malik itu. Ya, kalau sudah tentang keutamaan orang Ansor, wah langsung dihafal. Maka sahabat Anas bin Malik tadi sudah ada hadis Anas bin Malik, ya. Berikutnya ini hadis lagi. Karena ini salah satu penyebab turunnya firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Taubah, sababun nuzulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 100. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa adalahum jannatin tajri tahtihal anhar khalidina fiha abadan dzalikal fawzul adzim. Orang-orang yang terdahulu yang pertama-tama masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansar diawali dengan kalimat wassabiqunal awwalun, orang-orang yang terdahulu yang pertama-tama masuk Islam. Dilanjutkan berikutnya muhajirin dan ansor. Maka yang namanya asabiqunal awwalun itu dari muhajirin maupun dari ansor. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita buka kembali dalam Sirah Nabawiyah gitu. Saya bawa buku Sirah Nabawiyah itu kelengkapan tarikh itu. Pernah ada yang lihat buku ini mboten, Pak? Kelengkapan tarikh itu buku Sirah Nabawiyah terdiri dari 3 jilid, tiap jilid itu kurang lebih 600 halaman. Yang nulis siapa? Itu. Ya, mungkin kita bayangkan, wah, Ibnu Taimiyah itu. Mungkin Ibnu Katsir, enggak, Pak. Yang nulis seorang ulama dari negeri kita. Kiai Haji Munawar Khalil. Tuh. Beliau berasal dari Kendal. Tuh. Kira-kira terbitan baru, ya, beliau menulis ini tahun 20-an. Sebelum ada buku yang namanya Rohikul Mahtum. Masya Allah. Ya. Sebelum ada kitab karya Syekh Sofiur Rahman Mubarak Furi yang terkenal sebagai Sirah Nabawiyah Rohikul Mahtum. Yang di mana-mana itu jadi best seller. Itu beliau tulis ini, ya, tahun 20-an gitu. Ya, kemudian diterbitkan. Nah, cetakannya enggak tahu nih sudah cetakan keberapa gitu. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada riwayat ini juga disampaikan ditulis oleh beliau Kiai Haji Munawar Khalil. Ya, bahkan beliau menyebutkan sekian banyak hadis tentang keutamaan orang-orang Ansor. Jadi asabiqunal awwalun dari kalangan muhajirin kita sudah sangat populer. Sahabat-sahabat seperti Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali itu kisah-kisahnya sudah sangat akrab dengan kita. Sahabat Abu Ubaidah, bahkan mungkin yang di luar 10 sahabat ada Bilal, ya, ada sahabat Ammar bin Yasir itu, atau sahabat, ya, seperti Khalid dan sebagainya. Muhajirin kita sudah cukup akrab, tapi kita ternyata akan bingung kalau pertanyaannya sebutkan 10 sahabat Ansor. Sopo, Pak, sahabat Ansor? Anas bin Malik. Tok. Lah jumlah sahabat itu Kalau menurut Imam Suyuti, jumlah sahabat itu 120 ribu. 120 ribu. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah turunkan ayat ini, ternyata ada pertanyaan yang diajukan kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik ditanya tentang nama Ansor, apakah kalian sendiri orang-orang Ansor itu yang ngasih julukan, kami itu Ansor. Dijawab oleh Anas, enggak, bahkan Allah lah yang menamakan kami dengan sebutan Ansor. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ansor itu jamak dari kata Nasir. Ada yang namanya Nasir? Nasir. Nasirun Ansorun. Nasir artinya adalah penolong. Ansor para penolong. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ini julukan yang Allah turunkan dari langit, pasti ada kemuliaan luar biasa, jasa luar biasa yang menjadi penyebab Allah berikan mereka julukan tersebut. Bahkan Rasul mengaitkan hati seorang mukmin kalau masih ada rasa benci dengan sahabat Ansor, berarti dia masuk kategori munafik. Dan ini disabdakan Rasul. Berarti apa? Ya, pentingnya kedudukan orang-orang Ansor ini. Pertama kali peran penting sahabat Ansor itu tercatat dalam satu peristiwa monumental. Kalau enggak ada peristiwa ini, enggak ada hijrah ke Madinah. Kalau enggak ada peristiwa ini, enggak ada yang namanya Al-Madinah Al-Munawwarah, enggak ada. Madinah Al-Munawwarah masih namanya Yathrib. Yathrib yang kata para sejarawan artinya adalah perpecahan. Maka ketika Rasul sampai ke Yathrib, ya, apa yang dilakukan Rasul? Ngubah nama. Ini nama pembawa sial. Jadi nenek istilah namanya pembawa sial, mereknya itu pembawa sial. Ya benar, Pak. Rasul tuh sering ngubah nama sahabat. Kalau kira-kira enggak cocok, tidak ada kandungan kebaikan dari nama tersebut, ganti. Termasuk ketika Rasulullah hijrah, namanya itu Yathrib. Semua orang Arab, enggak ada yang pernah kenal nama kota Madinah, enggak ada. Ya, ketika hijrah, Yathrib. Hijrah kemana? Yathrib, enggak ada hijrah ke Madinah. Tapi ketika Rasul sampai, ya, satu hal yang pertama, kalau kita kan sering dengarnya itu, apa sih yang pertama Rasulullah kerjakan? Bangun masjid, tau Pak? Enggak. Bangun masjid itu sekian waktu kemudian. Ya, sebelumnya apa? Ngubah nama. Dirubah nama Yathrib yang memiliki arti negatif, perpecahan, konflik. Karena memang begitu. Di orang-orang Ansor itu secara umum, penduduk Yathrib itu secara umum dua suku Arab, ada dua suku Arab yang paling besar, Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj 120 tahun tawuran, Pak. Padahal bapaknya itu sama. Jadi dulu tuh ada orang Arab pertama yang tinggal di wilayah Yathrib, namanya Yathrib. Nah, namanya Yathrib. Bapak, seorang bapak namanya Yathrib. Punya anak namanya Aus sama Khazraj. Berarti saudara kandung toh, Pak. Saudara kandung toh. Tapi berantem terus selama 120 tahun. Itu berarti yang berantem sapa? Mau saling mewarisi permusuhan. Jadi nek ada yang ngomong, "Alas, engko nek anakku nek berantem engko nek wis gedhe ya akur." Nah, ya, contohnya ini loh, 120 tahun perang. Ternyata selain ada dua suku Arab yang besar, ada tiga suku Yahudi yang besar. Yahudi Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir. Ini otak politik harus jalan, Pak. Ya, di mana kok ada peperangan awet sampai 120 tahun? Kira-kira ada yang mengambil keuntungan enggak dari peperangan? Ada. Maka nek baca Sirah Nabawiyah itu kita juga harus pakai sudut pandang politik. Gitu. Ya. Oh, ada yang ngambil keuntungan. Siapa yang ngambil keuntungan, Pak? Yahudi. Gitu. Orang Yahudi itu dari dulu sudah paham, bisnis paling menguntungkan, bisnis perang. Gitu. Kenapa? Wah, orang namanya perang butuh modal. Sebagaimana halnya bisnis, kita butuh modal. Pertanyaannya, apakah perang pasti menang? Yos kadang menang, kadang kalah. Maka Aus itu, kalau mau perang, ya, dia minta modal perang, minjem modal perang. Dulu belum ada istilah bank. Belum ada. Mungkin ada istilah bank dulu, ya, bank al-Yahud. Nah, itu ya. Belum ada istilah bank. Tapi minjem. Minjemnya sama siapa? Yahudi. Yahudi Quraidah sama Yahudi Bani Nadir, bolone Aus. Khazrat, bolone Koinuko. Sama-sama minjem modal. Perang, kadang menang, kadang kalah. Nek kalah dia, kan namanya orang ngutang, harus punya jaminan toh, Pak. Iya toh, dari dulu tuh gitu. Dari dulu gitu, jaminannya orang Ansor, kebun kurmanya. Hasil panen kurmanya. Wah, itu ruwet suasana Yasrib itu kalau ditanya secara sosial politik itu ruwet. Ya, ruwet. Perangnya berlangsung 120 tahun. Dan setiap tokoh yang peperangan itu terlilit hutang sama Yahudi. Itu nek arep nyaur utang piye, Pak? Solusinya menang perang. Iya toh? Ya. Sementara Yahudi, siapapun yang kalah dia enggak rugi. Khazrat pinjem sama Yahudi Bani Quraidah. Aku tak pinjem nggo modal perang. Sa'em ya. Oke, itu. Jaminannya apa? Ya, yo jaminannya hasil panen kurma no setahun gitu. Deal gitu. Nek menang balikin, nek kalah tak kasih tempo. Ya padha wae to. Ya. Sampai ketika peristiwa peperangan itu, perang terakhir itu tahun 10 kenabian. Rasul saat itu baru. Jadi Rasulullah itu kalau tahu Yasrib itu ideal, seharusnya beliau enggak nyuruh sahabat itu untuk hijrah ke Habasyah. Ngapa enggak langsung ke Madinah saja? Kan hijrah Rasul berapa kali? Tahun kelima kenabian, awal dakwah Jahriyah, Rasulullah memerintahkan hijrah ke Habasyah. Ya, hijrah ke Habasyah ada dua kali, tahun kelima sama tahun ke-8. Tahun ke-10 Rasulullah hijrah ke Taif beliau sendiri. Ya. Kenapa? Jadi yang namanya Yasrib itu enggak masuk kriteria klasifikasi tempat hijrah ideal. Ya. Rono bukannya hijrah malah melu terjebak dalam tawuran. Ayo repot. Gitu. Mana sahabat Rasul cuma sedikit. Gitu. Ya, sahabat Muhajirin itu sampai Rasulullah berhijrah ke Madinah, jumlah sahabat Muhajirin itu cuma 100-an. Sebagian ulama malah nyebut cuma 50-an. Gitu. Ya, antara 50 sampai 100 lah. Ya, kalau saya lebih percaya 100, karena yang hijrah ke Habasyah saja 80-an. Gitu. Itu jadi yang namanya Yasrib itu enggak masuk. Gitu. Enggak masuk peta strategis Rasul tempat hijrah, enggak masuk blas. Tapi Allah selalu memberikan pertolongan dari jalan yang tidak disangka-sangka. Lewat kesungguhan Rasul dakwah setiap musim haji. Suara hidayah dari Allah yang tersebar lewat ayat-ayat Al-Quran yang Rasulullah tilawahkan. Akhirnya berita tentang kenabian juga terdengar kepada penduduk Yasrib. Tahun ke perang terakhir, ya, tahun ke-10 kenabian, ya, ternyata ada tokoh-tokoh Khazrat sebagai pemenang perang itu lelah. Capek, Pak, perang. Ya, perang 120 tahun itu melelahkan. Nek ngomong perang itu enggak melelahkan, tanyalah sama pasukan Amerika yang milih dildilan sama Taliban di Afgan. Wes kami tak nyerah. Sorah kuat. Ya. Perang itu melelahkan. Tanyalah sama pasukan Amerika ketika mereka jadi korban keganasan pasukan gerilyanya Vietnam. Nah, bapak-bapak yang ngalami masa tahun 80-an, remaja tahun 80-an, mesti akrab, Pak, bahwa dulu ada namanya perang-perang Vietnam. Gimana, Pak? Tahu kerungu apa berita perang Vietnam, ya? Perang Vietnam, itu, ya. Itu ujung-ujungnya capek, cuma berapa tahun tuh capek. Perang tuh melelahkan. Perang pun melelahkan, ya. Belanda sama Diponegoro ketika perang Jawa 5 tahun aja itu udah capek. 5 tahun perang Jawa antara Belanda saat itu masih VOC, ya, dengan Pangeran Diponegoro. Itu capek. Akhirnya dua-duanya sama, gimana kalau kita perjanjian. Walaupun ternyata ya Belanda licik kayak gitulah. Ini perang 120 tahun. Akhirnya ketika musim haji tahun 10 mereka datang, tahun 11 ya, mereka datang ke Mekah haji, baru sadar. Dengar nyimak sabda-sabda firman-firman Allah yang dibacakan Rasul, dapat hidayah dan mereka kemudian terbetik. Mungkinkah sosok yang mengaku nabi ini, mereka belum beriman. Mungkinkah sosok yang mengaku nabi ini adalah jalan perdamaian yang bisa mendamaikan antara Aus dan Khazraj? Ya. Rasul apakah langsung percaya? Enggak. Ya. Kalau kalian sungguh-sungguh, ya, musim haji tahun 11, bawalah utusan masing-masing. Kita kenal dalam sirah nabawiyah peristiwa yang Allah abadikan. Para sejarawan tuliskan. Itu kalau ada buku sirah nabawiyah, kok enggak ada peristiwa ini? Buku itu cacat. Karena ini peristiwa penting. Tanpa peristiwa ini tidak ada hijrah ke Madinah. Tanpa peristiwa ini Yathrib masih bernama Yathrib, tidak berubah jadi Madinah Munawwarah. Bai'ah Aqabah. Pertama ya cuma 12 orang. Ya, pertama cuma 12 orang itu. Barulah berikutnya oleh Rasulullah, baik, ya, kalau kalian itu mau memutuskan untuk apa namanya? Ya, untuk menerimaku, baik, ya. Rasul kemudian ngasih mereka itu syarat-syarat kalau kalian jujur dengan baiatnya. Ada beberapa syarat di situ. Itu untuk ngetes, ya. Akhirnya mereka pulang. Sebelum pulang dari Bayat Aqabah itu minta, ya Rasulullah, gitu, ya, kaum kami itu masih asing dengan agamamu, belum pernah mendengar firmanmu, gitu, ya, utuslah kepada kami seorang sahabatmu, fa'arsil ma'ana min ashabika yu'allimunal Qur'an. Akhirnya ya, utuslah bersama kami seorang sahabat untuk mengajarkan kami Al-Quran. Rasul pilih Mus'ab bin Umar. Tahun berikutnya, tahun ke-12 muncul lagi Bai'ah Aqabah kedua. Yang tadinya cuma bawa 12 orang, berubah jadi 280 orang. Itu, ya. Itu tahun ke-12. Hijrah Rasul tahun ke-13. Mus'ab bin Umar rutin ngirim laporan. Ya Rasul, kaum Madinah siap. Oke. Tahun 13 Rasul perintahkan, wajibkan hijrah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,

Ketika beliau itu sampai ke Madinah, ternyata Rasul bisa melihat karakter. Ini tadi saya sudah nyampaikan, Aus dan Khazraj perang saudara berapa lama, Pak? 120 tahun. Itu negatif enggak, Pak? Negatif enggak perang saudara? Negatif. Tapi ada sisi positifnya. Perang 120 tahun itu berapa generasi anak cucu? Ternyata Rasul itu sangat jeli melihat potensi kaum Ansar. Ini tuh orang berbakat untuk perang. Memang perang saudara buruk. Maka Allah tidak turunkan ayat jihad di Mekah. Karena orang Quraisy itu memang pintar taktik tapi tidak punya jumlah pasukan yang cukup. Itu orang Quraisy. Lah ketika beliau dakwah di Mekah itu, ya Allah cuma dapat seratusan orang. Gitu. Aku arep ngejak perang Quraisy. Gitu. Ya. Nek perang tanding satu-satu menangan. Gitu. Lah nek perang kan gak mungkin perang tanding, mosok kita perang tapi modelnya sparring, siji-siji orang ngono gitu. Ya. Tapi ketika beliau itu ke Madinah, barulah Rasul melihat, wow, karakter masyarakat Aus dan Khazraj yang perang 120 tahun, ternyata bakat perangnya itu luar biasa. Gitu. Maka ketika Allah turunkan ya, ayat jihad, Rasul siap. Karena tipikal masyarakat Ansor itu tipikal masyarakat pejuang. Lah perang 120 tahun ya kuat tok. Ya, apalagi cuma sekedar menghadapi orang Quraisy gitu. Nah, jadi Rasul tuh hijrah itu langsung dapat bonus, Pak. Bonus umat yang banyak, bonus calon prajurit yang sudah teruji tanpa harus ngelatih sejak akmil. Jadi Rasul itu hijrah ke Madinah, gak ada turun ayat jihad, terus Rasul bikin, kita bikin akademi militer dulu ya. Gitu. Ya kesuwen. Gitu. Ya. Jadi Rasul tuh kesana langsung dapat, wah bonus. Umatnya banyak, kuantitasnya banyak. Memang nek kalau bicara kualitas iman belum, tapi kualitas mental perjuangan, wah orang Ansor keren. Gitu. Ya. Orang Ansor keren. Nah, bahkan ada satu riwayat dari Ibnu Abi Rabih, beliau itu menyampaikan dalam kitabnya Al-Aqad Al-Farid, kaum Ansor itu adalah orang yang paling berani. Musuh orang Quraisy yang Rasulullah juluki sebagai Fir'aunu Hadil Umah siapa? Fir'aunnya umat Islam siapa? Abu Jahal. Pertanyaannya, Pak, Abu Jahal itu mati kesetrum atau mati sakit atau mati kena corona atau mati dibunuh? Hah? Dibunuh, nek dibunuh siapa yang bunuh? Siapa yang bunuh, Pak? Yang bunuh Abu Jahal siapa? Gak ada ceritanya musuh terbesar Rasul mati tiba-tiba stroke. Hah? Enggak. Allah itu hendak memberikan jalan kematian yang paling hina. Pertanyaannya, ya, Abu Jahal mati pas perang apa? Perang Badar. Oke, okay. Yang bunuh siapa? Ah, enggak kenal, Pak. Siapa? Oh, dua anak kecil, dua pemuda. Itu enggak sampai membunuh jane, tapi melukai parah. Sampai Abu Jahal itu terkapar, tidak bisa lagi jalan karena urat pahanya itu sudah putus setengah, kena tebasan dua pemuda. Dua pemuda kecil. Pemuda itu kalau bahasa Arab dulu, Pak, namanya adalah gulam. Gulam itu usia antara ya nekra SMP, SMP lah gitu. Rasul umur 14 tahun ya wis melu perang gitu. Ya. Perang baru ada seleksi itu pas perang Uhud. Baru ada seleksi. Kenapa? Ya, karena pas perang Uhud itu persiapannya matang. Justru pas perang Badar itu niate kira perang. Perang Badar itu niatnya ya merampas kafilah dagang. Jadi siapapun boleh ikut. Karena Rasul dadaan itu. Ya, dadaan, enggak ada persiapan perang. Lah bawa kuda itu cuma dua. Bawa kuda cuma dua, pasukan 300. Lah kudane ngefek nopo boten, Pak? Kuda cuma dua, pasukan 300.

sendiri. Lah nek perangnya seharian, Rasul doanya ya seharian. Sampai-sampai jenengan membuka sirah nabawiyah nanti akan ketemu lantunan doa Rasul. Ya Rabbi, in tuhlik hadhil fi'ah lam tu'bat fil ardi abadan. Itu doa karo ngancem. Ya. Jangan ditiru, Pak. Kita bukan nabi. Itu. Ya. Itu doa sambil ngancem. Ngeri loh ancamannya Rasul. Ya Allah, wahai Rabbku, kalau engkau takdirkan pasukan ini yang 313 orang ini hancur kalah, lah karena hitung-hitungan gak logis. Nah, musuh 1000, pasukan 313, padahal berangkat dari Madinah niatnya bukan perang. Lah sejak awal niat gak perang itu kan sudah masalah, Pak. Gitu. Ya. Tapi kalau mundur musuh sudah di depan, ya pengecut. Ya serba salah. Maka solusi terakhir apa nek wis kepepet ngene. Ya, the power of kepepet, doa, mau gimana lagi? Ya Rabbi, wahai Rabbku, in tuhlik hadhil fi'ah, kalau engkau hancurkan pasukan 313 ini, lang tu'bat fil ardi abadan, tak jamin, enggak akan ada lagi sampai akhir zaman yang mengibadahimu. Karena semua sahabat istimewa itu di situ. Asabiqunal awalun terbaik ikut di 313 itu. Asabiqunal awalun minal muhajirin wal ansar, semuanya itu peserta di perang Badar itu. Cuma satu, sahabat asabiqunal awalun muhajirin yang absen enggak perang Badar. Cuma satu. Siapa, Pak? Mantune Rasul. Utsman bin Affan. Itu. Mau mantune Rasul keset ya Pak ya. Wani ngomong ngono Pak. Enggak. Karena Utsman bin Affan melapor kepada Rasul, "Ya Rasul, sudah kusiapkan senjataku, hewan tungganganku. Tapi putrimu sakit. Ruqayyah sakit." Rasul itu seorang nabi yang Allah berikan penglihatan di masa depan, sebagian dari ilmu ghaib. Dan Rasul sudah diperlihatkan sakit ini akan mengantarkan Ruqayyah wafat. Maka Rasul berpesan, engkau temani istrimu. Tapi enggak dibilangin sama Utsman karena istrimu nanti mati. Ya enggak. Itu. Ya enggak. Itu. Ya, ternyata wafat. Itu Rasul sampai berdoa, kalau pasukan ini hancur, tidak akan ada lagi yang menyembahmu di muka bumi ini. Ya. Udah. Loh, semua sahabat istimewa yang paling tahu tentang Quran, sababun nuzulnya, hadis Rasulullah, paling lama persahabatannya dengan Rasul, semuanya peserta perang Badar, dan di atas kertas Rasul pasti kalah. Setelah doa itu Allah langsung perintahkan, turunkan tanganmu wahai Muhammad. Ya, ku utus ribuan malaikat. Jadi teorinya Pak, orang beriman itu ya, teori itu pokoknya orang misalkan jamaah ini pengajian, jenengan mungkin ngira, pas pengajiannya sithik. Iya, manusianya sedikit, malaikatnya 3 kali lipat. Kenapa? Malaikat itu usianya lebih panjang daripada manusia, jumlahnya lebih banyak dari manusia. Itu, ya. Lebih banyak dari manusia. Dan di mana malaikat datang, tidak ada yang membawa bencana. Pasti membawa rahmat. Itu perkataan dari Ibnu Abi Rabih. Abdullah bin Abbas bahkan berkomentar. Abdullah bin Abbas, sepupu Rasulullah itu berkomentar, tidak pernah pedang terhunus, pasukan Islam maju berperang dan dibuat barisan sampai masuk Islamnya kaum Aus dan Khazraj. Merekalah kaum Ansor dari keturunan Amr bin Amir. Jadi alasan Allah menunda turunnya ayat jihad, kenapa tidak Allah turunkan di Mekah? Karena Rasul belum punya cadangan pasukan militer. Baru ketika ke Madinah turun langsung. Tahun kedua Hijriah sudah Allah turunkan ayat jihad. Kenapa? Sudah punya. Jadi boleh dikatakan semua orang Ansor itu enggak ada yang sipil, Pak. Semuanya kombatan.
Karena pengalaman

perang 120 tahun. Sangar itu. Dan semuanya punya senjata. Kenapa? Ya. Kenapa punya senjata? Ya, pertama mereka petani. Kedua, peperangan itu, dan senjata orang Ansar itu salah satu senjata paling bagus. Siapa yang bikin? Orang Yahudi. Orang Yahudi itu kalau urusan bikin senjata itu enggak perlu diragukan. Ya, jenengan mau beli pistol apapun mesti made in pabrik ewong Yahudi. Iya, orang Yahudi itu gitu. Karena bisnis mereka tuh dari dulu ya bisnis perang gitu. Ya, jadi pedang-pedangnya itu bagus. Maka Rasulullah itu menyampaikan, Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan satu ayat namanya surat Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr itu artinya adalah pengusiran. Siapa yang diusir? Bani Quraidah. Kenapa Bani Quraidah itu terusir? Bani Quraidah apa Bani Nadir? Bani Nadir. Ya. Ketika Bani Nadir itu melanggar perjanjian dengan Rasul, maka Rasul membuat satu hukuman, keluar mereka. Itu jadi berkah tersendiri bagi Rasul. Karena Bani Quraidah, laki-laki, perempuan silahkan pergi. Tidak boleh bawa senjata, hanya boleh membawa semuat apa yang bisa dibawa oleh unta. Akhirnya Bani Nadir. Bani Nadir itu suku Yahudi yang paling ahli dalam bikin persenjataan. Lah mereka pergi, senjatanya ditinggal. Jadi ghanimah. Maka Masya Allah, belum ada setahun dari peristiwa Perang Badar, ada peristiwa Perang Uhud. Pasukan Rasulullah yang tadinya cuma 300, sekarang langsung berkembang jadi 700. Andaikan barisan munafikin itu tidak keluar, pasukan Rasul 1000. Lah buat apa punya orang-orang milih, orang-orang yang ahli berperang, kalau enggak ada senjata. Jadi strategi Rasul itu Masya Allah sangat cerdas sekali. Ya. Itu perkataan dari Abdullah bin Abbas. Tuh. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Qatadah itu juga meriwayatkan perkataan Anas bin Malik. Anas bin Malik pernah bercerita, yang terbunuh dari kaum Ansar pada perang Uhud 70 orang. Pada perang Badar 13 orang tewas dari kaum muslimin, 10-nya Ansar, 3-nya Muhajirin. Perang Uhud 70 orang. Tuh. Ya, 70-nya itu adalah Ansar. Pada perang Bi'ru Ma'unah 70 orang. Pada perang Yamamah 70 orang. Itu orang Ansar. Tuh. Memang masyarakat dengan mental perjuangan yang luar biasa. Andaikan tidak ada orang Ansar dalam barisan perang Yamamah untuk menghabisi Musailamah Al-Kadzab, niscaya perang Yamamah tidak akan pernah dimenangkan kaum muslimin. Meskipun panglimanya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid boleh jadi panglima dan dia orang Mekah, orang Muhajirin. Tapi kalau tidak ada komandan-komandan perang dari pasukan Ansar, gak jalan. Jenengan kalau baca peristiwa perang Yamamah, upaya dalam mengikis barisan terakhir dari Nabi palsu Musailamah Al-Kadzab, itu kaum muslimin mentok. Karena Musailamah ngumpet di bentengnya yang sangat luar biasa itu, dan tidak ada cara untuk menerobos benteng tersebut kecuali harus membuka pintu gerbangnya dari dalam. Kira-kira itu, siapa yang ditunjuk? Enggak ditunjuk malah. Siapa sukarelawan yang rela berani ngeloncati benteng terus melawan para penjaga gerbang dan buka pintu gerbang dari dalam? Orang Muhajirin gak ada yang berani. Kan perlu seorang Ansor yang paling ora kenal mati. Siapa pak? Sahabat, saudaranya Anas bin Malik, namanya adalah Al-Barra bin Malik. Itu sampai bilang itu, sama Khalid bin Walid, ya, wahai panglima, lemparkan aku ke atas benteng tersebut, aku akan loncat ke bawah dan kubuka pintu gerbangnya dari belakang.
Sehebat-hebatnya Khalid, senekat-nekatnya Khalid, gak pernah terlintas ide kayak gitu. Cuma panglima, ya, gak terlintas, gak masuk dalam rencana strategisnya, gak masuk. Ya, aku sukarelawan. Oleh Khalid bin Walid, mereka akan membunuhmu. Jawaban Al-Bara itu malah begini, tidak, akulah yang akan menghabisi mereka. Ternyata benar, dibuka. Ya, dan Al-Bara selamat, meskipun tangannya harus hilang satu. Ya, itu sahabat Ansor. Maka ya, luar biasanya sahabat Ansor itu benar-benar betul. Maka Rasul itu di hadis yang di pertama tadi yang saya sampaikan itu sangat luar biasa. Maka ketika Rasulullah itu melihat kesungguhan orang-orang Ansor dalam Bai'ah Aqabah pertama, Bai'ah Aqabah kedua, ya, beliau berdoa dalam doanya itu, dan doa ini kemudian Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an. Qala rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Dan katakanlah ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar, dan keluarkanlah aku secara keluar yang benar. Waj'al li min ladunka sultanan nasira. Dan karuniakanlah kepadaku, berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang menolong. Ternyata jawaban itu Allah berikan dari orang-orang Ansor. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi orang Ansor tuh enggak cuma pintar perang, ya. Sahabat Ansor tuh kecerdasannya itu spesial. Ya, ada sahabat Ansor yang juga dikenal dengan peperangannya, itu sudah pasti, ya, tadi saya sampaikan cukup banyak. Tapi juga ada sahabat Ansor itu yang terkenal dalam bidang yang lain. Saya sebutkan beberapa biar kita memiliki, setidaknya enggak ingat enggak apa-apa, Pak. Setidaknya kita pernah mendengar itu, ya. Luar biasanya berkah dari ikut majelis taklim itu, Pak. Itu. Kita enggak ada tuntutan harus hafal, ya toh. Tapi sudah tercatat di malaikat. Jamaah Masjid Al-Bakri sudah pernah mendengar sekian nama sahabat Ansor. Wis, gitu. Ya, catatan Allah itu abadi. Gitu. Nek hafalan kita, ingatan kita, ah, kayaknya enggak. Gitu. Ya. Nah, itu ada sahabat Ansor. Beberapa. Yang pertama itu Sa'ad bin Mu'ad, pemimpin suku Aus. Ada Ubadah bin Somit, pemimpin suku Khazraj. Ya. Sa'ad bin Mu'ad itu tokoh Aus, sahabatnya Bani Quraidah, tapi Sa'ad bin Mu'ad justru orang yang memutuskan hukuman bagi Bani Quraidah. Kemudian ada Jabir bin Abdullah, ini juga termasuk sahabat Ansor yang paling banyak meriwayatkan hadis. Tercatat beliau meriwayatkan hadis 1540 hadis. Jabir bin Abdullah, ya. Seringnya kita mendengar sahabat menghafal hadis itu ya hanya Abu Hurairah gitu. Enggak, Jabir bin Abdullah juga. Ada sahabat Sa'ad bin Rabi. Gitu. Sa'ad bin Rabi itu donatur negara Islam Madinah awal-awal beliau berada di Madinah, Rasulullah berada di Madinah. Ada sahabat Mu'adz bin Jabal. Sosok sahabat, siapapun yang mengkaji usul fikih pasti akan ketemu satu riwayat dari Mu'adz bin Jabal yang hadisnya menjadi pondasi dalam kajian ijtihad. Tuh, ya, karena Mu'adz bin Jabal itu menjelang Rasul wafat diutus oleh Rasul, kamu jadi dai kiaman. Terus oleh Rasul dites. Ya, kamu sudah hafal Quran, sudah hafal hadis-hadisku, sudah pernah menyaksikanku dalam memutuskan hukum. Kalau kamu ketemu satu masalah, gimana caramu dalam beristihad? Ya, aku akan melihat kitabullah. Kalau di kitabullah enggak ada, aku akan melihat dalam sunnatullah. Kalau dalam sunnatullah enggak ada, ya fa'astahid. Maka aku akan beristihad. Itu Mu'adz bin Jabal. Itu. Kemudian ada sahabat Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit, ini Al-Quran buatan Pak, Al-Quran ya. Gak mungkin ada mushaf Al-Quran kalau tanpa Zaid bin Sabit. Kalau Al-Quran sudah ada. Al-Quran itu ada karena Allah turunkan kepada Rasul. Tapi mushaf Al-Quran, tidak akan ada mushaf Al-Quran sampai ke kita kalau bukan karena jasa Zaid bin Sabit. Seringnya kita hanya menyebut, ya ini kan mushaf Utsmani. Gitu Pak.
karena ditulis di masanya Utsman bin Affan. Sejak kapan Utsman bin Affan itu nulis ayat Al-Quran?

0: Quran dari Bismillah surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Tidak ada. Utsman itu penghafal Quran tapi bukan penulis Al-Quran. Terus siapa yang nulis, Pak? Panitianya itu ketua tim penulis mushaf, pengumpul mushaf. Itu bukan sahabat muhajirin, bukan. Zaid bin Sabit. Pilihan pertama yang diutarakan oleh Umar bin Khattab. Zaid bin Sabit. Di masa Abu Bakar. Terus di masa Utsman juga Zaid bin Sabit. Ada sahabat Abdullah bin Rawahah, panglima perang Mu'tah. Satu perang pertama yang Rasul kirim 3.000 sahabatnya untuk bertempur melawan orang Romawi. Rasul tunjuk 3 panglima. Ja'far bin Zaid bin Harisah. Kalau Zaid bin Harisah syahid, gugur, maka penggantinya adalah Ja'far bin Abu Talib. Kalau Ja'far bin Abu Talib gugur, penggantinya adalah Abdullah bin Rawahah. Dua yang pertama muhajirin, yang terakhir Ansor. Ketika Abdullah bin Rawahah maju, menggantikan dua panglima yang telah gugur, ya, Abdullah bin Rawahah itu puasa. Dan dia butuh, kemudian oleh ajudannya, itu, wahai Abdullah, berbukalah, kamu butuh tenaga untuk menghadapi mereka. Dikasihnya kurma oleh Abdullah bin Rawahah, cuma dilihat, ya, gak nikmat lagi kurma dunia. Dah, dia singkirkan, dia tetap puasa dan dia tetap maju. Menang, Pak? Enggak, syahid. Kenapa? Karena udah gak selera kurma dunia, wis kebayang kurma surga itu. Ya, dah, syahid, maju. Kaum muslimin bingung, stika panglima entek iki sapa. Ya, Masya Allah, orang Ansor itu meskipun berani dalam medan perang, mereka itu tidak tajam kalau urusan strategi. Akhirnya mereka berkumpul, bawa bendera, ini harus ada panglimanya. Mereka sepakat, nunjuk siapa? Khalid bin Walid. Padahal orang Ansor itu paling dendam, paling benci sama Khalid. Karena Khalidlah tokoh utama di balik tewasnya 70 orang Ansor dalam perang Uhud. Tapi kok malah nunjuk Khalid? Lid-lid kamu aja. Loh, aku ki sing mateni bapakmu loh. Itu wis rampung, wis urusan masa lalu. Jadi saya tuh kadang tuh bayangin Khalid bin Walid itu malah ngomong gini, kamu tuh dulu yang bunuh bapakku, saudaraku di perang Uhud. Ini mungkin jawaban Khalid itu gini, kamu yo bersyukur karena bapakmu tak bunuh, saudaramu tak bunuh, jadi syahid. Nek ora, rung mesti. Terus malah Khalid jadi panglima. Masya Allah, orang Ansor tuh hatinya begitu, Pak. Mereka paling sadar. Maka orang Ansor itu tidak sebesar apapun jasa mereka, mereka tidak pernah menuntut kekuasaan. Sebesar apapun jasa mereka, mereka rela untuk menjadi wazir daripada menjadi amir. Maka sahabat Ansor ketika Rasul wafat berkumpul dan memutuskan khalifahnya adalah Abu Bakar, bukan kami. Dan mereka mengamini perkataan Umar, nahnul umara wa antumul wuzara. Maka salah seorang tokoh Ansor berkata, kami selamanya akan membantu agama ini. Maka Rasulullah mengatakan, ya, keberkahan orang Ansor itu terbawa sampai anak keturunannya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah mengokohkan iman kita setelah mendengar, mengkaji, dan mengetahui kemuliaan dari sahabat-sahabat Ansor. Qulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Bainama rajulun yamshi bi tariqin ishtadda alaihi al-'atash, fawajada bi'ran fanazala fiha fasharib. Thumma kharaja fa idza kalbun yalhathu ya'kulu thara min al-'atash. Faqala ar-rajul, لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني فنزل البئر فما

0: لأخفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله إن لنا في البهائم أجرا؟ فقال في كل كبد رطبة أجر. متفق عليه.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seseorang sedang melakukan suatu perjalanan, ia merasa sangat haus. Kemudian dia menemukan sebuah sumur, maka dia pun menuruninya dan kemudian minum. Setelah itu dia keluar. Tiba-tiba ada anjing yang sedang menjilat-jilat tanah karena kehausan. Maka orang itu berkata, anjing ini benar-benar kehausan, seperti yang kurasakan tadi. Lalu dia menuruni sumur itu kembali dan memenuhi sepatunya dengan air. Kemudian dia menggigit sepatunya dengan mulutnya, sehingga dia naik dan memberikan minum kepada anjing tersebut. Maka Allah memuji perbuatannya itu dan memberikan ampunan kepadanya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kalau kita menolong binatang itu akan mendapatkan pahala? Beliau menjawab, menolong setiap makhluk yang mempunyai limpa atau makhluk yang hidup itu mendatangkan pahala. Muttafaqun alaih.

0: 101,4 RDS FM. RDS FM.
1: Sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

أشهد أن لا إله إلا الله

0: mu'minin.
1: Inilah kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad, maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberikan peringatan dengan kitab itu, dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman.

Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu, dan janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran.

0: قائلون.
1: Betapa banyak negeri yang telah kami binasakan. Siksaan kami datang menimpa penduduknya pada malam hari atau pada saat mereka beristirahat pada siang hari.

0: Maka ketika siksaan kami datang menimpa mereka, keluhan mereka tidak lain hanya mengucap, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim.
1: فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ.
0: Maka pasti akan kami tanyakan kepada umat yang telah mendapatkan seruan dari Rasul-Rasul, dan kami akan tanyai pula para Rasul.
1: فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ.
0: Dan pasti akan kami beritakan kepada mereka dengan ilmu kami, dan kami tidak jauh dari mereka.

Timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang yang beruntung.

Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang yang telah merugikan dirinya sendiri, karena mereka mengingkari ayat-ayat kami. Walaqad

0: turun.
1: Dan sungguh, kami telah menempatkan kamu di bumi, dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.
0: Walaqad

0: Dan sungguh, kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Iblis tidak termasuk mereka yang bersujud.
1: Qala ma mana'aka an la tasjuda idh amartuk. Qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin.
0: Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah.
1: Qala

Allah berfirman, maka turunlah kamu dari surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus.

0: syakirin.
1: Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur.
0: Qala khuruj minna madhuman madhura laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in.
1: Allah berfirman, keluarlah kamu dari surga dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua.

0: حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.
1: Dan Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga, dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim.

0: Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan syaitan berkata, Robmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga.
1: Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin.
0: Dan syaitan bersumpah kepada keduanya, Sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu.

0: mubin.
1: Dia, syaitan, membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya. Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Rob menyeru mereka, "Bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu? Dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua."

0: Keduanya berkata, "Ya Rob kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika engkau tidak mengampuni kami dan memberikan rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Allah berfirman, "Turunlah kamu. Kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan." Allah berfirman, "Di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan."
1: Ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha.

Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Ya,

Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan, sebagaimana halnya setan telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman.

Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, kami mendapati nenek moyang kami melakukan yang demikian, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Katakanlah, sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh berbuat keji. Mengapa kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui?

0: kama badakum ta'udun.
1: Katakanlah, Rabbku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap sholat, dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya. Kamu akan dikembalikan kepadanya sebagaimana kamu diciptakan semula.

Sebagian diberinya petunjuk, dan sebagian lagi sepantasnya menjadi sesat. Mereka menjadikan syaitan-syaitan sebagai pelindung selain Allah. Mereka mengira bahwa mereka mendapatkan petunjuk. Ya.

0: Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.
1: Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizqi

Katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah, semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui.

Katakanlah Muhammad, Rabbku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.

0: يَقْدِمُونَ.
1: Dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.

Wahai anak cucu Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri yang menceritakan ayat-ayatku kepadamu, maka barang siapa bertakwa dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

tetapi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

0: kafirin.
1: Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayat-Nya? Mereka itu akan memperoleh bagian yang telah ditentukan dalam kitab sampai datang para utusan atau malaikat kami kepada mereka untuk mencabut nyawanya. Mereka, para malaikat, berkata, "Manakah sembahan yang biasa kamu sembah selain Allah?" Mereka, orang musyrik, menjawab, "Semuanya telah lenyap dari kami." Dan mereka memberikan kesaksian terhadap diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang kafir.

Allah berfirman, "Masuklah kamu ke dalam api neraka bersama golongan jin dan manusia yang telah lebih dahulu dari kamu. Setiap kali suatu umat masuk, dia melaknat saudaranya. Sehingga apabila mereka telah masuk semuanya, berkatalah orang yang masuk belakangan kepada orang yang masuk terlebih dahulu, 'Ya Rabb kami, mereka telah menyesatkan kami. Datangkanlah siksaan api neraka yang berlipat ganda kepada mereka.'" Allah berfirman, "Masing-masing mendapatkan siksaan yang berlipat ganda, tapi kamu tidak mengetahui."

0: Dan orang yang masuk terlebih dahulu berkata kepada yang masuk belakangan, kamu tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami, maka rasakanlah azab itu karena perbuatan yang telah kamu lakukan.
1: Innalladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru 'anha

Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat.

Bagi mereka, tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut api neraka. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim.

dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan, kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapatkan petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya Rasul-Rasul Rabb kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan.

Dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka, "Sungguh, kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Rob kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Rob kepadamu itu benar?" Mereka menjawab, "Benar." Kemudian penyeru atau malaikat mengumumkan di antara mereka, "Laknat Allah bagi orang-orang yang zalim."

yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Mereka itulah yang mengingkari kehidupan akhirat.

Dan di antara keduanya atau penghuni surga dan neraka ada tabir, dan di atas A'raf atau tempat yang tertinggi ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum, salam sejahtera bagimu." Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk.

Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Rabb kami, janganlah engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang zalim itu."

0: Dan orang-orang di atas A'raf atau tempat yang tertinggi menyeru orang-orang yang mereka kenal dengan tanda-tandanya sambil berkata, harta yang kamu kumpulkan dan apa yang kamu sombongkan ternyata tidak ada manfaatnya buat kamu.
1: Ahaulai alladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah.

Itukah orang-orang yang kamu telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapatkan rahmat Allah? Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam surga, tidak ada rasa takut padamu, dan kamu tidak pula akan bersedih hati.

para penghuni neraka menyeru para penghuni surga, tuangkanlah sedikit air kepada kami, atau rezeki apa saja yang telah dikaruniakan Allah kepadamu. Mereka menjawab, sungguh Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir.

0: yaitu orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini atau kiamat, kami melupakan mereka, sebagaimana mereka dahulu melupakan pertemuan hari ini, dan karena mereka mengingkari ayat-ayat kami.
1: وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ.
0: Sungguh, kami telah mendatangkan kitab atau Al-Quran kepada mereka, yang kami jelaskan atas dasar pengetahuan, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.

0: أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ.
1: Tidakkah mereka hanya menanti-nanti bukti kebenaran Al-Quran itu? Pada hari bukti kebenaran itu tiba, orang-orang yang sebelum itu mengabaikannya berkata, "Sungguh, Rasul-Rasul Rabb kami telah datang membawa kebenaran. Maka adakah pemberi syafaat bagi kami yang akan memberikan pertolongan kepada kami, atau agar kami dikembalikan ke dunia, sehingga kami akan beramal tidak seperti perbuatan yang pernah kami lakukan dahulu?" Mereka sebenarnya telah merugikan dirinya sendiri, dan apa yang mereka ada-adakan dahulu telah hilang lenyap dari mereka.

0: Sungguh, Rabbmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu Dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi hak-Nya. Maha suci Allah, Rabb seluruh alam.
1: Udu'u rabbakum tadarru'an wa khufyan, innahu la yuhibbul mu'tadin.
0: Berdoalah kepada Rabbmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.
1: وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَدُعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ.
0: Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.

0: Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira, mendahului kedatangan rahmat-Nya atau hujan, sehingga apabila angin itu membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran.
1: والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون.
0: Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Rabb, dan tanah yang buruk, tanam-tanamannya tumbuh merana. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur.

0: عَظِيمٌ.
1: Sungguh, kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada sesembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat atau kiamat."
0: Qala al-mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin.
1: Pemuka-pemuka kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar berada

0: Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Rabbmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberikan peringatan kepadamu dan agar kamu bertakwa sehingga kamu mendapatkan rahmat.
1: Fakadzabuhu fanjaynahu wal ladzina ma'ahu fil fulk.

Maka mereka mendustakan Nuh, lalu kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam kapal. Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta mata hatinya.

dan kepada kaum 'Ad, kami utus Hud, saudara mereka. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada sesembahan bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa?

0: pemuka-pemuka orang-orang yang kafir dari kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar kurang waras, dan kami kira kamu termasuk orang-orang yang berdusta."
1: Qala ya qaumi laysa bi safahan walakinni rasulun mir rabbil alamin.
0: Dia Hud menjawab, "Wahai kaumku, bukan aku kurang waras, tetapi aku ini adalah rasul dari Rabb seluruh alam.
1: Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin."
0: Aku menyampaikan kepadamu amanat Rabbku dan pemberi nasihat yang terpercaya kepada kamu.

0: الخلق بسطا فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون.
1: Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Rabbmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberikan peringatan kepadamu? Ingatlah ketika dia menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah setelah kaum Nuh, dan dia lebihkan kamu dalam kekuatan tubuh dan perawakan, maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah agar kamu beruntung.

0: Mereka berkata, "Apakah kedatanganmu kepada kami, agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kami? Maka buktikanlah ancamanmu kepada kami, jika kamu benar."
1: Qala qad waqa'a 'alaykum min rabbikum rijsun wa ghadab.

Dia Hud menjawab, "Sungguh, kebencian dan kemurkaan dari Rabbmu akan menimpa kamu. Apakah kamu hendak berbantah denganku tentang nama-nama berhala yang kamu dan nenek moyangmu buat sendiri? Padahal Allah tidak menurunkan keterangan untuk itu. Jika demikian, tunggulah. Sesungguhnya aku pun bersamamu, termasuk yang menunggu."

Maka kami selamatkan dia, Hud, dan orang-orang yang bersamanya dengan rahmat kami, dan kami musnahkan sampai ke akar-akarnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka bukanlah orang-orang beriman.

0: alim.
1: Dan kepada kaum Samud, kami utus saudara mereka, Saleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada sesembahan bagimu selain dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Rabbmu. Seekor unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu. Biarkanlah ia makan di bumi. Janganlah disakiti. Nanti akibatnya kamu akan mendapatkan siksaan yang pedih.

Dan ingatlah ketika Dia menjadikan kamu khalifah-khalifah setelah kaum 'Ad dan menempatkan kamu di bumi. Di tempat yang datar kamu dirikan istana-istana, dan di bukit-bukit kamu pahat menjadi rumah-rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah, dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi.

Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, yaitu orang-orang yang telah beriman di antara kaumnya, "Tahukah kamu bahwa Saleh adalah seorang rasul dari Rabbnya?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami percaya kepada apa yang disampaikannya." Orang-orang yang menyombongkan diri berkata, "Sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu percayai."

Kemudian mereka sembelih unta betina itu dan berlaku angkuh terhadap perintah Rabb-nya. Mereka berkata, "Wahai Saleh, buktikanlah ancaman kamu kepada kami jika benar engkau salah seorang rasul." Lalu datanglah gempa menimpa mereka, dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka.

Kemudian dia, Saleh, pergi meninggalkan mereka sambil berkata, "Wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanat Rabbku kepadamu, dan aku telah menasihati kamu, tetapi kamu tidak menyukai orang yang memberikan nasihat."

Dan kami juga telah mengutus Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini?"

Dan jawaban kaumnya tidak lain hanya berkata, "Usirlah mereka, Lut dan pengikutnya dari negerimu ini. Mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci."

0: Kemudian kami selamatkan dia dan pengikutnya, kecuali istrinya. Dia, istrinya termasuk orang-orang yang tertinggal.
1: Wa amqarna alaihim matara, fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin.
0: Dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang berbuat dosa itu.

0: mu'minin.
1: Dan kepada penduduk Madian, kami utus Syuaib, saudara mereka sendiri. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada sesembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Rabbmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikit pun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang beriman."

Dan janganlah kamu duduk di setiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Ingatlah ketika kamu dahulunya sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kamu. Dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan.

Jika ada segolongan di antara kamu yang beriman kepada ajaran yang aku diutus menyampaikannya, dan ada pula segolongan yang tidak beriman, maka bersabarlah sampai Allah menetapkan keputusan di antara kita. Dialah hakim yang terbaik.

Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri dari kaum Syuaib berkata, "Wahai Syuaib, pasti kami usir engkau bersama orang-orang yang beriman dari negeri kami, kecuali engkau kembali kepada agama kami." Syuaib berkata, "Apakah kamu akan mengusir kami, kendati pun kami tidak suka?"

0: الفاتحين.
1: Sungguh, kami telah mengada-adakan kebohongan yang besar terhadap Allah jika kami kembali kepada agamamu setelah Allah melepaskan kami darinya. Dan tidaklah pantas kami kembali kepadanya kecuali jika Allah, Rabb kami, menghendaki. Pengetahuan Rabb kami meliputi segala sesuatu. Hanya kepada Allah kami bertawakal. Ya Rabb kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak atau adil. Engkaulah pemberi keputusan terbaik.

Dan pemuka-pemuka dari kaum Syuaib yang kafir berkata kepada sesamanya, "Sesungguhnya jika kamu mengikuti Syuaib, tentu kamu menjadi orang-orang yang rugi." Lalu datanglah gempa menimpa mereka, dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka.

Maka Syu'aib meninggalkan mereka seraya berkata, "Wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanat Rabbku kepadamu, dan aku telah menasihati kamu. Maka bagaimana aku akan bersedih hati terhadap orang-orang kafir?"

Dan kami tidak mengutus seorang nabi pun kepada suatu negeri, lalu penduduknya mendustakan nabi itu, melainkan kami timpakan kepada penduduknya kesempitan dan penderitaan, agar mereka tunduk dengan merendahkan diri.

0: Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.
1: أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ.
0: Maka apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang malam hari ketika mereka sedang tidur?
1: أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًا وَهُمْ يَلْعَبُونَ.
0: Atau apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang pada pagi hari ketika mereka sedang bermain?

0: Atau apakah belum jelas bagi orang-orang yang mewarisi suatu negeri setelah lenyap penduduknya, bahwa kalau kami menghendaki, pasti kami siksa mereka karena dosa-dosanya, dan kami mengunci hati mereka, sehingga mereka tidak dapat mendengar pelajaran.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabba liqa' Allah ahabba Allah liqa'ah wa man kariha liqa' Allah kariha Allah liqa'ah. Faqultu ya Nabi Allah akarahiyatul maut? Fakulluna nakrahul maut. Faqal laisa kadhalik walakinnal mu'mina idza bushira bi rahmatillahi wa ridwanihi wa jannatihi ahabba liqa' Allah fa ahabba Allah liqa'ah wa innal kafira idza bushira bi 'adabillahi wa sakhatihi kariha liqa' Allah wa kariha Allah liqa'ah. Rawahu Muslim.
3: Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang senang terhadap pertemuan dengan Allah, maka Allah akan merasa senang terhadap pertemuan dengannya. Dan barang siapa membenci pertemuan dengan Allah, maka Allah pun akan membenci pertemuan dengannya. Lalu kutanyakan, wahai Nabi Allah, apakah itu yang disebut dengan karahiyatul maut atau benci kepada kematian? Bukankah setiap dari kita benci kematian? Beliau menjawab, bukan itu yang dimaksud. Tetapi seorang mukmin, jika diberi berita gembira tentang rahmat, keridhaan dan surga Allah, maka dia sangat menyukai pertemuan dengan Allah, sehingga Allah pun senang bertemu dengannya. Dan sesungguhnya, seorang kafir, jika diberitahu tentang azab dan kemurkaan Allah, maka dia sangat membenci pertemuan dengan Allah, dan Allah pun tidak menyukai pertemuan dengannya. Hadis riwayat Muslim.
1: وأخل الله البيع وحرم الربا. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pendengar menawarkan barang dan jasa dalam program RDS Niaga. Sesaat lagi di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup

0: ghafur.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, alhamdulillah ya, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi pendengar ya, di kesempatan kali ini masih dalam program RDS Niaga pendengar ya, untuk edisi kali ini. Dan sudah terangkum pendengar ya, informasi-informasi niaga yang akan saya bacakan untuk edisi kali ini. Langsung saja, yang pertama ada GS Glass, spesialis kaca lengkung pendengar, melayani kaca lengkung untuk mobil, mebel, kaca rumah, akuarium lengkung, kaca grafir, dan lain-lainnya. Tersedia juga partisi aluminium seperti pintu, jendela, aluminium ya. Beralamat di Tegalan, RT 04, RW 02, Wonorejo, Polokarto, Sukoharjo, pendengar. Tepatnya di Barat Balai Desa Wonorejo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi Pak Giyatno di nomor WhatsApp ataupun SMS, pendengar, 0813-9375-2512.

0: Ya, kemudian pendengar, bagi Anda yang membutuhkan bahan bangunan di Klodran dan juga sekitarnya berupa kayu dengan kualitas yang bagus, Anda bisa mendapatkannya di UD Fadilah, pendengar ya. Menyediakan kayu Kalimantan dengan berbagai macam ukuran. Tersedia juga alat-alat listrik dan menyediakan juga, pendengar, bahan bangunan. UD Fadilah sekarang beralamat di Jalan Pakel, Selatan, Rumah Makan Sunda Jawa, batas kota Banyuanyar ke selatan, pendengar ya. Silahkan untuk informasi lebih lanjut Anda menghubungi di nomor 0271-729-642 atau menghubungi dengan Bapak Sugi, pendengar ya, melalui WhatsApp ataupun nomor SMS, silakan 0815-7818-9830, 0815-7818-9830. Udah Fadilah, Anda pesan, kami siap antar.
1: Allahu Rahim, Allahu Yuhibbul Muhsinin.
0: Ya, kemudian pendengar, ada Aflaha Bordir Komputer ini menerima segala macam jenis bordir, pendengar ya. Untuk logo instansi, logo perusahaan, bordir jaket, rompi, bednama, label, tas, kaos, dan lain-lainnya. Dengan jaminan hasil bordir yang berkualitas tentunya, pendengar. Menerima jasa bordir komputer dalam bentuk partai besar ataupun kecil, dengan harga yang sangat kompetitif. Aflaha Bordir Komputer beralamat di Jalan Punto Dewo nomor 53, Ngeruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi di nomor 081-226-554-30 atau kunjungi Instagram di Aflaha Hijab Expert Syari dan websitenya di www.aflaha.com.

0: muhsinin.
1: Untuk informasi berikutnya pendengar, ada cup air mineral Salman ya, hadir untuk Anda. Produk air mineral Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan Karanganyar. Cup air mineral Salman sebesar 220 ml pendengar ya. Untuk area sekitar Banyuanyar bisa Anda dapatkan di Studio RDS FM Solo. Untuk pemesanan dengan jumlah besar, silakan Anda menghubungi Ustadz Rahmat di nomor 0856-1345-617. Dengan membeli produk cup air mineral Salman, Anda tidak hanya mendapatkan produk yang berkualitas, tetapi juga turut mendukung kegiatan usaha Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Yuk segera pesan pendengar ya, dan dukung kegiatan positif ini.

Ya, kita akan jeda terlebih dahulu mendengar kebersamaan kita di program RDS Niaga untuk edisi kali ini untuk menyimak beberapa informasi lainnya, mendengar ya. Tetaplah bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Gaza.

Alergi adalah reaksi sistem kekebalan tubuh terhadap sesuatu yang dianggap berbahaya, walaupun sebenarnya tidak berbahaya. Bisa dikatakan alergi ini bentuk kesalahpahaman tubuh. Sistem kekebalan tubuh kita punya mekanisme alami untuk menghalau segala sesuatu yang mungkin membawa penyakit ke dalam tubuh kita, misalnya virus ataupun bakteri. Sistem kekebalan tubuh pada orang yang terjangkit alergi salah menanggapi zat yang masuk ke dalam tubuh. Zat yang sebenarnya tidak berbahaya dideteksi sebagai benda yang berbahaya bagi tubuh, sehingga tubuh memproduksi antibodi untuk mengikat benda tersebut. Nah, antibodi ini mengaktivasi sel untuk mengeluarkan senyawa histamin. Histamin inilah yang menyebabkan berbagai reaksi alergi, mulai dari gatal, bersin, ruam, sesak nafas, bengkak, sampai pingsan. Kenapa ya orang bisa terjangkit alergi? Faktor keturunan berperan besar. Saya punya alergi terhadap debu, cuaca, MSG, dan salah satu senyawa kimia dalam obat. Keluarga saya pun juga punya riwayat alergi, maka kemungkinan besar anak kami pun mengidap alergi juga. Walaupun tak ingin mewariskan alergi ini, tapi faktor genetis memang sangat mempengaruhi. Pendengar, yang ingin kita bicarakan tentang fenomena alergen ini. Alergi ini menjadi bukti secuil betapa lemahnya diri kita sebagai manusia. Sesuatu yang tidak berbahaya sama sekali seperti debu, serbuk sari bunga, cuaca dingin, makanan tertentu bisa menjadi hal yang mematikan. Karena sistem kekebalan tubuh kita, tanda kutip, salah paham. Bagaimana kita bisa sombong, pendengar? Sombong dalam artian menolak kebenaran yang telah datang, kebenaran yang tercantum dalam hadis dan juga Al-Quran. Kita masih senang menyeleksi ketetapan Allah, memilih dan memilah, seolah kita tahu mana yang lebih baik. Sering kali kita salah paham akan aturan Allah. Kita pikir aturan Allah membahayakan kita, membahayakan kehidupan, membahayakan negara, dan seterusnya. Padahal Allah yang menciptakan kita, tahu betul mana yang terbaik untuk kita. Sikap kita yang salah paham inilah, seperti halnya mekanisme alergi, sama-sama bisa membahayakan diri. Cukup sudah menyombongkan diri, berlagak sok tahu, padahal tak mengerti. Allah beri ketetapan dan aturan karena sayang dan cintanya pada kita, makhluknya, agar tidak tersesat di dunia fana ini. Masihkah kita mengingkari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau harus nunggu hingga nafas kita berhenti? Maka, na'udzubillah, jangan sampai hal itu terjadi.

Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, hal yang dianggap baik adalah buruk jika membawa kepada neraka, dan hal yang dianggap buruk adalah baik jika membawa kepada surga.

Media dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali pendengar kebersamaan kita di program RDS Niaga ya. Di edisi kali ini saya akan lanjutkan untuk membacakan informasi niaga ya, yang sudah terangkum dalam edisi kali ini pendengar ya. Tadi ada air mineral Salman, kemudian sekarang ada Safnadif, pendengar ya, sabun cuci ya, sabun cuci piring Safnadif dari Pondok Pesantren Salman Al Farisi Karang Pandan Karanganyar. Tersedia berbagai macam ukuran dengan harga yang kompetitif, pendengar ya. Bisa Anda dapatkan produknya di Ma'had Salman Al Farisi Karang Pandan Karanganyar atau di studio RDS FM Solo. Untuk info dan juga keagenan pendengar ya, silakan Anda menghubungi di nomor 0856-1345-617. Safnadif, bersih piringku, sehat makananku. Praise him all day for what is and what was. Take hold of your iman. Ya, kemudian ada Umu Mus'ab Collection ya. Mus'ab Collection Open PEPO busana muslim dan muslimah, dan menyediakan SR12 skincare pendengar ya. Kaos kaki, ada perlengkapan bayi, komik, buku dan mainan anak, pembalut wanita dengan bahan kaos. Kemudian ada kacang mede, ada parfum, ada masker, ada herbal ya pendengar, dan juga lain-lainnya. Masih banyak yang tersedia di sana pendengar ya. Untuk informasi pemesanan silakan Anda menghubungi langsung dengan Umu Mus'ab di nomor 0857-2860-8924, beralamat di belakang Alfamart Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta. Ya pendengar, bagi Anda yang sedang merintis usaha, ingin dikenal lebih luas, ingin menginformasikan kepada komunitas Muslim Solo Raya pendengar ya, atau Anda ingin mengenalkan produk baru Anda, bisa pendengar ya, segera diiklankan di Radio Dakwah Syariah, radio yang didominasi pendengar muslim yang membutuhkan informasi barang maupun makanan halal di area Solo Raya. Syar'i transaksinya halal barang yang ditawarkan. Anda bisa menghubungi marketing RDS FM di nomor 081-328-261-893. Ada paket juga reguler ya, iklan reguler dengan format spot, adlib maupun talk show pendengar. Anda berrelasi, Anda juga sudah ikut berdonasi, RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

0: Informasi yang terakhir, pendengar, ada Hikmah Konveksi, pendengar, melayani pemesanan bermacam kostum bola, kostum olahraga, jilbab, tas, topi, aneka jaket, rompi, dan celana training, pendengar. Menerima juga pemesanan seragam sekolah ataupun pondok, ada baju batik ya, juga umbul-umbul, telisir, dan spanduk banner, pendengar. Melayani pemesanan kaos umum, kaos promosi untuk pemesanan di wilayah sekitar Surakarta dengan jumlah pemesanan minimal 100 potong pendengar ya. Kami akan melayani antar jemput dan memberikan bonus menarik untuk Anda. Hikmah Konveksi beralamat di Candi RT 13 RW 7 Karangnongko 5748 Klaten pendengar. Tepatnya di 200 meter utara Kecamatan Karangnongko. Informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 081-825-6167 atau di nomor 081-227-0707. Ya, pendengar, demikian tadi sudah saya bacakan semuanya untuk informasi niaga yang sudah terangkum di edisi bulan ini, pendengar ya. Artinya kita harus segera pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda semuanya, pendengar. Mohon maaf bila ada khilaf dan juga kesalahan dalam saya berucap ataupun bacakan informasi niaga yang sudah terkumpul ini. Muhammad Ridwan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, semoga keberkahan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada siapapun yang selalu memperhatikan kehalalan dalam segala hal. Terima kasih Anda sudah menyimak RDS Niaga di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

Suatu ketika, Urwah, keponakan Aisyah radhiyallahu anha melontarkan sebuah pertanyaan saat dia menemani hari-hari Aisyah yang tengah berkabung atas kepergian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke pangkuan sang Khalik. Urwah berkata, "Wahai bibi, tolong ceritakan kepadaku bagaimana kalian membina rumah tangga." Sambil tersenyum getir, Aisyah mencoba mengulang kembali kenangan indah, kenangan yang paling berkesan saat ia masih menjadi istri baginda Rasul. "Demi Allah, wahai kemenakanku, sungguh kami pernah melihat bulan sabit berganti di langit sampai 3 kali berturut-turut dalam 2 bulan. Selama itu pula, tidak pernah tungku api menyala di seluruh rumah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aisyah radhiyallahu anha masih tetap tersenyum meski kalimat itu telah terhenti. Mendengarnya, Urwah kaget dan berkata, "Wahai bibi, bagaimana kalian bisa bertahan hidup bila demikian?" Aisyah lalu menjawab, "Dengan 2 benda hitam, yaitu kurma dan air yang tak jernih. Namun terkadang beberapa tetangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari golongan Ansor yang memiliki domba sering mengirimkan susu kepada kami untuk diminum." Muttafaqun alaih. Subhanallah pendengar, itulah kebahagiaan keluarga bumi yang berhati langit. Ketiadaan materi tidak membuat mereka panik, merespon keras, atau meminta cerai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Episode hidup keluarga ini telah dipertontonkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat ini, kepada kita semuanya, bahwa pilihan hidup bahagia meski tak berlandaskan materi dapat dijalankan dengan damai. Kebersahajaan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tergambar dalam sebuah hadis dari Anas radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggadaikan baju besinya dengan sejumlah tepung gandum. Karenanya, aku pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa roti gandum dan minyak sayur. Sungguh, aku pernah mendengar beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Keluarga Muhammad tidak pernah memiliki 1 syak gandum baik pada pagi maupun sore." Hadis riwayat Bukhari. Pendengar, dalam Quran surah At-Talaq ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu." Pendengar, keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memiliki nafkah yang cukup untuk menghidupi hari-hari mereka. Akan tetapi pendengar, kehidupan mereka berjalan mulia dan keharmonisan pun masih tetap mereka miliki. Jika mereka bisa hidup bahagia tanpa keberadaan nafkah, lalu bagaimana dengan kita?

0: jangan kaget kalau siang Anda bisa lewat ruang makan, Masya Allah, lewat dapur, lewat kamar mandi.
1: Perasaan itu benar, dan pasti benar. Pun demikian, jangan mudah merendahkan orang yang menurunkan celana di bawah mata kaki.
2: Salam silaturahim. Setiap hari, mulai pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Salam silaturahim, hanya di 101,4 RDS FM. Dengan syariah, hidup menjadi lebih indah.
3: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Sambung silaturahim dengan berkirim salam, request nasyid dan renungan dalam program Salam Silaturahim RDS FM.

Ya, syukur alhamdulillah mendengar di kesempatan siang hari ini kembali bisa bersamanya aktivitas Anda. Tentunya di program Salam Silaturahim mendengar ya, di kesempatan siang hari ini bersama dengan saya Muhammad Adnan yang akan menemani aktivitas Anda di manapun Anda berada. Tentunya dalam serangkaian di program Salam Silaturahim.

Ya, edisi siang hari ini mendengar ya, di akhir pekan kita berjumpa kembali ya. Tentunya di tanggal 26 September 2026 mendengar ya. Kembali menyapa Anda nih ya, di siang yang cukup cerah, cukup panas ya. Kembali mulai panas, tidak ada tanda-tanda mendung ini ya, mendengar ya. Tapi tenang mendengar ya, meskipun udara atau cuaca masih panas ya, kita harus sejukkan dulu ya. Dengan yang sejuk-sejuk, dengan yang dingin-dingin ya, dengan obrolan manis yang menggembirakan gitu ya. Tentunya mendengar, di kesempatan siang hari ini bertemu kembali bersama dengan saya Muhammad Adnan yang akan menemani hari-hari Anda dari jam 1 siang ini sampai nanti paripurna di jam 2:30 saja.

Ya, tentunya mendengar di program Salam Silaturahim ya, Anda bisa bergabung dan kami mengundang Anda untuk bisa bersamai di program Salam Silaturahim siang hari ini ya. Di WhatsApp, SMS ataupun telepon di nomor 081-226-170777 ya. Anda bisa berkirim salam, request nasihat, renungan, dan semangatnya ataupun informasi-informasi keumatan yang ada di sekitar Anda mendengar ya, melalui WhatsApp, SMS ataupun telepon.

Nah, tentunya pendengar di siang hari ini nanti kami juga akan memberikan informasi-informasi untuk Anda dalam serangkaian berita RDS FM ini ya. Berita-berita terbaru ya tentang kejadian bencana, kemudian isu-isu terbaru dan yang lain sebagainya pendengar ya. Tentunya sebagai penambah informasi saja mengenai apa yang ada di sekitar kita saat ini mendengar. Namun sebelumnya mendengar, kami akan menyapa Anda. Ini ya, bagaimana kabar Anda mendengar yang lagi di perjalanan ini ya. Mau kemana, ada acara apa, dan tentunya kita saling mendoakan semoga hati-hati di jalan gitu ya.

Kemudian jangan lupa menyapa juga Anda pendengar yang sedang sibuk bekerja ya. Di kantor ya, di sekolah ataupun di mana saja deh ya. Ini kembali kami bergabung menyapa Anda sebagai penyemangat bekerjanya ya, biar tambah semangat bekerjanya. Ataupun anak-anak, bukan anak-anak, teman-temanku yang ada di pondok ya. Bagaimana kabarnya ya? Semoga sehat selalu semuanya, diberikan kemudahan kelancaran dalam setiap urusannya. Nah, tentunya mendengar di siang hari ini di program Salam Silaturahim ya, kami menyapa Anda, memberikan informasi ya, dan menyajikan nasihat-nasihat serta untian semangat pilihan ya, yang bisa Anda request di siang hari ini. Ini ada yang lagi wisuda ini ya, di UMS, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, bagi teman-teman yang baru di wisuda ini ya, selamat atas gelar barunya, selamat atas ilmu barunya, semoga bermanfaat ya. Untuk teman-temanku juga yang sedang belajar, pokoknya tetap terus semangat mengejar cita-cita, menambah ilmu, dan agar ilmunya bisa bermanfaat untuk semuanya.

Baik pendengar, untuk mengawali kebersamaan kita, biar tambah semangat, biar tambah tenang, tambah sejuk, tambah nyaman kebersamaan kita di program Salam Silaturahim, tentunya kita akan putarkan nasyid terlebih dahulu ya. Sembari menunggu kebersamaan Anda di WhatsApp, SMS ataupun di telepon ya. Kita akan kembali lagi dan memberikan informasi dalam berita RDS FM. Ini ada nasyid dari Amin Dawis dengan judulnya Paradise. Untuk mengawali kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini mendengar, tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Ummul Mukminin Sofiyah, teladan untukmu, para istri yang mendengar mulut-mulut tajam. Kau mungkin tak mendengarkan nama ini sesering nama para istri mulia sang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Sebut saja Khadijah, Aisyah, Hafsah radhiyallahu anhun. Akan tetapi beliau teladan terbaik. Kalau engkau sedang marah, engkau sedang letih menanggung jahatnya mulut-mulut yang menyindirmu sebagai seorang istri, karena kisah ini dimulai dari beliau yang merupakan keturunan pimpinan Yahudi. Kaum asal Sofiyah memang unik. Beliau keturunan langsung dari Nabi Harun alaihissalam, dan masa itu beliau serta kaumnya menganut agama Yahudi. Kebencian Yahudi Madinah dan Khaybar kepada Nabi SAW begitu dalam, sebagaimana kebencian ayah dan suami pertama Sofiyah kepada Nabi. Pertempuran Khaybar berkobar. Dua lelaki kesayangan Sofiyah ini tewas dan Sofiyah ditawan. Sofiyah akhirnya dibebaskan dan menjadi istri Nabi yang mulia dengan pembebasannya itu sebagai mas kawin. Beliau mengisahkan prosesnya mencintai Nabi yang tidak mudah, sebab ayah dan suami pertamanya yang tewas di medan perang itu. Sesampainya di Madinah, rupanya Sofiyah tak disukai orang. Sakit hati penduduk Madinah dan kaum muslimin pada Yahudi berdampak pada keperlakuan mereka padanya. Aisyah berulang kali menyindir Sofiyah sampai Rasulullah SAW marah. Bahkan saat Aisyah mengolok beliau pendek badannya, Rasul amat murka dan berkata, "Kau katakan sesuatu yang jika kau katakan pada air lautan, pasti akan berubah air laut itu karenanya." Di waktu yang lain, para istri Nabi menyindir Sofiyah hingga ia menangis. Nabi membelanya, "Kenapa tak kau katakan ayahku Harun, pamanku Musa dan suamiku Nabi Muhammad?" Ketika Rasulullah sakit dan merintih karena dahsyatnya ujian Allah itu, Sofiyah menangis dan berkata, "Duhai, andaikan rasa sakitmu dipindahkan kepadaku ya Rasul." Istri Nabi yang lain memandang dengan mata tak suka. Nabi menyadari itu dan berkata, "Ia benar-benar berkata dari lubuk hatinya." Para ulama sepakat beliau tetaplah istri Nabi yang mulia radhiyallahu anha. Begitu juga istri Nabi yang lain. Manusia selain Nabi memang bisa berdosa. Tapi kisah ini bukan dimaksudkan untuk membuat seakan para istri Nabi begitu sulit diatur. Ini persoalan manusiawi. Akan tetapi lihatlah betapa menakjubkannya Ibunda Sofiyah. Beliau mampu bersabar dan tetap menjadi istri Nabi yang agung dan mulia. Pendengar, abaikan mulut-mulut jahat itu dan fokuslah kepada cintamu sendiri. Ada yang bilang, "Kau tak cantik. Kenapa suamimu pilih kamu daripada mantannya?" Belum hamil juga, kebanyakan kerja ya. Istri kan bisanya buang harta suaminya ya. Dan mulut-mulut jahat yang lain. Bersabarlah dan berpalinglah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan rumah tangga kalian.

Jadi semua orang itu ketika nikah pengen mencoba bahagia, percayalah. Tapi setelah menikah nanti rahasianya akan tersingkap. Rahasianya akan tersingkap. Tersingkapnya itu adalah ketika nanti Anda mengalami dinamika kehidupan. Ekonominya kadang-kadang pas lapang, kadang-kadang pas sempit. Badannya kadang-kadang pas sehat, kadang-kadang pas sakit. Imannya kadang-kadang pas banyak, kadang-kadang pas sedikit. Nah itulah kemudian ketahuan asine piye. Jadi wajah ganteng itu sebenarnya cuma cocok untuk foto-foto di malam pertama pernikahan. Wajah cantik itu hanya membuat tetangga-tetangga dan teman-teman Anda cemburu karena melihat pasangan Anda yang rupawan. Tapi apakah Anda nanti sakinah mawaddah warohmah tergantung nek eneng masalah iso ngrampungi apa ora. Anda ngingatkan suami, "Mas, kemarin kamu kan pinjam uang 10 juta toh untuk modal usaha sama Pak RT. Kamu katakan 6 bulan Mas mau bayar. Ini sudah 6 bulan loh Mas, 2 hari lagi." Ini masalah. Percayalah, rumah tangga kadang-kadang masalahnya bayai ditagih hutang. Coba lihat suamimu yang ganteng itu cara menyelesaikan masalahnya gimana. "Dek, orang yang mati syahid di medan perang mujahid itu belum masuk surga kalau belum melunasi hutangnya. Jadi gini ya, besok saya tak ke tempatnya Pak RT, siapa tahu bisa mundur pembayarannya." "Nanti kalau gak bisa mundur gimana Mas?" "Ya gimana lagi, aku tak pinjam kalungmu sama gelangmu, nanti tak gadekan dulu. Yang penting saya tepat janji sama Pak RT, insya Allah saya akan berjanji kepadamu akan mengembalikan gelang dan kalung yang aku pinjam itu. Ya, tapi kamu doakan deh, mudah-mudahan nanti Pak RT bisa memundurkan jadwal." Di satu sisi Anda kemungkinan terburuknya akan gelang sama kalung akan lepas dari tangan dan dari leher Anda. Tapi dalam hati Anda, "Oh, ngene to carane dek ngerampungi masalah." Itu berbeda dengan Anda punya suami ganteng, begitu Anda beritahu, "Mas, 2 hari lagi loh bayar utang yang 10 juta kemarin kamu pinjam di awal pernikahan untuk modal usaha itu." Terus kemudian suami Anda bilang, "Ceken, jojo kowe salah ngitung." Anda sudah sakit hati dulu. Loh, matematika Anda selalu bagus kok. Suami Anda malah jurusan sosial, matematika rapate ape kok. Malah meragukan daya ingat Anda. "Cek saya, jojo kowe salah ngitung." "Ora yo Mas, tanggalnya persis 2 hari lagi kamu harus bayar." Tiba-tiba aku, "Lah piye aku mumet ran dedet." "Lah nek wong lanang mumet, wong wedok tambah mumet toh." Anda bilang, "Yo gimana toh Mas, anu kan bisa datang ke Pak RT, bilang kalau enggak punya uang, nanti kamu minta pembayarannya dimundurkan gitu loh Mas." "Enggak, isen ran dedet." "Kok ngene toh? Bagus sih kaya ngono. Ning kok tuh mintai kaya ngene gitu loh." Anda, "Lah piye toh Mas, nek utang ra disaur kan yo ndak penak." Sesuami Anda yang ganteng itu ngomong, "Wes ngene bae aku mumet, sesuk nek Pak RT rene nagih utang ngomong aku nyang omah." Anda tiba-tiba melongo, "Hah? Solusine kok nambahi dosa ngono?" Karena kalau Anda betul-betul mau bersama dia, kemudian Pak RT betul datang dan Anda bilang, "Maaf suami saya tidak ada di rumah." Dosa Anda ikut membantu bohong suami. Dan semakin lama Anda jadi istrinya, semakin neraka jadi tempat Anda. Gimana Anda mau menemani laki-laki pembohong seperti ini? Ketika Anda pusing, Anda keluar rumah, tengok-tengok di depan rumah gitu ya, tetangga Anda lewat. "Mbak, ngopo mumet? Ndek bojo bagus sok mumet." Padahal jenengan mumet mergo ndek bojo bagus kuwi gitu loh. Tetanggane kan enggak tahu bahwa bagus nganyelke iki oke. Contohnya siapa? Bojoku gitu loh. Orang kan enggak ngerti. Jadi orang tuh bayangkan perempuan cantik kok dicerai laki-laki ganteng kok digugat cerai itu kayak enggak masuk akal. Tapi Anda tidak tahu bahwa ketampanan itu enggak berarti kalau mereka tidak bisa menyelesaikan masalah rumah tangga dengan cara yang nyaman dan baik. Habis itu anak Anda pulang, tasnya dibanting, toeng. Suami Anda nanya, "Ngopo tasnya dibanting?" "Anu, ya tasnya elek. Wis rusak, nek ora diganti aku gah rasa sekolah." Terus suami Anda ngomong, "Rasa sekolah. Bapak mumet mikir ke utangnya karo Pak RT 10 juta malah saya kon kok ke tas anyar." Terus habis itu suami Anda ngadep Anda,
kowe piye ibune lindidik anake koyo ngene ora iso didik gelo aku nikah karo kowe. Coba Anda bayangkan kayak gitu, terus Anda pulang keluar rumah duduk termenung, tetangga Anda bilang ini bojo bagus kok merengut terus. Anda akhirnya kan gregeten, ijolan yuk gitu loh. Jadi benar, ganteng itu cuma enak dipoto, enggak enak dijalani kalau dia tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah rumah tangga. Anda enggak ngalami sih. Saya merekam dari orang yang nangis itu. Apa meneh wis ora bagus nganjelke kaya ngene iki, wong sing bagus wis lara, nang ati lara-lara apalagi sing elek kaya ngono tumindake. Itu namanya tersingkapnya rahasia. Oh, ganteng ning kaya cah cilik, apa-apa taren mbok isik. Mas, ayo ngontrak dhewe. Sik tak ngomong mboke, aku nikah karo kowe karo mbokmu. Oh, ganteng ning kekak childish ya. Jadi, napa ganteng ning kekanak-kanakan, anak mami. Nek wong karangan aja ada anak mboke gitu loh. Udah. Oh, ganteng tapi emosional. Oh ganteng, tapi ngajak bohong. Tadi kalau Pak RT datang suruh bilang gak ada di rumah. Lama-lama kan Anda gak kuat toh ternyata. Yang saya harapkan dulu bahagia kan gak tercapai setelah

Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kembali bersama dengan saya Muhammad Adnan. Tentunya masih membersamai aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini dalam program Salam Silaturahim. Ya, tentunya pendengar masih ditunggu dan dinantikan kebersamaan Anda untuk bergabung bersama dengan kami di WhatsApp, SMS ataupun telepon di nomor 081 226 170777.

Ya, dan mendengar dimanapun Anda berada, kali ini kita akan bacakan terlebih dahulu ya serangkaian berita RDS FM di kesempatan siang hari ini. Informasi yang pertama mendengar datang dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah ya. Nah, ini terkait persoalan keracunan MBG mendengar ya. Nah, jumlah korban diduga keracunan makan bergizi gratis MBG di Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah terus bertambah hingga Jumat kemarin mendengar. Ya, Dinas Kesehatan Batang telah mencatat 521 korban atau hampir 2 kali lipat dari yang pertama dilaporkan pada hari Rabu di tanggal 23 September 2026 kemarin.

Ya, Kepala Dinas Kesehatan Batang Ida Susilaksmi mendengar, dia menjelaskan terdapat beberapa fasilitas medis yang dijadikan tempat rujukan korban diduga keracunan MBG di Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Ya, terkhusus di RSUD Batang terdapat 66 orang, kemudian RSUD Limpung 41 orang, Puskesmas Subah 11 orang, dan Puskesmas Gringsing 5 orang. Ya, menurut Ida, kondisi pasien yang menjalani rawat inap sudah berangsur membaik. Ya, ternyata mendengar, terdapat 11 sekolah di Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang mengalami gejala keracunan pada hari Rabu kemarin. Ya, penyebabnya diduga merupakan MBG atau makan bergizi gratis yang mereka konsumsi pada hari tersebut. Daftar sekolah yang siswanya mengalami gejala keracunan adalah SD Negeri 1 Bawang, kemudian SD Negeri 3 Bawang, TK Pertiwi, MA Sunan Kalijaga, MMTSN Sunan Kalijaga, dan lain sebagainya mendengar. Ya, Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi atau KPPG Semarang, Hadi Riajaya, mengatakan bahwa SPPG Bela Batang Sejahtera telah dibekukan operasionalnya selama 30 hari menyusul terjadinya kasus keracunan MBG yang dialami oleh ratusan siswa di Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang. Dia menyebutkan bahwa opsi penutupan permanen terhadap SPPG tersebut tetap terbuka jika bukti pendukung diperoleh. Ya, tentunya mendengar, kasus keracunan akibat makan bergizi gratis menambah rentetan kasus di mana ini dirugikan, ya. Para siswa dirugikan karena ya harus terkena yang namanya keracunan, mendengar ya. Apalagi ketika program ini akan terus berlanjut, ya. Ini baru satu SPPG ya di Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, mendengar ya. Tapi dampaknya 500 siswa, mendengar. Bisa dibayangkan ya, 500 siswa mengalami keracunan secara bersamaan pada hari tersebut. Ya, tentunya ini menambah sejarah panjang ya, di mana MBG yang harusnya memberikan manfaat tapi malah memberikan suatu kerugian ya, kemudorotan istilahnya seperti itu, karena memang pengelolaannya sih ya. Tapi ya gimana lagi, kepalanya, atasan, pimpinannya aja juga pengen berlanjut terus kok ya, karena memang ini program prioritasnya RI 1 gitu ya. Sehingga ya itu deh ya, saya gak mau nambahin lagi, bahaya ini ya. Ya, intinya harus hati-hati sih ya. Semuanya mungkin bisa diedukasi ya dari Bapak Ibu guru, kemudian terlebih anak-anak kita sendiri, mendengar ya, yang menerima MBG. Mungkin kita bisa memberikan edukasi dengan penyampaian, dengan ya praktek-praktek di mana ketika mendapatkan MBG harus dicium dulu, harus dilihat dulu layak atau tidak. Jika memang sudah tidak yakin, tidak layak, ya jangan dimakan, kan gitu harusnya. Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Informasi dari Bapak Presiden RI Prabowo Subianto yang memutuskan untuk membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN. Langkah itu sebagai upaya memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla serta pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove, pendengar ya. Ya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, aduh ini menterinya kemana ya, kemarin Karhutla kok gak muncul-muncul, ini gemes deh. Iya, ini gak ada klarifikasi atau apapun lah yang dilakukan oleh Menteri Kehutanan ini ya.
Tiba-tiba ini udah muncul ya. Ya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan pembentukan BPGMN jadi salah satu keputusan penting dalam pertemuan tersebut. Badan tersebut nantinya diarahkan untuk mengedepankan upaya pencegahan karhutla, khususnya di wilayah yang memiliki kawasan gambut. Ya, pada era Presiden Jokowi mendengar dibentuk Badan Restorasi Gambut atau BRG berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 2016, badan itu dipimpin oleh Nazir Fuad sejak Januari 2016 lalu. Namun ketika Jokowi lengser, instansi tersebut bubar ya. Nah, kini menurut Raja Juli Antoni, pembentukan badan tersebut diarahkan untuk memperkuat pendekatan pencegahan yang lebih efektif dan efisien dibandingkan penanganan yang bersifat reaktif, berbeda dengan kelembagaan sebelumnya. Nah, BPGMN nantinya berada langsung di bawah presiden dan diisi oleh para ilmuwan serta profesional. Ya, setelah membaca berita ini, mendengar ya, saya keingat apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden melalui mimbar yang mulianya ya. Mengatakan bahwa pakar-pakar itu saking pinternya jadi. Nah, saya mau melanjutkan, itu gak enak ya, agak disensor dikit ya. Tapi setelah ada pertemuan dengan para pakar, waduh, klarifikasi nih presidennya ya. Atau apa sudah mulai lupa ya apa yang disampaikan tentang pakar-pakar saking pinternya jadi. Nah, itu loh, saya agak nyebelin gitu ya, agak gimana gitu ya. Padahal pakar-pakar yang mempunyai ilmu ya, itu kan tentunya malah menguntungkan. Harusnya sih ya, wong kita sekolah aja mencari ilmu, disekolahkan saja biar pintar. Kok tiba-tiba ada pemimpin negara yang mengatakan pakar-pakar yang pintar-pintar itu saking pintarnya jadi. Nah, itu lah ya. Atau memang orang itu tidak boleh pintar. Pintar kan boleh ya. Malah kita itu harus pintar kok ya. Jangan sampai pintar kita itu bisa membohongi orang lain ya. Ya, seperti itulah ironi negeri kita, mendengar ya. Baik, mendengar, kita next ya ke berita berikutnya deh. Ini mengenai ijazah dari Mas Wapres, Mas Gibran Raka Buming Raka, yang kemarin sudah maju ke MK, mendengar ya. Nah, ini tanggapan dari bapaknya Mas Wapres, ada Bapak Joko Widodo, Presiden ke-7 RI, yang merespon gugatan yang mempersoalkan keabsahan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ke Mahkamah Konstitusi. Ya, Jokowi menyerahkan proses tersebut kepada MK sebagai lembaga yang berwenang memutus perkara. Jokowi juga menanggapi adanya permintaan agar pencalonan Gibran sebagai Wakil Presiden dianulir. Menurut dia, keputusan mengenai hal tersebut merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Kemudian mendengar, dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga menjelaskan riwayat pendidikan Gibran. Dia menyebutkan bahwa putra sulungnya tersebut menempuh pendidikan dasar di SD Kota Madya 16 Surakarta dan kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Surakarta. Setelah itu, Gibran melanjutkan pendidikan menengah di Orchid Park Secondary School di Singapura. Nah, Jokowi menyebut Gibran kemudian mengikuti pendidikan 0 sampai level sebelum melanjutkan pendidikan ke UTS in short. Ya, kemudian mendengar, ketika ditanya mengenai tudingan adanya kecurangan yang terstruktur dalam proses pencalonan Gibran pada Pilpres 2024 lalu, Jokowi mempertanyakan dasar tudingan tersebut. Nah, kemudian Jokowi juga menyinggung proses verifikasi persyaratan pencalonan yang dilakukan oleh KPU. Menurut Jokowi, persyaratan Gibran telah diterima oleh KPU ketika proses pencalonan berlangsung. Ya, tentunya mendengar, kemarin sempat ramai ya di media sosial ataupun berita-berita nasional mengenai gugatan
Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka di MK mendengar ya. Bahkan MK itu juga sudah memutuskan ya bahwa Presiden sekarang Prabowo itu diminta untuk mempersiapkan diri mencari pengganti dari Mas Gibran. Apakah itu benar ya, kita tunggu saja sih. Kenapa dunia perpolitikan semakin memanas dan tidak terarah ya. Padahal seharusnya memikirkan rakyat kita, kenapa harus malah mementingkan ya kelompok-kelompok tertentu seperti itu, benar ya. Ya gimana lagi, namanya juga Konoha ya, banyak sekali huru haranya. Baik mendengar, itu tadi serangkaian berita RDS FM yang tentunya bisa kami sajikan di kesempatan siang hari ini. Nah, kali ini kita akan jeda terlebih dahulu mendengar, dan setelah jeda kita akan lanjutkan dengan membacakan WhatsApp dari Anda yang sudah masuk di WhatsApp kami. Tentunya mendengar, bagi Anda yang ingin bergabung langsung saja di WhatsApp, SMS ataupun telepon di nomor 081226170777. Tentunya kita akan kembali lagi di kesempatan siang hari ini di program Salam Silaturahim. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami di 101,4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Adapun buat ibu-ibu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, uritun nar, ditampakkan kepada aku neraka. Faraaitu aktsara ahlihan nisa, dan kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Maka perempuan pada waktu itu tanya, kenapa ya Rasulullah? Rasul mengatakan, yakfurna, perempuan-perempuan itu kufur. Para sahabat tanya, ayakfurna billah, apakah mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan, law ahsantum ila ihdahunna dahra thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aytu minka khairan qab. Andai kata, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah seorang di antara kalian berbuat baik kepada istri-istri, kemudian perempuan itu melihat kesalahan, yang namanya lelaki, yang namanya manusia, wajar berbuat salah, maka perempuan itu akan berkata, ma ra'aitu minka khairan qat, aku tidak pernah melihat satu kebaikan pun dari dirinya. Itu ibu-ibu. Jadi ibu-ibu harus pandai-pandai bersyukur. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, man khairun nisa, siapakah wanita yang paling baik? Siapakah wanita yang paling baik? Kata Nabi Muhammad SAW, allati idza nadarta ilaiha sarratka, yang kalau kau memandang kepada dia, sejuk hatimu, tenteram hatimu. Ada istri-istri, kita masuk ke rumah, kepingin keluar. Betul. Ada suami-suami yang takut pulang ke rumah. Karena melihat, aduh, aku kalau melihat istriku kayak kiamat gitu. Iya, ada. Jangan enggak. Ibu-ibu, jadilah bagaimana si suami ini melihat ibu-ibu dan dia bahagia. Wanita itu ada dua. Ada yang dicintai karena cantik. Ada yang dicintai karena cantik. Ada yang dia jadi cantik karena dicintai. Apa bedanya? Ada perempuan yang cantik. Wajahnya cantik, tubuhnya cantik, indah dia itu, lelaki suka. Tapi kecantikan yang seperti ini gak lama. Perempuan itu akan punya anak, akan menyusui, akan tua, kecantikannya akan berkurang. Tapi jadilah perempuan yang cantik di depan mata suaminya, karena suaminya cinta. Orang kalau cinta, apa saja jadi cantik. Tadi Rasul mengatakan, yang kalau kau memandang dia, tenteram hati, ibadahnya. Wa idza amartaha ata'atka, yang kedua, kalau kau memerintahkan satu perintah kepada dia, patuh dia. Istriku, aku minta kau jangan keluar rumah ya. Siap bang. Masya Allah. Apa yang diperintahkan oleh suaminya, taat. Wa idza ghibta anha hafizatka fi malika wa farjika, kalau kau sedang tidak di rumah, istrimu akan menjaga harta.

0: سواك وملأت. Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal As-Saibani. Beliau lahir di kota Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi pada masa Khalifah Muhammad Al-Mahdi dari Bani Abbasiyah ketiga. Sejak kecil Imam Ahmad kedati dalam keadaan yatim dan miskin, namun berkat bimbingan ibunya yang solihah, beliau mampu menjadi manusia yang teramat cinta pada ilmu, kebaikan dan kebenaran. Dalam suasana serba kekurangan, tekad beliau dalam menuntut ilmu tidak pernah berkurang. Bahkan sekalipun beliau sudah menjadi imam, pekerjaan menuntut ilmu dan mendatangi guru-guru yang lebih alim tidak pernah berhenti. Melihat hal tersebut, ada orang yang bertanya, "Sampai kapan engkau berhenti dari mencari ilmu? Padahal engkau saat ini sudah mencapai kedudukan yang tinggi dan telah pula menjadi imam bagi kaum muslimin." Maka beliau menjawab, beserta tinta sampai liang lahat. Beliau, Imam Ahmad, menuntut ilmu dari banyak guru yang terkenal dan ahli di bidangnya. Misalnya dari kalangan ahli hadis adalah Yahya bin Said Al-Qatan, Abdurrahman bin Mahdi, Yazid bin Harun, Sofyan bin Uyainah, dan Abu Dawud At-Tayalisi. Dari kalangan ahli fikih adalah Waqi bin Jarrah, Muhammad bin Idris As-Safi'i, dan Abu Yusuf. Dalam ilmu hadis, beliau mampu menghafal sejuta hadis bersama sanad dan hal ihwal perawinya. Meskipun Imam Ahmad seorang yang kekurangan, namun beliau sangat memelihara kehormatan dirinya. Bahkan dalam keadaan tersebut, beliau senantiasa berusaha menolong dan tangannya selalu di atas. Beliau tidak pernah gusar hatinya untuk mendermakan sesuatu yang dimiliki satu-satunya pada hari itu. Di samping itu, beliau terkenal sebagai seorang yang suhud dan warok. Bersih hatinya dari segala macam pengaruh kebendaan, serta menyibukkan diri dengan zikir dan membaca Al-Quran, atau menghabiskan seluruh usianya untuk membersihkan agama dan mengikisnya dari kotoran-kotoran bid'ah dan pikiran-pikiran yang sesat. Salah satu karya besar beliau adalah Al-Musnad yang memuat 40 ribu hadis. Di samping beliau mengatakannya sebagai kumpulan hadis-hadis sahih dan layak dijadikan hujah, karya tersebut juga mendapat pengakuan yang hebat dari para ahli hadis. Selain Al-Musnad, karya beliau yang lain adalah Tafsir Al-Quran, An-Nasih Wal-Mansuh, Al-Muqaddam Wal-Mu'akhor Fi Al-Quran, Jawabat Al-Quran, At-Tarih, Al-Manasik Al-Kabir, Al-Manasik As-Zohir, dan masih banyak lagi yang lainnya. Ujian dan tantangan yang dihadapi Imam Ahmad adalah hempasan badai filsafat atau paham-paham Mu'tazilah yang sudah merasuk di kalangan penguasa, tepatnya di masa Al-Ma'mun, dengan idenya atas kemakhlukan Al-Quran. Sekalipun Imam Ahmad sadar akan bahaya yang segera menimpanya, namun beliau tetap gigih mempertahankan pendirian dan mematahkan hujah kaum Mu'tazilah serta mengingatkan akan bahaya filsafat terhadap kemurnian agama. Beliau berkata tegas pada Sultan bahwa Al-Quran bukanlah makhluk, sehingga beliau diseret ke penjara. Beliau berada di penjara selama 3 periode kekhalifahan, yaitu Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan terakhir Al-Wasik. Setelah Al-Wasik tiada, diganti oleh Al-Mutawakil yang arif dan bijaksana, dan Imam Ahmad pun dibebaskan. Imam Ahmad lama mendekam dalam penjara dan dikucilkan dari masyarakat, namun berkat keteguhan dan kesabarannya, selain mendapat penghargaan dari Sultan, juga memperoleh keharuman atas namanya. Ajarannya makin banyak diikuti orang, dan mazhabnya tersebar di seputar Irak dan Sam. Tidak lama kemudian, beliau meninggal karena rasa sakit dan luka yang dibawanya dari penjara semakin parah dan memburuk. Beliau wafat pada 12 Rabiul Awal 241 Hijriah. Pada hari itu tidak kurang dari 130 ribu muslimin yang hendak mensolatkannya dan 10 ribu orang Yahudi dan Nasrani yang masuk Islam. Menurut sejarah, belum pernah terjadi jenazah disolatkan orang sebanyak itu kecuali Ibnu Taimiyah dan Ahmad bin Hanbal. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat atas keduanya.
1: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
2: Si Bargas,
1: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
3: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Boh, baik gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
2: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
3: Ayo ngaku mobilku kae lu.
2: Weh, saiki numpak mobil ya?
3: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
2: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
4: is cry. Lagi full seneng kayaknya ini.
5: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
4: Wih.
5: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
4: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
5: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
1: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
6: PPTQI Darul Arkom Muhammadiyah Sukoharjo menerima pendaftaran santri baru tahun ajaran 2027/2028 khusus untuk putri. PPTQI Darul Arkom Sukoharjo, pendidikan setingkat SMP dengan program unggulan hafal Al-Quran 15-30 juz, hafal hadis Arba'in Nawawi, menguasai bahasa Arab pasif maupun aktif, mendapatkan ijazah MTS, mendapatkan ijazah Ma'at, dan mendapatkan sertifikat tahfid. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQI Darul Arkom Sukoharjo untuk gelombang istimewa dibuka mulai tanggal 1 September sampai 14 November 2026. Khusus gelombang istimewa, dapatkan hemat Rp1 juta, yang semula Rp7 juta, kini cukup Rp6 juta saja. Pendaftaran offline dilayani di PPTQI Darul Arkom, Jalan Wilujeng, Duku Kemasan, RT 02, RW 03, Desa Kemasan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Pendaftaran ditutup sewaktu-waktu apabila kuota telah terpenuhi. Untuk informasi lebih lanjut, buka website https://darularkomkemasan.ponpesku.id atau hubungi Ustaz Zahrindi di 0858-6639-3335 atau Ustaz Zahana di 0895-323-7345-45. PPTQI Darul Arkom Sukoharjo, mencetak generasi Quran, da'iyah masa depan.

Bagi sebagian orang, menghisap rokok mungkin jadi kenikmatan tersendiri. Bahkan ada yang mengatakan bahwa dengan merokok, jiwa mereka akan lebih tenang dan bisa muncul ide-ide brilian dalam pikiran. Tapi, tahukah Anda bahwa rokok sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh? Informasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebutkan bahwa rokok mengandung lebih dari 4.000 bahan kimia dan 60 diantaranya bersifat karsinogenik atau yang menyebabkan kanker. Dan untuk perokok pasif juga bisa terkena dampaknya karena residu yang menempel di pakaian, permukaan tempat tidur, meja, sofa, gorden, dan yang lainnya. Jadi, masihkah Anda akan merokok?

Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, tentunya masih berjumpa kembali bersama dengan saya Muhammad Adnan, masih melanjutkan di program Salam Silaturahim mendengar ya. Dan kali ini kami akan membacakan WhatsApp dari Anda mendengar.

ada Ibu Iis ya, saya akan bacakan dulu dengar ya. Assalamualaikum Kak Adnan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Ibu Iis dari Kota Malang, Jawa Timur. Waduh, jauh sekali ya Kota Malang ya. Kota Malang sekarang musim apa ini Ibu ya? Malang berseri-seri ya gitu. Mau kirim salam buat Mas Giza yang lagi bantu ayahnya. Kemudian request nasidnya Zaujati Ohib Buki dari Ahmad Bukhatir Kak. Baik, terima kasih Ibu Iis jauh-jauh dari Kota Malang. Ini pasti pendengar streaming ya. Yang sudah bergabung di kesempatan siang hari ini, tentunya nantikan nasid dari kami yang akan kami putarkan untuk Anda Ibu Iis di Malang, Jawa Timur.

Berikutnya pendengar ada 0523 dari Boyolali nih, tidak disebutkan namanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau kirim salam ke Adnan buat saudara-saudaraku ya, yang ada di Salatiga, kemudian yang ada di Sragen ya. Tetap semangat dalam menjalani aktivitasnya. Semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih di 0523 ya, yang ada di Boyolali. Mau request nasinya apa ini? Nasibnya dari Senada ya, pagi yang cerah. Baik, terima kasih yang sudah bergabung di siang hari ini.

Berikutnya mendengar ada Khairatul Umah ya. Dan di nomor berapa ini? 8748 ya, Khairatul Umah. Akan bacakan dulu mendengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat akhwati fillah ya, Jaisul Usra. Salam Hamasah wan Najah, request nasibnya Palestina. Jazakumullahu khairan ka'atnanafan wa iyakum. Terima kasih Khairatul Umah yang sudah bergabung di siang hari ini ya. Ditunggu ya, nanti akan kita putarkan nasibnya. Nah, mendengar, bagi Anda yang ingin bergabung langsung saja sekarang juga nih ya, mumpung masih ada waktu. Karena paripurna nanti kita akan tutup acara program Salam Silaturahim di jam 2:30 saja. Langsung saja mendengar, kita akan coba carikan dulu ya. Request dari Ibu Iis ya, Zaujati dari Ahmad Bukhatir. Zaujati ya. Baik pendengar, kita akan putarkan lebih dahulu. Tentunya jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi di sesi yang terakhir. Jadi bagi Anda yang ingin bergabung langsung sekarang juga deh ya, gak usah malu-malu. Tentunya jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi tetap bersama dengan kami di 101.4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

maka dalam hal ini cara beragama kita harus kembali pada Quran dan Sunnah. Ya, jangan sampai kita tadi diingat, jangan seperti orang ahli kitab. Orang ahli kitab itu lama berpisah dengan kitab sucinya. Cara beragama mereka sudah tidak mengikuti kitab suci, hanya mengikuti orang-orang alim mereka. Ittakhadhu ahbarahum waruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka hanya mengikuti, ya, mengikuti cara beragama mereka, mengikuti orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka. Ya, maka tidak ngerti isi kitab sucinya. Sampai mengkufuri Nabi Muhammad, kalau Nabi Muhammad itu sebagai nabi, karena mereka tidak mengerti, tidak memahami kitab sucinya. Walaupun kalau ditanya kitab suci mah apa? Kitab sucinya Taurat. Kitab sucinya mah Injil. Tapi dia tidak paham isinya. Kenabian Nabi Muhammad sudah disebut di kitab mereka. Sampai diterangkan di dalam Al-Qur'an. Orang Yahudi, orang Nasrani itu paham betul kepada Muhammad kalau Muhammad itu nabi. Bahkan dikatakan paham mereka, kenal mereka kepada Muhammad sebagai seorang nabi seperti kenalnya seorang bapak kepada anak-anaknya sendiri, sehingga kenal betul kalau Muhammad itu nabi. Tapi mengapa mereka mengkufurinya? Karena kenabian Nabi Muhammad disembunyikan oleh ulama-ulama mereka. Lah, orang-orang yang sekarang sudah tidak bisa, karena menemukan kitab sucinya pun sudah tidak bisa. Kitab suci yang asli, Taurat, Injil itu sudah tidak ada. Maka kalau ada penyimpangan, susah untuk kembali kepada kitab suci. Tidak ada, maka berpisah jauh. Nah, itu kita tahu dari Al-Quran. Ya, dari Al-Quran. Maka Allah memerintahkan dalam Al-Quran, jangan seperti mereka. Kalau mereka lama berpisah dengan kitab sucinya menjadi fasik, orang Islam nanti kalau hanya bangga dengan kitab sucimu apa? Al-Quran. Tapi tidak mengerti isinya Al-Quran. Kalau ngerti pun tidak, bagaimana perbuatan sesuai dengan Al-Quran? Wong tidak paham. Nah, maka itu nanti kalau perbuatannya diungkapkan dengan Al-Quran tidak cocok, Qurannya yang ditolak. Apa yang sudah menjadi kebiasaannya itu yang dijalani. Sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 104. Allah mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul." Mereka mengatakan, "Qalu hasbuna ma wajadna 'alaihi aba'ana." Kalau diajak kembali, mari kita taati ma anzalallahu, maksudnya Al-Qur'an, wa ila rasul, maksudnya Al-Qur'an dan ikuti rasul. Mereka tidak menjawab sami'na wa ata'na, kami mendengar, kami tak tidak. Jawabnya qalu, mereka berkata bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Enggak usah ikuti Quran, enggak usah ikuti nabi. Cukup saya mengikuti apa yang saya dapati dari kebiasaan yang dilakukan oleh nenek-nenek moyang kita, bapak-bapak kita. Maka Allah selanjutnya mengatakan awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Apakah kalau bapak-bapakmu, nenek-nenek moyangmu dulu tidak mengerti petunjuk, tidak mengerti apa-apa, juga kamu ikuti? Ya, jadi agama ikuti nenek-nenek moyang, ikuti mbah-mbah kita atau bapak-bapak kita itu tidak dibenarkan. Agama itu harus mengikuti Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Boh, kayak gue ya? Ya wis nengkanu, yuk aku diterunan siki.
0: Alam bawa rada engkau tau Kang, iki srengeng ini panas banget loh.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saiki numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lorotok loh.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia, hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah, hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

0: telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan Gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi Gurah Mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi Gurah Mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wordoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM.
1: Telah dibuka pendaftaran santri baru Pondok Pesantren Islam Salman Al-Farisi tahun ajaran 2027-2028, mencetak generasi solih, muslih, mujahid. Catat tanggalnya, mulai 4 Oktober hingga 4 November 2026. Biaya pangkal 16,9 juta, sudah lengkap, meliputi fasilitas gedung, lemari, dipan, 3 seragam, kasur lengkap, plus SPP awal, tanpa biaya daftar ulang tahunan. Info PSB Putra 0823-25000-962 atau Putri 0813-2824-3040. Jangan tunda, kuota terbatas. Mari persiapkan generasi yang solih dalam dirinya, muslih bagi lingkungannya, dan mujahid dalam perjuangannya. Kunjungi websitenya di ppsalmanalfarisi.com.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bentengi diri dengan doa, karena doa adalah hisnul muslim, benteng seorang muslim. Mari kita awali setiap detik dengan mengingatnya. Berikut kumpulan doa-doa harian sebagai bekal hidup dan pelita hati. Semoga Allah mudahkan dan terima setiap munajat kita. Amin.
1: Doa penawar hati yang duka. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal huzni wal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hal yang menyedihkan dan menyusahkan, lemah dan malas, bakhil dan penakut, lilitan hutang dan penindasan orang. Hadis riwayat Al-Bukhari juz 7 halaman 158.

0: Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, tak terasa kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini sudah berakhir ya. Di program Salam Silaturahim, pendengar, dan terakhir sebelum kami akhiri, kami akan bacakan informasi waktu sholat untuk Anda, di mana azan asar akan berkumandang di jam 2:42. Mendengar, tinggal 1 menit lagi ini ya. Azan maghrib di jam 5:35 dan azan isya di jam 6:44 mendengar ya. Dan pada akhirnya saya Muhammad Adnan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya mendengar di kesempatan siang hari ini. Saya mohon maaf jika ada salah dan khilafnya. Kita akan berjumpa kembali di lain waktu dan di lain kesempatan, tentunya di setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di jam 1 sampai dengan 2:30 siang mendengar ya. Akhir kata, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih kebersamaan Anda dalam program Salam Silaturahim. Ikuti kembali Salam Silaturahim esok hari hanya di 101,4

0: 101.4 RDS FM. RDS FM.
1: Waktu sholat asar telah tiba. Untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya, seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya.

Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu atau Adam, dan Allah menciptakan pasangannya atau Hawa dari dirinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta. Dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar.

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.

dan berikanlah mas kawin atau mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

0: nasiban.
1: Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya, harta anak yatim itu melebihi batas kepatutan. Dan janganlah kamu tergesa-gesa menyerahkannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah dia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.

0: dong.
1: Bagi laki-laki, ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Dan bagi perempuan, ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Baik sedikit ataupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.

dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekadarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

سَعِيرًا Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau neraka.

Allah mensyariatkan atau mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia, anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan, jika dia yang meninggal mempunyai anak. Jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapatkan 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapatkan 1/6. Pembagian-pembagian tersebut setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya dan setelah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana.

Dan bagianmu, suami-suami adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka, istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat, dan setelah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan, setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat, dan setelah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu atau seorang saudara perempuan seibu, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya dan setelah dibayar hutangnya, dengan tidak menyusahkan kepada ahli waris. Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.

0: وذلك الفوز العظيم.
1: Itulah batas-batas hukum Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang agung.

dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka. Dia kekal di dalamnya, dan dia akan mendapatkan azab yang menghinakan.

0: يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا.
1: Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Apabila mereka telah memberikan kesaksian, maka kurunglah mereka, perempuan itu, dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberikan jalan yang lain kepadanya.

0: rahima.
1: Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya tobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

حَكِيمًا. Sesungguhnya bertaubat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti, kemudian segera bertaubat. Taubat mereka itulah yang diterima oleh Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan, hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, "Saya benar-benar bertaubat sekarang." Dan tidak pula diterima taubat dari orang-orang yang meninggal, sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu, telah kami sediakan azab yang pedih.

Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka, karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.

Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata?

Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain sebagai suami istri, dan mereka, istri-istrimu, telah mengambil perjanjian yang kuat, ikatan pernikahan dari kamu.

0: dunia.
1: Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali kejadian pada masa yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci oleh Allah, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh.

Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu atau mertua, anak-anak perempuan dari istrimu atau anak tiri yang dalam pemeliharaanmu, dan istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu menikahinya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu atau menantu, dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan diharamkan juga kamu menikahi perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan tawanan perang yang kamu miliki, sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain perempuan-perempuan yang demikian itu, jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah mas kawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan barang siapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka dihalalkan menikahi perempuan yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu. Sebagian dari kamu adalah dari sebagian yang lain, sama-sama keturunan Adam dan Hawa. Karena itu, nikahilah mereka dengan izin tuannya, dan berilah mereka mas kawin yang pantas, karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina, dan bukan pula perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga atau bersuami, tetapi melakukan perbuatan keji atau zina, maka hukuman bagi mereka setengah dari hukuman perempuan-perempuan merdeka yang tidak bersuami. Kebolehan menikahi hamba saya itu adalah bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri dari berbuat zina. Tetapi jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Allah hendak menerangkan syariatnya kepadamu dan menunjukkan jalan kehidupan orang yang sebelum kamu, para nabi dan orang-orang saleh, dan dia menerima taubatmu. Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Wallah.

0: dan Allah hendak menerima taubatmu, sedangkan orang-orang yang mengikuti keinginannya menghendaki agar kamu berpaling sejauh-jauhnya dari kebenaran.
1: Yuridullahu an yukhaffif ankum wa khuliqal insanu dha'ifa.
0: Allah hendak memberikan keringanan kepadamu karena manusia diciptakan bersifat lemah.
1: Ya.

0: رحيما.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

0: ما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
1: Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Dan untuk masing-masing, laki-laki dan perempuan, kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha menyaksikan segala sesuatu.

0: kabira.
1: Laki-laki atau suami itu pelindung bagi perempuan atau istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain atau perempuan, dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyus, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur atau pisah ranjang, dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.

Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya juru damai itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberikan taufik kepada suami istri itu. Sungguh, Allah Maha mengetahui, Maha teliti.

Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri.

yaitu orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir azab yang menghinakan.

Dan juga orang-orang yang menginfakkan hartanya karena riya kepada orang lain atau ingin dilihat dan dipuji, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barang siapa menjadikan syaitan sebagai temannya, maka ketahuilah, dia, syaitan itu, adalah teman yang sangat jahat.

dan apa keberatan bagi mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian dan menginfakkan sebagian rezeki yang telah diberikan Allah kepadanya. Dan Allah Maha mengetahui keadaan mereka.

0: عَظِيمًا.
1: Sungguh, Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar dzarrah, dan jika ada kebajikan sekecil dzarrah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisinya.

Dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi atau rasul dari setiap umat dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka?

0: haditha.
1: Pada hari itu, orang yang kafir dan orang yang mendurhakai Rasul Muhammad berharap sekiranya mereka diratakan dengan tanah, padahal mereka tidak dapat menyembunyikan sesuatu kejadian apapun dari Allah.
0: Ya.

Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati solat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula kamu hampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub, kecuali sekadar melewati untuk jalan saja, sebelum kamu mandi junub. Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan, atau sehabis buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Alam

0: sabil.
1: Tidakkah kamu memperhatikan orang yang telah diberi bagian kitab atau Taurat? Mereka membeli kesesatan dan mereka menghendaki agar kamu tersesat atau menyimpang dari jalan yang benar.
0: Wallah.

0: وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا.
1: Yaitu di antara orang Yahudi yang mengubah perkataan dari tempat-tempatnya, dan mereka berkata, kami mendengar, tetapi kami tidak mau menurutinya. Dan mereka mengatakan pula, dengarlah, sedang engkau Muhammad sebenarnya tidak mendengar apapun. Dan mereka mengatakan, ra'ina, dengan memutarbalikkan lidahnya dan mencela agama. Sekiranya mereka mengatakan, kami mendengar dan patuh, dan dengarlah, dan perhatikanlah kami. Tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat. Tetapi Allah melaknat mereka karena kekafiran mereka. Mereka tidak beriman kecuali sedikit sekali.
0: Ya.

0: السبت وكان أمر الله مفعولا.
1: Wahai orang-orang yang telah diberi kitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah kami turunkan, yakni Al-Quran, yang membenarkan kitab yang ada pada kamu sebelum kami mengubah wajah-wajahmu, lalu kami putar ke belakang atau kami laknat mereka sebagaimana kami melaknat orang-orang yang berbuat maksiat pada hari Sabat atau hari Sabtu. Dan ketetapan Allah pasti berlaku.

0: وَقَدْ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا.
1: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar.
0: Alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha'u wa la yuzlamuna fatila.
1: Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci, atau orang Yahudi dan Nasrani? Sebenarnya Allah menyucikan siapa yang Dia kehendaki, dan mereka tidak dizalimi sedikit pun.
0: Unzur kaifa yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba wa kafa bihi ithman mubina.
1: Perhatikanlah betapa mereka mengadakan kebohongan terhadap Allah, dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata bagi mereka.

0: سبيلا.
1: Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang diberikan bagian dari kitab atau Taurat? Mereka percaya kepada Jibt dan Tagut dan mengatakan kepada orang-orang kafir atau musyrik Mekah bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman.

0: Mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah. Dan barang siapa dilaknat Allah, niscaya engkau tidak akan mendapatkan penolong baginya.
1: Am lahum nasibun minal mulk, fa'idhan la yu'tunan nasa naqira.
0: Ataukah mereka mempunyai bagian dari kerajaan atau kekuasaan, meskipun mereka tidak akan memberikan sedikitpun kebajikan kepada manusia.
1: Am yahsu.

0: Ataukah mereka dengki kepada manusia atau Muhammad karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya? Sungguh, kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepada mereka kerajaan atau kekuasaan yang besar.
1: فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا.
0: Maka di antara mereka yang dengki itu, ada yang beriman kepadanya, dan ada pula yang menghalangi manusia beriman kepadanya. Cukuplah bagi mereka neraka Jahanam yang menyala-nyala apinya.

0: حَكِيمًا.
1: Sungguh, orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain, agar mereka merasakan azab. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: مُطَهَّرَةً وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا.
1: Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Di sana mereka mempunyai pasangan-pasangan yang suci, dan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman.

0: basira.
1: Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberikan pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.
0: Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul atau Muhammad dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya atau Al-Quran dan As-Sunnah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.

Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu, tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada Taghut, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari Taghut itu. Dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya.

tawfiqa. Maka bagaimana halnya apabila kelak musibah menimpa mereka orang munafik disebabkan perbuatan tangannya sendiri, kemudian mereka datang kepadamu Muhammad sambil bersumpah, demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain kebaikan dan kedamaian.

Mereka itu adalah orang-orang yang sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Karena itu, berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka nasihat, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya.

0: عَلِيمًا.
1: Dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Dan sungguh, sekiranya mereka setelah menzalimi dirinya datang kepadamu Muhammad, lalu memohon ampunan kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampunan untuk mereka, niscaya mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

taslima. Maka demi Rabbmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Walau

0: tathbita.
1: Dan sekalipun telah kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampung halamanmu. Ternyata mereka tidak akan melakukannya, kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sekiranya mereka benar-benar melaksanakan perintah yang diberikan, niscaya itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka. Dan dengan demikian, pasti kami berikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi kami. Dan pasti kami tunjukkan kepada mereka jalan yang lurus.

0: Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulullah atau Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya.
1: Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi 'alima.
0: Yang demikian itu adalah karunia dari Allah, dan cukuplah Allah yang Maha mengetahui.
1: Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum fanfiru thubatin aw infiru jami'a.
0: Wahai orang-orang yang beriman, bersiap-siagalah kamu dan majulah ke medan pertempuran secara berkelompok, atau majulah bersama-sama serentak.

0: شَهِيدًا.
1: Dan sesungguhnya di antara kamu pasti ada orang yang sangat enggan ke medan pertempuran. Lalu jika kamu ditimpa musibah, dia berkata, sungguh Allah telah memberikan nikmat kepadaku karena aku tidak ikut berperang bersama mereka.
0: وَلَئِنْ

0: 'alaina.
1: Dan sungguh, jika kamu mendapat karunia atau kemenangan dari Allah, tentulah Dia mengatakan seakan-akan belum pernah ada hubungan kasih sayang antara kamu dengan Dia. Wahai sekiranya aku bersama mereka, tentu aku memperoleh kemenangan yang agung pula.

0: يقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما.
1: Karena itu, hendaklah orang-orang yang menjual kehidupan dunia untuk kehidupan akhirat berperang di jalan Allah. Dan barang siapa berperang di jalan Allah, lalu gugur atau memperoleh kemenangan, maka akan kami berikan pahala yang besar kepadanya.
0: وَمَا

Dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang berdoa, Ya Rob kami, keluarkanlah kami dari negeri Mekah ini yang penduduknya zalim. Berilah kami pelindung dari sisimu dan berilah kami penolong dari sisimu.

Orang-orang yang beriman, mereka berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan Taghut. Maka perangilah kawan-kawan syaitan itu, karena sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah.

Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tanganmu dari berperang, laksanakanlah sholat, dan tunaikanlah zakat. Ketika mereka diwajibkan berperang, tiba-tiba sebagian mereka, golongan munafik, takut kepada manusia atau musuh, seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih takut dari itu. Mereka berkata, ya Rabb kami, mengapa engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak engkau tunda kewajiban berperang kepada kami beberapa waktu lagi? Katakanlah, kesenangan di dunia ini hanya sedikit, dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa atau mendapatkan pahala turut berperang, dan kamu tidak akan dizalimi sedikitpun.

Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan, ini dari sisi Allah. Dan jika mereka ditimpa suatu keburukan, mereka mengatakan, ini dari engkau Muhammad. Katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu, orang-orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun.

Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad menjadi Rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi.

0: حَفِيظًا.
1: Barang siapa mentaati Rasul Muhammad, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Dan barang siapa berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah, kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka.

Dan mereka orang-orang munafik mengatakan, kewajiban kami hanyalah taat. Tetapi apabila mereka telah pergi dari sisimu Muhammad, sebagian dari mereka mengatur siasat di malam hari, mengambil keputusan lain dari yang telah mereka katakan tadi. Allah mencatat siasat yang mereka atur di malam hari itu. Maka berpalinglah dari mereka dan bertawakallah kepada Allah. Cukuplah Allah yang menjadi pelindung.

Maka tidakkah mereka menghayati atau mendalami Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya.

0: qalila.
1: Dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka langsung menyiarkannya. Padahal apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya secara resmi dari mereka, Rasul dan Ulil Amri. Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu mengikuti syaitan, kecuali sebagian kecil saja di antara kamu.

Maka berperanglah engkau Muhammad di jalan Allah. Engkau tidak dibebani melainkan atas dirimu sendiri. Kobarkanlah semangat orang-orang beriman untuk berperang. Mudah-mudahan Allah menolak atau mematahkan serangan orang-orang yang kafir itu. Allah sangat besar kekuatannya dan sangat keras siksanya.

0: وكان الله على كل شيء مقيتا.
1: Barang siapa memberikan pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian dari pahalanya. Dan barang siapa memberikan pertolongan dengan pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dari dosanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan apabila kamu dihormati dengan suatu salam atau penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah penghormatan itu yang sepadan dengannya. Sungguh, Allah memperhitungkan segala sesuatu.

0: حَدِيثًا
1: Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Dia pasti akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan terjadinya. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah?

Maka mengapa kamu terpecah menjadi dua golongan dalam menghadapi orang-orang munafik? Padahal Allah telah mengembalikan mereka kepada kekafiran disebabkan usaha mereka sendiri. Apakah kamu bermaksud memberikan petunjuk kepada orang yang telah dibiarkan sesat oleh Allah? Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, kamu tidak akan mendapatkan jalan untuk memberikan petunjuk baginya.

0: nasira.
1: Mereka ingin agar kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, sehingga kamu menjadi sama dengan mereka. Janganlah kamu jadikan dari antara mereka sebagai teman-temanmu sebelum mereka berpindah pada jalan Allah. Apabila mereka berpaling, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka dimanapun mereka kamu temukan. Dan janganlah kamu jadikan seorang pun di antara mereka sebagai teman setia dan penolong.

0: sabila. Kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada suatu kaum yang di antara kamu dan kaum itu telah ada perjanjian damai, atau orang yang datang kepadamu sedangkan hati mereka merasa keberatan untuk memerangi kamu atau memerangi kaumnya. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya diberikannya kekuasaan kepada mereka dalam menghadapi kamu, maka pastilah mereka memerangimu. Tetapi jika mereka membiarkan kamu dan tidak memerangimu serta menawarkan perdamaian kepadamu atau menyerah, maka Allah tidak memberikan jalan bagimu untuk menawan dan membunuh mereka.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: An Abi Muhammadin al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhuma qal hafidhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yuribuka ila ma la yuribuk fa inna as-sidqa tumanina wal kadhiba riba. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih.
3: Dari Abu Muhammad al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang membuatmu ragu menuju kepada apa yang tidak membuatmu ragu. Sesungguhnya kejujuran itu merupakan tumakninah, sedangkan kedustaan merupakan keraguan. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan dia mengatakan hadis sahih.
4: Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
5: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
4: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
5: Sedekah ke? Lah sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
4: Wis serahke wae ke si Barkas.
5: Si Barkas? Apa kuwi?
4: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
5: Wah, menarik ya.
4: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
6: Assalamualaikum Kang Rejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
7: Alhamdulillah baik-baik saja.
6: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
7: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
6: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
7: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
6: Alam bawa rodok engkau tau Kang, iki srengengene panas banget loh.
7: Ayo ngaku mobilku kalu.
6: Weh, saiki nampak mobil ya?
7: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lo rodok loh.
6: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
7: Lah, ge mobilku ge.
6: Lah kok pikep ngene?
7: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
6: Aduh, ya wes, ayo.
4: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
8: telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan Gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi Gurah Mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi Gurah Mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wordoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM.
9: يلي تدور للسعادة عناوين.
4: Ringkih dan rentah karena ditelan usia, namun tampak tegar dan bahagia. Ikhlas memancarkan selasa cinta penuh makna yang membias dari guratan keriput di wajah. Tiada yang berubah sejak saat dalam buayan, hingga sekarang mahkota putih tampak anggun menghiasinya. Dekapannya pun tak berubah, luruh memberikan kenyamanan dan kehangatan. Jemari itu memang tak lagi lentik, namun selalu fasih menyulam kata pinta, membaluri sekujur tubuh dengan doa-doa. Kaki tampak payah, tak mampu menopang tubuhnya. Telapak tempat surga itu penuh bekas, simbol perjuangan menapak sulitnya kehidupan. Ibunda, adakah saat ini kita terenyuh mengenangkannya? Ia adalah sebuah anugerah yang terindah yang dimiliki setiap manusia. Sejak dalam rahim, betapa cinta itu tidak putus-putusnya mengalirkan kasih yang tak bertepi. Hingga kerelaan, keikhlasan, dan kesabaran selama 9 bulan pun bagai menuai pahala seorang prajurit yang sedang berpuasa, namun tetap berperang di jalan Allah SWT. Polesannya adalah warna dasar pada diri kita, menggores sebuah kanvas putih dan suci, goresan yang diselimuti untaian ayat suci Al-Quran, zikir, tasbih serta tahmid, yang akan melahirkan syakhsiah Islamiyah atau kepribadian Islam pada jiwa. Ibunda pun berharap tercipta jundullah atau tentara Allah dari sebuah madrasah keluarga. Polesan warna seorang ibunda, Al-Khansa, melahirkan putra-putra kebanggaan Islam yang berani dan luhur akhlaknya, hingga satu persatu syahid pada perang Qadisiyah. Di sela kesedihannya, ibunda tetap berucap, "Alhamdulillah, Allah telah mengutamakan dan memberikan karunia kepadaku dengan kematian anak-anakku sebagai pecinta Allah. Aku berharap semoga Allah mengumpulkan aku dengan mereka dalam rahmatnya kelak." Banyak, sungguh teramat banyak cinta ibunda yang melahirkan kisah-kisah teladan. Yatim seorang anak pun tidaklah menghalangi ibunda untuk merangkai sejarah dengan tinta emas. Terbukti dengan mekar harumnya para mujahid Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, serta Imam Bukhari. Didikan ibunda mereka telah mampu mendidiknya hingga menjadi anak-anak yang gemar menuntut ilmu tanpa kena lelah, bahkan mandiri dalam segala suasana. Kita mungkin dilahirkan dari rahim seorang perempuan biasa, bahkan kita pun tidak dilahirkan untuk menjadi seorang pahlawan. Namun, ibunda kita dan mereka adalah sama, sebuah anugerah terindah dari Allah SWT. Duhai jiwa, sekiranya engkau sadar bahwa tanpa doa ibunda, niscaya semua masih angan-angan belaka. Duhai ibunda, maafkan kami jika kami belum mampu mencurahkan kasih sayang terbaik, sepenuh kasih sayang ibunda. Sungguh, jiwa dan jasad ini ingin terbang ke angkasa, lalu luruh di pangkuan, mendekap tubuh sepuh, serta menangis di pangkuanmu, hingga terhapuskan kerinduan dalam riak anak-anak sungai di ujung mata. Rengkuhlah ananda dengan belai kasih sayangmu bagai masa kecil dulu, mengenangkan indahnya setiap detik dalam rahimmu dan hangatnya dekapanmu. Buailah dengan doa-doa hingga ananda pun lelap tertidur di sampingmu. Duhai ibunda, keindahan dunia tak akan tergantikan dengan keindahan dirimu. Sorak-sorai pesona dunia pun tak dapat menggantikan gemuruh haru detak jantung saat engkau memelukku. Indah, semua begitu indah dalam alunan cintamu, menelisik lembut, membasahi lorong hati dan jiwa yang rindu kasih sayangmu. Duhai ibunda, bukakanlah pintu ridhomu hingga Allah pun meridhoi kami, putra-putrimu. Duhai Robbi, kekasih hati, sayangilah ayahanda dan ibunda kami di dunia dan akhirat. Kami titipkan mereka tercinta selalu dalam keimanan terbaik, kasih sayang dan peliharaanmu. Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
6: Assalamualaikum Kang Rejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
7: Alhamdulillah baik-baik saja.
6: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
7: Alhamdulillah juga, sitik-sitik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan keneng RDS FM durung ya Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
6: Beh piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
7: Wah, kayak gue ya? Ya wes nang kanu, yuk aku diternan siki.
6: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
7: Ayo ngaku mobilku kalu.
6: Weh, saiki numpak mobil ya?
7: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
6: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
7: Lah, ge mobilku ge.
6: Lah kok pikep ngene?
7: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
6: Aduh, ya wes, ayo.
4: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
10: Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat tiga destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

BPTQI Darul Arqom Muhammadiyah Sukoharjo menerima pendaftaran santri baru tahun ajaran 2027/2028 khusus untuk putri. PPTQI Darul Arqom Sukoharjo, pendidikan setingkat SMP dengan program unggulan hafal Al-Qur'an 15-30 juz, hafal hadis Arba'in Nawawi, menguasai bahasa Arab pasif maupun aktif, mendapatkan ijazah MTS, mendapatkan ijazah Ma'at, dan mendapatkan sertifikat tahfidz. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQI Darul Arqom Sukoharjo untuk gelombang istimewa dibuka mulai tanggal 1 September sampai 14 November 2026. Khusus gelombang istimewa, dapatkan hemat Rp1 juta, yang semula Rp7 juta, kini cukup Rp6 juta saja. Pendaftaran offline dilayani di PPTQI Darul Arqom, Jalan Wilujeng, Duku Kemasan, RT 02, RW 03, Desa Kemasan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Pendaftaran ditutup sewaktu-waktu apabila kuota telah terpenuhi. Untuk informasi lebih lanjut, buka website https://darularqomkemasan.ponpesku.id atau hubungi Ustazah Rindi di 0858-6639-3335 atau Ustazah Hana di 0895-323-734545. PPTQI Darul Arqom Sukoharjo, mencetak generasi Quran, da'iyah masa depan.

0: Dengar, sesaat lagi kita akan mengikuti kajian keislaman bersama Ustadz Ahmad Zain Al-Fadh dengan tema Kupas Tuntas seputar jin, buhul, jimat, dan rukyah yang disampaikan di Masjid Al-Mutakin Bedo Donoyudan pada tanggal 29 September 2023. Kajian ini terselenggara berkat kerjasama Takmir Masjid Al-Mutakin Bedo Donoyudan dan 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah Allahu akbar la hawla wa la quwata illa billahil alim. Alhamdulillahi rabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya rasul ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وفي الآيات الأخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأد بسيئة الحسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa berkumpul dalam majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, memberikan rahmat-Nya, ridho-Nya, perlindungan-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga surut kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh umatnya yang mengikuti jejak beliau sampai yaumil qiyamah kelak. Semoga Allah ijabah kita semua yang ada di sini termasuk orang-orang yang diberikan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah kelak insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ruqyah? Ruqyah yakni salah satu metode pengobatan ala Nabi, yaitu mohon kepada Allah dengan mohon perlindungan agar dijauhkan dari gangguan-gangguan makhluknya Allah yang buruk. Nah, ruqyah sendiri ada istilah syariah, berarti secara metode pun itu tidak sembarangan, tidak semaunya sendiri, tapi ada aturan-aturannya. Ruqyah syariah berarti metode ruqyah dengan syar'i yang diatur oleh contoh atau syariah. Tidak boleh nyimpang dari itu. Itulah ruqyah syar'i. Lah atas dasar apa dilakukan ruqyah? Bisa jadi sakit atau yang dialami oleh seseorang itu bisa jadi secara murni secara medis, tapi juga sakit itu bisa jadi dari gangguan jin. Maka ketika kita mengalami hal

Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada orang yang menyampaikan kepada saya tidak percaya adanya gaib, Ustaz. Saya tidak percaya adanya jin dan syaitan. Menyampaikan kepada saya seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketahuilah, ketika seseorang itu tidak percaya dengan adanya gaib, maka dia nyalai ayat Quran. Gaib itu ada. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi hudalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Itu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Berarti gaib niku wonten mboten? Ada. Gaib itu ada. Yang kedua, tidak percaya adanya jin, syaitan, tidak percaya. Ya. Kemudian saya sampaikan, kalau tidak percaya adanya jin, ya, berarti kisahnya Nabi Sulaiman itu salah, no? Ya. Bukankah di dalam kisahnya Nabi Sulaiman itu terjadi pemindahan singgasana Ratu Bilqis menuju istananya Raja Sulaiman? Itu jin memindahkan dengan sekejap mata. Singgasana itu bisa berpindah tempat di areanya Raja Sulaiman. Lah kalau tidak ada jin, berarti salah no kisah itu. Ya, bisa dipahami ya. Lah beranikah kita menyalahkan kisah itu? Kan tentunya tidak berani. Wong karena itu memang benar-benar terjadi kisah itu. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam kondisi menjalani kehidupan itu, ya, Allah berikan ujian selalunya itu berpasang-pasangan. Ada senang, ada sedih. Kemudian ada tawa, ada tangis. Ada langit, ada bumi. Terus ada yang jujur, tapi juga ada yang dusta, dan seterusnya. Begitu pula dalam urusan syariah, ada tauhid, ada syirik. Tauhid versus syirik. Tauhid itu mengesakan Allah, syirik itu menduakan Allah. Ketika seseorang berada di ranah tauhid, maka disinilah titik syaitan tidak suka dan berusaha bagaimana caranya agar tiang niku gugur tauhidnya. Sehingga orang tersebut cemplung ninggon ke kesyirikan. Muwahid itu orang yang menjalankan tauhid, musyrikin orang yang menjalankan kesyirikan. Keduanya ini benturan dan tidak akan bisa bersatu sampai kapanpun. Antara tauhid dengan syirik tidak bisa. Ibaratkan minyak sama air, tidak mungkin bersatu. Nah, kemudian dalam urusan kesyirikan itu berarti seseorang masuk ke dalam ranah ancaman Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kesyirikan tersebut itu mengakibatkan dosa yang besar yang menjadikan kemurkaan Allah itu datang. Lah, kesyirikan apa yang dilakukan? Mohon maaf. Di dalam pembahasan syirik itu meliputi hati, lisan, dan perbuatan. Harus berhati-hati betul. Hati, lisan, dan perbuatan. Kalau kita itu menduakan Allah, ya, terjadi menduakan Allah, maka bersegera untuk mohon ampun kepada Allah. Taubat. Contoh disebut dalam tema itu ada urusan bukhul, jimat. Ya. Apa itu? Itu tali, pengikat. Ketika seseorang itu mendapati bukhul, mendapati ikatan dengan jin, maka bersegera mungkin untuk diputus arusnya. Begitu pula urusan jimat dan lain sebagainya. Niku juga harus diputus arusnya. Karena kenapa? Kalau ini masuk ke dalam ranah kesyirikan, menjadikan pelakunya itu akan terikat. Terikat dengan apa? Dengan dosa. Lah terus korbannya yang ditali itu bagaimana? Korban yang ditali ini berusaha untuk berikhtiar dan tawakal mohon kepada Allah agar dilepas dari gangguan-gangguan makhluknya Allah yang buruk.
gangguan dari makhluk.

0: makhluknya Allah yang buruk itu bisa berupa syaitan, bisa berupa manusia, manusia jahat itu, dengki gitu ya, itu bisa masuk ke ranah ini. Maka hendaknya berusaha semaksimal mungkin untuk selalu senantiasa mohon perlindungan sama Allah. Saya kasih contoh gini, bukhul itu sebagai pengikat. A tidak suka dengan B, kemudian A menggunakan bukhul, biasanya kerjasama dengan dukun atau kahin. Kemudian bukhul tersebut, ikatan ini ditaruh, diletakkan di dekatnya si B, ya, dengan harapan mengikat. Apabila si B tauhidnya tidak kuat, maka bisa jadi tembus ke situ dan akhirnya mengikat dengan jin, dengan jin. Lah skema niki wau, skema niki wau. Terkadang tiang niku mboten percados. Ya. Wis ora gagas gitu. Tapi giliran ngelihat sendiri baru terasa. Sekarang contoh gini. Ketika medis itu ditanya tentang kawat itu keluar dari perut, kira-kira jawaban medis pripun? Apakah kawat dimaam kali pasiennya? Maam kawat gitu? Gimana? Enggak kan? Gimana itu? Kok bisa kawat itu bisa keluar dari perut ini? Diketoki nanti muncul lagi, dipotongi nanti muncul lagi. Kok bisa seperti itu? Ya, ya inilah yang namanya tipu muslihat syaitan. Kejahatan dari syaitan itu seperti itu. Makanya ngapunten nggih, medis itu juga ada kalanya tidak tahu tentang bab urusan gaib seperti ini. Tetapi yang berkaitan dengan soal ruqyah bukan berarti apa-apa dikaitkan dengan gangguan jin, ya belum tentu juga. Makanya berikhtiarnya secara medis maupun non medis. Lah terus apa pernah terjadi? Ya, apakah pernah terjadi di zaman dulu? Ya, ada beberapa orang yang diminta untuk meruqyah anak seorang bangsawan, dan itu dibacakan ayat-ayat Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada pasien tersebut. Ya. Kemudian diberilah imbalan berupa domba atau kambing. Kemudian menyampaikan kepada Nabi, "Bagaimana ya Rasulullah? Apakah boleh ini diterima?" Jawaban Nabi ternyata boleh. Jawaban itu boleh. Berarti ruqyah itu diperbolehkan, ya, diperbolehkan. Terus kemudian saya kok pernah mendengarkan ada larangan untuk minta diruqyah, Tad. Itu bagaimana? Kalau saya menanggapi ini sebenarnya beda pendapat para alim ulama. Yang satu membolehkan karena dalam keadaan darurat sangat dibutuhkan. Yang kedua dilarang untuk minta ruqyah itu karena jangan meyakini bahwa di dalam diri itu ada gangguan jinnya gitu. Kenapa? Salah satu alasannya adalah kehilangan kesempatan untuk masuk surga tanpa hisab. Itu alasan para ulama. Ya. Bapak ibu yang dirahmati Allah, namine sakit niku pasti ada obatnya. Maka berusahanya secara medis maupun non medis. Secara medis berarti ya berobat ke rumah sakit. Secara non medis itu dengan cara diruqyah. Siapa tahu ada gangguan-gangguan yang tidak baik di dalamnya. Dan para roqyah pun tidak boleh istilahnya itu menyampaikan, oh di dalam tubuh ini ada jinnya sekian-sekian. Tidak diperkenankan seperti itu. Justru sama-sama mohon ampun sama Allah, mohon perlindungan sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dari berbagai pengalaman yang ada. Terkadang karena kesombongan itu juga jadi celah masuk. Gara-gara kesombongan itu jadi celah masuk. Ngapunten lah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Skema niki wau, A tidak suka dengan B, kemudian A datang ke dukun, kemudian bawa sesuatu dari B ini, kemudian dibawa ke dukun untuk jambi-jambi, akhirnya jadi bukul dan kemudian ditaruh di lokasi atau di dekatnya area korban, yaitu B. Ini bisa jadi mengikat beneran. Ketika tauhidnya itu tidak kuat, maka bisa tembus di dalam, sehingga menjadikan orang itu, si B ini, bisa jadi sakit-sakitan atau mengalami frontal di dalam kehidupannya, tidak seperti biasa. Bisa jadi seperti itu. Lah, sering-seringlah mohon perlindungan sama Allah. Dalam setiap kegiatan apapun, selalu awali dengan berdoa. Mohon perlindungan sama Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon perlindungan sama Allah. Jagani ketika kita beraktivitas itu, jin itu berusaha untuk ganggu dan kemudian tembus di dalamnya. Lah terus nek tembus itu seperti apa, Tat? Ada beberapa ciri-ciri mengalami sakit yang tidak seperti sak bayane wong, ya. Sak bayane wong itu apa kalau di sini? Secara nalar itu terkadang tidak masuk. Kayak seperti tadi yang saya sampaikan, kawatnya keluar dari perut. Dulu pernah masuk TV itu ya, di daerah mana itu? Ya, di luar Jawa ya. Jadi perut itu keluar kawat. Keluar kawat. Atau ketika seseorang mengalami sakit, kemudian diruqyah, terjadilah frontal. Jinnya tidak kuat mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, akhirnya frontal. Itu ada juga ya. Frontal tahu nggih? Frontal itu nggih kados ngamuk gitu. Jadi kayak berontak ya. Kayak berontak. Lah bagaimana ketika kita dalam kondisi ada gangguan dan tidaknya itu? Ruqyah mandiri. Jadi meruqyah diri sendiri secara mandiri. Dengan cara bagaimana? Zikir pagi petang, kemudian apa ini namanya? Dengan membacakan ayat-ayat Quran kemudian ditiupkan di air bidara kemudian diminum. Atau mungkin dengan menggunakan susu kambing dicampur dengan madu. Dibacakan ayat-ayat Quran kemudian ditiupkan terus diminum ya. Itu juga bisa. Jadi jangan dimaknai ruqyah itu kok menyeramkan itu, ampun ya. Tidak menyeramkan. Itu salah satu metode pengobatan yang diperbolehkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ketika seseorang mendapati ikatan dengan bukhul, maka hendaknya sama-sama mohon ampun sama Allah. Dengan cara bagaimana? Bisa jadi di ruqyah jinnya itu nyampaikan, bukhul itu letaknya di sini, di sini, di sini. Atau dengan cara sholat, mohon di dalam sholat, dalam berdoa, ya Allah, ketika ada bukhul yang mengikat, tolong tunjukkan ya Allah. Ya. Lah indikasinya gimana? Biasanya orang yang terkena ikatan tersebut itu di area-area tertentu, yaitu mendekati dengan lokasi bukhul itu, biasanya tubuhnya merasakan perbedaan ya, seperti itu. Lah, jimat-jimat itu akan, apakah bisa menuju ke urusan ini? Bisa. Jimat itu dimaksudkan untuk perlindungan atau sebagai cekelan, dan itu menjadikan diri seseorang itu menduakan Allah. Mohon perlindungan itu sama jimat atau sama Allah? Mohon perlindungan itu kalian Allah napa kali jimat? Gadah sing kagungan jimat. Lah, bentuknya apa aja jimat itu? Banyak hal. Bentuknya banyak. Bisa jadi sejenis rajah-rajah seperti itu. Bisa jadi dengan gaman-gaman dan lain sebagainya. Kemudian diyakini ini memberikan kekuatan. Salah satu contohnya, ketika membawa jimat itu yakin dia mendapatkan perlindungan dari jimat tersebut. Dia akan aman, tidak akan celaka. Tapi kalau enggak bawa jimat tersebut, nanti dapat celaka. Berarti bergantung kepada jimat. Lah, efeknya apa kalau bawa cekelan seperti itu? Mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Pernah kejadian ada beberapa sahabat yang mendapati seseorang itu sedang sakaratul maut. Sedang sakaratul maut. Dalam kondisi nazaknya itu sulit sekali. Kemudian mengadu kepada Nabi. Ya Rasulullah, kenapa ini? Kok bisa sampai seperti itu? Kemudian dilihat. Nah, ternyata ada kalung jimat yang melingkar di leher. Kemudian diperintahkan untuk melepaskan itu. Qadarullah bi'idnillah, itu diberikan kemudahan dalam sakaratul maut. Dan kemudian menyampaikan, barang siapa yang mati membawa kesyirikan, maka dia tidak akan beruntung selama-lamanya. Kita sudah tahu kan, kalau syirik itu dosa yang amat besar. Inna syirka ladzulmun azim. Dosa syirik itu dosa yang sangat-sangat amat besar, di atas dosa-dosa besar. Maka caranya untuk terhindar dari dosa tersebut, ya mohon ampun sama Allah, taubat nasuha. Taubat nasuha. Apabila selama ini kita sudah pernah terjerumus dalam hal-hal seperti itu, maka bertobat, mohon ampun sama Allah. Ya, mohon ampun sama Allah. Jadi usahakan tauhidnya mengesakan Allah itu secara totalitas. Menjaga akidahnya dengan baik, jaga ibadah, jaga doa. Insya Allah dengan menjaga ini, gangguan-gangguan yang dimaksud tadi itu akan dijauhkan sama Allah. Jadi yang selama ini mungkin kita memaknai ruqyah itu kok menyeramkan, seakan-akan nanti menakutkan, ya. Ketika seseorang diruqyah nanti semuanya akan frontal, tidak seperti itu maknanya. Ya, maknanya mboten ngoten niku. Jadi itu salah satu metode yang digunakan untuk kita berikhtiar supaya dijauhkan dari gangguan-gangguan makhluknya Allah yang buruk. Saya kasih contoh Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dulu ketika menjalankan ruqyah, itu jinnya itu nyisip masuk. dan kemudian menyampaikan lewat jasad seseorang. Tiap kali dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, dia merasakan panas. Dan kemudian dia menyatakan, aku ingin keluar dari tubuh ini. Ajeng medal, tapi ternyata digondeli wingkingi. Saya mau keluar tapi ditahan sama belakang. Ternyata dalam dunia jin niku, Bu Pak, niku nggih wonten keluarga, ngoten niku. Ya. Tunggale okeh, tur yo umure ewonan. Pengalamane luweh okeh. Ya. Dan itu menyatakan digondeli sama belakang, tidak bisa keluar. Kemudian saya sampaikan, apa benar pimpinannya di belakang sana itu bernama Dajjal? Ternyata jawabannya benar. Makanya ada doa itu gimana? Allahumma inni a'udzu bikalimatillahi min syarri ma khalaq, wa a'udzu bika min adzabil qabr wa adzabin nar, wa na'udzu bika min fitnatil mahya wal mamati wal fitnati masihu dajjal. Mohon perlindungan sama Allah dari gangguan makhluknya Allah yang buruk. Kemudian mohon sama Allah untuk dijauhkan dari apa ini? Azab kubur, azab api neraka. Mohon sama Allah untuk dijauhkan fitnah kematian, fitnah kehidupan, dijauhkan dari fitnah dajjal. Itu selalunya kita mohon sama Allah. Jangan lepaskan doa itu. Penapal dereng? Penapal dereng, Bu? Ya. Dihafalkan. Mohon selalunya. Habis sholat dibaca. Mohon perlindungan sama Allah. Jangan sampai menghadirkan rasa sombong sehingga kita enggak mau berlindung sama Allah. Kalau sudah rasa sombong itu muncul, baik urusan harta, ilmu, jabatan, dan lain sebagainya, itu nanti membuat diri itu jadi angkuh, ya, kemudian mengundang apa tadi? Syaitan itu untuk mendekat, sehingga menjadikan kita itu terjerumus di dalam kesesatan, ujung-ujungnya nyemplung ke dalam urusan kesyirikan, dan bukan mendapati ridhonya Allah, tapi justru malah kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Lah orang yang kemasukan ini tadi tidak terasa kalau dirinya itu dimasukin. Karena ketika seseorang itu kemasukan jin dalam kondisi frontal, itu dirinya keadaan diam, tapi badan gerak semua, dikuasai oleh jin. Efek dari itu apa? Lama-kelamaan kalau diri seseorang sudah dikuasai oleh jin, maka kasihan di orang tersebut. Bisa dirinya sendiri yang ngundang masuk, bisa jadi juga kiriman dari luar. Efek dari kesombongan itu arahnya ke sini. Lah kok sombong tak? Karena tidak mau berlindung sama Allah. Jadi mohon perlindungan sama Allah. Yang dilawan itu dalam urusan gaib, tidak kelihatan oleh mata. Ketika saya nyampaikan seperti ini, ketika ada jin yang ikut di area ini, itu sudah dalam pikirannya itu gembreget. Ngopo dadak jelas ning ini barang. Kalau seseorang terjatuh dalam kesesatan, dalam kesyirikan, dalam dosa besar dan lain sebagainya, itu senang mereka. Tapi ketika seseorang diajak untuk kembali kepada tauhid, mengesakan Allah, gregetan mereka. Jadi yang selama ini nyuwun pangapunten ingkang kathah, sing berurusan kalih urusan jimat, urusan dukun, ya, kemudian urusan-urusan yang sifatnya ke arah kesyirikan itu, sudahlah, tinggalkan. Mohon ampun sama Allah. Taubat nasuha sebelum semuanya terlambat. Jagani yang tidak-tidak. Apakah bisa Ustaz, yang namanya hal-hal yang berupa jimat kayak gitu bisa menjadikan penghalang dalam urusan sakaratul mautnya? Bisa jadi. Bisa jadi. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita menyatakan orang ini pasti ada ininya, ini ada ininya, jangan. Nanti dikhawatirkan malah kita mengetahui secara gaib, itu malah jadi tidak pas. Jadi mohonnya itu sama Allah untuk dijauhkan dari gangguan makhluknya yang buruk dengan cara kita memurnikan tauhid, jaga akidah, ibadah dan doa. Apakah bisa ketika seseorang itu diruqyah kemudian tidak terjadi apa-apa? Tidak terjadi apa-apa alias tidak frontal. Bisa jadi. Kalau kita ruqyah masal itu ada yang reaksi, ada yang tidak gitu. Ada yang frontal, ada yang diem aja. Ada yang reaksi, ada yang tidak. Dan kita tidak bisa menyatakan, oh ini pasti nanti reaksi, oh ini pasti tidak reaksi, tidak bisa. Semuanya bi'idnillah, biqadarullah. Atas izin Allah, atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu ingkang dirahmati Allah, usahakan semaksimal mungkin jangan berurusan dengan apa ini, urusan kesyirikan gitu. Karena itu pintu celah masuk, dan mereka yang bernama syaitan itu tidak henti-hentinya untuk menggelincirkan manusia, untuk meninggalkan keimanannya, sehingga ikut bersama mereka masuk ke dalam nerakanya Allah. Lah kita selaku menjadi umat Nabi SAW itu beriman kepada gaib, ya, dan meyakini bahwa gaib itu ada, jin syaitan itu ada. Tapi kita mohon perlindungan sama Allah dari gangguan-gangguannya. Kira-kira jenengan 24 jam itu aktivitas diawali dengan berdoa mboten? Kadang-kadang. Satu contoh mawon. Kalau kita makan, itu kalau enggak diawali dengan berdoa, apa efeknya? Efeknya apa? Hah? Syaitannya itu ikut makan. Bisa ikut ke dalam makanan itu, masuk ke dalam tubuh kita. Pertanyaannya selama ini itu ketika kita makan sudah berapa kalikah kita enggak berdoa? Maka jangan kaget kalau terkadang diri kita ini ada sifat syaitonia. Contohnya apa? Marah. Marah gitu ya. Atau mungkin punya rasa hasad, iri, dengki, riak, takabur. Penyakit-penyakit hati itu berusaha untuk nyisip di diri kita. Bisa jadi karena berawal dengan urusannya tadi. Lah kalau contoh dari Nabi bagaimana? Awali dengan berdoa. Kemudian adabnya dengan tangan kanan, kemudian dengan duduk. Kan gitu. Lah dicoba dalam 24 jam itu siklus kita itu dibenahi. Yang kurang pas itu dibenahi. Biasanya makan dengan berdiri, sekarang dengan duduk. yang biasanya dengan tangan kiri sekarang pakai tangan kanan, yang biasanya kalau kita mau tidur langsung bleksek sekarang awali dengan berdoa dulu, bangun tidur juga terus, bangun tidurku terus. Ya, dari kecil itu diajari gitu ya. Dari kecil, dari dulu, bangun tidurku terus mandi, bangun tidurku terus berdoa dulu. Ya, berdoa dulu. Enggak kerasa ya, dari kecil kita didoktrin seperti itu. Bangun tidurku terus mandi. Lah terus dongone piye? Ya. Dirubah, bangun tidurku terus berdoa. Mau tidur berdoa, bangun tidur berdoa. Selalu mohon perlindungan sama Allah. Karena tidak henti-hentinya syaitan itu berusaha untuk merongrong masuk, untuk senantiasa mengganggu sampai keimanan seseorang itu jatuh dan puncak-puncaknya meninggalkan keislamannya. Kalau sudah seperti itu, siapa yang disalahkan? Mau nyalahkan syaitan. Ketika masuk ke dalam nerakanya Allah, ditanya, kenapa kamu bisa masuk sini? Karena aku diajak sama syaitan itu. Lah kalau syaitannya jawab, lah salahmu gelem, piye kita? Hah? Yang rugi siapa? Awake dhewe. Ya. Makanya ngapunten yang kadah, efek dari urusan-urusan kesyirikan-kesyirikan tadi itu berawal dari penyakit-penyakit hati, kemudian menduakan Allah, menjadikan seseorang itu mengundang kemurkaan bukan mengundang keberkahan. Lah coba kalau seseorang itu semuanya itu berada di dalam syariatnya Allah, menjaga dengan baik, insyaallah biidznillah biqadarullah pasti Allah datangkan perlindungan. Ya. Allah datangkan perlindungan. Karena sudah diberikan contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sampai ada kitab kecil itu ya. Hisnul Muslim. Itu dibaca atau tidak? Nah, hendaknya setiap harinya kita itu berusaha untuk mendekatkan diri kita sama Allah dan mohon perlindungan. Ya. Ngapunten lho, Bu, Pak. Kalau jenengan berusaha untuk mengabaikan apa yang dinamakan tauhid, kemudian akidah, ibadah, doa, nanti kalau ketanggor sendiri, ya, gangguan jin itu mendatangi kita, maka salahkan diri kita sendiri. Karena kita punya rasa sombong sehingga tidak mau berlindung sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, penyakit-penyakit hati yang lain, urusan A tidak suka dengan B beralasan dengan urusan kedengkian, iri, hasad dan lain sebagainya, itu juga menjadikan kerugian kepada seseorang yang melakukannya. Iri dengki niku parang mboten? Dengki niku parang mboten? Hasad niku parang mboten? Ketika seseorang mendapati kebahagiaan kok orang itu ndak suka, berarti niku namine napa? Iri, hasad. Ya. Gini loh. Istrinya Abu Lahab itu naruh carang duri dengan harapan nanti Rasulullah nginjak. Ketika Rasulullah nginjak, dilihat dari jarak jauh, nanti kalau kakinya nginjak carang, nginjak duri, itu dari kejauhan ketawa-ketawa. Jadi sifat orang iri, hasad, dengki itu, nek-nek wong liya susah, de'e seneng. Nek-nek wong seneng, de'e su. Wonten mboten model sakniki ngoten niku. Lah dalah. Lah kok okeh ternyata. Astagfirullahaladzim. Ya. Astagfirullah. Wonge ya teko ngono kuwi. Ya Allah. Wonge teko ternyata. ya. Astagfirullah. Mohon ampun sama Allah. Istighfar, ya. Sudah tidak usah seperti itu lagi, ya. Pokoknya ketika kita punya sifat hal-hal penyakit hati itu, singkirkan, mohon ampun sama Allah, dirubah. Karena ini sangat membahayakan bagi diri kita sendiri. Jadi ini seputar ulasan ruqyah tentang urusan buhul, jimat, ya. Itu semuanya urusannya dengan bab kesyirikan. Maka metode di ruqyah itu supaya terjaga atau mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dijauhkan dari gangguan-gangguan makhluknya Allah yang buruk, sehingga kita menjalani kehidupan dengan baik. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mohon sama Allah untuk diberikan kehidupan dunia baik, kehidupan akhirat baik, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dijauhkan dari goncangan api neraka. Amin ya robbal alamin. Ngoten nggih, sudah masuk isya. Alhamdulillah. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, menjadikan tambahan ilmu untuk kita semuanya, sehingga menjadikan kita lebih dekat sama Allah, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Cekap. Wadah tanya jawab.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu Ustaz, kula badhe matur. Napa wonten jimat ingkang boten berwujud benda? Niku wujude donga nak jaman tiyang riyin dereng ngertos ngaji. Niku carane ngicali pripun atos ta? Nuwun sewu nggih, Tat.
2: Nggih. Sampun, Bu.
1: Nggih, kula niki tesih anake wong tuwa riyin.
2: Nggih. Sedanten anake wong tuwa kabeh niki.
1: Mboten gadah jimat sing rupane benda, tapi doa-doa, tapi doane niku sok boten Al-Qur'an. Niku pripun, Tat?
2: Nggih. Pripun, Tat? Monggo langsung mawon.
0: Ya, ahsan barakallahu fiik. Ya. Sebatas sepengetahuan saya. Jadi nanti apabila mendapati dari para asatid yang lain yang lebih akurat jawabannya, silakan diambil. Setahu saya jimat itu berbentuk, berwujud. Tapi juga ada amalan-amalan yang dilakukan oleh seseorang walaupun itu tidak berbentuk benda, tapi ucapan-ucapan yang mengarah kepada urusan menduakan Allah, dan itu diamalkan terus-menerus. Memang tidak ada wujud bendanya, tapi amalan itu disebutkan kemudian diamalkan. Contoh, ngambil potongan ayat Quran tetapi tidak pada tempatnya, digunakan untuk menghadirkan kekuatan. Contoh, dibaca di tempat tertentu dengan bab-bab kesyirikan, maka ini akan mengarah kepada larangan. Tentunya amalan itu dicontohkan, disyariatkan, ada contohnya, tidak sembarangan. Lah kalau kita berdoa sama Allah, apakah boleh? Boleh-boleh saja berdoa sama Allah, dan menggunakan bahasa apapun silakan. Menggunakan bahasa apapun silakan, dan Allah tahu itu. Tetapi ketika mengamalkan sesuatu yang mungkin itu perintah dari teman atau mungkin dari dukun dan lain sebagainya, ya, kemudian diamalkan terus-menerus, maka ini bisa mengundang jin. Kenapa? Karena amalan tersebut ketika tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, tidak dianjurkan, maka bisa jadi itu mendatangkan jin sehingga mengikat kepada orang tersebut. Padahal secara tafsirnya atau penjelasan para mufasirin, pengambilan potongan ayat-ayat itu kalau tidak sesuai dengan tafsirnya itu pun sudah melenceng, itu berbahayanya. Apalagi itu dari seseorang yang konon mungkin dari dukun atau mungkin paranormal dan sebagainya, kemudian diamalkan walaupun itu tidak berbentuk benda, tapi amalan-amalan tersebut mengarah kepada urusan kesyirikan sehingga menghadirkan atau mengundang jin yang mengikat kepada orang yang mengamalkan. Seperti itu. Ya kurang lebihnya seperti itu nggih. Wallahu a'lam bishawab. Apabila nanti mendapati keilmuan yang lebih rajih silakan diambil. Ya, barakallahu fiik.
2: Gila, tadi tanglet nih kita.
0: Ya, betul.
2: Saat ini tanglet cerita sekedek kita. Jadi kita ceritanya. Kalau niku nate nampo bayaran, jumlah duit niku 1 juta. Nah, terus duit niku kula kantongi. Baru kula kantongi, kula pun wirawiri, ajeng kula nge bayar etangan sanesipun. Ternyata duit kula niku kantun 900. Kantun 900. Terus nah sing ajeng kula bayar ngeten. Engko dhek dicolong tuyul ngoten. Terus ora ngoten kula. Wah, kula etang-etung, wah ceritane mau ya 1 juta kok iki dadi 900. Terus kula goleki nang endi duit iki. Padahal aku mau ya langsung tak kantongi rumangsa kula ngoten, Dad. Nah, terus kula ya sempat suudon iki, Dad. Suudon. Wah, apa ya tenan ya enek tuyul ya ngoten niku. Ternyata ngeten, bareng pun rodok beberapa anu ning kula niku tesih kula hitung, Dad. Kula hitung angen-angen niku, Dad. Terus tibake ketemu jawabane. Duit 100 niku kula kayaknya bojo kula, Dad. Ya kula niku pun ngertine mun rodok dangu ngoten lho. Beberapa jam ngoten lho. Kula kayaknya bojo kula, terus kula tangleti wingi mau tak kei duit 100 tak kon nggih blonjo mau. Heeh. Wah, nah terus niku ngitung goleki biyen ngoten. Tibake digawa dikula kayaknya bojo kula. Terus niku kula alhamdulillah berarti ora dicolong tuyul ngoten. Nah, pertanyaan kula niki pertanyaanipun, Dad. Napa saestu enten tuyul nyolong duit? Ping kalih niku pertanyaan yang sepisan. Kaping kalih carane ben duit ora dicolong tuyul pripun? Ngoten, matur nuwun, Dad.
0: Masyaallah. Yang pertama, uang ketika dihitung genap awalnya, kemudian setelah diberikan tidak genap. Yang perlu di cross check adalah itu hitungan kita yang salah atau bagaimana. Yang kedua, kejadian seperti itu berulang kali atau hanya sekali saja. Kemudian ketika kita sudah menghadirkan apa-apa disangkut-pautkan dengan gangguan jin, bisa jadi juga asumsi tersebut itu salah karena teledor, keteledoran kita sendiri. Ibaratkan kita naruh gelas, ditaruh di pinggir pintu. Jangan ditaruh di situ, nanti itu kena kaki, kesandung, jadi jatuh. Karena kita teledor, kita taruh di situ. Ketika beneran kesenggol, mungkin kena terpaan angin atau mungkin kesenggol kucing dan lain sebagainya, terus kemudian kita kaitkan dengan oh ini gangguan jin, ya tidak bisa juga. Jadi apa-apa juga jangan langsung disangkut pautkan dengan ini selalunya gangguan jin, belum tentu. Kemudian yang berikutnya, apakah ada tuyul itu ya? Ya, wallahu alam bisawab. Setahu saya itu jin. Jin ganggu alam nyata itu bisa. Contoh, menutupi mata seseorang sehingga apa yang dia lihat itu tidak kelihatan. Contoh, makhluk gaib ganggu nyata. Nyata itu berarti yang kelihatan oleh kita. di dalam perjalanan karena tidak berdoa, bisa jadi mereka itu mengganggu dengan cara menutup mata kita. Yang kelihatan kita itu lurus padahal itu belok. Bisa jadi seperti itu. Ya. Itu yang saya ketahui. Jadi jin. Lah jin ini bentuknya apa? Wah, banyak sekali. Ya. Saya enggak bisa nyebutkan satu persatu. Apa bisa dibawa ke alamnya sana? Bisa juga. Dari nyata dibawa ke alam gaib sana. Bisa. Jawabannya bisa. Disembunyikan. Disembunyikan. Contoh syaitan itu mengganggu, ya, mengganggu dalam seseorang ketika sholat dan kemudian itu bukti nyata gangguan itu ada, ya. Itu ketika ada contoh seorang anak muda bilang kepada seorang alim, menyatakan bahwa saya pernah naruh sesuatu barang tapi saya lupa naruhnya di mana. Jenengan kalau orang soleh, orang alim, tolong tunjukkan saya berada di mana naruhnya saat itu. Jawaban seorang alim ini, lawang kamu sendiri aja yang naruh tidak tahu, apalagi saya. Ya, benar nombatan? Benar. Kemudian orang alim ini tadi menyuruhnya untuk kamu pulang sholat sunnah. Sholat sunnah. Mohon sama Allah. Mohon sama Allah untuk diberikan kemudahan. Dan ternyata ketika pemuda ini tadi benar-benar menjalankan sholat sunnah 2 rakaatnya, ternyata di dalam sholatnya itu kelingan. Oh, naruhnya di sana. Akhirnya beneran dicari. Setelah sholat dicari, ketemu tenan barang. Setelah ketemu, datangi lagi orang soleh tadi. Jenengan memang benar orang alim. Jenengan memang benar orang yang soleh. Padahal aku sendiri tidak tahu di mana naruhnya, jenengan kok bisa tahu? Jawaban orang alim, bukan saya tidak tahu. Tapi inilah bukti keberhasilan syaitan mengganggumu di dalam sholatmu. Bahwa ketika kamu sholat, kamu ingat barang-barang dan syaitannya dukung. Akhirnya barang yang kamu sembunyikan, yang kamu simpan itu jadi ketemu. Dan itu sholatmu terbukti bahwa tidak khusyuk di dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu yang dirahmati Allah, jadi gaib ganggu di nyata itu bisa. Ya. Entah wujud gangguannya apa ini, saya tidak bisa menentukan satu persatu. Bisa jadi nyembunyikan barang kita. Ya. Bisa jadi juga membawa seseorang itu dibawa ke alamnya sana, bisa. Ya bisa. Tapi kalau jenengan nyebutkan jenisnya apa ya kudu gendruwo, kudu pocong, kudu tuyul, wallah alam bisa. Ya. Seperti itu jawaban saya, gitu. Itu berkaitan apakah tuyul itu ada. Yang jelas jin itu ada. Kalau jenis-jenis jinnya apa, tentunya banyak. Saya tidak bisa menyebutkan oh ini berbentuk wallah alam bisa. Seperti itu nggih, Pak Sigit.
2: Ya. Nggih.
0: Barakallahu fiik. Ketika seseorang mendapati penampakan gitu ya, penampakan. Apakah itu mbahnya yang meninggal itu atau itu jin? Jawabannya adalah jin. Karena ruh itu ditaruh di barzah. Makna barzah dinding yang sangat kokoh yang tidak bisa ditembus oleh siapapun melainkan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang membo-membo itu adalah jin, bukan mbahnya tadi, ya. Jadi ketika seseorang melihat itu, maka yakinlah itu adalah jin, bukan mbahnya. Yang membo-membo menyerupai itu. Karena memang jin menyerupai itu bisa. Menyerupai apa saja bisa, kecuali menyerupai Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak bisa. Jadi menyerupai Rasulullah tidak bisa, ya. Maka ketika seseorang itu mimpi, ya, mimpi bertemu Nabi SAW, insya Allah itu mimpi yang benar. Asalkan orang yang mimpi tersebut ketika di cross check apakah profilnya atau ciri-cirinya itu sesuai di dalam penjelasan kitab Syama'il Muhammadiyah. Jadi ada kitab Syama'il Muhammadiyah itu tentang bagaimana profil Nabi, seperti apa ciri-cirinya. Ya. Karena ketika seseorang mimpi bertemu Rasulullah, itu ketika ciri-cirinya benar, maka itu memang benar. Karena syaitan tidak akan bisa menyerupai Nabi SAW. Tapi bisa menyerupai yang lain. Bisa menyerupai yang lain. Kayak menyerupai mbahnya tadi. Ya, niku bisa. Tapi itu bukan mbahnya, tapi itu jin yang menyerupai. Agar seseorang itu meyakini dan takut imannya gugur, kemudian terjatuh di dalam kesesatan. Wallahu a'lam bishawab. Gitu nggih. Cekap, semoga apa yang saya sampaikan ini apabila bermanfaat, maka ambillah ilmu itu. Apabila ada kesalahan-kesalahan, saya mohon maaf. Itu berkaitan dengan keterbatasan kemampuan saya dalam keilmuan. Apabila mendapati keilmuan yang rajih, yang lebih akurat dari mungkin para asatidz yang lain, silahkan diambil. Semoga yang sedikit ini bisa menjadikan pencerahan untuk kita semuanya, menjadikan kita untuk lebih dekat sama Allah, dan semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kirang langkungi penyun pangapunten. Barakallahu fikum makhluk alihada. Astagfirullahaladzim lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'anani alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
4: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda Rapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01 Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
5: Telah dibuka pendaftaran santri baru Pondok Pesantren Islam Salman Al-Farisi tahun ajaran 2027-2028. Mencetak generasi solih, muslih, mujahid. Catat tanggalnya, mulai 4 Oktober hingga 4 November 2026. Biaya pangkal 16,9 juta. Sudah lengkap, meliputi fasilitas gedung, lemari, dipan, 3 seragam, kasur lengkap, plus SPP awal, tanpa biaya daftar ulang tahunan. Info PSB Putra 0823-25000-962 atau Putri 0813-2824-3040. Jangan tunda, kuota terbatas. Mari persiapkan generasi yang solih dalam dirinya, muslih bagi lingkungannya, dan mujahid dalam perjuangannya. Kunjungi websitenya di ppsalmanalfarisi.com.

Pendengar, setiap makhluk hidup pasti mati. Ini aksioma kehidupan yang diakui di barat maupun di timur. Untuk mengetahui kadar kehidupan seseorang dan kadar ketahanan hidup makhluk hidup tidak memerlukan kecerdasan tinggi. Anak-anak juga tahu bahwa mati adalah sesuatu yang dialami orang atau makhluk hidup. Hanya setiap orang sering alfa terhadap kematian, senantiasa mengintai bahwa batas waktu kita hidup di dunia sama sekali tidak diketahui. Orang yang memiliki kesadaran akan batas-batas dalam kehidupan itulah yang disebut Rasulullah orang cerdas atau orang jenius. Hadis riwayat Tirmidzi mengatakan, orang yang cerdas ialah orang yang mengendalikan dirinya dan bekerja untuk kehidupan setelah kematian. Pendengar, maukah kita disebut orang jenius? Siapapun itu manusia sangat gembira kalau digolongkan orang yang memiliki kecerdasan tinggi. Dengan prinsip ini, maka sadar akan waktu terakhir kehidupan di dunia ini menjadi bagian dari kecerdasan yang esensial dalam kehidupan. Sejarah telah mengajarkan Fir'aun yang mengaku Tuhan pun dan yang memerintahkan pembunuhan semua bayi laki-laki akhirnya menelan kematian. Jejaknya bisa kita baca dan muminya pun bisa kita saksikan di Mesir. Firman Allah, katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemuimu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Surat Al-Jumu'ah. Peringatan ini mengharuskan kita senantiasa dalam keadaan sadar apakah sedang sibuk ataukah tidak. Apakah mau tidur ataukah baru terbangun. Apakah sedang gembira ataukah sedih. Semuanya diukur oleh kesadaran akan kematian.

0: Saatnya kita ikuti bacaan zikir petang yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat mengikuti.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

0: SFM. RDS FM.
1: Waktu sholat maghrib telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: An ibni Abbas wa Anas ibni Malik radhiyallahu anhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديا ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب متفق عليه.
2: Dari Ibnu Abbas dan Anas bin Malik, semoga Allah meridhai kepada keduanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, seandainya anak cucu Adam memiliki satu lembah dari emas, niscaya dia ingin mempunyai dua lembah, dan tidak ada yang memenuhi mulutnya kecuali tanah, dan Allah akan senantiasa menerima taubat orang-orang yang bertaubat. Mutafakun alaihi.
3: Lagi full seneng kayaknya ini.
4: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini, Pak. Jadi sambil YouTube-an ini loh.
3: Wih.
4: Ini Wi-Fi-nya pakai apa toh, Pak? Kok udah nggak pernah lemot lagi?
3: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh. Gimana?
4: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus nggak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
5: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
6: Assalamualaikum Kang Rejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
7: Alhamdulillah baik-baik saja.
6: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
7: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
6: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
7: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diterunan siki.
6: Alam bawa rada engkau tau Kang, iki serenging ini panas banget loh.
7: Ayo ngaku mobilku kalu.
6: Weh, saiki numpak mobil ya?
7: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lorotok loh.
6: Walah, mesti yang Ferrari Lamborghini ki.
7: Lah, ge mobilku ge.
6: Lah kok pikep ngene?
7: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
6: Aduh, ya wes, ayo.
5: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
8: cry. Telah hadir dan menetap di sekitar Anda Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
9: Waktu sholat isya telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Alif Lam Mim.
3: Alif Lam Mim.
4: Zalikal kitabu la raib fihi hudan lilmuttaqin.
3: Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa.
4: Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
3: Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka.
4: Walladzina

0: يوقنون.
1: Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau dan mereka yakin akan adanya akhirat.
0: Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun.
1: Mereka lah yang mendapatkan petunjuk dari Rabbnya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka, engkau Muhammad beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman.

dan di antara manusia, ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.

0: dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakit itu, dan mereka mendapatkan azab yang pedih karena mereka berdusta.
1: Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun.
0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan.
1: Ala innahumul mufsidun walakin la yash'urun.
0: Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.
1: Wa idza

Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman." Mereka menjawab, "Apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman?" Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu.

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan, para pemimpin mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok."
1: Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.

Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapatkan petunjuk.

Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali.

atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir. Ya.

0: Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Ya

Wahai manusia, sembahlah Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orangnya sebelum kamu, agar kamu bertakwa.

0: Fir'aun.
1: Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untuk kamu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

0: الْكَافِرِينَ.
1: Jika kamu tidak mampu membuatnya dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.

dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberikan rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya.

0: الْمُفْلِحِينَ.
1: Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Rob mereka. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu, banyak pula orang yang diberinya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu, selain orang-orang fasik.

yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepada-Nyalah kamu dikembalikan.

Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit. Lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Wa

Dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar."

Dia, Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia, Adam, menyebutkan nama-namanya, dia, Allah, berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan?"

0: kafirin.
1: Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri. Dan ia termasuk golongan yang kafir.

0: الْعَالَمِينَ.
1: Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim.

Lalu setan memberdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana atau di surga itu. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Rabb-nya, lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja.

0: Dan berimanlah kamu kepada Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah, dan bertakwalah hanya kepadaku.
1: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون.
0: Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya.
1: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.
0: Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.

Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Padahal kamu membaca kitab atau Taurat. Tidakkah kamu mengerti?

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini.

0: ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون.
1: Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun, sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima dan mereka tidak akan ditolong.

Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak lelakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu, merupakan cobaan yang besar dari Rabbmu.

Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedangkan kamu menyaksikan.

0: Dan ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim.
1: Tumma afawna ankum min ba'di dhalik la'allakum tashkurun.
0: Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu, agar kamu bersyukur.
1: Wa idh atayna Musa al-kitaba wal-furqana la'allakum tahtadun.
0: Dan ingatlah ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan furqan, agar kamu memperoleh petunjuk.
1: Wa idh

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu, bertobatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Dan itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima taubatmu. Sungguh, dialah yang maha penerima taubat, maha penyayang."

0: dan kami menaungi kamu dengan awan, dan kami menurunkan kepadamu man dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi justru merekalah yang menzalimi diri sendiri.
1: وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا

Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini atau Baitul Maqdis, maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu, dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk. Dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah yang lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, karena mereka selalu berbuat fasik.

Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.

Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja." Maka mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar Dia memberikan kami apa yang ditumbuhkan oleh bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Dia, Musa, menjawab, "Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta." Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapatkan kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak atau alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas.

0: ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapatkan pahala dari Rabb-nya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.

0: يَتَّقُونَ.
1: Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa.

0: khasirin.
1: Kemudian setelah itu kamu berpaling, maka sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, pasti kamu termasuk orang yang rugi.
0: Walaqad

dan sungguh. Kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina.

Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Dia, Musa, menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh.

0: يَشْعُرُونَ
1: Mereka berkata, mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Dia Musa menjawab, dia Allah berfirman, bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda, tetapi pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu.

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami apa warnanya." Dia, Musa, menjawab, "Dia, Allah, berfirman bahwa sapi itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, yang menyenangkan orang-orang yang memandanginya."

0: تَهْتَدُونَ.
1: Mereka berkata, mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami. Dan jika Allah menghendaki, niscaya kami mendapatkan petunjuk.
0: Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthiru al-ardha wa la tas

Dia Musa menjawab, "Dia Allah berfirman, sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, sehat dan tanpa belang." Mereka berkata, "Sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya." Lalu mereka menyembelihnya dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu.

Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati, dan Dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya, agar kamu mengerti.

Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras, sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu, pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

maka apakah kamu muslimin sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya.

0: يَعْقِلُونَ. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila kembali kepada sesamanya, mereka bertanya, apakah akan kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Rabbmu? Tidakkah kamu mengerti?
1: Awala ya'lamuna anna Allaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun.
0: Dan tidakkah mereka tahu bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan?
1: Wa min

dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat, kecuali hanya berangan-angan, dan mereka hanya menduga-duga.

Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata, ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat.

0: dan mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Ataukah kamu mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui?
1: Bala.

Bukan demikian. Barang siapa berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang.

0: Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, janganlah kamu menumpahkan darahmu, membunuh orang, dan mengusir dirimu atau saudara sebangsamu dari kampung halamanmu. Kemudian kamu berikrar dan bersaksi.
1: Tumma antum haulai taqtuluna anfusakum.

Kemudian kamu Bani Israel membunuh sesamamu dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamannya. Kamu saling membantu untuk menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab atau Taurat dan ingkar kepada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu, selain kenistaan dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat, mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan di dunia dengan kehidupan akhirat. Maka tidak akan diringankan azabnya dan mereka tidak akan ditolong.

0: أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون.
1: Dan sungguh kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul, dan kami telah berikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran, serta kami perkuat dia dengan Rohul Kudus atau Jibril. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa sesuatu pelajaran yang tidak kamu inginkan? Kamu menyombongkan diri, lalu sebagian kamu dustakan, dan sebagian kamu bunuh.
0: وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ.
1: Dan mereka berkata, hati kami tertutup. Tidak, Allah telah melaknat mereka itu karena keingkaran mereka, tetapi sedikit sekali mereka yang beriman.

Dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir. Ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar.

Sangatlah buruk perbuatan mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Karena itulah mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan, dan kepada orang-orang kafir ditimpakan azab yang menghinakan.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada apa yang diturunkan Allah atau Al-Quran. Mereka menjawab, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Dan mereka ingkar kepada apa yang setelahnya. Padahal Al-Quran itu adalah yang hak yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah Muhammad, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika kamu orang-orang yang beriman?

Dan sungguh, Musa telah datang kepadamu dengan bukti-bukti kebenaran. Kemudian kamu mengambil patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya. Dan kamu menjadi orang-orang yang zalim.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu, dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengarkan, tetapi kami tidak mentaati. Dan diresapkanlah ke dalam hati mereka itu, kecintaan menyembah patung, anak sapi, karena kekafiran mereka. Katakanlah, sangat buruk apa yang diperintahkan oleh kepercayaanmu kepadamu, jika kamu orang-orang yang beriman.

Katakanlah Muhammad, jika negeri akhirat di sisi Allah khusus untukmu saja, bukan untuk orang lain, maka mintalah kematian jika kamu orang yang benar.

0: الظالمين.
1: Tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali, karena dosa-dosa yang telah dilakukan tangan-tangan mereka. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim.

dan sungguh engkau Muhammad akan mendapati mereka, orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab, dan Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan.

0: mu'minin.
1: Katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan kitab-kitab yang terdahulu dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman.

0: Barang siapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir.
1: Walaqad anzalna ilayka ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun.
0: Dan sungguh kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu Muhammad, dan tidaklah ada yang mengingkarinya selain orang-orang fasik.
1: Awa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum bal aktharuhum la yu'minun.
0: Dan mengapa setiap kali mereka mengikat janji, sekelompok mereka melanggarnya, sedangkan sebagian besar mereka tidak beriman.

Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sebagian dari orang-orang yang diberi kitab atau Taurat melemparkan kitab Allah itu ke belakang punggung, seakan-akan mereka tidak tahu.

Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia, dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, "Sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah kafir." Maka mereka mempelajari dari keduanya, dari malaikat itu, apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya, kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberikan manfaat kepada mereka. Dan sungguh, mereka sudah tahu, barang siapa membeli atau menggunakan sihir itu, niscaya tidak akan mendapatkan keuntungan di akhirat. Dan sungguh, sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka tahu.

0: Alim.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan ra'ina, tetapi katakanlah unzurna, dan dengarkanlah. Dan orang-orang kafir akan mendapatkan azab yang

Orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Rabbmu. Tetapi secara khusus Allah memberikan rahmatnya kepada orang yang Dia kehendaki. Dan Allah pemilik karunia yang besar.

Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?

Ataukah kamu hendak meminta kepada Rasulmu atau Muhammad seperti halnya Musa pernah diminta oleh Bani Israel dahulu? Barang siapa mengganti iman dengan kekafiran, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman, menjadi kafir kembali, karena rasa dengki dalam diri mereka setelah kebenaran jelas bagi mereka. Maka maafkanlah dan berlapang dadalah sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: Dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat, dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal al-imanu bid'un wa sab'un aw bid'un wa sittuna syu'bah fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Muttafaqun alaih.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, iman itu terdiri dari 70 atau 60 cabang lebih. Yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak yang diibadahi selain Allah. Dan tingkat yang paling rendah adalah penyingkiran gangguan dari jalanan, dan malu merupakan salah satu cabang iman. Muttafaqun alaih.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
5: Alhamdulillah juga, sitik-sitik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Wah, kayak gue ya? Ya wis, Neng Anu, yuk aku diterunan siki.
4: Alam bawa rodo engkau tau Kang, iki serengeng ini panas banget loh.
5: Ayo ngaku mobilku kalu.
4: Weh, saiki numpak mobil ya?
5: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
6: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
7: cry. Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
8: Iya toh, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang, ngebai omah.
7: Yowis, sedekahkan wae nek ngono.
8: Sedekah ke? Nah, sopo sing gelem nompo sedekah abrak koyo ngene.
7: Eh, serah ke wae ke si Barkas.
8: Si Barkas? Apa kui?
7: Donasi barang bekas, bro. Yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
8: Wah, menarik ya.
7: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto.

Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia, hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah, Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai, harga mulai 33 jutaan, all-in, berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

0: telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
1: Sahabat Muslim, sesungguhnya yang halal itu sudah jelas, dan yang haram itu sudah jelas. Dan di antara keduanya, ada perkara subhat yang tidak diketahui oleh banyak manusia. Barang siapa berhati-hati dengan yang subhat, ia telah memelihara agama dan kehormatannya. Barang siapa yang terjatuh pada subhat, maka ia telah terjerumus pada yang haram. Hadis riwayat Muslim. Saudaraku, kalimat itu diucapkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dari 14 abad silam. Beliau memberi peringatan kepada kita untuk berhati-hati dalam masalah halal dan haram serta sesuatu yang tidak jelas di antara keduanya. Hal itu menyangkut rezeki yang didapat, makanan yang dikonsumsi, pakaian yang dikenakan, nafkah yang diberikan kepada keluarga, dan hal-hal lain yang terkait dengan hidup keseharian kita. Semuanya harus berasal dari yang halal, baik secara hukum maupun secara zat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk selektif dalam mengkonsumsi segala hal yang menjadi kebutuhan hidup kita. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 168, "Hai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu musuh yang nyata bagimu." Saudaraku, implikasi mengkonsumsi barang haram sangat signifikan bagi kehidupan seseorang, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia akan berdampak pada perilaku, akhlak, psikologi, emosi, kesehatan, dan keturunan kita. Sedangkan di akhirat, ada dua kemungkinan: masuk surga dengan menikmati segala kenikmatannya, atau neraka dengan menanggung segala siksanya. Saudaraku, karena itu tak heran jika Abu Bakar sangat ketat dalam hal ini. Di situ riwayat disebutkan bahwa suatu hari pembantu Abu Bakar datang dengan membawa makanan. Seketika Abu Bakar mengambil dan memakannya. Sang pembantu pun berkata, "Wahai Khalifah Rasulullah, biasanya setiap kali aku datang membawa makanan, Anda selalu bertanya, dari mana asal makanan yang aku bawa? Kenapa sekarang Anda tidak bertanya?" Abu Bakar menjawab, "Sungguh, hari ini aku sangat lapar, sehingga lupa untuk menanyakan hal itu. Kalau begitu, ceritakanlah, dari mana kamu mendapat makanan ini?" Si pembantu menjawab, "Dulu, sebelum aku masuk Islam, profesiku adalah sebagai dukun. Suatu hari aku pernah diminta salah satu suku untuk membacakan mantra di kampung mereka. Mereka berjanji akan membalas jasaku itu. Pada hari ini, aku melewati kampung itu dan kebetulan mereka sedang mengadakan pesta. Maka mereka pun menyiapkan makanan untukku sebagai balasan atas jasa perdukunan yang pernah kuberikan. Mendengar itu, saudaraku, spontan Abu Bakar memasukkan jari ke kerongkongannya agar bisa muntah. Setelah muntah, Abu Bakar berkata, "Jika untuk mengeluarkan makanan itu, aku harus menembus dengan nyawa, pasti akan aku lakukan. Karena aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 'Tidak ada daging yang tumbuh dari makanan yang keram, melainkan neraka layak untuk dirinya.'"
2: Diriwayatkan bahwa seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan Ansor yang dijuluki Abu Mughliq radhiyallahu anhu adalah seorang pedagang yang memperdagangkan barang miliknya dan milik orang lain yang dijajakan di penjuru daerah. Dia seorang ahli ibadah dan warok. Suatu ketika, dia keluar dan bertemu dengan kelompok bertopeng yang membawa pedang. Lantas perampok itu berkata, "Letakkan harta yang kamu bawa, sungguh aku akan membunuhmu." Abu Mughliq berkata, "Sepertinya yang kamu inginkan hanyalah darahku. Bagaimana hartaku?" Perampok itu berkata, "Hartamu menjadi milikku, saya hanya ingin darahmu." Kemudian Abu Mughliq berkata, "Jika kamu masih memaksa, tolong biarkan aku melaksanakan sholat 4 rakaat terlebih dahulu." Kemudian perampok itu pun mengizinkannya. Lalu Abu Mughliq berwudu dan melakukan sholat 4 rakaat dan membaca sebuah doa di akhir sujudnya. "Wahai Zat yang Maha Pengasih, Zat yang memiliki ars lagi maha mulia, Zat yang maha pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki, saya mohon kepadamu dengan kemuliaanmu yang tidak dapat dijangkau, dengan kerajaanmu yang tidak dapat ditundukkan, dengan cahayamu yang memenuhi pilar-pilar arsy-Mu, agar engkau menghindarkan kejahatan perampok ini dariku. Wahai Zat yang maha menolong, tolonglah aku. Wahai Zat yang maha penolong, tolonglah aku." Pendengar, tiba-tiba seorang berkuda membawa mata tombak di tangannya. Dia meletakkan di antara kedua telinga kudanya. Ketika dia melihat si perampok, dia menghadap ke arahnya lalu menusuknya hingga mati. Kemudian penunggang kuda menghadap ke arah pedagang yang warok dan ahli ibadah ini. Dia berkata, "Bangunlah." Kemudian Abu Mughliq berkata, "Anda siapa?" "Demi ayah dan ibuku, Allah subhanahu wa ta'ala menolongku melalui Anda hari ini." Kemudian penunggang kuda menjawab, "Saya adalah malaikat dari langit keempat. Tadi ketika engkau memanjatkan doa yang pertama kali, lalu saya mendengar gemertaknya pintu-pintu langit. Kemudian engkau memanjatkan doa kedua kali, lalu saya mendengar suara gaduh para penduduk langit. Selanjutnya engkau memanjatkan doa ketiga kalinya, lalu dikatakan kepadaku, 'Doa orang yang mengalami kesulitan.' Lantas saya memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala memberi kepercayaan kepadaku untuk membunuhnya." Al-Hasan berkata, "Barang siapa berwudu dan melaksanakan sholat 4 rakaat lalu memanjatkan doa ini, pasti doanya dikabulkan, baik dia dalam keadaan sulit maupun tidak."
3: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
5: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
4: Weh weh weh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
5: Boyo, kaya gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterunan siki.
4: Lah mbok rada engko to, Kang. Iki srengenge ne panas banget lho.
5: Ayo ngaku mobilku kae lu.
4: Weh, saiki numpak mobil ya?
5: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
0: cry. Telah hadir dan menetap di sekitar Anda Rapi Gurah Mata Cang Ciang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal mutaqun. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, ikhwan dan akhwat fillah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita kembali dipertemukan Allah di majelis ini untuk melanjutkan kajian rutin kita setiap Senin pertama. Kita akan melanjutkan pembahasan pada bulan yang lalu berkenaan dengan perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Dengan mengetahui perbedaan laki-laki dan perempuan itu, kita berharap semoga akan lebih mudah bagi kita untuk menjalin komunikasi yang sehat antara suami istri. Setelah kemarin kita membahas tentang apa saja perbedaan antara laki-laki dan perempuan, maka pada kesempatan malam hari ini tema kita adalah bagaimana menghadapi istri dan nanti bagaimana cara menghadapi suami berdasarkan apa yang kemarin sudah kita pelajari. Untuk menghadapi istri ini, yang pertama adalah menyediakan waktu. Seperti yang kemarin kita sampaikan, perempuan itu butuh perhatian, perempuan itu butuh diprioritaskan, perempuan itu banyak ngomong. Sehingga kepada siapa istri kita nanti mengadu dan berbicara setelah satu hari ditinggal oleh suaminya, dengan kegiatan domestik atau di dalam rumah yang gak habis-habis. Nah, karena karakter perempuan itu kalau merasakan sesuatu yang berat dan sulit, pengennya segera berbagi kepada orang lain. Dan saya katakan kemarin bahwa ketika perempuan ini berbicara kepada orang lain, solusi bukan menjadi satu-satunya tujuan, tetapi mengungkapkan apa yang mereka rasakan, kemudian membagi perasaan itu kepada orang lain, itu bagi perempuan sudah cukup. Karena itu maka untuk menghadapi istri, yang pertama kita harus menyediakan waktu. Dulu saya pernah menyampaikan kisah tentang Rasulullah yang masih sempat mendengarkan curhatan dari Ibunda Aisyah, di mana pada waktu itu Ibunda Aisyah menceritakan tentang 11 perempuan jahiliyah yang berkumpul bersama. Ya, ada 11 perempuan yang berkumpul bersama dan kemudian masing-masing sepakat untuk menceritakan tentang suami mereka masing-masing. Dan Rasul menceritakan itu, Rasul mendengarkan cerita itu yang mungkin kalau kita perkirakan lebih dari sekitar 15 sampai setengah jam, 15 menit sampai setengah jam, lebih dari itu ya dalam versi tuturannya. Dan ternyata Rasulullah di tengah-tengah kesibukan yang sangat ini masih menyempatkan diri untuk mendengarkan cerita dari istrinya. Jadi kalau kita merasa dan menganggap penting persoalan yang berkaitan dengan keluarga, ya secapek-capeknya kita sebagai seorang laki-laki sampai di rumah sebisa mungkin masih mendengarkan curhatannya istri setelah seharian kita tinggal, setelah seharian bergumul dengan kegiatan-kegiatan domestik di dalam rumah yang seringkali membosankan dan berulang-ulang. Coba beri waktu barang beberapa menit untuk bertanya apa yang terjadi. Atau kalau Anda tidak bertanya, istri sudah berbicara.

Ketika dia mengatakan bitu inda khalati maimunata fatahadatsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'at ma'a ahli sa'atan tsumma raqada. Saya pernah tidur di menginap di rumahnya Maimunah, yaitu istri Rasulullah. Kemudian saya mendengar Rasulullah bercakap-cakap sebentar. Ya, setelah sholat Isya itu bercakap-cakap sebentar, setelah itu kemudian beliau tidur. Jadi seandainya kita merasa bahwa aku gak punya waktu, aku sibuk, ya paling tidak menjelang tidur itulah waktunya. Menjelang tidur mungkin ada 15 menit atau ada setengah jam, kemudian kita ngomong sama istri, cerita apa sing mbok rasake lan apa sing mbok lakoni sedino iki mau. Biarkan aja dia cerita. Sekali lagi, kalau kita memperhatikan kisah-kisah pada keluarga Rasulullah, bahkan beliau yang sangat sibuk saja masih sempat kok mendengarkan istrinya bercerita. Lah kadang-kadang kita itu malah tidak sempat. Padahal kita juga tidak terlalu sibuk, ini karena tidak tahu ilmunya. Coba nanti kalau jenengan pulang dari sini nanya sama istri, kira-kira kalau dia cerita terus kita mendengarkan tuh bagaimana rasanya. Banyak sekali istri-istri yang mengeluh kepada saya karena sekedar ingin bercerita saja ternyata suaminya tidak punya waktu. Nah, itu yang nanti akan mengakibatkan ketika istri kita merasa tertekan, akhirnya dia akan cerita kepada orang lain. Karena kemarin saya katakan bahwa karakter perempuan itu keluar gua, ngomong penting ra penting, sementing ngomong, betul loh. Sementara kalau karakternya laki-laki itu kalau enggak penting enggak usah ngomong. Maka nanti kalau ibu-ibu itu bersikap kepada suami, suami sedang tidak ingin diajak bicara, jangan ngajak bicara. Kalau Anda maksa ngajak bicara, suami bisa marah. Karena laki-laki itu kalau pas buntek, pas enggak menemukan solusi, pengennya malah diem, merenung, kemudian mencari solusi. Nanti kalau sudah ketemu baru diobrolkan. Sementara perempuan itu ada solusi atau tidak ada solusi, yang penting saya cerita dulu, ada orang yang mau dengarkan saja, bagi perempuan itu sudah baik gitu. Yang kedua adalah bersikap sabar. Karena menurut penelitian, perempuan itu rata-rata dalam satu hari mengucapkan 21 ribu kata, sedangkan laki-laki hanya sekitar 7-8 ribu kata. Jadi memang bawaan lahirnya perempuan itu memang cerewet. Jadi laki-laki nanti kalau lihat perempuan itu bingung, kok masalah apa wae iso dadi omongan to perempuan itu. Masalah resleting, masalah benih, itu masalah pita, itu bisa jadi pembicaraan menarik bagi mereka gitu loh. Sementara laki-laki itu tertariknya sama yang global-global, yang penting-penting. Nah, karena itu di satu sisi kita ingin memberikan ruangan kepada perempuan untuk cerita dan kita mendengarkan mereka. Di sisi yang lain kita juga harus siap kalau nanti ternyata yang diceritakan istri kepada kita itu enggak penting-penting menurut kita, menurut laki-laki itu enggak penting. Coba saya katakan kemarin, misalnya Anda belikan handphone untuk istri gitu ya. Oke? Agar tidak kesepian di rumah, Anda pasang aplikasi WA misalnya. Oke, istri sudah mengucapkan terima kasih, Anda berangkat kerja pagi hari, kemudian Anda pulang sore hari. Yang ingin didengarkan laki-laki itu cuma terima kasih sudah dibelikan handphone, ya, kemudian WA-nya sudah saya pakai dan sudah terhubung dengan teman-teman SMP atau SMA gitu loh. Dan aku tidak kesepian lagi di rumah. Cuma itu aja yang ingin didengarkan gitu loh. Tapi nanti kalau Anda praktekkan, istri Anda tidak akan cerita itu toh. Mas, tiba-tiba nggon WA ki iso mlebu nggon grup SMP loh. Tiba-tiba koncoku SMP keh banget sing grup kuwi loh. Terus dia akan mengurai satu persatu, koncoku sing sak meja, koncoku sing ayu dhewe, koncoku sing bodoh dhewe, koncoku sing ra patek terkenal, koncoku sing ndak men terkenal banget. Ceritake semua. Dan bagi laki-laki itu enggak penting koncomku nyang endi saiki jek urip apa wis mati ra penting kok gitu. Itu koncomu dudu koncoku kok gitu. Tapi perempuan itu merasa bangga kalau menceritakan itu. Nah, itulah makanya laki-laki harus bersikap sabar, karena kalau tidak sabar dia capek mendengarkan omongan-omongan dari istri yang seringkali masalah sepele-sepele menurut kita, menurut laki-laki. Menurut perempuan justru serunya di sepele-sepele itu gitu loh. Ngomong sepele aja bisa menarik kok. Oke. Ini ada satu kisah ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Dakhala alayya yauman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakultu." Pada suatu hari Rasulullah SAW masuk ke rumahku dan aku bertanya kepada beliau, "Aina kunta mundul yaum?" Hari ini Anda dari mana? Qala, Rasul menjawab, "Ya Humaira, kuntu inda Ummi Salamah." Aku datang dari, ada beberapa perempuan itu
yang Anda akan lebih aman.

0: kalau jawabnya itu nama tempat atau nama alamat gitu loh. Saka ngendi? Saka alun-alun, malah rapopo. Saka ngendi? Saka masjid, malah rapopo. Tapi nek saka ngendi? Saka bojo sing sijine, itu bisa langsung cemburu gitu loh. Maka begitu Rasul menjawab dari Ummu Salamah, padahal rival terberatnya Aisyah itu Ummu Salamah ini. Rival terberatnya di antara istri-istri Rasul yang lain itu yang paling mengundang kecemburuan Aisyah adalah Ummu Salamah ini. Maka begitu Rasul menjawab dari Ummu Salamah, Aisyah mengatakan, "Matashba min Ummu Salamah?" Mboten jeleh to karo Ummu Salamah. Coba. Kalau Anda punya dua istri misalnya, terus yang Anda datang ke salah satu istri itu loh, dari mana? Ya saka kono. Mboten jeleh to, terus pin jawab jenengan gitu loh. Jenengan bisa berlagak sebagai Casanova, ngece-ngece sithik, lah ngopo? Wong aku ya bagus. Yang kono ya butuh aku ngono lho. Nah, kono luwih tuwa. Ya iya sih ning ya luwih pengalaman misalnya itu ya. Ya Anda bisa menciptakan perang di dalam keluarga. Nah, ketika Rasul mendengarkan pertanyaan dari Aisyah, "Matasbab min Ummu Salamah?" Anda tidak kenyang toh dengan Ummu Salamah. Letterlocknya begitu ya. Kalau bahasa kita ya mboten jeleh ta Ummu Salamah mboten. Fatabasama, maka Rasul ternyata hanya tersenyum saja. Fakultu, maka aku bertanya lagi kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ala tukhbiruni indak ala tukhbiruni anka law annaka nazalta bi udwataini ihdahuma lam tur'a wal ukhra qad ru'yat ayyuhuma kunta tar'a." Begitu melihat Rasul tersenyum, maka Aisyah merasa pancingannya kan enggak berhasil. Kemudian dia bertanya lagi, "Ya Rasulullah, seandainya ada dua tempat untuk menggembala binatang ternak. Yang satu itu sudah sering dipakai buat menggembala binatang ternak, yang satu baru dibuka. Baru. Kira-kira Anda akan menggembalakan binatang ternak di mana di antara dua itu?" Maka Rasulullah kemudian mengatakan, "Allati lam tur'a, tentu saja aku akan memilih tempat penggembalaan ternak yang belum pernah dipakai. Ya, pucuk-pucuk daunnya masih seger gitu. Kemudian mungkin apa tempatnya belum pernah diinjak oleh kaki-kaki binatang yang lain, mungkin juga tidak ada tertinggal di situ kotoran-kotoran dari sisa-sisa kemarin misalnya. Aku akan memilih tempat yang belum pernah dipakai untuk menggembala." Kemudian Aisyah mengatakan, "Fa'ana laisa ka hadiminisaik." Kalau begitu aku tidak sama dengan istri-istri Anda yang lain. Istri Anda yang lain kan janda, pernah digembalai oleh laki-laki yang lain. Saya kan perawan, belum pernah. Itu bedanya saya dengan istri yang lain. Maka ketika mendengar pernyataan dari Aisyah ini, qalat, Aisyah mengatakan, fatabasama Rasulullah. Rasul tetap hanya menjawab dengan tersenyuman, tidak dengan kata-kata. Saya sudah sering katakan bahwa masalah yang paling banyak muncul pada keluarga Rasulullah, yang sebenarnya tidak banyak mengingat jumlah istri beliau yang banyak, masalah rumah tangga Rasulullah itu tidak banyak jika dihitung dari jumlah istri beliau yang banyak. Karena apa? Istri kita satu aja banyak masalah gitu loh. Lah Rasulullah intinya kan 11, kemudian yang dua mendahului beliau meninggal dunia lebih dulu sehingga tersisa masih 9 sampai beliau meninggal dunia itu. Lah dengan istri 9 ini, rumah tangga Rasul itu masalahnya sebenarnya tidak banyak jika dihitung dari jumlah istri beliau yang banyak. Dan mayoritas dari masalah-masalah rumah tangga beliau adalah masalah tentang kecemburuan di antara para istri. Dan ternyata Rasulullah cara menghadapi kecemburuan itu berbeda-beda. Nanti saya akan terangkan di belakang. Tetapi salah satu cara yang ditunjukkan Rasul adalah fatabasama Rasulullah. Rasul cuma tersenyum. Jadi ada beberapa masalah rumah tangga itu sing rampungnya pancen gurti esemi tok. Nanti ada beberapa masalah rumah tangga yang strateginya adalah dengan diam. Ditok nih. Ada beberapa masalah rumah tangga itu dibiarkan itu nanti akan selesai sendiri. Tapi tidak semua masalah rumah tangga dengan tersenyum dan diam gitu loh. Ya, misalnya mas aku ayu pora, kowe mesem tok wis. Aku karo Bu RT ayu ndi? Ngono rasa mbok jawab gitu loh. Mbok jawab Bu RT, oh nika karo Bu RT kono malah mari padu to. Gitu loh. Nek mbok jawab ning ayu kowe, berarti kudune sing dadi Bu RT aku. Malah ngono mumet njenengan kan gitu ya. Nanti pas rasa dijawab wae diesemi tok wae rampung. Wis pokoknya sing ayu sing tak pilih dadi bojo ngono wae kan jawabane gitu ya. Tapi Kalau nanti semua masalah yang muncul itu kita jawab dengan tersenyum, dengan jawab dengan diam, ya enggak rampung gitu loh. Mas, sesuk bayar SPP, senyum tok ya ora rampung gitu loh. Ya, sesuk Bapak Rene loh, Mah, ya nginep rong dino, sesuk disuguh apa? Mesem tok ya ora rampung gitu loh. Itu yang saya katakan, rumah tangga itu membutuhkan seni. Bukan sekedar ilmu, tapi juga seni memilih mana yang paling tepat pada situasi seperti ini. Seni dan skala prioritas. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, bisa beri wal yakini tunalul al imamatu fiddin. Dengan kesabaran dan keyakinanlah akan diperoleh keimaman atau kepemimpinan di dalam masalah agama. Jadi memimpin keluarga itu kan memimpin dalam konteks agama, karena memimpin keluarga untuk menuju surga. Ya, materi-materi diskusi hariannya itu adalah ini benar, ini salah, ini haram, ini halal, ini boleh, ini tidak boleh, ini wajib, ini haram. Itu kita bicarakan setiap hari. Nah, ternyata untuk bisa mengambil peran sebagai pemimpin dalam masalah keagamaan itu adalah bisobri wa yakin, ketika kita bisa sabar dan yakin. Yakin bahwa ternyata membawa keluarga ke surga itu mengajarkan mereka kepada perkara-perkara gaib. Jadi surga itu ada, neraka itu ada, kemudian Allah itu ada, malaikat itu ada, setan itu ada misalnya. Ini perkara-perkara gaib. Ya, itu butuh keyakinan. Itu tidak bisa diraba, tidak bisa disentuh, tidak bisa diterawang, tidak bisa dicium, tapi bisa diyakini. Meyakini dan kemudian sabar menjalani prosesnya. Apakah sabar dalam konteks bahwa menjaga keistiqomahan seseorang itu ternyata tidak mudah. Tadi malam saya ngisi pengajian di satu masjid yang saya pernah mengisi di masjid itu 25 tahun yang lalu. Berjalan berapa tahun, kemudian berhenti, kemudian agak lama berhenti, kemudian pernah diundang tapi enggak rutin, terus sekarang diundang lagi rutin di situ. Selama 25 tahun itu, saya katakan, 25 tahun itu bukan waktu yang panjang jika dibandingkan dengan akhirat. Karena Rasul mengatakan, madunya fil akhirah. Dunia itu tidak bisa dibandingkan dengan akhirat, enggak bisa dibandingkan. Tetapi jika mau dibandingkan, itu adalah seperti seseorang yang memasukkan jarinya ke dalam laut. Ya, memasukkan jarinya ke dalam laut, kemudian dia menarik jarinya itu. Maka berapa air yang ikut di jarinya itulah dunia, dan laut sisanya itulah akhirat. Saya sering mempraktekkan ini, dan saya sekarang sedang praktekkan. Itu rata-rata cuma 2-3 tetes. Paling banyak 5 tetes. Ya, kalau airnya agak cair sedikit kan ada gula sama perasan jeruk, jadi mungkin agak lengket-lengket, jadi tadi agak susah jatuh gitu ya. Tapi kalau airnya air bening, tidak ada ada materi-materi yang lain, mungkin langsung netes-netes. Itu pernah saya praktekkan paling banyak 5 tetes. Rata-rata cuma 2-3 tetes. Ini membuat gelas ini seolah-olah tidak berkurang. Bahkan ketika saya ulangi satu kali lagi, angel tau ki gulone rada legi berarti. Nah, ini berarti agak manis ini kan sudah. 2 selesai. 2 tetes. Saya pernah meretekan 5 tetes itu karena cairannya tadi enggak kental, enggak ada gulanya, enggak ada pliket-pliketnya itu ya langsung tes 5. Ini seolah-olah tidak berkurang. Yang cuma satu gelas. Dan dia berkurang karena saya minum. Bukan karena saya masukkan jari saya ke situ. Sementara Rasul membandingkan tetesan di jari itu dengan laut, enggak indah banget. Itu mau di guru matematika di sini ada loh beberapa wajah guru-guru matematika di sini. Kon ngitung 2 tetes air dengan air laut itu berapa, 1:1 rasionya. Iya Pak guru matematika bisa bantu saya enggak? Pak Joko bisa enggak? Apa tiba-tiba berubah jadi guru bahasa Indonesia? Itu pakai rumus apa itu membandingkan jari yang ada di dalamnya 2-3 tetes air dengan lautan. Lautan pun mau nanya, laut Hindia atau laut Antartika. Madunya fil akhirah. Dunia itu enggak bisa dibandingkan dengan akhirat. Banding, tapi kalau mau dipaksa dibandingkan seperti itu. Seperti seseorang yang memasukkan jarinya fil yam ke dalam laut, kemudian dia menarik kembali fal yang berima daya arce. Maka lihatlah berapa yang dia bawa dengan jari yang dia masukkan itu paling cuma 2-3 tetes. Sedangkan ketika itu diambil dari gelas yang cuma berisi sekitar 200-300 mili saja, seolah-olah tidak berkurang. Bagaimana kalau itu dibandingkan dengan akhirat? Jadi kadang-kadang karena kita tidak punya ilmu, sok ngeremeh ke akhirat. Kan saya sudah cerita di sini bahwa orang, kasus yang paling sering saya temui itu kan kasus perselingkuhan. Jadi kalau mau jujur gitu, hampir setiap hari itu orang cerita kepada saya itu nanti didominasi pembicaraan tentang perselingkuhan. Dan perselingkuhan yang paling hebat, paling dramatis itu saya temukan sekitar 1 bulan yang lalu, ketika ada sepasang suami istri datang ke tempat saya, kemudian si istri menangis. Saat saya itu dianggap tetangga sebagai pasangan ideal. Jadi di mata tetangga itu kami gak ada masalah, harmonis, suka pergi ke mall, suka wisata kuliner, suka pergi ke tempat-tempat wisata yang lain. Di depan tetangga-tetangga ya bahagia, rangkul-rangkulan. Padahal saya sebenarnya menderita. Kenapa saya sering berangkat keluar ngajak suami senang-senang itu? Karena di rumah saya tidak senang. Suami itu kalau bukan saya ngajak untuk hubungan badan, nafkah batin, enggak mau. Jadi kalau saya tidak ngajak, dia tidak akan memulai. Dan itu saja saya ngajaknya sekali dalam 2 atau 3 bulan. Saya menderita karena saya merasa nafkah batinnya tidak cukup. Dan saya sering berdoa kepada Allah, ya Allah tunjukkan kenapa seperti ini. Kenapa begitu dingin suami saya? Apa sebabnya? Apakah saya tidak menarik? Saya sudah diet, saya sudah pakai make up, tapi suami saya tidak tertarik. Jawabannya saya temukan beberapa hari yang lalu. Dan jawaban yang paling menyakitkan hati baru saya terima ketika saya menunggu ustaz datang. Jadi pasangan itu janjian sama saya di Arafah 8:30. 8:00 mereka sudah datang karena takut macet dan takut salah jalan sehingga harus tambahan waktu untuk mencari alamat yang benar. Mereka datang 8:00. Janji ketemu saya 8:30. Ya, 8:00 itu saya dapat SMS, Ustaz. Jadi intinya apa? Ternyata suami saya itu selingkuh. Jadi kenapa dia dingin kepada saya, kenapa dia tidak tertarik kepada saya, kenapa saya harus yang mulai dulu meminta, itu karena dia ternyata selingkuh. Dan yang membuat saya sakit hati adalah dia selingkuh dengan sesama laki-laki. Jadi sekarang kasus yang saya tangani makin rumit gitu loh. Jadi kalau dulu itu selingkuh ya laki-laki dengan perempuan, sekarang ternyata selingkuh dengan sesama laki-laki. Dia tahu itu beberapa hari sebelumnya, tapi dia mengira cuma satu kali itu. Dan pada saat mereka menunggu saya datang dalam 30 menit itu, ternyata ada WA masuk, kebetulan handphone suami sedang dibawa si istri. Nah, ini ada WA masuk, materinya kok masih sayang-sayangan. Nah ketika diangkat dan dihubungi, ternyata dari laki-laki yang lain. Kemudian si istri nanya, kamu masih berhubungan atau dengan laki-laki yang lain? Ternyata masih, dan bukan cuma satu orang, dan bukan cuma satu kali. Jadi ketika dia konsultasi dengan saya itu air matanya berderai-derai, karena apa? Baru beberapa menit yang lalu informasi terbaru, ya, info terkini dari selingkuhannya suaminya itu baru datang beberapa menit yang lalu. Ya, waktu itu si perempuannya tidak pakai cadar, jadi saya bisa melihat bagaimana raut mukanya yang antara bingung dengan marah, dengan panik, dengan ya segitulah. Gitu tuh rasanya orang tersakiti dalam pernikahan, bukan dipukul ya. Nah, dipukul genah, visum nanti dituduh sebagai KDRT genah gitu loh. Ini tidak disakiti secara fisik masalahnya. Jadi dibandingkan dengan akhirat yang sekian lama, yang bandingannya adalah beberapa tetes air dengan lautan, 25 tahun itu tidak lama. Bahkan tidak ada nilainya. Tetapi mempertahankan keistiqomahan selama 25 tahun itu bukan hal yang mudah. Saya katakan tadi malam di masjid yang saya pernah ngisi di sana 25 tahun yang lalu, yang hadir di sini menjadi saksi. Saya ngisi di sini sejak 25 tahun yang lalu. Jadi tahun 1993, sebelum dimiri malahan. Di 1993 sampai sekarang kan sudah 25 tahun. Saya katakan, ada yang dulu ikut ngaji sampai sekarang ikut ngaji. Ada yang dulu tidak ikut ngaji, sampai sekarang tidak ikut ngaji. Ada yang dulu ikut ngaji, sekarang tidak ikut ngaji. Ada yang dulu tidak ikut ngaji, sekarang ikut ngaji. Ada yang dulu ikut ngaji, kemudian tidak ikut ngaji, kemudian ikut ngaji. Ada yang dulu tidak ikut ngaji, di tengah jalan ikut ngaji, setelah itu tidak ikut ngaji lagi. Kan banyak. Dan mereka yang pernah ikut ngaji 25 tahun yang lalu, ada yang masing-masing dari 6 kelompok ini tetap ada. Ada yang ikut ngaji, sampai sekarang masih ikut ngaji beberapa orang. Beberapa orang, bahkan ada yang malah beritahu, saya ikut ngaji karena ingat tahun itu tahun 1993. Saya malah lupa. Kemudian ada yang jelas di situ dulu teman ngaji, sekarang sudah tidak ngaji. Ada juga yang dulu tidak ngaji, malam itu datang. Loh, berarti tidak ngaji, sekarang ngaji. Ada juga yang dulu ngaji, di tengah jalan mutung, kesindir atau apa, enggak ngaji itu loh. Terus sekarang balik lagi ikut ngaji lagi. Ada yang dulu tidak ikut ngaji, di tengah jalan ikut. Kemudian di tengah jalan itu dia tidak sanggup mengikuti kajian-kajian karena banyak kesindirnya, sekarang enggak ikut lagi. Jadi 25 tahun itu seandainya dibandingkan dengan masa di akhirat enggak lama, tetapi mempertahankan istiqomah selama 25 tahun itu bukan sesuatu yang mudah, apalagi di zaman sekarang yang kata Rasulullah, yusbihu rajul mukminan wa yumsi kafiran, yumsi mukminan wa yusbi kafiran. Paginya beriman, sorenya sudah jadi orang kafir, sorenya beriman, paginya sudah orang jadi orang kafir, itu hari ini. Fenomena gejolak mempertahankan iman yang sangat berat itu di zaman-zaman kita sekarang ini. Fenomena orang murtad, orang-orang yang menganggap agama tidak penting, imannya ditinggal di rumah, enggak dibawa kemana-mana. Ini hari ini betul-betul terjadi, dan itu hitungannya cuma jam per jam, bukan hari atau bulan atau tahun. Bahkan kalau saya ngisi di depan teman-teman Muhammadiyah, saya bilang, dulu pada waktu Muhammadiyah itu memperingati 100 tahun Muhammadiyah, mereka bikin satu film tentang pendiri Muhammadiyah. Maka dipilahlah seorang aktor yang nanti akan bisa menggambarkan bagaimana perjuangan Ahmad Dahlan. Selesai filmnya dia murtad. Apa menyakitkan hati. Padahal untuk saya nonton filmnya kebetulan, nah, saya lihat di situ dia membaca Quran, saya lihat di situ dia memperagakan orasi dakwah, bukan orasi ngobrol drama, dakwah. Jadi dia perlu belajar tentang tahsin, tajwid, dia perlu belajar beberapa potong ayat atau hadis untuk disampaikan dalam ketika dia disuruh diambil gambarnya, ketika perannya adalah memberikan motivasi kepada orang-orang waktu itu untuk bergabung kepada Muhammadiyah. Enggak berbekas kok. Dan waktu itu dia muslim, ketika dibeli muslim, selesai filmnya dia malah murtad kok. Dan Rasul menjelaskan kenapa fenomen terjadi, ya bi udina bi aradil minad dunia, karena menjual agama untuk mendapatkan kesenangan dunia. Jadi 1400 tahun yang lalu itu Nabi sudah menggambarkan nanti kesenangan dunia itu sangat menggoda. Dan orang karena tergodanya ingin memiliki. Dan sekarang semuanya dijual, sehingga untuk memilikinya harus punya uang. Nah, ketika mereka betul-betul ingin memiliki dan menganggap aturan-aturan agama itu sebagai penghalang, mereka akan tinggalkan aturan agama. Pengen punya uang. Udah daftar kerja di mana-mana, enggak keterima. Satu-satunya keterima di tempat perusahaan Cina, Jumatan enggak boleh keluar. Tetap ngelakoni kok. Tetap ngelakoni kok. Tapi ya aku nek ora kerja ya ora iso mangan. Loh, tapi ya ora ngono to, Mas. Masuk kerjanya ngene Cina nek Jumatan retok metu. Lah piye meneh nang ngene? Wis tumpul pikirannya. Dia enggak pernah ngikuti pengajian tentang akidah, di mana pada waktu manusia lahir itu bahkan dalam rahim ibunya sudah ditetapkan bagaimana rezekinya. Kowe nyang kene karo kowe nyang Hong Kong kuwi Gusti Allah e padha. Jangan berpikir kalau kamu ke Hong Kong rezekinya lebih lancar, di sini susah. Karena kamu sudah berpikir begitu, maka begitulah yang terjadi. Padahal kalau kamu Hong Kong rezekinya lancar, agamamu yang susah, gitu loh. Nanti surat-suratmu yang dikirim mengatakan bagaimana susahnya cari masjid, bagaimana susahnya cari makanan yang halal. Saya pernah punya murid ngaji ke Korea, gitu loh. Habis itu nulis surat, bagaimana di sana untuk Jumatan saja harus naik bis 2 jam, bagaimana mencari makanan yang halal susah banget. Lah kan kowe sing nyusahke uripmu dhewe, wong kene sing masjid kari moro ya eneng, gitu loh. Apa nek Gusti Allah nyang kono lebih pemurah, lebih pengasih, nek nyang gemolong kuwi luwe kejem ngono loh. Kan itu merupakan buah dari akidah yang tidak benar, sehingga dia berpikir seperti itu, padahal dia tinggalkan keluarganya, dia tinggalkan negaranya, dia tinggalkan agamanya. Maka kita butuh keyakinan dan butuh kesabaran, baik karena menjaga istiqomah itu nanti tidak bisa cepat. Saya katakan sebenarnya 25 tahun, 70 tahun, 60 tahun itu bukan masa yang panjang dibandingkan dengan usia akhirat. Tetapi untuk menjaga keistiqomahan selama itu bukan perkara yang mudah. Yang kedua juga karena butuh kesabaran, karena apa yang kita lihat dengan mata kita itu seringkali tidak sama dengan apa yang kita pelajari. Bahwa semua orang yang berdosa pasti dihukum Allah itu pasti. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik, kebaikannya akan kembali pada dirimu sendiri, dan kalau kamu berbuat jelek, kejelekannya juga akan kembali pada dirimu sendiri. Hidup itu soal kekalan energi gitu loh. Kalau kamu berbuat jelek, nanti yang mendapatkan kejelekan dirimu sendiri. Kalau kamu berbuat baik, yang mendapatkan kebaikan dirimu sendiri, tidak akan tertukar. Jadi misalnya Anda mengeluarkan uang 100 ribu untuk membantu tetangga Anda yang sakit, terus tak bantu 1.000. Seolah-olah Anda membantu tetangga Anda itu secara penampakan, secara hakikat Anda sudah membantu diri Anda sendiri. Anda sudah menjelaskan alamat uang Anda yang 100 ribu masuk kategori sedekah. Sementara yang di dompet Anda masih ratusan ribu, itu belum tentu milik Anda. Karena belum jelas alamatnya. Begitu Anda pergi, ternyata lupa bawa SIM sama STNK. Ketangkep sama polisi karena sedang mukmen. 100 ribu keluarkan Anda. Sekarang jelaslah, uang itu tadi cuma mampir nitip di dompet Anda. Sekarang milik polisi itu. Muka-muka tidak dipakai buat sarapan beli bebek goreng, gitu aja gitu. Ya, tiba-tiba Anda jalan, terus bannya bocor. Udah gitu dua, satu ban 10 ribu, berarti dua 20 ribu. Anda nunggu lama gak kuat, akhirnya beli makan sama minum. Jadi mungkin 30 ribu atau 50 ribu. Menjadi jelaslah bahwa uang yang tadi beberapa jam di dompet Anda sekarang ternyata menjadi milik tukang tambal ban itu. Jadi kalau kita membantu orang lain, sebenarnya kita membantu diri kita sendiri. Memperjelas bahwa uang yang pernah saya peroleh dalam hidup 100 ribu itu sudah menjadi sedekah saya, karena hari ini saya berikan kepada fakir miskin. Kalau Anda tidak berpikir begitu, Anda akan susah untuk membantu orang lain. Jadi orang lain itu bukan beban dalam hidup kita, tapi mereka memberikan kesempatan kemana harta kita akan kita alamatkan. Apakah alamatnya menuju dunia atau menuju akhirat. Nah, semua yang berbuat baik dan berbuat buruk itu akan dibalasi Allah daroh per daroh. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairon yarahu wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarron yarahu. Barang siapa yang berbuat kebaikan meskipun satu dzarrah, dia akan melihat hasilnya, dan barang siapa yang melakukan keburukan meskipun satu dzarrah, dia akan melihat hasilnya. Dzarrah itu kalau Ibnu Asyur mengatakannya dengan mathalun fi aqalil qillah, perumpamaan untuk ukuran yang paling kecil yang bisa ditimbang Allah. Jadi gini logikanya. Kalau saya tampilkan gelas ini dengan minumnya, kemudian Anda berpikir bahwa gelas ini buntet, enggak ada lubangnya. Kenapa? Karena airnya tidak keluar. Salah. Gelas ini berlubang. Cuma lubangnya lebih kecil daripada molekul air, sehingga airnya tidak keluar. Oke. Antum tutup pintu itu, tutup pintu belakang, kemudian dikunci. Kita yang di masjid enggak keluar. Apakah berarti masjid ini buntet? Enggak. Bolongan-bolongan itu terlalu kecil untuk kita keluar dari dia, melalui dia. Nah, jadi begini, misalnya Anda beli buah ya di pinggir jalan. Kemudian yang sekarang sedang musim lah, duku ya. Sekilo berapa, Bang? 15.000 yang gede-gede. Ya udah, saya minta 3 kilo, tapi dibagi menjadi 3. Sekilo, sekilo, sekilo. Satu untuk suami saya, satu untuk anak saya, satu nanti buat adik saya. Oke, penjualnya yang di pinggir jalan itu pakai timbangan kodok yang dari Kuningan itu, yang ujungnya lancip itu. Kemudian dia plastik satu, ini sekilo bu, lagi ini sekilo bu tiga. Satu kilo 15.000, oke, Anda bayar 50.000, kembaliannya 5.000, selesai. Jadi dalam transaksi Anda, Anda membawa 3 plastik yang masing-masing berisi 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo. Saya yakin itu penjualnya. Tapi coba begitu sampai di rumah, Anda punya timbangan digital. Coba Anda timbang apakah itu nanti beratnya sekilo semua? Raketang sak gram rong gram ada selisih. Kenapa? Karena timbangan kodok itu tidak bisa menangkap 1-2 gram. Tapi menurut penjualnya, aku senimbang telu, sekilo, sekilo, sekilo. Coba nanti sampai rumah Anda timbang, pakai timbang digital. Betulkah itu timbangnya sama? Enggak. Raketang sak gram rong gram mesti yang kaca e. Tapi kalau Anda misalnya pergi ke mall atau ke pedagang buah yang pakai timbangan digital, maka malah sulit untuk mendapatkan timbangan pas 1 kilo. Coba. Mereka nanti kalau kita masuk gitu, diambil yang besar, kurang, dikasih yang kecil, kelebihan sedikit gitu. Jadi kalau kita beli buah pakai timbangan digital, itu reneng kok 1000, enggak ada. Itu nanti 1093 1001 gitu loh, atau malah 9997 gitu loh. Kenapa? Karena timbangan digital bisa melacak gram per gram yang tidak mampu dilakukan oleh timbangan yang seperti tadi, timbangan kodok itu. Jadi tidak keluarnya sesuatu itu bukan berarti menunjukkan dia buntet. Penjara juga sama, Mas. Itu dikunci sama apa namanya penjaganya. Anda di dalam penjara itu bisa bernafas, tangan Anda bisa keluar, tapi tubuh Anda nggak bisa keluar. Itu juga penjelasan kenapa HIV/AIDS itu bisa tetap tersebar meskipun Anda sudah menggunakan kondom, karena kondom-kondom yang berkualitas buruk itu ternyata lubangnya lebih besar daripada virus HIV/AIDS. Anda merasa buntel, wah, merasa buntel tuang kondom itu nek ngutulan anak-anak kayak banyu ya tetap melendung rame tuh banyu neo. Ini berarti buntet kui, lah kanan yang ratau belajar IPA. Ini kan belajarnya kursus sosial wae gitu loh. Nah, itu molekul airnya lebih besar dari lubang-lubang di dalam kondom itu. Kan ada tuh anak-anak kecil yang ternyata dolanan pendungan tiba-tiba kondomnya bapak Saya pernah menemukan kasus gitu kok. Tapi nanti dibandingkan dengan HIV/AIDS, virusnya lebih kecil. Maka tetap dia bisa menembus kondom yang kamu kira buntet itu. Nah, berarti tidak ada yang lolos dari timbangan Allah. Karena ukuran paling kecil namanya daroh gitu loh. Jadi bukan daroh itu bukan sekedar sebiji sawi. Kata nenek moyang kita dulu kalau menerjemahkan daroh itu sebiji sawi. Soalnya biji sawi ini ireng tur cilik. Nek jatuh di sini itu kurang kerjaan banget gulai gitu loh. Coba Anda ambil satu biji sawi, Anda jatuhkan ke karpet, terus mendingan gulai indi toh kurang gawian banget. Saking cilik. Jadi mbah-mbah kita dulu menganggap biji sawi itu ireng tur cilik. Soalnya saking cilik disebut meskipun seberat biji sawi kamu akan melihat hasilnya gitu. Saya membaca terjemahan waktu SD dulu begitu dulu menerjemahkan daroh itu. Agak-agak besar SMP SMA daroh diganti dengan molekul. Padahal bisa jadi satu daroh itu sepersekian ribu molekul, saya tidak tahu. Yang jelas itu ukuran paling kecil yang bisa ditimbang oleh Allah. Berarti enggak ada yang lolos. Jadi kalau orang berbuat jelek, kamu mengira itu sepele, bahkan mungkin kamu sudah lupa. Tapi di sisi Allah itu masih tercatat dan akan terbalas. Nah, tetapi balasan dari Allah itu tidak semuanya langsung, ada yang ditunda. Nah, kadang-kadang kalau Anda tidak sabar, ilmu Anda tidak cukup, Anda protes dengan kenyataan yang ada di mata Anda. Kandane Pak Ustadz selingkuh gitu so gede. Neng kok tonggoku sing selingkuh malah kepilih dadi kepala desa. Kan mumet jenengan kok. Ngelogikan ini mumet gitu loh. Jaran ini kok ngelek, seelek-elek menungso. Kok malah kepilih jadi kepala desa? Soalnya itu masyarakat desa ini lebih elek meneng gitu loh. Katanya Pak Ustadz harus jujur. Gak boleh bohong. Tapi kenapa di kantor saya orang yang jujur malah dipecat? Yang bohong malah diangkat, naik pangkat. Beberapa bulan yang lalu, sepupu saya WA. Mas, aku nduwe kanca wonge apik, Mas. Sregep. Lah saiki dipecat saka gaweane. Mbok menawa Mas Tri nduwe lowongan pekerjaan, Mas. Insyaallah ora rugi, aku jamin wonge apik. Kan logika saya lho sananya. Loh, jarene apik kok dipecat? Namanya perusahaan kan pengennya punya karyawan apik. Lah ini kandamu apik kok dipecat? Takonono dhewe. Akhirnya orang itu menemui saya panggil. Saya katakan bahwa di kantor saya usia paling besar itu yang bisa diterima 35 tahun. Kalau lebih dari itu enggak bisa. Itu sudah keputusan. Kecuali adik saya sendiri gitu loh. Tapi jenengan kan temannya sepupu saya. Sepupu saya itu adiknya, adik saya adik jauh. Adik dia, adik saya karena ibunya dia sama ibu saya kakak adik gitu loh. Jadi enggak bisa saya masukkan ke Arafah, tapi bisa jadi kita ngobrol nanti kita bisa menemukan yang tepat untuk jenengan. Oh anu kok Ustadz saya juga sebenarnya sudah punya kerjaan kok setelah dipecat itu. Tapi saya ketemu kesini ya karena disuruh dan saya memang ingin ketemu sama Ustadz. Saya nanya, jenengan kan ceritanya pegawai yang baik nih sama jujur. Kok malah dipecat? Saya bilang, lah itulah Ustadz, saya itu sudah kerja lama. Wong saya itu sekolah dibiayai oleh yayasan itu. Jadi dia sekolah, di sekolah sama yayasan itu. Jadi sama pimpinan yang lama itu sudah dipercaya, sudah sampai disekolahkan. Tapi kemarin itu terjadi perubahan pimpinan. Nah, pimpinan yang baru itu suka aneh-aneh. Maka begitu saya ingatkan dia tersinggung. Lama-lama saya yang dipecat. Jadi itu cerita nyata bahwa orang-orang jujur. Sementara kalau kita ngisi pengajian, jadilah orang yang jujur. Itu justru orang yang dipecat dari pekerjaannya. Sing model-model ABS asal bapak senang, sing suka menjilat kesana kemari, malah dia diundak ke pangkat. Niku nih nek ora sabar, jangan bisa protes sama Allah. Apa nyatanya orang sholat malah kokean utang, sing ra sholat malah randi utang. Lah kowe lak pikiranmu sing bodoh zaman sekolah nek pelajaran matematika kowe ra mlebu mergo mules wetengmu kok iso banteh matematikane Gusti Allah lho ya. Mbok sadar diri nek wong bodoh ngono lho. Tuhan tidak adil. Kenapa saya dibegini-begini? Aku rembukan yang mengkorong-korong menukilah. Semua dibalas, darah per darah itu janji Allah dalam Al-Quran. Bahwa ada di antara pelaku maksiat yang nanti balasannya, itu Allah punya skenario sendiri. Mungkin nek tonggo musim selingkuh kui durung kepilih dadi kepala desa konangan. Kui nek dilebok kenyangkoran, ya orang yang sing moco. Ya sapa toh, RTW ora kok. Tapi begitu dia jadi kepala desa selingkuh, kemudian digerebek sama masyarakat, ceritanya dadi menarik, sing moco dadi oke, sing melu menanggung isine ya tambah oke. Bojone isin, anake ra mangkat sekolah, ibuke nutup lawang, bayi setruk terus mati. Gitu. Allah punya rencana seperti itu. Anda aja yang tidak sabar, jarene wong zina ki elek, kok malah kepilih dadi kepala desa. Ora ngono, ceritane ki durung rampung. Kamu tergesa-gesa menghukumi sesuatu. Kemarin saya didatangi Pramugari Garuda Indonesia. Anda kalau mendengar kata pramugari, satu, orang mungkin cendek. Loro, orang mungkin lemu. Telu, orang mungkin bodoh. Papat, orang mungkin elek. Paham? Dan Garuda Indonesia, rapodo karo emprit karo burung gereja. Enggak sama, Anda yang sudah suka biasa naik pesawat terbang, tahulah. Insya Allah besok Rebo saya naik pesawat terbang. Ada yang mau ikut bayar sendiri. Saya mau ke Kalimantan 5 hari safari dakwah. Jadi saya biasa dilayani di pesawat gitu ya. Model-model Citilink, model-model Lion, model-model Sriwijaya, model-model Garuda. Beda mas, Garuda tetap yang paling dhuwur secara kualitas personalitinya, kecerdasannya dan yang lain-lain. Ini orang yang datang ke tempat saya untuk konsultasi itu Pramugari Garuda Indonesia. Jadi orang mungkin bodoh berarti pinter, orang mungkin nelek berarti ayu, orang mungkin cendek berarti dhuwur, orang mungkin lemu berarti langsing. Kan hewan-hewan berharap mugo-mugo awat-awat ya kaya Pramugari Garuda Indonesia kan ngono. Hewan-hewan berharapnya begitu. Dia cerita, saya dulu pertama kali ketemu dengan suami saya sekarang ini, saya sudah langsung mengatakan dalam hati saya, ya Allah, saya harus jadi istrinya. Saking terpesonanya dengan laki-laki itu, dia mengatakan, saya harus menjadi istrinya. Sekarang setelah 12 tahun menikah, dia mengatakan, saya mati rasa dengan suami. Saya bilang, kenapa mati rasa? Ya ternyata setelah menikah, daya tarik fisik itu tidak sama dengan kenyamanan hati. Saya dianggap tidak ada dalam keluarga. Jadi suami saya itu jarang ngomong dengan saya. Kalau ngobrol kemudian saya memberikan nasihat, jarang dipakai. Dan kalau ngambil keputusan, saya tidak dilibatkan. Kadang-kadang keputusan itu membuat saya malu. Karena apa? Suami saya beli rumah, saya tidak tahu. Sementara orang lain malah tahu. Jadi ceritanya saya diajak ke rumah suami di desa, di daerah Jawa Timur sana. Kemudian kita makan bareng-bareng dengan sedulur-sedulur yang lain. Tiba-tiba sedulur bilang, "Wingi wis dikei DP, lalu pelunasannya kapan?" Saya kan bingung, DP apa, pelunasan apa? Nah, saudara-saudara semua bilang, "Loh, bojomu kuwi apa rong cerita? Kowe dhewe iki tuku omah nyang kene. Wingi wis di DP. Terus tinggal nunggu pelunasannya." Saya kaget, Ustaz, saya istrinya. Saya enggak diajak bicara ketika dia beli rumah. Padahal kami sudah punya rumah di Jakarta. Rumah di Jawa Timur sana itu apa? Siapa yang menempati? Wong kami juga tidak punya anak berdua toh. Ini beli rumah loh, Ustaz, bukan beli kacang. Tetangga tahu, saudara-saudara tahu, saya istrinya enggak tahu loh, Ustaz. Jadi saya itu betul-betul dianggap tidak ada sama suami. Itu yang buat saya mati rasa dengan suami. Saya bilang, "Ya sudah, diajak ke sini biar konsultasi sama saya." Saya tidak yakin dia mau, dan kalaupun mau, saya tidak yakin saya berubah pikiran. Kan jawaban wong pinter-pinter toh kuwi. Ya, saya tidak yakin suami saya mau konsultasi ke sini, dan kalaupun dia mau ke sini, saya tidak yakin saya berubah pikiran.
1: Oke.
0: Okay. Ya paling tidak Anda sudah mencoba terakhir. Dan setelah nanti bisa diajak ke sini, kabar terakhirnya mau. Berarti dalam 1-2 minggu ini akan menemui saya, si suami itu. Ya. Nanti tak lanjutkan ceritanya ya. Dan ceritanya belum selesai gitu. Bagus tenan apa ora gitu loh maksud saya kok. Hari pertama ketemu langsung aku harus jadi istrinya, itu kan sudah luar biasa bagi saya gitu. Nah, terus saya bilang, "Lah nanti kalau sudah konsultasi dengan saya, Anda bisa sholat istikharah untuk memantapkan apakah mau melanjutkan pernikahan atau mengakhirinya. Satu kali, kalau sudah mantap, sudah. Nanti kalau ternyata belum mantap, diulangi 2 kali. Kalau 2 kali sudah mantap, sudah. Nggak perlu diulangi 3 kali. Tapi kalau belum mantap, 3 kali. Nah, kalau 3 kali tetap nggak mantap, sudah selesai istikharahnya. Terus Anda musyawarah dengan orang tua, dengan ustadz untuk membicarakan masalah ini. Kadang-kadang Allah memang memberikan jawaban kepada kita bukan lewat istikharah, tapi lewat musyawarah. Kadang-kadang masalah dalam hidup itu memang harus melibatkan orang lain. Misalnya Anda jadi bercerai dengan suami, Anda kan pulang lagi ke rumah orang tua. Lah kalau orang tua tidak setuju dengan pengambilan keputusan Anda kan bisa jadi menolak. Tapi kalau sebelum minta cerai dari suami, bapak sudah tahu, ibu sudah tahu dan mendukung, kan Anda pulang ke rumah orang tua dan disambut dengan tangan terbuka. Nah dia kaget, "Loh Ustaz, sholat istikharah itu cuma 3 kali toh?" Iyalah, itu sunnah doa. Lagi pula kalau lebih dari 3 kali itu wong kita nanya sama Allah yang maha mengetahui kok. "Lah saya dulu ketika ketemu sama suami saya, itu saya istikharah 3 bulan. Setelah sholat istikharah 3 bulan, saya sholat hajat. Jadi sholat istikharah dilanjutkan sholat hajat itu selama 3 bulan, dikurangi masa-masa haid. Nah setelah sholat istikharah sama sholat hajat, doanya cuma 2. Satu, ya Allah jadikan saya istrinya. Yang kedua, kalau tidak jadikan dia suami saya." Loh dia ceritanya ngono. Lalu doa yang memaksa yang ngono kuwi gitu loh. Baleni sampai 3 bulan. Dan betul-betul dia menikah dengan laki-laki itu. Jadi kalau film yang kita buat hanya sampai pada acara pernikahan, dia sudah mencapai tujuannya, dia sudah menemukan mimpinya, dia sudah bersanding dengan laki impiannya kok. Tapi kalau seri kedua film itu kita panjangkan, ternyata apa? Mati rasa 12 tahun kemudian kok. Jadi kan kita gak bisa menilai sebuah pernikahan hanya dari pada saat mereka menikah. Coba lihat kejadian-kejadian yang terjadi setelah itu juga. Ini informasi terakhir dari sang pramugari. Besok kita lanjutkan lagi ketika informasinya datang gitu loh. Jadi di bojo pramugari we ya padu ngono loh maksud saya gitu loh. Apalagi pramusaji gitu ya. Pramusaji wong ketemune yang warung kopi ngono loh Mas gitu loh. Nah, ketika Anda melihat fakta di depan mata tidak sama dengan ilmu yang Anda pelajari, Allah sedang meminta Anda untuk bersabar, untuk menunjukkan kesempurnaan ilmu Allah, untuk menjelaskan sempurnanya skenario Allah. Tapi banyak orang kan tidak sabar ketika melihat apa yang di depan matanya tidak sama dengan ilmu yang mereka pelajari. Maka untuk mendapatkan keimaman di dalam masalah agama itu kata Imam Taimiyah adalah gabungan antara sabar dan yakin. Sementara Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan dalam Fathul Bari, beliau menyebutkan dengan kalimat ini, siyasatu nisa bi akhdil afi min huna wa sabri ala iwajihinna. Siyasatu nisa, strategi untuk menghadapi perempuan atau senjata menghadapi perempuan itu ada dua. Satu, bi akhdil afi min hunna, meminta maaf kepada mereka kalau Anda salah. Yang kedua adalah wasober ala ewajina, dan bersabar atas kebengkokan mereka. Jadi menghadapi perempuan itu, satu, Anda minta maaf, banyak-banyaklah minta maaf sama istri. Percayalah, perempuan itu paling luluh kalau dimintai maaf. Rakyat tangkaru mecucu, yowes aku salah, yowes jombok baleni. Rakyat tangkaru mecucu ngononeng munine ngonokwe. Dan saya sudah bilang kemarin, perempuan itu gampang memaafkan, sulit melupakan gitu loh. Jadi bapak-bapak jangan pelit-pelit minta maaf. Percayalah, perempuan itu mudah memaafkan. Itu kalau saya ngisi pengajian bapak-bapak. Karena apa? Strategi menghadapi perempuan itu kata Imam Ibnu Qayyim, Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah meminta maaf kepada perempuan. Tetapi kepada para perempuan saya katakan, maafkanlah suamimu karena bagaimanapun itu bapak anak-anakmu. Tapi tidak untuk kesalahan yang terulang berkali-kali. Jadi memaafkan suami itu boleh, baik, kalau ternyata kesalahannya berganti-ganti gitu loh. Jadi hari ini Anda pesen, mas aku hamil, nyidam, engko nek wong wangsul kondur mang tumbaske sing kecut-kecut, yo lali sampai di rumah lu dikecut-kecut, astagfirullah lali tak tuku sik rasah, yo wis njuk ngapura, wis yo wis ngono ora apa-apa, sesuk mas minta tolong, nanti kalau pas jam istirahat anaknya dijemput. Biasanya kan kalau sampai sore yang jemput aku, tapi ini kan kalau siang bar duhur itu kan sibuk karena sama adiknya di rumah masih tidur. Kamu jemput ya kakaknya nanti diantar pulang ke rumah. Ya nanti jam siji dong tekan rumah, ditelepon, mas kok nyanti? Lo nyang kantor, lo kan aku njaluk pesan supaya jemput anakmu. Astagfirullahaladzim, ya wis juk ngapura, rapopo, ngono lo mah. Sesok ngomong meneh ya, sesok aja lali lho, bapak ibu datang nanti jemput di bandara, yo. Nah, ternyata setelah dihubungi kok nyang di mas, ya nyang kantor istirahat jam semene. Dan yang apa toh? Astagfirullah mas lalimu aja mbok gawa terus tinggalin yang omah gitu loh. Kan aku ingin pesen kan jemput bapak ibu yang bandara, astagfirullah. Jadi astagfirullah juga ngapura gitu. Wes gitu terus ganti-ganti masalah. Tapi nek saiki selingkuh konangan juga ngapura, sesok selingkuh meneh sing wedok ngapura terus sing geblek sing wedok kuwi. Kenapa? Karena Rasul mengatakan tidak jatuh ke lubang yang sama seorang mukmin dua kali. Artinya kita harus mengenali bahwa lubang itu banyak, bukan cuma lubang itu. Lah kalau Anda jatuhnya di lubang yang sama, tersengat dua kali dari lubang yang sama, kebangetan, Anda bukan orang beriman, Anda tidak bisa mengambil ibrah dari pelajaran dari masa lalu. Lho saya ketemu pasangan sing selingkuh ping papat beda-beda gitu loh. Ustaz, pas kulo hamil anak nomor 1, niku selingkuh karo A. Pas hamil anak kedua, dia selingkuh karo B. Pas hamil anak ketiga, dia selingkuh karo C. Pas kulo hamil anak keempat, selingkuh karo D. Saat ini selingkuh meneh, kulo kudu piwun. Aja mbok ngapura. Kalaupun Anda memaafkan, Anda jangan jadi istrinya lagi. Kenapa? Anda akan terulang-ulang terus. Saya ketemu seorang ibu yang suaminya pinjam uang dipakai modal usaha. Selama 11 tahun pernikahan, kuwi ngenteke 1,8 miliar. Kayak sing wedok kuwi S2 coba. Es teh sama es buah. Di tempat saya S2 UII. Mbak, perilakumu enggak menunjukkan kamu orang cerdas. Kalau kamu S2 kudune ora ngono, kudu diapusi bojomu ping bola-bali nganti entek 1,8 miliar. Kuwi ora gur ping pisan ning ngapusi. Jadi orang mukmin itu memaafkan kesalahan orang lain, tapi bukan orang mukmin yang baik kalau kesalahannya yang sama terus berulang-ulang. Jadi nanti saya ngomong sama bapak, Pak nek salah juk ngapura, wis to wong wedok nek juk ngapura luluh hatinya. Tapi sama ibu bisa bilang, ingat kesalahannya nek padha ya aja ngono lho. Soalnya apa? Kalau kamu memaafkan kesalahan yang sama berkali-kali, berarti kamu tidak bisa mengambil pelajaran dari kesalahan di masa lalu. Ingat ya, jangan tertipu oleh orang yang sama 2 kali, 3 kali, 4 kali. Banyak loh kisah-kisah keluarga yang ternyata utek pelure gurungon kuwi, masalah gurungon terus ora rampung-rampung karena tidak berani mengambil sikap. Sekarang yang ketiga. Yang berikutnya, cara menghadapi istri adalah dengan mendengarkan. Mendengarkan, bukan mendengar. Nek mendengar itu Anda mengenali suaranya tapi tidak memahami kontennya. Tapi kalau mendengarkan itu Anda mendengarkan suaranya juga mendengarkan kontennya, memahami kontennya. Bojoku lagi ngomong apa. Nah nanti ibu-ibu juga begitu. Saya kemarin sudah mengatakan laki-laki itu berpikirnya linier, lurus. Satu selesai, satu. Satu selesai, satu. Perempuan itu mikirnya paralel, bareng-bareng iso. Makanya perempuan itu karo momong anak, karo goreng tempe, karo ngliwet, karo ngokke radio, karo nyapu. Kuwi ana sing salah. Sapune ya tetep resik, anake ya tetep anteng. Ceramahe ustaz ngono radio ya mudeng, tempene ya mateng, segone ya itu lho mateng. Itu namanya paralel, pada waktu yang bersamaan mengerjakan banyak hal. Kalau laki-laki itu cenderung linier, siji rampung, serial, rampung, rampung. Jadi kalau nanti Anda ngomong sama suami, harus dalam keadaan mendengarkan omongan Anda. Ya, opo, itu nek dhek karo nyekel handphone, aja mbok teruske. Ya, opo, berhubung Anda merasa dhek muni opo, siap mendengarkan, Anda langsung ngomong. Bari nyudurke yang pasar yo ya, yo engko bengi kan eneng acara rapat RT engko masak dhewe seneke genera tukularan. Ngono tok. Wis. Begitu dia sudah nyala ke handphone, layah-layah. Loh, kok ora siap-siap? Loh, siap ngopo? Loh, aku mulai wis ngomong, toh kan ngetuk yang pasar. Kapan? Loh, coba. Akhirnya Anda nyanyi lagu hati yang terluka, gitu loh. Kesel aku tadi bujumu, nek ngomong ora tau ngrungokke. Loh, kira ngerti ilmu nih, ngomong karo wong lanang ora padha karo ngomong karo wong wedok. Karo nyuapi anak aja iso ngomongan, gitu loh. Itu namanya mendengar tapi tidak mendengarkan. Coba, ini kisah yang tadi saya sampaikan bagaimana Rasulullah mendengarkan ceritanya Aisyah tentang 11 perempuan jahiliyah yang kumpul bareng-bareng untuk membicarakan tentang suami mereka masing-masing. Satu diterangkan, dua diterangkan, tiga diterangkan, sampai yang nomor 11 itu namanya Ummu Zahra. Ummu Zahra itu dulu menikah dengan Abu Zahra. Nah ceritanya Abu Zahra itu orangnya baik, kaya dan lapang dalam memberikan fasilitas itu lapang. Sampai suatu ketika mereka bercerai dan Ummu Zahra itu menikah dengan laki-laki yang lain. Tapi tidak bisa melupakan Abu Zahra, jadi dia masih sering memuji-muji mantan suaminya. Jadi risikonya nek nikah karo rondo itu dibanding-banding karo bojone sing dhisik. Makanya kenapa kita lebih prefer, lebih menyukai, Islam lebih menyukai kalau Anda menikah dengan janda, dengan perawan. Kenapa? Karena rong tahu ngerti apa-apa. Maka kamu adalah yang pertama di hatinya. Begitu jenengan kayak iblonjo, nyoh, piro, 1 juta, cukup-cukup. Nggih mas, karena dia rong tahu nyekel sing luwih gede saka kuwi. Coba dia nduwe bojo dhisik, nyoh, 1 juta. Lah bojoku dhisik ning 10 juta, jenengan langsung lemes toh. Yo, sesuk weekend, nyang di mas, nyang Curug. Loh, bojoku ndek meneh nyang Amerika. Lah jangan ngono. Mulane nek jangan arep nikah karo rondo, alasane kudu tepat. Siji, bojone ndek men luwih elek timbang jenengan sak apa-apane, ngono ya. Dadi dibanding-bandingkan dengan tetap luwih apik, gitu loh. Yang kedua, Anda punya alasan yang jelas seperti Jabir ketika bertemu dengan Rasulullah. Rasul melihat ada tanda-tanda bekas menikah. Rasul bertanya kepada Jabir, "Kamu sudah menikah toh?" "Sudah." Dengan janda atau dengan perawan? Dengan janda. Loh kenapa tidak dengan perawan saja? Karena saya punya adik-adik 7 atau 8 orang perempuan semua. Nah nanti kalau saya nikah dengan perawan, akhirnya malah gak ada yang bisa mendidik adik saya. Saya ingat cerita nenek saya dinikahi kakek saya umur 14 tahun. Setelah itu mereka bercerai. Setelah bercerai, rujuk lagi. Nah setelah rujuk lagi tuh anaknya 13 gitu loh. Ibu saya nomor 2. Nah salah satunya ya tadi adik sepupu saya itu tadi. Nah, ketika saya tanya sama ibu saya, lah ceritanya pripun toh kok Mbah Putri niku nikah umur 14 tahun kok dadak pisahan dadak nikah meleh. Soale pas umur 14 tahun kuwi wis ndek bojone senengane pasaran gitu loh. Di pasaran godong-godong dirajang-rajang gitu ya. Zaman dhisik nggae kuwe kek apa nggowe kok nggae kokis no kan lemah terus dikei banyu eneng sing diuyohi barang gitu ya. Terus engko dadi roti bunder-bunder zaman dhisik ngono kuwi. Nggawe kare itu dari pohon apa namanya? Pohon mangga nanti di sisi kulitnya itu kan jadi kuning tuh warna airnya gitu kan. Kalau nanti pakai manggis jadi merah. Orang-orang dulu kreatif loh, malahan anak-anak dulu itu jadi raja palsu soalnya apa nggodong nongko ditutup di dadekke mahkota ngono kae gitu loh. Nah, jadi Jabir membayangkan lah nek anakku nek adikku 7 atau 8 saya lupa angkanya perempuan semua lah saya nikah dengan perawan ya malah dolanan jelungan karo pasaran ya aku malah menderita sendiri no gitu loh. Maka saya memilih janda Rasul untuk mendidik adik-adik saya dan Rasul menerima alasan itu. Jadi soal janda atau gadis yang Anda pilih, Islam mengajarkan lebih baik memilih gadis karena Anda menjadi yang pertama bagi dia. Kalau Anda menikah dengan janda, Anda entah nomor 2 entah nomor 3 saya enggak ngerti. Karena ketika saya ke Indramayu ada cerita tentang perempuan berumur 21 tahun sudah menjanda 5 kali. Coba, mumet tahun jenengan rasah mumet, rasah mikir, wis ben wong kono gitu loh. Ngomongnya anak-anak mereka itu ada yang ngomong Sunda model Indramayu yang rupanya Amerika soalnya mulih kok dadi TKW ki hamil gitu loh. Banyak di daerah Indramayu itu kampung-kampung yang wajahnya anaknya guanteng-guanteng mas. Ada yang versi Timur Tengah, ada yang versi Kaukasian, ada yang versi Mongolia mergo mulai saka Cina gitu loh. Ini ngomongnya Sunda. Saya pernah menemukan kasus begitu gitu. Jadi kalau ada alasan enggak apa-apa, termasuk menikah dengan perempuan yang lebih tua juga enggak apa-apa. Mosok jenengan wis ngaji, pikirannya kaya wong ra ngaji. Cari istri Ustaz, ya, cari yang seperti apa? Yang penting solehah. Ya, ini ada yang solehah. Kelahiran tahun berapa Ustaz? 91, bulan apa? Bulan Juni. Lah saya September. Lah kur kacek pirang sasi lho. Lah kan harusnya laki-laki itu lebih tua 3 tahun. Saya mengharuskan siapa? Aku udah tahu ketemu ayat saya mengharuskan ngono kuwi. Tiba-tiba saya membaca satu riwayat. Bagaimana ketika Zaid dan Zainab binti Jahas bercerai, saya sudah ceritakan dulu pada waktu membahas tentang manajemen konflik keluarga. Kemudian Zainab ini diberesti Rasulullah. Tidak mungkin perempuan jelek menjadi istri Rasul. Dia perempuan baik-baik. Sementara Zaid bin Harisa adalah anak angkat kesayangan Rasulullah. Dia orang istimewa juga. Itu mengajarkan kepada kita bahwa sebuah pernikahan yang sampai akhirnya bercerai itu tidak selalu karena buruknya akhlak. Tidak selalu karena yang laki-laki suka mabuk, suka selingkuh, yang perempuan suka membantah, tidak. Tapi karena itu tidak kecocokan hati. Tidak ada kenyamanan dalam hati. Zaid itu laki-laki pilihan karena anak angkat Rasul. Dulu dia sampai disebut dengan Zaid bin Muhammad. Sementara Zainab setelah bercerai dari Zaid menjadi istri Rasul. Dan tidak mungkin perempuan jadi istri Rasul itu orang jelek. Itu yang mengatakan kepada kita bahwa eneng lho wong apik karo ngapik nikah kini eneng ora cocok. Watak aneh sing ora gaduh. Nah, pada suatu hari pas ngisi pengajian Rasul mengatakan, barang siapa yang ingin menikah dengan penduduk surga, maka nikahilah Ummu Aiman. Zaid ngaco, saya Rasul. Persoalannya adalah Zaid itu anak angkat Rasulullah, 10 tahun lebih muda daripada Rasulullah. Sementara Ummu Aiman itu yang bopong Rasulullah bayinya, yang minimal 10 tahun lebih tua dari Rasul. Karena Ummu Aiman itu orang kampung yang menjual sasa momong anak. Dia mendapatkan bayaran Halimatus Sa'diyah itu yang menyusui Rasul dan yang momong itu standarnya minimal 10 tahun. Jadi Ummu Aiman itu minimal 10 tahun lebih tua dari Rasul. Jadi ketika Zaid dan Ummu Aiman itu menikah, itu yang perempuan lebih tua 20 tahun lebih. Isa nglakoni kok. Jenengan kuwi tua 3 sasi mundur gak jenggote jenengan iki isih napa ora? Nempel nyang kono kuwi. Mosok to Kenapa? Anda bisa mencari yang lebih tua 3 tahun dari Anda, tapi perempuan ini kalau nanti tambah 3 tahun lagi, umurnya sama dengan yang sekarang saya tawarkan, belum tentu kesolehannya sama. Belum tentu kesolehannya sama. Umur bisa sama, kesolehan tidak bisa dibeli. Kemarin ada video tentang anak kecil yang nangis. Kenapa? Tidak bisa ketemu dengan idolanya. Siapa? Ustadz Abdul Somad. Jadi dia mendengar kabar Ustadz Abdul Somad itu mengunjungi satu kota. Dia datang ke situ, ternyata gak ketemu. Terus lain hari dia minta sama bapaknya diantar, karena mendengar kabar Ustadz Abdul Somad datang ke satu kota yang dekat dengan rumahnya. Sama bapaknya naik ke sepeda motor, ternyata kehujanan di jalan.

La anna abazar yang tolak wa anna la utolak. Aku Aisyah kepadamu itu seperti Abu Zahr kepada Ummu Zahr. Cuma bedanya kalau Abu Zahr itu menceraikan, aku tidak menceraikan. Tapi maksudnya aku apik karo kowe lho, kaya dene Abu Zahr ndek ben apik karo Ummu Zahr. Aisyah kemudian mengatakan, "Ba ya Rasulullah, bal anta khairun ilayya min Abi Zahrin." Oh tidak Rasulullah, Anda kepada saya lebih baik daripada Abu Zahr kepada istrinya Ummu Zahr. Ini menunjukkan bahwa kalimat Rasul itu nyambung dengan apa yang diceritakan Aisyah. Anda dengarkan, Anda bayangkan seorang suami mendengarkan istrinya, kemudian dia mencermati benar apa yang diceritakan istrinya, sehingga begitu cerita istrinya itu selesai dia nyambung. Ya, handphone disalehke opo? Bari kengko. Aku terkenyang pasar yo. Pasar ngendi? Kartosuro apa pasar Mbanga? Arep ngopo to? Tuku tempe, engko gawe tempe menduan, engko suguhan ku pengine eneng arisan. Nek nang pasar Kartosuro wae, lah ngopo? Kono loncange seger-seger. Jadi ngomongnya enak nyambung gitu loh orang. Ya, lho kok urung ganti kelambi? Lho arep nyanti. Lho mau aku langsung ngomong tok terkenyang pasar. Kapan? Allahu Akbar. Jadi ada suami-suami itu kalau ngomong ora nyambung karo pertanyaan istrinya karena ada miss, ada beberapa informasi yang tidak nyampe. Meskipun itu kadang-kadang juga karena kesalahan istri ngajak ngomong suami ketika tidak fokus ya. Tetapi paling tidak kita belajar dari Rasul bahwa Rasul itu mendengarkan, bukan cuma mendengar, tapi mendengarkan. Dari mana katakan itu saya tambahkan? Karena Rasulullah ternyata bisa nyambung cerita Aisyah yang panjang itu ya dengan kalimat yang kepada inti persoalannya nyambung. Cerita berakhir dengan Ummu Zahr yang memuji Abu Zahr. Sudah Rasul, cerita sudah saya, oh gitu. Berarti aku kepadamu tuh seperti Abu Zahr kepada istrinya, cuma bedanya dia menceraikan istrinya, aku tidak. Oh enggak, Anda lebih baik. Jadi bapak-bapak nanti kalau memang sedang tidak ingin mendengarkan curhatan istri yang ngomong aku lagi kesel, sesuk ceritanya sesuk wae bar subuh. Saiki aku tak turu sik ngono daripada marah-marah. Wis aku kesel ora ngrungokke kowe. Lah, aku nek ora cetok karo sapa, Mas? Wong duwe kuwi kowe. Jadi riwayat ini menunjukkan bahwa salah satu yang harus dilakukan oleh seorang suami adalah mendengarkan istrinya. Yang berikutnya adalah menetapkan sikap dan memberi solusi. Saya sudah sering katakan, perempuan itu makhluk yang menggunakan perasaannya lebih dominan daripada laki-laki. Sehingga bagi perempuan kadang-kadang memilih dua hal yang apa ya, memilih satu di antara dua hal itu kadang-kadang tampak membingungkan. Saya kok yakin raketang siji di antara yang hadir pada malam ini, raketang siji tadi sebelum berangkat ke situ istrinya nanya dulu, kerudung sing coklat apa biru ya, ngono lho. Ya, iki mau engko pengajian apik kerudunge biru apa coklat. Nah, Anda kalau jadi laki-laki yang baik langsung pilihkan salah satu, coklat, ngono wae. Apik biru apa coklat ya? Biru ngono wae. Tapi begitu istri Anda nanya, biru apa coklat ya? Ya terserah kowe to, sing apik piye. Itu malah membingungkan istri Anda. Anane aku takon jenengan jawab, bola kok balike karo aku meneh. Jadi Anda dibutuhkan sikap sebagai laki-laki itu memberikan jawaban. Ya, engko bengi nganggo kerudung biru apa coklat? Biru. Lah ngopo? Soale ki putih. Kok nek nganggo putih malah kaya nah canda ono dhewe itu ya. Biru wae. Soale aku yang celana biru, kalambiku ya biru, dadi kok edegen matching. Jadi penjelasannya logis gitu loh. Biru apa coklat ya? Coklat. Lah ngopo? Lah biru wis wingi, masa biru meneh gitu loh. Gitu aja malah lah terserah kowe ndi apike. Itu istri Anda cuma diem, tapi sebenarnya dia tuh dalam hatinya kok ngene toh? Karena yang diharapkan jawaban dari Anda. Wis ngono tibake metune nganggo coklat abang tuwa ngono lho, takone biru apa coklat ki metune tibake abang tuwa ya sok maring anyelke ya kan gitu lho ya. Mendoan apa tahu isi ya? Ya mendoan wae. Iya sih luweh murah, tapi wingi pas ngene Pak Bambang ya wis mendoan, mosok ngene dhewe ya mendoan. Ya wis nek ngono tahu isi, ngono dite kurang. Ya wis mendoan. Ngene pas Bambang kok anu kan wingi wis mendoan to ya? Ra apa-apa, menduanmu rasane beda, luweh ra enak ngerti ora ngono lho. Gitu.
Jadi Anda harus memberikan jawaban, karena itu yang dibutuhkan.

0: perempuan dari laki-laki mengatasi kebingungan dia. Saya tuh berapa ribu kali menemukan perempuan yang bingung itu. Kadang-kadang untuk perkara yang jelas-jelas beda kok. Sampai ada orang yang nanya ke saya, pasti Ustadz nanti ketawa kalau saya cerita. Nah, kenapa? Karena saya tahu Ustadz nanti paling milih yang nomor satu. Ya betul, oh, nomor satu itu laki-laki, lulusan pesantren, kaya raya. Mau ngelamar dia. Yang nomor dua, temen. Dulu dia pas cerai dari suami yang dulu, temen ini memberi motivasi untuk bangkit. Sekarang dia sudah bangkit. Dekat sama temen ini. Tapi temen ini orang Katolik, yang tidak akan bercerai dengan istrinya. Jadi nek jenengan mau berhubungan dengan yang nomor B, mesti cuma TTM, teman tapi mesra, enggak mungkin jadi suami istri. Apalagi dia orang Katolik. Gitu loh. Jadi jelas logikanya, jelas milih A. Ya saya sudah tahu Ustaz, nanti paling saat jawabannya A, gitu loh coba. Cuma saya butuh penguatan bahwa saya tidak salah ketika milih A. Lu rasa ketemu karo aku wong sekolah normal itu bisa milih. Gitu sering, Pak. Lah memilih suami yang mabuk, bercerai atau melanjutkan pernikahan saja bingung kok. Lah nek jenengan tetap jadi bojone entuke napa? Nggih mboten entuk napa-napa, wong bojo kula niku salat nggih mboten, blonjo nggih mboten, mabuk iya. Lah nek ngoten nggih pun pisah mawon. Lah pripun nggih Ustaz, nek pisah niku nggih wong bojone kula ladenane angel, kula mesake nek pisah kali kula niku sing ladeni sapa? Ra urusan. Ra urusan. Dan alasannya karena anak-anak saya masih bisa terima lah. Alasannya karena nama baik orang tua saya bisa terima. Alasannya ngono kuwi kok. Lah bojo kula niku ladenane angel. Mungkin nek kula pisah kalih dhek niku terus sing ladeni sinten? Ya Allah, Bu, Bu. Lah rasa pisah mengeluh. Ndi bojo sing kuwi mau ra salat gaene ngai mabuk kuwi mau. Lah nek rasa pisah kan tidak datang ke tempat saya kalau enggak mengeluh gitu loh. Kan ke tempat saya kan ngeluh pripun nggih Ustaz ndi bojo ngeten-ngeten iki. Ya wis to nek ngono mbok bisa wae. Lah pripun bojo kula niku ladenane angel. Mungkin nek bisa kali kula terus ngadeni sapa? Diladeni mbok dene kono mbok isben gitu ya. Jadi itu menunjukkan bahwa perempuan itu memilih satu di antara dua sing beda banget wae angel apa meneh meh padha itu loh. Nah, Anda menetapkan sikap dan memberikan solusi. Laki-laki itu dibutuhkan keputusannya. Jadi arijalu qawwamuna 'ala nisa, laki-laki adalah pemimpin perempuan. Itu salah satu artinya adalah al-hakimu 'alayya, sang pengambil keputusan. Ya engko anak dhewe sekolahnya ngendi ya? Anda sudah teliti dulu beberapa sekolah. Engko sekolah ngene. Aja nyangari salah. Lah ngopo? Lah salah terus nyangari bener wae, ngono lho. Ya wis nek no mantep gitu, ora bingungi dhewe gitu loh. Nah, laki-laki itu dilatih untuk mengambil keputusan dan siap mengambil risiko dari keputusan yang diambil. Kemudian beri empati dan turunkan standar pelayanan. Jadi perempuan itu Allah takdirkan dalam satu bulan itu ada siklus haid, menyusui, nifas, hamil. Di mana pada siklus-siklus seperti ini dia mengalami perubahan hormonal yang sangat ekstrim. Dia merasa tidak nyaman dengan tubuhnya karena mengeluarkan darah, karena mual-mual di perutnya, karena ya gitulah, saya tidak bisa cerita karena saya bukan perempuan. Cuma saya tanya, pernah saya tanya sama istri saya, ya jane nek lagi haid niku rasane piye to? Pengennya nesu ning reneng alasane gitu loh. Nah, pada saat seperti itu bisa jadi istri kita tuh sudah bermasalah dengan tubuhnya yang tidak nyaman itu. Nah, pada saat itulah kita memberi empati kepada dia. Kita mulai mengerti situasinya. Dan pada saat itu kita kemudian menurunkan standar. Dia tidak dalam keadaan normal. Jadi kalau pulang ke rumah, kok lihat rukuh dicuci, oh berarti bojoku ora sholat. Jadi begitu Anda nanti masuk rumah, istri sedang di kamar, ngelus-ngelus wetenge sing mules kuwi, jangan rasa ngomong, bojo mulih ra gek wedang, dasar pemalas, ora gadok, mengko nek ngono ki ra gadok. Karena dia bukan tidak membuatkan, dia bukan pemalas, tapi dia sedang ingin berdamai dengan perutnya yang sakit-sakitan itu. Nah, Rasul ternyata juga menerapkan konsep seperti ini kan, ketika Rasul datang kemudian mengatakan, ya Aisyah, inilah alamida kunti aniradiya wa kunti alayya ghadba. Ya Aisyah, aku tahu kamu sedang rindu kepadaku atau sedang marah kepadaku. Rasul tahu kapan Aisyah marah dan kapan Aisyah rindu. Ini sekaligus ngajari kita para laki-laki bahwa kalau Anda pulang ke rumah itu harus segera memahami situasi dan kondisi dalam rumah itu kondusif atau tidak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wapun kuntur Thomas. Kok lo mboten ngertos nggih? mau macet buat tenten mergi. Oh, niku jenenge rido. Wis mbok jak kujek rapopo, mbok idek-idek sayang rapopo. Tapi kalau jenengan pulang, assalamualaikum, salam. Anda harus tahu, iki jawaban orang yang sedang tidak nyaman. Itu juga nanti berlaku untuk anak-anak kita. Berarti cara menghadapi orang seperti ini, enggak bisa idek-idek, enggak bisa gojek-gojek. Bahkan ketika Anda lihat di meja belum ada teh pun, wis lah rasa dibahas yang tak gawe dhewe. Rasul mengajari begitu. Jadi Rasul mengatakan, aku tahu loh Aisyah kamu sedang marah kepadaku atau sedang rido kepadaku. Itu Rasul mengajari kita para laki-laki bahwa ketika pulang ke rumah itu kita harus mengerti situasi dan kondisi rumah. Situasi dan kondisi penghuni rumah. Ketika akhirnya Rasulullah kemudian mengatakan bahwa aku tahu kamu marah atau rido dari caramu bersumpah. Kalau kamu sedang rido, kamu mengatakan demi Tuhannya Muhammad. Tapi kalau kamu sedang marah, kamu mengatakan demi Tuhannya Ibrahim. Betul. Dalam cerita yang lain, Aisyah pada suatu saat didatangi Rasul dan Rasul bertanya, ala indakum syai, ada sesuatu yang bisa dimakan? Lah, mboten enten. Ya wis nek aku poso. Aku poso. Menurunkan standar pelayanan. Ora malah, lah kok iso ora nang masakan? Ya nek ora masakan, ya saiki masakan tak tunggune ora ngono. Tapi pada kesempatan yang lain, Rasul baru datang. Aisyah malah mengatakan, ya Rasulullah kita baru saja diberi makanan tetangga tadi malam. Dan saya sudah menyimpan untuk Anda. Saya sudah menyimpan anak. Wa khobatu lahu minhu. Saya sudah simpankan untuk Rasulullah makanan ini. Karena saya tahu ini kesukaan Rasulullah. Bahkan yang hubul hais. Rasul langsung mengatakan, atni akilu minhu ka'nrene tak pangane. Nah begitu sudah selesai makan, Rasul mengatakan qad asbahtu wa ana shaim. Sebenarnya pagi ini tadi aku berpuasa. Tapi puasa sunnah itu seperti sedekah, diteruskan boleh, dibatalkan boleh. Aku memilih membatalkannya karena kamu sudah menyediakan makanan. Jadi nanti ada saatnya kita memang memaklumi kalau rumah agak sedikit kotor. Kita harus bisa memaklumi kalau masakan sosok ya rada asin gitu loh, Mas. Nek asin terus ya jangan maklum, tapi nek sok-sok asin. Sekali dua kali Anda pulang anak belum mandi, sekali dua kali Anda pulang teh belum dibuatkan. Itu bagian dari permakluman kita, karena perempuan beda dengan laki-laki. Perempuan ada saat-saat ketika dia tidak nyaman dengan tubuhnya itu, karena ada perubahan hormonal yang ekstrim itu. Nah ini bagian dari memahami, berkomunikasi dengan pasangan karena berbasis pada perbedaan jenis kelamin.
1: Indahnya hidup dengan syariah. Mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

pendengar, tidak diragukan lagi bahwa manusia seringkali tergelincir dalam perbuatan dosa. Namun Allah yang Maha Pengampun senantiasa membukakan pintu pengampunan bagi siapa saja yang hendak memperbaiki amalnya. Inilah amalan-amalan penghapus dosa yang selayaknya kita kerjakan.

Pendengar, termasuk amalan penghapus dosa yang ke-21, yaitu berpuasa Ramadan, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Pada hadis ini terdapat dua syarat bagi yang berpuasa Ramadan dan berharap dengan puasanya itu Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Yaitu syarat yang pertama adalah dengan imanan, yaitu beriman atas fadilah dan keutamaan dari amalan puasa tersebut. Dan syarat yang kedua adalah ihtisaban, maksudnya adalah amalan puasa tersebut hanya semata-mata ditujukan untuk Allah dan mencari keridhaannya, dan bukan ditujukan selainnya atau riya. Dengan dipenuhinya dua syarat tadi dalam kita berpuasa Ramadan, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapuskan dosa kita yang telah lalu. Wallahu a'lam bishawab.

0: Pendengar, saatnya kita ikuti obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum, Mas Pai Min sing bagus dewe.
2: Waalaikumsalam, Mas Pai Jo. Apa?
1: Saiki kan memasuki musim hujan toh, Kang. Kita kan selaku pemuda di desa ini, apakah yang harus kita lakukan, Kang Pai Min?
2: Alah, pasamu kuwi lho, Jo. Ambek biasa wae pemuda-pemuda.
1: Piye-piye?
2: Ya ngene, Jo. Kita ini kan hidup bermasyarakat, Jo.
1: Lah kena.
2: Jadi seharusnya kita senantiasa menjaga lingkungan di sekitar kita agar terhindar dari beberapa hal yang buruk yang ditimbulkan karena hujan.
1: Se, tak teko. Loh, maksudmu udan kuwi elek to, Kang?
2: Ora, Jo. Udan kuwi rahmat, Jo. Rezeki dari Allah. Maksudku kuwi, manungsa kuwi biasanya lali marang beberapa hal yang harus disiapkan agar datangnya hujan itu tidak menimbulkan keburukan, ya karena ulah manusia itu sendiri toh, Jo.
1: Apa wae kuwi, Kang Min?
2: Yo, sing pertama kuwi ya, Jo, ya. Menjaga kesehatan badan. Makan yang cukup, istirahat yang cukup. Terus
1: siang.
2: Kebersihan lingkungan harus dijaga, Jo.
1: Nyapu bendak dino.
2: Sampah-sampah diselokan dan di tempat mengalirnya air jangan sampai tersumbat sampah.
1: Ya.
2: Sehingga bisa berakibat banjir. Terus hindari genangan air dimanapun agar tidak dijadikan tempat menetesnya nyamuk. Kok menetes?
1: Menetas
2: ya. Menetasnya nyamuk.
1: Terus apa meneh?
2: Sing paling penting kuwi selain menjaga kebersihan lingkungan dari sampah, juga harus menjaga kebersihan lingkungan dari perbuatan maksiat, Jo.
1: Lo. Apa hubungannya toh, Kang? Lah kok tekan maksiat bareng?
2: Alah. Alah piye toh, Jo?
1: Alah piye lah.
2: Kowe sok ndelok berita nang TV-TV kaya apa?
1: Ya.
2: Nah, betapa banyak bencana alam, banjir, angin topan dan lain-lain yang terjadi dan menimpa suatu negeri dikarenakan perbuatan mereka sendiri. Kemusyrikan di mana-mana, kemaksiatan di mana-mana, minuman keras sudah menjadi hal yang biasa.
1: Oh, lah iya ya, ngono ya.
2: Lain musibah sing kenek mung sing tukang maksiat lan tukang sirik ngono ra apa-apa, Jo. Lah yen sing muslim lan sing sregep ngibadah ya melu kenek. Ala ya mesak, kita, Jo.
1: Ya wis, nek nu mulai sesuk kita harus sweeping, Kang Min.
2: Wih. Se. Sweeping apa ta, Jo? Wajah meden-meden ini ngana loh.
1: Ora. Maksudku kuwi kan prei sesuk atau dadi awake dhewe sweeping neng ngomai dhewe-dhewe lah. Mbok menawa iki lho, Kang. Ono sampah neng selokan ya toh. Sekitar itu harus dibersihkan.
2: Walah, tak kira yo apa.
1: Lah terus yang ngresiki tukang sirik lan maksiat kuwi carane piye ya, Kang ya?
2: Ya, tekanan ini apa-apa toh, Jo. Bahwa orang Islam itu tidak seharusnya berbuat seperti itu. Selain merugikan diri sendiri juga merugikan orang lain.
1: Lah, sik. Lah ngel piye?
2: Ah, yen sing ya yo dikandani meneh sing luwih apik, Jo. Mungkin sing wingi carane kuwi salah.
1: Lah nek cek ngel meneh, ayo.
2: Ayen ngel meneh yo dikandani meneh. Ngono lho. Sing luwih apik. Ah mungkin sing wingi yo isih salah.
1: Lah nek ngoyel meneh.
2: Ya tik andane sing luwih apik meneh aja.
1: Lah nek ngoyel meneh.
2: Ah kowe kuwi Jo. Durung mbok lakoni pertama ngoyel. Jo.
0: Dune kawan. Baru saja Anda ikuti obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Nantikan kembali Jomin hanya di radio kesayangan.

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
1: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan bener dua pintu, ya ra?
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. PPTKI Darul Arkom Muhammadiyah Sukoharjo menerima pendaftaran santri baru tahun ajaran 2027/2028 khusus untuk putri. PPTKI Darul Arkom Sukoharjo, pendidikan setingkat SMP dengan program unggulan hafal Al-Quran 15-30 juz, hafal hadis Arba'in Nawawi, menguasai bahasa Arab pasif maupun aktif, mendapatkan ijazah MTS, mendapatkan ijazah Ma'at, dan mendapatkan sertifikat tahfidz. Segera daftarkan putri Anda ke PPTKI Darul Arkom Sukoharjo untuk gelombang istimewa dibuka mulai tanggal 1 September sampai 14 November 2026. Khusus gelombang istimewa, dapatkan hemat Rp1 juta, yang semula Rp7 juta, kini cukup Rp6 juta saja. Pendaftaran offline dilayani di PPTKI Darul Arkom, Jalan Wilujeng Duku Kemasan, RT 02, RW 03 Desa Kemasan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Pendaftaran ditutup sewaktu-waktu apabila kuota telah terpenuhi. Untuk informasi lebih lanjut, buka website https://darularkomkemasan.ponpesku.id atau hubungi Ustaz Zahrindi di 0858-6639-3335 atau Ustaz Zahana di 0895-323-734545. PPTKI Darul Arkom Sukoharjo, mencetak generasi Quran, da'iyah masa depan.
3: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

pendengar, Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua makhluk telah sempurna dengan pembagian rezekinya. Tidak ada satupun yang akan ditelantarkannya, termasuk kita. Yang dibutuhkan adalah mau atau tidak kita mencarinya. Yang lebih tinggi lagi, benar atau tidak cara mendapatkannya. Rezeki di sini tentu bukan sekedar uang. Ilmu, kesehatan, ketentraman jiwa, pasangan hidup, keturunan, nama baik, persaudaraan, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, termasuk pula rezeki. Bahkan lebih tinggi nilainya dibandingkan uang dan lainnya. Walau demikian, ada banyak orang yang risau oleh masalah pembagian rezeki ini. Mereka rezekinya begitu sulit dan sempit, padahal sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencarinya. Ada banyak penyebab. Mungkin cara mencarinya yang kurang profesional, kurang serius mengusahakannya, atau ada kondisi yang menyebabkan Allah Azza wa Jalla menahan rezeki yang bersangkutan. Setidaknya ada 5 hal yang menghalangi aliran rezeki. Yang pertama, lepasnya ketawakalan dari hati. Kita menggantungkan diri kepada selain Allah. Kita berusaha, namun usaha yang kita lakukan tidak dikaitkan dengannya. Karenanya, lepaskan ketergantungan kepada makhluk. Letakkan harapan sepenuhnya kepada Allah. Karena melalui makhluk hanyalah sarana jalan rezeki yang dibukakan oleh Allah untuk kita. Bila hati berharap pada makhluk, tentulah akan banyak menuai kekecewaan. Yakinlah, hanya Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Dalam surat At-Talaq ayat 63 disebutkan, barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah mencukupkan keperluannya. Yang kedua, karena dosa. Dosa adalah penghalang datangnya rezeki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang terjauh dari rezeki disebabkan oleh perbuatan dosanya. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, bermaksiat saat mencari nafkah. Apakah pekerjaan kita dihalalkan agama? Kecurangan dalam mencari nafkah, entah itu korupsi, manipulasi, akan membuat rezeki kita tidak berkah. Mungkin uang kita dapat, namun berkah dari uang tersebut telah hilang. Apa ciri rezeki yang tidak berkah? Mudah menguap untuk hal sia-sia dan tidak membawa ketenangan. Sulit dipakai untuk taat kepada Allah serta membawa penyakit. Bila kita terlanjur melakukannya, segera bertaubat dan kembalikan harta tersebut kepada yang berhak menerimanya. Yang keempat, pekerjaan yang melalaikan kita dari mengingat Allah. Banyak aktivitas kita yang membuat hubungan kita dengan Allah makin menjauh. Kita disibukkan oleh kerja, sehingga lupa sholat, lupa membaca Al-Quran, lupa mendidik keluarga, lupa menuntut ilmu agama, lupa menjalankan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Akibatnya, pekerjaan kita tidak berkah. Jika sudah demikian, jangan heran bila rezeki kita akan tersumbat. Idealnya, semua pekerjaan harus membuat kita semakin dekat pada Allah. Sibuk boleh, namun jangan sampai hak-hak Allah kita abaikan. Saudaraku, bencana sesungguhnya bukanlah bencana alam yang menimpa orang lain. Bencana sesungguhnya adalah saat kita semakin jauh dari Allah. Yang kelima, enggan bersedekah. Siapapun yang pelit atau kikir, niscaya hidupnya akan sempit, rezekinya sulit. Sebaliknya, sedekah adalah penolak bala, penyubur kebaikan, serta pelipat ganda rezeki. Sedekah bagaikan sebutir benih menumbuhkan 7 butir, yang pada tiap-tiap butir itu terurai 100 biji. Artinya, Allah yang maha kaya akan membalasnya hingga 700 kali lipat. Surat Al-Baqarah ayat 200.

kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbihi lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia. Lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat. Berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang, yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian? Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas, baru ingat. Kalau mata kita sakit, baru kita ingat bahwasanya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan wa atakum min kulli ma sa'altumu, dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat wa atakum min kullin ma sa'altumu, dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadamah, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda beribadah seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang berikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf AS ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, innahu rabbi ahsana maswaya, sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepada aku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang, Allah telah berbuat baik kepada aku, kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.

Satu Kemampuan RDSFM. RDSFM.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan." Quran Surat An-Naba ayat 9 sampai dengan 11. Pendengar RDS, malam kian larut. Saatnya kita berikan hak kepada indera dan jasad kita untuk beristirahat. Ya Allah, aku yang tiada malu masih selalu meminta kepadamu, berikanlah ketenangan hati untuk lebih ikhlas lagi menerima takdir diri. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ampunkanlah diri yang kerap khilaf dan bahkan kesalahan terulang. Ya Allah yang selalu menyayangi umatnya, cintamu yang agung adalah lentera dalam perjalananku. Dengan cahayamu, biarkanlah aku terus berjalan hingga engkau benar-benar memangkuku. Tegurlah hamba jika aku lalai karena nafsu dunia dengan sebuah teguran kelembutanmu. Ya Allah, ampunkanlah kiranya dosa laluku yang kerap lalai menunaikan kewajiban, yang kerap melanggar apa yang diperintahkan olehmu. Indahnya hidayah ini ya Rob, walau kini satu persatu sahabat menjauh, namun aku tidak takut karena aku makin merasa dekat denganmu. Biarlah aku sendiri dan cukup engkau yang menemani sisa hidupku. Malam ini kurenungi kejadian demi kejadian, namun tetap kebaikanku masih kurang, bahkan perbandingannya teramat jauh dengan kejahatan yang hamba lakukan. Ya Allah, istiqomahkan diri untuk terus berjalan di jalanmu. Hidupkanlah hamba bagai ikan di tengah lautan. Airnya asin, namun ikan tetaplah tawar. Luluskanlah diri ini agar mampu melewati ujianmu dengan nilai memuaskan, entah dalam dunia nyataku ataupun maya. Jauhkanlah segala macam teman yang dapat menyeretku pada sebuah lembah kenistaan. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut.

Ya no.

Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. Satu kembali RDSFM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Saudaraku, tidak ada sesuatu yang membahagiakan jiwa dan mengusir kegundahan darinya, melainkan rasa syukur di pagi ini akan nikmat darinya. Pagi adalah sebuah berkah yang indah. Bukan masalah cerah atau mendung, karena pagi adalah awal untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Selamat pagi saudaraku. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari sebelumnya. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih berprestasi dari hari-hari sebelumnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung dengan menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Berjumpa kembali dengan kami, Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Semoga kita semuanya diridhai Allah Subhanahu wa taala, menapaki hari ini dengan hidayah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi, selamat berprestasi, sukses untuk Anda. Wassalamualaikum.

masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. RDS FM.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Ibnu Athaillah berkata, barang siapa yang ingin mengetahui kedudukannya di sisi Allah, maka hendaknya dia melihat seberapa tinggi kedudukan Allah di dalam hatinya.

0: 101.4 RDS FM. RDS FM.
1: Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dua susunan kata suci dan mulia yang selalu kita panjatkan kepada Zat yang Maha Suci dan Maha Mulia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang Maha Kuasa, Maha Adil, dan memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna, telah menciptakan kita semua dengan tujuan satu saja, agar beribadah, mengabdi, tunduk dan patuh kepadanya, mengerjakan semua yang ada dalam syariatnya, mengerjakan apa yang melakukan yang merupakan perintah, baik itu wajib ataupun sunnah, dan meninggalkan semua yang dilarang, baik itu haram ataupun makruh. Siapapun yang mengerjakan itu, maka dia dianggap sebagai hamba-hamba yang patuh. Dan tentunya Allah Maha benar dengan janjinya, semua orang-orang yang beriman dan beramal saleh atau patuh pasti akan diberikan kebahagiaan di dunia, dipenuhi kebutuhannya, serta juga di surga atau di akhirat nanti akan masuk ke dalam surga yang abadi. Dan Allah juga Maha benar dengan firman-Nya bagi para pembangkang, orang-orang yang kufur, munafik, orang musyrik, dan orang-orang yang mengikuti langkah-langkah mereka dari orang-orang muslim tapi masih banyak berbuat dosa, bahkan menganggap remeh sehingga harus masuk ke dalam neraka terlebih dahulu. Dan alhamdulillah kita kumpul siang ini tidak lain tujuannya kecuali menjalankan tujuan kita diciptakan, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sholat duhur berjamaah sambil menunggu waktu asar, kita pun mengisi dengan majelis ilmu. Terlebih lagi kita membahas serial manusia-manusia pilihan, yaitu para nabi-nabi Allah alaihi wassalatu wassalam. Tinggal bagaimana setiap orang diantara kita mempertahankan ini sampai ia wafat. Tidak akan pernah jenuh kami menyampaikan dua firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiakal yakin. Sembahlah Tuhanmu, tunduk kepadanya, habiskan semua detik-detik hidupmu menyembah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Demikian juga firman Allah yang lain, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang paling pantas untuk dihormati, dimuliakan, penutup para nabi dan rasul, pemimpin anak Adam pada hari kiamat nanti, satu-satunya yang akan diterima syafaatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah datang menghakimi makhluk ataupun hamba-hambanya di mahsyar nanti, orang yang pertama mengetuk pintu surga, dan sekian banyak keutamaan-keutamaan yang tidak terhingga. Beruntunglah orang yang menjadi pengikutnya, mempertahankan sunnah-sunnahnya, selalu mengisi goresan-goresan hidupnya dengan amalan-amalan yang telah dicontohkan olehnya, dan mengucapkan salam hormat kepadanya, dijadikan ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sangat wajar setelah memuji Allah atas nikmat Islam dan iman, kita juga mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga Allah ikhlaskan niat kita semuanya, Allah terima amal-amal saleh kita, baik kita sudah sempurnakan ataupun belum, kita ikhlas ataupun kita kurang ikhlas. Semoga Allah dengan kemahamurahannya menerima seluruh amal-amal soleh yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, dan yang akan kita kerjakan dengan pahala yang sempurna, balasan maksimal. Dan semoga juga dengan amal-amal soleh ini Allah satukan kita kelak di surga Firdausnya tanpa hisab. Semoga semua dosa-dosa yang kita sudah pernah kerjakan kecil ataupun besar, sengaja ataupun tidak sengaja, semuanya dimaafkan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Saya mengucapkan seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapkan kepada para penuntut ilmu, marhaban bi talabatil ilm. Selamat datang teman-teman para penuntut ilmu. Agama kita memang agama ilmu. Islam memerangi kebodohan. Islam memerangi rasa malas. Yang ada adalah bagaimana kita selalu berprestasi. Setiap hari menambah ilmu pengetahuan kita, meningkatkan skill dan keterampilan kita. Yang penting dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu dan keterampilan yang dibolehkan. Dan kalau diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dicatat pahala. Dan hindari semuanya hal-hal yang membuang-buang waktu apalagi maksiat kepada Allah SWT, terlebih lagi kalau sudah sampai kerana kekufuran, maka semua ini akan membawa pada kesengsaraan. Maka selamat datang teman-teman sekalian para penuntut ilmu, dan insyaAllah pada hari ini kita akan melanjutkan Tabligh Akbar serial Nabi kita. Dan serial Nabi ini adalah serial Nabi yang paling dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Baik teman-teman sekalian, kita akan bahas hari ini kisah manusia yang luar biasa, ya. Manusia yang telah Allah pilih secara khusus dari 11 orang saudaranya, karena beliau 12 orang bersaudara, untuk melanjutkan estafet kenabian yang diwarisi dari ayah, kakek, dan juga ayah kakeknya. Dia juga telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mukjizat sehingga bisa mentakwilkan mimpi. Dia juga telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setengah ketampanan laki-laki di seluruh muka bumi ini. Jadi kalau kita lihat, ada laki-laki yang sangat tampan mungkin di muka bumi ini, lalu digabung semuanya. Misal contoh, ada sekian juta laki-laki yang punya ketampanan, digabung semuanya, setengahnya itu telah diberikan kepada manusia ini. Dia adalah ya Yusuf alaihi salatu wassalam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri memuji beliau dan mengatakan, karena dia yang melanjutkan estafet daripada ayah, kakek, dan juga buyutnya, beliau mengatakan tentang Yusuf al-Karimu ibn al-Karimu ibnul Karimi ibnil Karim ibnil Karimi Yusuf ibn Yaqub ibn Ishaq ibn Ibrahim. Yusuf adalah orang yang sangat mulia, anaknya orang mulia, Yaqub alaihissalam. Sudah kita ceritakan pada bulan lalu kisah Yaqub. Dan anaknya juga orang yang mulia, Ishaq, serta juga anaknya Nabi yang mulia atau orang yang mulia, Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Inilah rentetan keluarga yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibrahim Nabi, Ishaq Nabi anaknya, cucunya Yaqub Nabi, dan juga cicitnya Yusuf alaihi wassalam adalah Nabi. Ini adalah pilihan yang luar biasa, dan tentunya ini karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemahakuasaannya. Inilah orang yang Allah suruh semua manusia dan secara khusus orang-orang beriman untuk mempelajari, mengulang-ulangi kisahnya, mengambil banyak pelajaran dan berapa banyak hukum-hukum syariat dan kaidah-kaidah secara fikih yang diambil dari kasus kisah beliau. Allah memastikan kisahnya adalah kisah yang terbaik. Dan itu Allah sebutkan di dalam surah Yusuf di ayat 2, ya, di mana Allah mengatakan nahnu naqussu, maaf, di ayat 3-nya, nahnu naqussu alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Allah berfirman mengatakan, kami telah menceritakan kepada Muhai Muhammad kisah yang terbaik, kisah yang paling menarik, kisah yang paling pantas untuk selalu dijadikan sebagai bahan pembicaraan, diambil pelajaran darinya, dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahuinya. Karena memang Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui hal-hal yang gaib. Ulama mengatakan yang dimaksud dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 2, kisah yang paling baik adalah kisah yang paling menarik, kisah yang paling asyik untuk dibaca, kisah yang penuh dengan hikmah-hikmah, pelajaran-pelajaran, dan juga ilmu. Yang kisah ini dipuji langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari sini juga kita mengambil pelajaran bahwasanya boleh orang berkisah dan mengambil pelajaran darinya bila benar dan bermanfaat, terutama dalam pandangan syariat Islam. Dan juga bahwa kisah terbaik adalah kisah para nabi-nabi dan rasul. Artinya Tidak usah mencari kisah-kisah yang lain kalau Anda belum menguasai kisah para nabi dan rasul. Kisah para sahabat pun terkalahkan dengan kisah para nabi-nabi dan rasul. Daripada Anda hanya mendengarkan dongeng, cerita kosong, fiktif, ya, apalagi terbawa dengan cerita-cerita yang mengundang pada maksiat kepada Allah, maka itu akan dipertanggungjawabkan nanti depan Allah hari kiamat. Maka lebih baik kita kembali kepada kisah-kisah ini. Kalau masih ingat, di awal serial Tabligh Akbar, serial nabi-nabi kita, saya mengatakan true historinya manusia, cerita yang benar manusia itu bukan dari teori Darwin, bukan yang selalu digambarkan manusia itu purbakala, tidak tahu apa-apa sebelumnya. Tapi Allah menciptakan manusia yang dimulai dari Nabi Adam AS dengan penuh kesempurnaan. Adam yang paling tampan, sempurna secara fisik. Kalau, dan para suhaja, kalau Yusuf diberikan setengah, Nabi Adam itu kesempurnaan utuh. Karena dia adalah ayahnya, bapaknya semua manusia. Maka dia yang paling sempurna, sebagaimana istrinya Hawa adalah wanita yang paling sempurna. Secara fisik, secara ilmu, ya, secara segala-galanya Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan dengan cara sempurna. Jadi awal titik manusia berjalan dalam sejarahnya itu mulai dengan kesempurnaan. Laki-laki yang paling tampan, paling sempurna fisiknya, sampai disebutkan tinggi Nabi Adam AS 60 siku ke langit, artinya 27,5 meter atau lebih dari itu. Kemudian juga dimulai dengan semua pengetahuan diketahui Nabi Adam. Kalau masih ingat, kita pernah jelaskan di kisah Nabi Adam alaihi salatu wassalam, ayah kita semuanya. Kalau Nabi Adam hidup di masa kita sekarang, kata para ulama, Nabi Adam tidak akan kerepotan untuk memahami semua bahasa anak cucunya dari negara manapun, dari suku manapun, dan juga dia akan tampil menjadi orang yang paling sempurna dari sisi fisik, dari sisi akhlak, dari sisi ilmu, dan segala macam hal. Oleh karena itu, pelajaran dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, ahsanal qasas, kisah yang paling baik, berarti memang kisah yang paling baik dari kisah para nabi-nabi, dan mengerucut kisahnya Nabi Yusuf alaihi mussalatu wassalam. Siapa sebenarnya Yusuf ini? Seperti biasa, kita akan mulai dengan biografinya. Disebutkan di buku kita oleh Ibnu Katsir rahimahullah, sekilas tentang Yusuf, Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Sebenarnya sampai sini sudah sangat cukup, karena dia, ayahnya, kakeknya, ya, kemudian buyutnya ke atas itu semuanya nabi-nabi. Selebihnya sama dengan nasabnya Ibrahim alaihissalam, bin Ibrahim bin Azar bin Nahur bin Saruj bin Ra'u bin Falij bin Abir bin Salih bin Afrasyah dan bin Sam, lalu bin Nuh. Setelah Nabi Nuh AS kembali terus nasabnya kepada Nabi Adam. Ibunya bernama Rahil, dan ini sudah kita jelaskan di kisah Nabi Ya'qub AS. Ayahnya Ya'qub memiliki dua orang istri adik kakak. Waktu itu syariatnya belum dilarang untuk menikahi adik kakak dalam kehidupan poligami, sehingga Nabi Ya'qub menikahi adik kakak anak daripada pamannya. Kemudian kedua juga anak perempuan ini dihadiahkan oleh ayah mereka budak wanita, lalu keduanya menghibahkan budak wanitanya kepada Ya'qub. Maka Ya'qub pun menggauli keempat wanita ini, dan lahirlah 12 orang anak laki-laki. Itulah Yusuf dengan saudara-saudaranya. Dan Yusuf alaihissalam lahir dari adik kakak yang dari istri yang sah Nabi Ya'qub, bukan dari budak, yaitu Rahil, dan melahirkan dua orang anak, Yusuf dan Bunyamin. Tentu ada khilaf di antara ulama tentang masalah apakah Rahil ini meninggal di masa Yusuf masih kecil atau memang hidup sampai di akhir hidupnya. Pendapat ini dua-duanya kuat. Kalau yang mengatakan bahwasanya Rahil meninggal di saat Yusuf dan Binyamin masih kecil, ini kita sampaikan di kisah Ya'qub yang lalu, salah satu alasan kenapa saudara-saudara Yusuf cemburu dengan Yusuf dan Binyamin, karena Ya'qub lebih menyayangi keduanya. Kata ulama, sebabnya karena Rahil, ibu Yusuf dan Binyamin meninggal sementara mereka masih kecil. Sehingga Nabi Ya'qub memberikan perhatian ekstra karena meninggalnya ibunya. Pendapat kedua mengatakan tidak, Rahil masih hidup sampai akhir ya pertemuan, nantinya pertemuan di kota atau di negeri Mesir dengan Yusuf alaihissalam setelah Yusuf dewasa tentunya. Nanti akan kita bahas panjang lebar tentang kisahnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pendapat juga kuat karena nanti pada saat Yusuf alaihissalam meminta Ya'qub ayahnya dan saudara-saudaranya datang ke Mesir, maka disebutkan dalam firman Allah kalau Ya'qub datang bersama dengan istrinya dan dua-duanya digambarkan dalam mimpi Yusuf matahari dan bulan. Ala kulli hal, dalam kedua keadaan ini, kedua pendapat ini, kita tetap mengatakan dan kita imani apa adanya kalau Yusuf alaihissalam memiliki ibu yang bernama Rahil. Kisah ini sama dengan yang lalu-lalu kita katakan, kisah yang klasik. Kalau kita sekarang berada di tahun 2026 Masehi, kita mundur dulu 2026 tahun yang lalu, berarti jadi 0 tahun Masehinya. Mundur lagi sebelum Masehi itu antara 1745 sampai 1635 sebelum Masehi. Artinya sekitar 1700-an tahun sebelum Masehi. Kalau ditambah dengan 2026 sekarang itu berarti mendekati 3800 tahun yang lalu. Kisah yang sudah sangat lama gitu ya. Namun sudah kita jelaskan ada yang lebih lama lagi sebelumnya, ayahnya Ya'qub, ayah kakeknya Ishak, Ibrahim, lebih lama lagi. Sebelumnya juga sudah ada Nuh ya, ada Hud, ada Nuh ya, ada Saleh, kemudian ada Idris dan ada Adam alaihissalatu wassalam. Semua ini adalah kisah-kisah klasik yang sangat lama. Namun inilah true history manusia. Kalau mau ambil pelajaran, Allah mengatakan walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kalian tidak akan temukan ada perubahan dalam ya sunnatullah, sistem yang sudah Allah buat. Sama, laki-laki itu sama, perempuan itu sama. Dan Allah Subhanahu wa taala membebankan juga tauhid, mengesahkan Allah dan menjaga akidah, serta akan dibalas orang yang beriman dan patuh pada Allah dengan surga dan juga orang yang membangkang masuk ke neraka. Maka ini pelajaran yang bisa kita ambil walaupun sudah sangat klasik, sudah ribuan tahun yang lalu, tapi tetap menjadi pelajaran. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Katsir, kaumnya yang didakwahi ada dua, Heksos. Heksos ini sebenarnya kaumnya Fir'aun, tapi istilah Fir'aun ini itu adalah istilah raja-raja Mesir. Jadi Fir'aun yang hidup di masa Musa, nanti kita jelaskan insya Allah di Musa, itu ada namanya Ramses ya. Tapi Fir'aun nama julukan raja, seperti kalau raja-raja Yaman Tuba ya. Kemudian raja-raja Persia itu Kisra, raja-raja Romawi itu Kaisar ya, itu istilah-istilah begitu. Kemudian juga raja-raja di Ethiopia itu adalah Najasyi. Nah, nanti mereka punya nama lagi. Jadi nama suku ya, atau nama raja dan orang yang tinggal di Mesir pada saat itu, dan juga yang didakwai adalah Bani Israel. Tempat diutusnya adalah di Mesir. Kenapa bukan di negeri Syam tempatnya Nabi Ya'qub hidup? Karena waktu itu Nabi Yusuf belum dinobatkan jadi Nabi. Nanti setelah 40 tahun di Mesir baru diangkat menjadi Nabi. Namanya sempat disebutkan 27 kali dalam Al-Quran, kata Ibnu Katsir rahimahullah. Dan keturunannya ada dua anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Namun belum disebutkan dalam hadith-hadith yang sesuai ayat Al-Quran tentang nama-nama keturunan Yusuf alaihissalam, karena setelah Yusuf tidak ada nabi yang datang kecuali nanti diberi Bani Israel, kecuali Musa dan seterusnya ya, jadi jaraknya masih sangat jauh. Yusuf dikenal, kata Ibnu Katsir rahimahullah, dengan sikap atau sifat selalu menjaga kesucian dirinya, tidak mau menyentuhkan tubuhnya dengan hal-hal yang diharamkan, selalu amanah, tidak pernah berkhianat, santun dan sabar, serta berlapang dada. Walaupun saudara-saudaranya memusuhinya karena iri padanya, namun karena dia punya ketampanan wajah lebih daripada saudara-saudaranya, dia juga lebih diperhatikan oleh orang tuanya, tetap saja dia bersabar dalam ujian tersebut. Lokasi meninggalnya kata Ibnu Katsir rahimahullah di Nablus, di negeri Syak, di Mesir. Kemudian beliau minta sebelum meninggal agar dikubur bersama dengan ayah dan kakeknya di kota Hebron di Palestina. Ya. Ini sedikit pembukaan tentang berhubungan masalah ini. Baik, sekarang kita bisa mulai untuk mempelajari, karena satu-satunya kisah Nabi yang hampir lengkap satu surah semuanya itu cuma kisah Yusuf. Ada surah Hud, itu bercampur kisah antara kisah Nabi Hud dengan Nabi-Nabi yang lain. Kisah Nabi surah Yunus itu cuma ada sedikit kisah Nabi Yunus. Sisanya tidak menceritakan Nabi Yunus. Surah tentang Ibrahim, nama Ibrahim juga tidak menceritakan semua Nabi Ibrahim, tapi masih banyak hal-hal yang lain. Begitu juga dengan surah Muhammad alaihi wassalatu wassalam juga tidak menceritakan semua tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gitu ya. Jadi memang surah ini surah lengkap, bisa katakan menceritakan full tentang kisah Nabi ini. Kita akan mulai dengan ayat nomor satu. Satu demi satu ayatnya kita akan baca dan coba kita petik hikmah-hikmahnya dan kita pelajari kisahnya. Baru kemudian kita akan masuk ke bagian kedua, yaitu membahas tentang manaqib atau keutamaannya. Baru kemudian kita masuk bagian terakhir, yaitu ad-durus wal-ibar, pelajaran yang bisa diambil. Kalau seandainya memungkinkan kita menyelesaikan kisah ini dalam satu sesi, kita akan selesaikan sampai sebelum asar insyaAllah. Tapi kalau kita mau lebih tenang dan lebih banyak pelajaran diambil, kemungkinan kita akan bagi menjadi dua sesi. Karena asar kita harus berhenti, kita tahu di masjid ini juga ada Ustaz Nuzul, hafizahullah, akan ngisi habis asar, maka kita akan membagi waktunya. Baik, kita beristian, minta tolong kepada Allah, dengan keikhlasan kita akan mulai membahas surah ini. Dari ayat pertamanya, setelah bismillahirrahmanirrahim, alif lam ra, tilka ayatul kitabil mubin. Alif lam ra milif dengan alif lam mim, ha mim, yasin, toha. Ini semua huruf-huruf muqatta'ah yang terputus, tidak nyambung secara makna satu sama yang lain. Ulama mengatakan dua pendapat. Yang pertama adalah Allah lebih tahu maknanya sehingga didiamkan, kita imani apa adanya dan dibaca seperti apa adanya. Dan yang kedua mengatakan ini adalah nama lainnya surah itu. Berarti surah Yusuf bisa juga kita namakan dengan surah Alif Lam Ra. Inilah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Di ayat duanya. Sesungguhnya kami benar-benar menurunkan Al-Quran ini berbahasa Arab agar kamu mengerti. Maknanya agar kamu, hai orang-orang Quraisy, karena turun ke orang-orang Quraisy pertamanya yang merupakan suku Nabi Muhammad SAW, kalian mengerti ini isinya. Itu makna khusus. Makna umumnya bahwasanya semua orang yang mempelajari Al-Quran dan bahasa Arab, Allah akan berikan pengertian. Tidak ada yang susah. Allah mudahkan untuk itu. Makanya di masa kita sekarang, makin dekat dengan hari kiamat akhir zaman ini, makin banyak terjemahan Al-Quran hampir dalam semua bahasa, sehingga semua orang bisa memahaminya. Orang juga kalau belajar huruf hijaiyah dan belajar Quran, satu hari dia belajar, dia bisa ngaji. Dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah bilang di ayat tiganya, nahnu naqussu alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal qur'ana wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kami menceritakan kepadamu hai Muhammad kisah yang paling baik. Tadi sudah kita jelaskan maknanya, dengan mewahyukan Al-Qur'an ini kepadamu. Artinya tidak usah lagi kamu cari kisahnya dari Injil, dari Taurat. Sudah kisah yang paling lengkap ini dari Al-Qur'an. Udah dengarin ini, ambil saja ilmu dari sini. Itu maknanya. Dan sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang-orang yang tidak mengetahuinya. Tadi sudah sempat kita singgung, karena memang Nabi Muhammad SAW tidak tahu hal yang gaib. Ya. Beliau pun kalau ditanya oleh umatnya atau para sahabatnya ridwanullahi alaihim di masa itu dan belum turun wahyu kepada beliau, maka beliau menunggu wahyu turun baru beliau menyampaikannya. Dan ini memang sudah cukup banyak juga ayat Al-Quran yang menjelaskan beliau tidak memahami hal ghaib. Salah satu firmannya, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massaniyassu. Allah memerintahkan Nabi SAW mengatakan, kalau seandainya aku tahu yang ghaib, maka tentu saja aku akan memperbanyak kebaikan-kebaikan dan aku tidak akan ditimpa ujian-ujian. Jadi kalau orang tahu ghaib apa yang terjadi akan datang, itu otomatis kalau dia tahu besok dia akan tabrakan, dia sudah bisa menghindar. Tapi tidak ada yang tahu masalah itu, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jadi kalau Nabi saja tidak tahu yang gaib, maka bagaimana dengan orang biasa seperti kita? Jadi kalau sudah ada yang ngaku-ngaku tahu yang gaib, meramal-meramal, semua ini ditolak dalam Islam. Tidak ada yang diterima. Bahkan Nabi SAW melarang kita untuk datang bertanya kepada para peramal-peramal, para dukun tersebut. Tidak asing hadis Nabi SAW sampai mendatangi dukun, peramal, penyamun, penyihir, bertanya padanya, bertanya, belum percaya, tidak akan diterima sholatnya 40 hari. Dan kalau dia bertanya pada orang-orang ini, dukun, peramal, penyamun, penyihir, dan percaya, maka dia telah kufur atas apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Dan itu Allah kuatkan ya, di dalam firman Allah yang lain dalam surah Asy-Syu'ara, surah nomor 42 ayat 52 sampai 53. Ini saya bacakan sekarang di halaman, kalau yang pegang bukunya 445. Firman Allah ini berbunyi, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'annahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim siratillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard ala ilallahi tasirul umur. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad Al-Qur'an ini. Ruh di sini terjemahnya adalah Al-Qur'an. Dengan perintah kami, sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apa itu kitab atau Al-Qur'an dan apa itu iman. Tapi kami jadikan Al-Qur'an itu sebagai cahaya, maksudnya setelah kami turunkan kepadamu, dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Artinya siapa yang mengikutimu, dia pasti akan mendapatkan jalan yang benar, yaitu jalan Allah yang miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ingatlah, segala urusan kembalinya hanya kepada Allah. Begitu juga mirip dengan ayat yang lain dalam surah Toha, surah nomor 20 ayat 99 sampai 101 yang menggambarkan Nabi Muhammad SAW tidak tahu hal ghaib. Kadzalika naqussu 'alaika min anba'i ma qad sabaq وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّ ذِكْرًا مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا خَلِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا. Demikianlah kami kisahkan kepadamu hai Muhammad sebagian kisah umat yang telah lalu, dan sungguh telah kami berikan kepadamu suatu peringatan, maksudnya Al-Quran, dari sisi kami. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran itu, maka sungguhnya dia akan memikul beban yang berat atau dosa pada hari kiamat. Mereka akan kekal dalam keadaan itu, dan sungguh buruk beban dosa itu bagi mereka pada hari kiamat. Lalu Ibnu Katsir rahimahullah mengkorelasikan antara dua ayat penguat tadi, kalau Nabi SAW memang tidak tahu yang gaib, dan kalau mau ambil pelajaran, hanya ambil dari Al-Quran saja, terutama kisah-kisah umat sebelum kita. Disebutkan dalam riwayat dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mendatangi Nabi SAW seraya membawa kitab yang dia peroleh dari beberapa ahli kitab. Maksudnya dia ambil dari buku-buku ahli kitab, dari Taurat, dari Injil, lalu dia membacakan kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW pun pada saat itu marah kepada Umar, kemudian mengatakan, am tahawwikuna Maaf, amutahawikuna fihiya amutahawikuna fiha yabna Khattab walladhi nafsi biyadi laqad ji'tukum biha bayda'a naqiyah la tas'aluhum an syai'in fayukhbirukum bihaqqin fatusaddiqu bihi aw bibatilin fatukadzibu bihi walladhi nafsi biyadi law anna Musa kana hayyan ma wasi'ahu illa ayyattabi'ani. Kata Nabi SAW, apakah engkau hai Umar masih mempercayai isinya? Karena setelah datang Injil, Taurat dihapus. Enggak ada lagi ibadah dalam membacanya, tidak ada lagi hukum yang diterapkan karena Taurat sudah dihapus oleh Injil. Begitu juga pada saat datang Al-Qur'an, bahkan Al-Qur'an menghapus semua kitab-kitab sebelumnya secara hukum dan tilawah. Enggak bisa lagi dibaca, enggak bisa lagi dijadikan rujukan karena sudah ada Al-Qur'an. Makanya Nabi SAW menjelaskan masalah itu. Beliau mengatakan, apakah engkau masih mempercayai isinya wahai putranya Khattab? Sambil marah Nabi ucapkan itu, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya aku telah membawakan kalian kitab yang putih dan bersih, jelas bisa dibaca, jelas hukumnya, dan menyempurnakan buku-buku atau kitab-kitab yang turun sebelumnya. Lalu beliau mengatakan, jangan kalian menanyakan tentang sesuatu kepada ahli kitab hingga mereka mengabarkan yang hak, lalu kalian benarkan. Kalau ada yang benar mereka sampaikan, benar sesuai Al-Quran dan Sunnah, boleh kita terima. Dan yang batil, kemudian kalian dustakan. Ya. Jadi kalau misalnya itu batil, kita jangan terima. Tapi apa pesan Nabi SAW di sini? Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, maksudnya demi Allah, jika saja Musa masih hidup sekarang, di masa beliau masih hidup, Nabi Muhammad SAW masih hidup, maka ia tidak dapat berbuat apa-apa atau tidak ada pilihan lain kecuali menjadi pengikutku. Ya. Jadi kalau Nabi Musa hidup, Nabi Musa akan jadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Makanya dalam keyakinan kita pun, di akhir zaman nanti, Isa AS akan turun, dan itu adalah satu tanda-tanda hari kiamat, dan beliau akan mengikuti syariat Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Jadi kita enggak butuh lagi mencari pedoman dari kitab-kitab yang lain. Kalau kitab-kitab samawiyah, ya, Injil dan Taurat, kita dianjurkan tidak mengikutinya lagi, tapi kita imani pernah turun, maka bagaimana dengan tulisan-tulisan manusia biasa? Lebih pantas untuk tidak dijadikan sebagai rujukan. Ya. Tentu bukan berarti kita tidak bisa membaca buku-buku berhubungan dengan masalah ekonomi, masalah politik, bisa saja. Tetapi jangan itu kita dahulukan dari kitabullah Al-Quran. Al-Quran membahas apa saja yang kita butuhkan. Kisah tentang umat-umat sebelum kita ada, yang kita butuhkan sebagai syariat untuk perumahan hidup dalam harian juga ada. Sesuatu yang akan datang menghadapi kematian, alam barzah, kuburan, hari kebangkitan, mahsyar, surga dan neraka juga ada. Lengkap. Dari sebelum, sedang, dan sesudah. Maka kita butuh apa lagi? Makanya di sini Allah sebutkan tadi dalam surah Toha, ayat 99 sampai 101, tepatnya di ayat 100-nya, dan siapa yang berpaling dari Al-Qur'an itu, maka sungguhnya kami atau dia akan memikul beban yang berat atau dosa pada hari kiamat, dan mereka kekal dalam keadaan tersebut. Artinya dia tinggalkan Al-Qur'an, lalu dia jadikan buku-buku yang lain sebagai pedoman hidupnya. Sekarang kita lanjutkan ayat 4 sampai ayat 6. Jadi Ibnu Katsir rahimahullah membagi di buku ini ayat demi ayat atau 3-4 ayat kemudian baru sambung lagi. Mulai ayat 4-nya masuklah ke cerita Yusuf secara langsung. Idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada ashara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. Itu ayat 5-nya. Ayat 6-nya. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. Terjemahannya, ayat 4-nya, ingatlah. Dan makna ingat dalam Al-Quran maksudnya pelajarilah. Karena kita tidak hadir di masa itu. Yang kalau kita terjemahkan ingat adalah disuruh kita mengingatnya sementara kita tidak hadir, itu kurang. Ya. Bisa masuk dalam makna ini, kata ulama adalah kalau seseorang sudah mempelajarinya, maka dia ulang-ulangi untuk diingat. Itu iya. Tapi tidak masuk bagi orang yang pertama membaca ayat ini, ingatlah berarti ingat kisah itu padahal dia belum tahu. Berarti pelajarilah. Ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, Ya'qub alaihissalam, wahai anakku. Maaf, wahai ayahku. Yusuf berkata kepada Ya'qub, anak berkata pada ayah, wahai ayahku. Sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang. Matahari dan bulan kulihat semuanya sujud kepadaku. Lalu ayahnya Ya'qub alaihissalam berkata, dan ayahnya berkata, wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh syaitan itu musuh yang jelas bagi manusia. Dan demikianlah Rob memilih engkau untuk menjadi Nabi, hai Yusuf, dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Ya'qub. Sebagaimana dia Allah telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh Rabbmu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ya'qub alaihissalam memiliki 12 orang anak. Laki-laki semuanya sudah kita jelaskan tadi di pembukaannya. Dan semuanya menisbatkan diri kepada Ya'qub atau Bani Israel. Kita sudah jelaskan bahwasanya Ya'qub bersaudara dua, ada saudara kembarnya namanya Ish, ya, dan itu sudah kita jelaskan yang lalu. Tapi kita bahas khusus Ya'qub alaihissalam dan nama lainnya adalah Israel. Bisa bermakna orang yang berjalan malam hari, gitu kan? Atau orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang patuh kepada Allah, itu nama lainnya Ya'qub. Dan yang paling mulia dari 12 orang bersaudara adalah Yusuf alaihissalam. Kemudian sebagian ulama juga berpendapat bahwasanya anak-anak Ya'qub tidak ada yang menjadi nabi kecuali hanya Yusuf. Dan saudara-saudaranya tidak ada satupun yang menerima wahyu. Kenapa ini dibahas? Karena ada sebagian kecil dari ulama yang pendapat ini kata Ibnu Katsir lemah. Yang mengatakan bahwasanya ke-12 anak Ya'qub semuanya jadi nabi. Dikenal dengan nabi-nabi Bani Israel. Karena mereka menterjemahkan firman Allah. Surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 136. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat. Sampai sini potongan ayat jadi saksi. Ya, asbat ini itu pendapat yang lemah ini mengatakan yang dimaksud adalah 12 anak-anak Ya'qub termasuk Yusuf. Namun Ibnu Katsir mengatakan pendapat ini lemah. Yang dimaksud dengan asbat adalah semua nabi-nabi Bani Israel yang datang nanti sesudah Yusuf. Ya, nanti akan kita estafetkan tentunya setelah Nabi Yusuf ini kisah-kisah mereka sampai ke Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Itu Ibnu Katsir jelaskan di halaman 448 masalah ini. Jadi yang benar al-asbat itu adalah nabi-nabi semuanya keturunan setelah Yusuf, ya, yang dari turunan Nabi Ya'qub sampai Nabi Isa. Itu dijelaskan. Jadi pendapat kedua mengatakan asbat adalah nabi-nabi dari Bani Israel. Kita juga perlu garis bawahi bahwasanya di halaman 449 Ibnu Katsir mengatakan para ahli tafsir menceritakan dan menanggapi cerita Nabi Yusuf atau mimpi Nabi Yusuf melihat 11 bintang, bulan dan matahari semua sujud kepadanya. Kata para ulama, ini bisa dilihat di halaman 449, kata Ibnu Katsir menukil, Yusuf alaihissalam pernah bermimpi ketika ia masih kecil, yaitu pada saat usia sebelum balig. Dia melihat seakan-akan ada 11 bintang. Kesebelas bintang itu mengisyaratkan saudara dia yang berjumlah 11 orang. Karena kan Yusuf bersaudara 12, dikeluarkan diri beliau berarti sisa 11 laki-laki. Sedangkan matahari dan bulan mengisyaratkan kedua orang tuanya, ibu dan bapaknya. Nabi Ya'kubnya matahari, sementara ibunya Rahil adalah bulan. Semua itu sujud kepada Yusuf dalam mimpi itu. Nanti akan kita jelaskan di penutupan bahasan kita. Di masa itu belum ada larangan dalam syariat mereka sujud pada manusia. Dan sujud di masa itu untuk memuliakan orang lain. Bahkan dalam mimpi ini Ya'kub pun dengan Rahil, kedua orang tua Yusuf, sujud juga kepada Yusuf, ya. Karena memang memuliakan Yusuf karena kebaikan hatinya dan bagaimana Allah milih dia sebagai nabi. Makanya dikatakan seperti itu. Semuanya sujud kepada Yusuf. Jadi sujud ini bukan ibadah, tapi hal yang dibolehkan untuk memuliakan di masa itu. Kalau masa sekarang kita tidak boleh sujud. Nabi SAW larang, ya. Dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Makanya beliau mengatakan dalam hadis yang sahih, kalau boleh seseorang aku perintahkan sujud kepada selain Allah, kau akan suruh istri sujud pada suaminya. Maknanya apa? Tidak boleh sujud. Kemudian kata lanjutannya, kata Ibnu Katsir, setelah bangun dari mimpi, yaitu dari tidur, Yusuf langsung menceritakan mimpinya kepada ayahnya. Maka ayahnya mengetahui bahwa dia akan memperoleh kedudukan yang tinggi dan derajat yang mulia di dunia dan di akhirat saat kedua orang tua dan saudara-saudaranya tunduk kepadanya nanti. Lalu ayahnya memerintahkan agar dia menyembunyikan dan tidak menceritakan mimpinya itu kepada saudara-saudaranya supaya mereka tidak iri. Nah, ini berarti ada pelajaran penting juga, ya. Nanti akan kita singgung juga teman-teman sekalian, di saat Allah sedang memberikan antum nikmat, jangan suka diekspos. Mengekspos nikmat ini, kita boleh menikmatinya, kita boleh bersyukur. Boleh kita ceritakan kepada orang-orang tertentu saja, yang kira-kira memang orang-orang itu menyayangi kita. Jangan kepada semua orang. Karena orang-orang yang mendengarkan kelebihan yang ada pada kita, berhasilnya sebuah proyek, kita berhasil lulus ujian dengan nilai terbaik, padahal sebenarnya orang-orang ini bukan orang yang menyayangi kita. Maka itu sangat besar kemungkinan mengundang iri. Dan akhirnya dia bisa membahayakan kita. Ini salah satu pelajaran penting bagaimana ke-11 saudara Yusuf sepuluh. Karena ada satu Binyamin tidak ikut-ikutan. Itu masih bayi pada saat itu. Saudara kandung Yusuf. 10 orang ini semuanya itu iri kepada Yusuf hanya karena hal-hal yang Allah berikan kelebihan. Makanya Ya'kub sebagai nabi sudah bilang kepada Yusuf, jangan ceritakan ini. Nanti bisa memunculkan iri dengki. Kalau saudara saja bisa cemburu, bagaimana dengan orang lain? Apalagi di masa sekarang main ekspos di media. Punya kelebihan fisik sedikit main ekspos, kelebihan baju, kelebihan harta, kelebihan apa saya langsung diekspos. Ini luar biasa bahayanya, akan mengundang ain, ya, atau mata panas. Yang kata Nabi SAW, sesungguhnya ain itu benar-benar ada, dan dalam riwayat lain mayoritas umatku wafat meninggal karena masalah ain, orang yang iri dan dengki itu, ya. Maka kata beliau, lalu ayahnya memerintahkan agar dia menyembunyikan dan tidak menceritakan mimpinya itu kepada saudara-saudaranya supaya mereka tidak iri, dan mendorong mereka untuk melakukan makar dan tipu daya terhadapnya dengan berbagai macam cara. Lalu Ibnu Katsir menyinggung sebuah poin penting. Di paragraf kedua di halaman 449, itu saya di buku ini saya sendiri kasih note penting. Beliau bilang, hal ini menunjukkan bahwa di antara anak-anak Nabi Ya'kub hanya Yusuf alaihissalam yang diangkat menjadi nabi. Oleh karena itulah dalam beberapa athar juga disebutkan agar seseorang pada saat punya kelebihan, padahal sebenarnya nabi itu kan dia akan terekspos, tapi Nabi Ya'kub seakan-akan bilang, jangan sekarang kamu ceritakan, biarkan nanti kalau kamu dinobatkan jadi nabi. Dan umumnya nabi-nabi dinobatkan di umur 40 tahun, nanti di saat itu saudaramu tahu, gak ada masalah. Tapi di saat kecil seperti ini jangan, karena akan mengundang kedengkian mereka. Mereka merasa kita lebih tua, kita lebih kuat, kita lebih dewasa. Kenapa harus Yusuf yang dipilih? Nah, seperti itulah. Dan beliau mengangkat sebuah riwayat yang menarik, yaitu terjemahan hadisnya. Kata Nabi SAW, mintalah bantuan untuk memenuhi kebutuhan kalian dengan menyembunyikan kebutuhan kalian itu. Karena setiap orang yang memperoleh kenikmatan akan menjadi sasaran iri hati. Ya. Jadi kalau misalnya kita mau kerjain satu proyek nih teman-teman sekalian, gak usah semua orang tahu. Orang-orang tertentu saja yang ada hubungannya dengan itu. Gak perlu semua orang tahu. Ya. Apapun yang kita ingin kerjakan, tidak perlu semua orang tahu. Usahakan kita, makin kita tutupin makin bagus. Kalaupun harus ada yang diundang dalam undangan, maka kita undang, tapi sebatas orang-orang yang kita ya pikir memang perlu untuk diundang. Nah seperti itu kurang lebih. Jadi jangan semuanya pakai diekspos, karena itu berbahaya sekali, akan mengundang ain atau hasadnya orang lain. Tentu ayat-ayat ini memiliki banyak sekali makna-makna ya. Di antaranya juga tadi kalau kita sudah baca ayat 4-nya tentang masalah mimpinya, kemudian juga ayat 5 larangan Nabi Ya'qub untuk menceritakan mimpi kepada saudaranya agar jangan iri. Di ayat 6-nya itu Allah subhanahu wa ta'ala memastikan kalau Yusuf akan menjadi nabi nanti. Dan sekaligus disebutkan mukjizatnya, dia akan memahami takwil mimpi. Bisa bermakna di sini yang berbicara adalah Ya'qub alaihissalam. Ya'qub sudah Allah berikan ilmu, kalau ini anaknya akan jadi nabi, mukjizatnya nanti bisa mentakwilkan atau mentakbirkan mimpi, gitu ya. Dan dia yang akan melanjutkan estafet kenabian dari kakeknya Ishak dan juga Ya'qub. Maaf, dari Ibrahim dan Ishak. Sekarang kita masuk lanjutannya ayat 7 sampai ayat 9 tentang saudara-saudara Nabi Yusuf bersekongkol untuk berbuat jahat kepadanya. Ayat 7-nya, laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatun lis-sa'ilin. Id qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbatun inna abana lafi dhalalin mubin. Uqtulu Yusufa aw itrahu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'di qauman salihin. Sungguh, kata Allah SWT, ini Allah yang berfirman ya, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mau bertanya, yang mau ambil pelajaran. Ini ada tanda-tanda kebesaran Allah di situ. Karena sehebat apapun seseorang bersekongkol melakukan kebohongan, pengkhianatan, upaya makar, Allah punya cara membongkarnya dan Allah punya cara untuk menghukumnya. Jadi betul-betul manusia itu punya batasan. Nanti akan kita lihat bagaimana makar yang diatur oleh saudara-saudara Yusuf dan bagaimana Allah bongkar kebohongan mereka di hari-hari pertama mereka berbohong itu. Dikatakan ketika mereka berkata, sesungguhnya Yusuf, jadi satu sama yang lain berbicara, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya, maksudnya Binyamin, lebih dicintai ayah daripada kita. Padahal kita adalah golongan yang kuat, maksudnya sudah dewasa, bisa bermanfaat. Bisa disuruh-suruh, berburu, pergi ke pasar, ya bisa berbuat banyak hal dibandingkan anak kecil. Sungguh ayah kita dalam kekeliruan yang nyata. Maksudnya salah milih nih, harusnya kita yang lebih disayang. Di sini perlu digarisbawahi, mereka sebenarnya bukan berharap agar kasih sayangnya sama rata. Mereka berharap mereka yang lebih disayangi. Beda ya, kalau seseorang misalnya melihat ada satu pegawai diberikan kelebihan atau satu anak diberikan kelebihan oleh orang tuanya, lalu dia berharap orang tuanya adil dalam pemberian, itu enggak masalah. Tapi yang jadi masalah, yang jadi hukum syar'i adalah iri yang haram atau hasad, kalau dia berharap hilang dari orang itu dan pindah ke dia. Nah ini yang sedang diharapkan oleh saudara-saudara Yusuf. Mereka bukan mau supaya Ya'qub sama sayangnya semua. Mereka mau Yusuf dan Benyamin dibenci dan berpindah kasih sayang kepada mereka. Lalu kemudian mereka langsung mengambil kesimpulan. Cara yang paling pertama mereka mengatakan uktulu Yusuf. Ini yang pertama mereka bilang, bunuh Yusuf itu. Ini bisikan syaitan yang sering dibisikkan kepada anak Adam yang dianggap paling simple. Ini terjadi pada kasus Qabil dan Habil. Dia langsung ambil kesimpulan, bunuh saja saudara. Dengan dia bunuh, berarti dia bisa nikahi calon istri saudaranya. Nah, ini sudah kita jelaskan pada kisah Nabi Adam alaihissalam gitu ya. Dan dia pikir dengan mati ya sudah tidak ada saingannya lagi. Ini banyak orang berpikir ringkas seperti itu. Padahal sebenarnya bukan begitu solusinya. Ya, bukan begitu solusinya gitu ya. Mereka bilang bunuh saja Yusuf. Udah selesai. Lalu ada yang lain dari 10 orang bersaudara itu yang kasih pendapat kedua. Buang saja dia ke suatu tempat yang jauh sekali. Kita tidak lihat lagi dia. Juga ayah kita Yakub tidak lihat lagi. Tidak tahu, biarin dia mati, dia hidup itu terserah. Buang saja ke tempat yang jauh. Nah, dari sini ya, mereka mengatakan supaya kita bisa menggantikan posisi Yusuf. Jadi bukan dia berharap kasih sayang rata ya, tapi menggantikan posisi dari kasih sayang. Dan ada satu bisikan syaitan, ini jadi standar. Apa yang mereka bilang? Supaya, karena ini saudara-saudara Yusuf yang 10 ini sebenarnya orang-orang saleh, anak Nabi. Nanti terbukti di akhir kisah mereka bertaubat kepada Allah. Dan penyebutan tentang mimpi Yusuf digambarkan 11 orang saudaranya, diantaranya 10 orang yang buat makar ini sebagai bintang, itu menandakan mereka orang baik. Tapi waktu itu digoda oleh syaitan. Syaitan selalu melihat teman-teman sekalian celah mana yang kita lemah, di situ yang dia masuk. Kalau antum kuat di sholat, antum kuat di baca Quran, kuat di majelis ilmu, syaitan tidak ganggu lagi itu. Syaitan masuk ke sisi yang antum masih lemah. Oh, masih lemah digosipin orang, masih lemah di transaksi riba, masih lemah di pergaulan bebas. Nah itu supaya tetap ada boroknya, ada yang rusak di situ dari kehidupan kita. Karena kalau kita sudah kuat dari ibadah-ibadah, mereka tidak bisa buat apa-apa syaitannya, gitu kan? Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, syaitan itu menukil sebuah atsar, kalau melihatmu kuat di satu ibadah, dia akan meninggalkanmu. Ya, dan dia akan mencari yang lemah. Nah, seperti itu kurang lebih. Mereka menemukan, kata para ulama, satu-satunya celah bisa menyesatkan saudara-saudara Yusuf adalah kecemburuan. Dan dijadikan sebagai alasan pembenaran hanya supaya kita juga disayang oleh ayah kita. Dan perhatikan di akhir ayat 9 mereka bilang apa? Watakunu min ba'dihi qauman salihin. Setelah bunuh Yusuf atau buang dia jauh-jauh, kita bisa taubat dan menjadi orang baik sesudahnya. Berapa banyak anak Adam dibisikin syaitan begitu. Tidak apa-apa zina, nanti kan bisa taubat. Tidak apa-apa begini nanti. Ya, sekarang mencuri aja dulu, nanti gampang minta maaf. Atau yang lainnya. Nah, ini bisikan syaitan yang standar teman-teman. Allah sudah bilang, ini adalah kisah terbaik. Pelajaran yang paling penting untuk diambil. Dalam kisah Yusuf dan kisah saudaranya, itu ada pelajaran besar bagi orang yang mau, kata Allah, bertanya. Yang mau belajar gitu ya. Jangan pernah berdalil, ya, berargumentasi mengatakan saya buat dulu nanti saya tobat. Gampang kita bisa jadi orang soleh. Ada dua sanggahan di sini. Yang pertama, apa jaminannya kita sempat taubat? Belum tentu, mungkin meninggal sebelum tobat. Yang kedua, apa jaminannya kita bisa meninggalkan dosa itu? Sementara dosa itu melahirkan ketagihan-ketagihan. Orang kalau sudah satu kali cium, satu kali pacaran, ketagihan, akan ada saudara-saudaranya yang lain. Ada dosa-dosa yang lain. Tidak cocok sama ini, putus sama yang ini, putus, sampai akhirnya zina terus. Dari khamar, coba merek ini, coba merek yang satu, coba merek yang satu, coba narkoba.

dijelaskanlah segala macam jenis pekerjaan kita, ya. Dijelaskan nih, kamu kalau kerjakan ini tugasnya, ini tugasnya, ini tugasnya, ini gajinya. Misal, kalau HRD yang bijak, dia juga akan menjelaskan tentang ancaman di kantor itu. Kalau Anda telat, maka akan ada potongan gaji. Anda begini, akan ada SP1, SP2, diingatkan. Tujuannya menyampaikan, bukan perusahaan ingin antum atau Anda terjerumus itu, tapi untuk berhati-hati. Nah, seperti itu kurang lebih. Ya, nanti akan kita jelaskan di pelajaran yang bisa diambil pada saat kita bahas masalah takdir. Karena semua takdir Allah baik, yang buruk hanya orang yang menilai dari kalangan manusia itu sendiri. Ya. Jadi pelajaran penting teman-teman sekalian. Perhatikan, ini ayat dalam sekali pelajarannya. Dan setelahnya, kalau kamu sudah bunuh Yusuf, kita sudah bunuh Yusuf atau kita asingkan dia, maka kita bisa menjadi orang baik. Baru kita perbaikin. Mana alas, dari mana jaminannya dia masih bisa perbaikin? Dari mana jaminan dia sempat taubat? Dari mana jaminan dia bisa mengubah kebiasaan buruk itu? Sebagaimana ibadah punya bekas, juga maksiat punya bekas. Makanya Urwa rahimahullah berkata kepada murid-muridnya, ini seorang tabi'in yang masyhur, kalau kalian lihat seseorang mengerjakan satu kebaikan, kesolehan, pastikan kesolehannya itu punya saudara-saudara dan nilai orang itu baik. Tapi kalau kau lihat seseorang, kata beliau begini, bahkan walaupun orang itu dinilai buruk di mata manusia, dan kalau engkau lihat satu dosa dari seseorang, pastikan dosa itu punya saudara-saudara dan nilai dia buruk, karena walaupun dia baik di mata manusia, karena memang itu semua punya efek gitu ya. Jadi enggak ada jaminan kita sempat taubat, enggak ada juga jaminan kalau kita bisa berhenti dari dosa itu. Berapa banyak orang yang sekali coba narkotika, ya sudah sampai mati narkotika, enggak sempat taubat tuh. Atau zina, atau jadi pelacur, atau jadi maling, perampok, susah untuk berhenti. Nah, ini juga pelajaran penting ya. Kemudian teman-teman sekalian, ya, ada lanjutan daripada ayat ya, yang juga perlu kita titik beratkan ya. Dan ini adalah perkataan orang yang paling berakal dari 10 orang itu. Sebagian ulama mengatakan yang paling tua, namanya Yakuza. Ya. Orang ini, teman-teman sekalian, disebutkan oleh Ibnu Katsir dinukil, dia langsung masuk ke ayat 10. Qala qailu minhum la taqtulu Yusufa wa alquhu fi gayabatil jubbi yaltaqithu ba'du sayyara. Al-ayah artinya, seorang di antara mereka ya berkata, ya, ini dianggap awsatuhum, orang yang paling bijaksana di antara mereka, walaupun perbuatan mereka tidak baik. Ya. Dia mengatakan, jangan bunuh Yusuf. Jangan juga dibuang, tidak jelas kemana, karena itu memakan waktu, kita harus antar dia ke satu lokasi, dan kita pun tahu dia di mana. Caranya gimana? Mereka bilang yang 9 orang ini, lalu apa pendapatmu Yakuza? Dia bilang, ya, coba masukkan dia ke dalam sumur agar ia dipungut oleh sebagian musafir. Karena masa itu banyak orang-orang musafir kalau mampir mau ambil air di sumur. Mereka sengaja cari sumur yang lewat musafir, kemudian dimasukkan, kalau mereka turunkan timba, nanti akan bisa dibawa Yusuf. Akhirnya terpenuhilah, dia dibawa pergi oleh orang-orang. Dan di masa itu masih ada pasar perbudakan. Sehingga nanti Yakuza ini seakan-akan bilang, kalau kalian bunuh, nanti ada penyesalan kalian. Kalau kalian mau asingkan, kalian harus antar ke tempat pengasingan itu. Tapi kalau kalian taruh di sumur yang terdekat, tapi pastikan sumurnya dalam, ada airnya dan dia tidak bisa keluar, nanti kalau ada musafir jalan, udah dia bisa ya dibawa pergi. Sehingga apa yang kita inginkan itu terpenuhi. Itu terpenuhi ya. Dan ini teman-teman sekalian sesuatu yang poin penting yang harus kita garis bawahi. Dan para ulama mengeluarkan dari sini sebuah kaidah dasar, yaitu akhaffud dararain. Kalau antum pernah dengarin, kalau belum pernah dengar, maksudnya adalah memilih sesuatu yang paling ringan bahayanya. Ya. Ini ada

sebuah kaidah dalam fikih kita, akhafud dararain. Maka ini diambil dari perkataan tadi Yakuza itu. Keluar pelajaran di situ. Karena dia bilang, daripada bunuh, daripada asingkan, ya lebih ringan kita taruh di sumur. Bukan berarti mendukung perbuatan buruk ya. Tapi kalau misalnya antum dikasih pilihan, pilihannya semuanya tidak enak. Satu, dua, tiga, kita pilih pilihan yang paling ringan. Yang paling sedikit mudaratnya. Nah seperti itu kurang lebih yang dimaksud dengan akhafud dararain. Gitu ya. Kemudian juga ulama mengeluarkan, ini saya ambil dari pernyataan Dr. Muhammad Syinkiti Hafidahullah, salah satu ulama besar di Saudi. Beliau banyak saya dengarkan ceramahnya tentang masalah kisah Yusuf. Karena hampir per ayat dikutip sama beliau dan diambil pelajaran. Beliau mengatakan juga ada sebuah kaidah dasar, yaitu janganlah menilai rata semuanya sama. Itu sebuah kaidah juga. Maksudnya begini, tidak adil teman-teman sekalian, kata beliau, kalau kita mengatakan semua Yahudi buruk. Gak boleh juga kita bilang begitu. Tapi kita bisa mengatakan misalnya sebagian Yahudi yang ada di lokasi ini. Misal contoh. Kenapa? Karena di zaman Nabi SAW ada Abdullah bin Salam, Yahudi yang masuk Islam, pendeta Yahudi. Ada juga Khuairij, pendeta Yahudi yang masuk Islam sebelum perang Uhud dan mati syahid. Dan dia nasihatin kaumnya untuk masuk Islam. Gitu kan? Dan sampai menjelang hari kiamat pun mungkin ya. Dan sekarang masih ada di antara mereka mungkin yang masih bijaksana, masih berakal. Saya melihat cuplikan seorang pendeta, bukan kita membela. Karena Yahudi itu musuh Islam secara global. Ya, karena sekarang orang pikir kita ini pembela orang Yahudi. Enggak, sama sekali. Yahudi tetap dalam kekafirannya. Tapi kita sedang bicara tentang kaidah tidak boleh memukul rata sesuatu yang dibuat oleh seseorang, lalu kita pukul rata semua. Semua keluarganya sama, semua sukunya sama, semua negaranya sama. Ini enggak boleh. Tidak adil, kata beliau. Ada satu orang Indonesia mencuri di Amerika, mana masa kita terima kalau orang sana bilang semua Indonesia pencuri? Tidak bisa. Dia sendiri iya. Kan gitu. Kalau ada yang dukung dari orang tuanya, oke, orang tuanya kita libatkan. Tapi kalau orang tua tidak terlibat, enggak ada hukuman. Masing-masing bertanggung jawab dengan perbuatannya sendiri, gitu kan? Jadi ini juga poin penting teman-teman sekalian. Nah, juga sama di dalam agama Nasrani, ada di antara mereka yang membenci Islam. Tadi seperti saudari kita yang masuk Islam bilang, ada teman-teman Katolik, semoga Allah kasih hidayah, yang memang benci sekali Islam. Tapi bukan kita mengatakan semua Katolik benci Islam. Buktinya ada tadi baru syahadat. Ada juga di antara teman-teman kita ya, yang orang pendeta ataupun pastor yang dia fair menyampaikan tentang kebenaran Islam. Ada di media sekarang mereka bicara. Ada yang mengajak umatnya untuk berpikir bagaimana Islam menjaga kesucian dengan masuk ke masjid. Kita harusnya belajar dari mereka. Ada di antara mereka yang memecahkan patung-patungnya Bunda Maryam, Nabi Isa, dan anggap ini bukan Tuhan. Ada di antara mereka yang seperti itu. Gitu kan? Ada. Saya pernah lihat tadi, saya bilang cuplikan satu pendeta Yahudi. Dia mengatakan, memang agama yang benar itu adalah agama Islam. Dia bilang begitu. Di cuplikannya itu. Dan memang agama yang Allah turunkan cuma Islam, cuma satu. Jadi ada di antara mereka. Makanya ini juga sebuah kaidah penting. Di sini teman-teman sekalian, perbuatan saudara-saudara Yusuf yang diceritakan, walaupun buruk, kita enggak boleh menggal sebagian kisah saja. Kenapa? Karena kisah ini berlanjut. Sekarang perbuatan makar mereka nih, kebohongan mereka buat, mereka melempar Yusuf. Tapi kita akan lihat di ending surah Yusuf, mereka taubat, mereka istighfar kepada Allah. Terutama Yakuza ini, itu nanti dia akan sangat takut kepada Allah, dan dia juga sangat takut kepada ayahnya. Pada saat Bunyamin ditahan oleh Yusuf di istana Raja Mesir. Nanti akan kita sampaikan di kisah lanjutannya begitu. Jadi ini juga sebuah kaidah penting. Makanya kita harus adil teman-teman sekalian. Jangan pernah memukul rata. Sama juga seorang teman, pasangan hidup kita, ya, anak kita, siapa saja, orang tua kita. Kalau pernah berbuat salah, ini kesalahan dia. Kita bijaksana, salah itu aja. Gak usah merembet kemana-mana. Gitu kan?
Dia buat salah apa? Satu misalnya kesalahan. Kita luruskan kesalahan itu. Kalau dia sudah taubat, selesai. Jangan kita anggap, oh berarti orang ini semuanya buruk, gak ada kebaikan sama sekali. Enggak. Itu tidak adil. Gitu kan? Nah contohnya, maksud dalam masalah ini tidak boleh membenci fisik seseorang. Ini juga pelajaran yang bisa diambil dari situ. Maksudnya, kalau pezina, kalau pencuri, pelaku riba, yang kita benci perbuatannya yang sedang dia lakukan. Kapan dia taubat, dia tinggalkan zinanya dan dosa-dosanya, dan dia mengembalikan hak-hak makhluk, misalnya dia pernah mencuri, lalu dia kembalikan haknya makhluk, maka selesai. Makanya para sahabat Nabi Ridwan Allah bisa menerima Umar bin Khattab yang dulu membenci Islam. Bisa menerima masuk Islamnya Ikrimah bin Abi Jahal yang dulu membenci Islam. Ya, Safwan bin Umayyah bin Khalaf yang dulu memerangi Islam. Wahsyi yang membunuh Hamzah pada saat masuk Islam diterima. Tulaiha yang pernah kita jelaskan kisahnya, yang pernah mengaku sebagai Nabi palsu, diperangi oleh Abu Bakar dan dia taubat, diterima Islamnya. Karena dia sudah meninggalkan perbuatan buruknya. Jadi sebagai seorang muslim harus bijaksana. Ini pelajaran luar biasa yang bisa diambil. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, mereka setelah mengatur makar, sepakatlah mereka. Akhirnya pendapat Yakuza yang diambil, udah kita bawa Yusuf, terus kemudian kita taruh di sumur, gitu ya. Biar nanti diambil oleh musafir. Tapi sekarang mereka harus atur strategi. Gimana caranya nih? Sebab ayahnya, ayah mereka Nabi Yakub itu tidak pernah mau pisah sama Yusuf. Di mana Yakub alaihissalam di situ Yusuf. Makanya itu yang membuat saudaranya iri. Karena selalu kayak ada di sebelahnya gitu kan. Gimana caranya? Di ayat 11 sampai ayat 14 digambarkan itu. Kalau yang pegang bukunya di halaman 452. Allah berfirman, qalu, mereka semua saudara Yusuf berkata, ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Arsilhu ma'ana, ini ayat 11, ayat 12-nya, arsilhu ma'ana gadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafidun. Ayat 13, qala innahu layahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu dhi'b wa antum anhu ghafilun. Itu ayat 13, ayat 14-nya, qalu la in akalahu dhi'bu wa nahnu usbatun inna idhan lakhasirun. Mereka berkata, saudara-saudara Yusuf yang 10, yang 10 orang ini, selain Benyamin tentu, sampai Benyamin 11, berarti 10 orang, wahai ayah kami, mengapa engkau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Subhanallah, Dr. Muhammad Shinkiti, saya waktu dengarin penyampaian beliau tentang ini, itu betul-betul detail sekali beliau keluarkan pendapat-pendapat ulama tafsir dalam masalah ini. Beliau bilang, dari potongan ini, perkataan ini, Allah sudah ungkap ya niat buruk saudara Yusuf dan kebohongan mereka. Karena mereka sudah bilang, mengapa engkau tidak mempercayai kami? Padahal sebenarnya Nabi Yakub tidak curiga sama mereka. Tapi mereka tidak sadar rupanya ya, wajah seseorang, lisan seseorang itu enggak bisa berbohong, enggak bisa menyembunyikan ya. Itu Allah punya cara membuka itu. Jadi di sini sudah ada kata beliau zahir makar, nampak kemakaran min siyakil kalam, dari perkataan yang diucapkan. Wala yafhamuhu illal aqil, dan tidak bisa memahami itu kecuali orang yang berakal, orang yang punya pengalaman. Nabi Yakub nabi, orang yang berakal. Jadi dari perkataan ini saya, Nabi Yakub sudah tahu nih ada sesuatu sebenarnya. Kenapa mereka bilang, mengapa engkau tidak mempercayai kami ya terhadap Yusuf? Kenapa Yusuf tidak selalu di samping Anda, tidak pernah biar main sama kami, tidak pernah duduk sama kami, selalu Nabi Yakub biarkan Yusuf di sebelahnya? Padahal sungguhnya kami semua menginginkan kebaikan baginya. Ini bentrok antara potongan kami menginginkan kebaikan dengan yang dia bilang, kenapa engkau tidak percaya kepada kami. Lalu dia mereka mengatakan, biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya. Nabi Yakub karena sudah mulai curiga, beliau menghadirkan kata para ulama jawaban yang harusnya ya
menjelaskan kepada anak-anaknya alasannya. Yang pertama dia mengatakan, ya, inni layahzununi, yang artinya sesungguhnya kepergian kamu bersama dia Yusuf sangat menyedihkanku. Jadi maksudnya, kalau kamu pergi, Yusuf, kalian pergi, Yusuf juga pergi, kalau ada apa-apa aku nanti sedih. Jadi Nabi Ya'kub tidak khususkan Yusuf, tapi Nabi Ya'kub bilang, kamu sama Yusuf kalau pergi saya sedih nanti, supaya mereka tidak usah membawa Yusuf. Kemudian yang kedua, beliau mengatakan, dan aku khawatir dia dimakan oleh serigala. Ya. Ini alasannya, berarti memaknakan memang di masa itu serigala banyak hidup di lingkungan manusia. Walaupun serigala itu umumnya kecil postur tubuhnya, ya, dan biasanya dia lebih cenderung takut dengan manusia, ya. Tetapi ada keadaan-keadaan tertentu mungkin kalau dilihat manusia itu kecil, ya. Karena kan di sini yang Nabi Ya'kub khawatirkan Yusuf yang dimakan oleh serigala. Bukan Nabi Ya'kub bilang, nanti saya khawatir kalian semua dimakan serigala. Karena mereka sudah besar-besar semua. Berarti serigalanya menyerang anak-anak kecil, gitu ya. Lalu kemudian, sedangkan kamu lengah darinya, ya. Ini juga alasan yang ketiga. Maksudnya nanti kalian pergi, kalian asyik dengan panahan kalian berburu, kalian lupa, lengah dari dia. Gitu ya. Ini alasan-alasan Ya'kub. Maka mereka lalu mengatakan, ya, saudara-saudara Yusuf mengatakan, sungguhnya, ya, mereka berkata, jika dia dimakan, atau bagaimana dia bisa dimakan oleh serigala, padahal kami golongan yang kuat. Kalau demikian, tentu kami termasuk orang-orang yang rugi. Maksudnya, masa kami postur tubuhnya besar-besar, kekar-kekar seperti ini, lalu serigala satu dua ekor bisa makan Yusuf sementara kami ada. Walaupun di sini mereka akhirnya setelah jalan muncul pemikiran mereka bahwasanya kita jadikan alasan makan dimakan serigala itu untuk, ya, menghilangkan jejaknya dari Ya'kub. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian selanjutnya di kisah Nabi Yusuf di dalam sumur. Itu yang diangkat oleh Ibnu Katsir. Jadi bertahap, poin 1, poin 2, poin 3, poin 4 ini ada Nabi Yusuf dalam sumur. Itu di halaman 454. Dibahaslah surah Yusuf ayat 15 sampai ayat 18. Ayat 15-nya, "Falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'alu fi ghayabatil jub wa auhayna ilayhi la tunabbi'annahum bi amrim hadha wa hum la yash'urun wa ja'u abahum إشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصي بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. Maka ketika mereka mendapatkan izin untuk membawa Yusuf atau membawanya, dan akhirnya mereka sepakatlah memasukkannya ke dasar sumur yang musafir lewat. Kami wahyukan kepada Yusuf, engkau kelak pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, maksudnya saudara-saudaramu, sedang mereka tidak menyadarinya. Jadi pada saat Yusuf alaihissalam jalan, itu sudah ada feeling, Allah ilhamkan dalam hatinya, tahu kalau saudaranya akan buat makar, tapi Allah tenangkan hatinya, kalau nanti dia akan diselamatkan oleh Allah, dan nanti dia akan bongkar kedok ini kepada saudara-saudaranya nanti, kelak. Seperti itu kurang lebih. Kemudian mereka pada saat itu akhirnya memasukkan Yusuf, ya, ke dalam sumur, lalu mereka pulang. Dan mereka di sini dikatakan, sengaja pulang di waktu isya, di waktu malam, ya. Mereka dikatakan kemudian mereka datang kepada ayah mereka pada waktu isya. Di sini terjemahan petang hari. Isya, waktu isya. Sengaja waktu gelap, ya. Sambil menangis. Ini ada poin penting di sini. Syekh Muhammad, saya dengarkan beliau menyampaikan poin penting. Makanya saya catat semua dan beliau mengatakan begini. Kenapa saudara-saudara Yusuf memilih waktu isya? Kata beliau, karena al-ujuhu la takhfal kadhib. Karena wajah itu enggak bisa menyembunyikan kebohongan. Orang kalau bohong itu
ada saja mimik wajahnya yang membuktikan dia bohong. Sehebat apapun dia merekayasa, Allah menjadikan begitu sehingga semua bohong di muka bumi pasti kebongkar. Selesai. Jadi jangan pernah berpikir, ah saya hebat, saya buat inilah sandiwara, enggak bisa. Ini sudah kaidah dasar. Ya. Maka mereka supaya tidak kelihatan kebohongannya, mereka datang malam. Kalau sekarang lampu sudah terang, kalau masa dulu orang pakai obor, jadi enggak terlalu kelihatan. Lalu mereka sengaja mengeluarkan suara sambil menangis. Ya. Di sini kata beliau, ulama mengeluarkan sebuah poin penting, terutama para hakim dan pemimpin, yaitu annal buka'a laisa dalila. Tangisan itu bukan argumentasi. Enggak boleh orang nangis langsung dipercaya, enggak boleh. Apalagi kalau jadi hakim, ya. Sampai kita lihat rivalnya, dengar argumentasi baru kita hakimi. Karena bisa saja tangisan itu bohong. Itu dilihat dari perbuatannya saudara-saudara Yusuf, mereka memang nangis bohong. Dan umumnya para pendusta itu suka jual air mata. Umumnya begitu. Modalnya nangis supaya dikira benar. Kalau orang jujur enggak perlu nangis. Saya tidak lakukan, selesai. Tapi kalau orang ini enggak, dia sengaja nangis supaya orang percaya. Jadi kalau ada orang datang pertama baru mau cerita sudah nangis, aneh tanda tanya, kenapa nangis? Jelas enggak? Senyap sekali. Masih hidup? Alhamdulillah. Baik, lalu kata beliau juga diambil pelajaran di sini. Ini mungkin agak jauh sedikit ya, tapi beliau jelaskan itu. Beliau mengatakan bahwasanya berolahraga, berburu bagian dari syariat yang dibolehkan. Karena keluarnya saudara-saudara Yusuf dan Yusuf tadinya mereka ingin berburu, ingin pergi berolahraga, dan itu tidak disinggung oleh Allah kalau itu perbuatan salah. Yang salah hanya mereka masukkan Yusuf ke dalam sumur. Dan Nabi Ya'qub tidak memungkirinya, Nabi Muhammad SAW juga tidak menjelaskan dalam hadis kalau perbuatan mereka berburu itu salah. Sementara kata beliau, nabi-nabi tidak boleh mereka menerlambatkan menjelaskan sebuah hukum. Ini dalam sekali gitu ya. Masuk sampai ke poin itu padahal sebenarnya sangat jauh dengan kejadian ini. Tapi beliau mengeluarkan sebuah istinbat hukum itu. Kemudian juga ya, adanya anjuran untuk berlumba di sini. Boleh berlumba asal tidak ada judinya gitu ya. Beliau mengatakan termasuk orang berlumba kuda. Ya, karena dalam hadis disebutkan boleh berlumba kuda dan unta, gitu ya. Kemudian juga Nabi SAW mengajak Aisyah untuk berlumba lari. Ini semua hal-hal yang boleh, gitu. Selanjutnya, mereka berkata pada ayah mereka Ya'qub pada saat datang, wahai ayah kami, sesungguhnya kami perlu berlumba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami, lalu dia dimakan oleh serigala. Dan engkau tidak akan percaya kepada kami sekalipun kami benar. Yang unik di sini, tadi saya bilang ya, ulama mengatakan kebohongan itu pasti punya celah akan kebongkar, tidak bisa disembunyikan. Dan termasuk barang-barang bukti. Kadang-kadang orang yang bohong ini tinggal bilang, kok bisa ya? Allah punya cara. Makanya teman-teman jujur aja sudah. Semoga Allah jaga kita supaya istiqomah begitu ya. Karena kebohongan itu hanya melahirkan kebohongan lain dan pasti kebongkar. Pada saat kebongkar kita jadi lebih malu nantinya. Ya, tentu kalau masa lalu pernah terjadi kita beristighfar pada Allah. Kita berbicara setiap ambil jadi simbol begini adalah ke depan. Di sini subhanallah mereka pada saat mengatakan kami tinggalkan Yusuf di barang-barang kami. Ya. Kami tinggalkan Yusuf dekat barang-barang kami, maksudnya untuk jaga barang. Kata para ulama tafsir, sangat tidak masuk akal dan Ya'qub sudah langsung faham, mana bisa Yusuf umur 10 tahun bisa menjaga barang-barang mereka. Gak masuk akal. Berarti ini alasan sudah tertolak. Gitu kan? Gak mungkin gitu. Karena memang yang jaga barang harusnya yang kuat. Kalau ada maling, ada segala macam. Kenapa Yusuf? Dan kenapa ditinggal sendiri? Dan uniknya dikatakan, dan dia dimakan oleh serigala.
Yang terjadi dalam kisah ini, mereka kena tangkap. Nabi Ya'qub kan bilang, saya takut nanti dimakan serigala. Ada dua riwayat, yang pertama mengatakan mereka membunuh seekor serigala, lalu darahnya diambil, digosok di bajunya Yusuf. Karena sebelum mereka lempar Yusuf ke sumur, mereka buka baju Yusuf. Lalu mereka olesin dengan darah serigala itu. Asar yang lain, mereka sembelih seekor domba, ya, atau hewan buruan, rusa misalnya, hewan buruan, lalu mereka gosok darahnya di baju Yusuf. Uniknya, kata ulama, mereka lupa merobek-robek baju Yusuf. Sampai kata Syekh Muhammad dalam penjelasan beliau mengatakan, ini serigala baik banget gitu ya. Masa makan orang tapi bajunya enggak robek gitu kan. Gimana ceritanya? Dan bagaimana ceritanya orang dimakan serigala enggak ada sisa badannya. Artinya serigala makan semuanya. Dagingnya, kulitnya, tulangnya, semua habis. Kenapa kalian tidak bawa buktinya? Oh ini sisa kepalanya Yusuf. Oh ini sisa tangannya. Uniknya mereka bawa baju Yusuf tapi tidak robek dan tidak ada sisa badannya. Nah itu yang menyebabkan sesudah itu ya, dan mereka datang membawa baju Yusuf atau gamis yang berlumuran darah palsu. Ya'qub lalu berkata, langsung memahaminya, sebenarnya hanya dirimu sendiri yang memandang baik urusan yang buruk ini. Kalian sudah buat sesuatu masalah ini. Maka hanya bersabar itulah yang terbaik bagiku. Maksudnya ini adalah ujian. Udah pasti ini. Waktu itu kan tidak ada telepon, handphone, bisa telepon. Nabi Ya'qub gak bisa telepon Yusuf, kamu di mana supaya dicari. Gak bisa. Kita bayangkan teman-teman kalau kita di posisi Ya'qub pada saat itu. Datang anak-anak kita yang besar-besar lalu bilang, adik kami Yusuf hilang dimakan serigala. Nabi Ya'qub sudah tahu nih bajunya enggak robek, enggak ada potongan badan sisanya. Pasti sudah ada makar. Apa yang bisa dibuat? Sabar. Karena enggak bisa lagi, mau ikhtiar apa? Anak-anak ini tidak akan mau menunjukkan kepada Nabi Ya'qub tempatnya Yusuf. Pasti. Makanya mereka bilang sudah mati, sudah dimakan hewan itu. Maka solusinya adalah sabar. Dan kepada Allah saja aku memohon perlindungan terhadap apa yang kamu ceritakan ini. Maksudnya semua ceritamu ini adalah palsu. Ya. Dan ulama menitikberatkan pembongkaran yang paling dasar adalah Allah buat mereka lupa merobek-robek baju Yusuf. Selanjutnya teman-teman sekalian, di poin nomor 5 Ibnu Katsir membahas Nabi Yusuf di kediaman seorang raja Mesir. Mulai dari ayat 19 sampai ayat 22. Berbunyi, وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهْ قَالَ يَا بُشْرَ هَذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّهُ بِضَاعَةٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. Ini ayat 19, ayat 20. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. Ayat 20-nya, kemudian ayat 21-nya, وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِمْرَأَةِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِي وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Terakhir ayat 22 untuk potongan yang di sini. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. Al-Quran di sini kata ulama tafsir udah meninggalkan sejenak Nabi Ya'qub sama anak-anaknya. Sekarang Al-Quran dari mulai ayat 19 fokus membahas keadaan Yusuf sampai Yusuf nanti dewasa. Nanti baru kembali lagi ke kisah Nabi Ya'qub supaya memang fokus sesuai dengan nama surahnya. Nama surah Yusuf bertema harus fokus membahas orang yang sedang disebut namanya. Dan datanglah sekelompok musafir. Sudah pulang semua saudaranya, sudah sampai ke perkampungan, ke rumah ayah mereka, Nabi Yusuf sendirian. Beberapa saat setelah saudara-saudara mereka atau saudara beliau pergi, maka datanglah sekelompok musafir. Yang disepakati oleh para ulama itu waktunya sangat pendek sehingga Yusuf tidak menderita di dalam sumur. Mereka menyuruh seorang pengambil air. Ada salah satu dari orang kafilah itu
musafir pedagang ini suruh satu orang ke sana ambil air buat minum. Lalu dia menurunkan timbanya. Tiba-tiba dia merasa timba itu berat. Dan ini menandakan berarti Yusuf masih kecil pada saat itu, karena dia bisa masuk ke dalam timba itu atau bergantung pada timba. Lalu waktu dikeluarkan, orang yang mengambil air mengatakan, oh senangnya ini adalah seorang anak muda atau anak yang masih kecil. Di sini ulama tafsir mengatakan perkataan dia ya bushra, orang Arab itu mengatakan bushra itu wahai berita gembira. Ini kalau dapat sesuatu yang luar biasa, bukan yang biasa. Kalau misalnya kita dikasih makanan, ya orang Arab dikasih makan, kemudian dia berterima kasih mengatakan oh terima kasih, oh bagus misalnya ya. Tapi kalau makanan itu istimewa, belum pernah dilihat sebelumnya, penataannya, nilainya, tempatnya juga istimewa, maka beliau mengatakan bushra. Orang yang lama tidak punya anak, begitu punya anak dikatakan bushra, berita gembira. Seperti itulah. Kenapa dia bilang bushra? Kata ulama tafsir, karena dia kaget melihat ketampanan Yusuf. Belum pernah dia lihat ada manusia setampan itu, dan juga dia melihat ada cahaya dari wajahnya. Maka karena kaget dia mengatakan bushra, ini berita gembira yang belum pernah saya lihat sebelumnya, gitu kan? Maka dia pun kaget. Kemudian dia atau mereka, dia pergi lapor ke teman-temannya, lalu mereka segera menyembunyikan itu agar bisa menjadikan Yusuf sebagai barang dagangan. Makna menyembunyikan, mereka langsung menutup mulut mereka semuanya. Tidak jadi lagi mengatakan ayah anak muda, takut orang lain lewat atau ada keluarga Yusuf dengar, lalu mereka tidak bisa menjualnya. Allah punya hikmah mengatur Yusuf memang harus dibawa oleh kelompok ini. Lalu Allah buat, di situ dikatakan, mereka tidak punya keinginan pada Yusuf. Tidak ada yang ingin menganggap Yusuf sebagai anak, walaupun dia tampan. Allah buat memang begitu. Ya. Seperti para maling-maling itu biasanya, atau orang jahat, Allah buat dia tidak suka dengan apa itu. Dia yang penting habisin saja. Biasanya seperti itu. Dan Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Lalu mereka menjual Yusuf dengan harga yang rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya. Allah buat mereka tidak suka dengan Yusuf. Padahal Yusuf ini nanti kita lihat setelah tiba di pasar budak Mesir, itu diperebutkan di Mesir karena ketampanannya. Dan disepakati waktu itu di pasar-pasar budak, orang-orang yang toko-toko di situ bilang, ini gak pantas jadi budak, harusnya hanya menjadi anak. Makanya mereka melapor kepada menteri yang ada pada saat itu. Yang layak beli ini hanya menteri atau raja. Cuma mereka hubungi menteri, menteri datang yang dikenal dengan Al-Aziz. Dalam Al-Quran yang istri dikatakan istri Al-Aziz itu, itu adalah menteri yang berkuasa di Mesir pada saat itu. Jadi bukan raja. Maka ditawarkan, begitu dia datang lihat Yusuf, langsung dia bayar. Langsung dia beli. Dan memang dia bilang ini bukan budak. Ini pantas dijadikan sebagai anak karena tampannya, bersihnya dan seterusnya. Lalu dikatakan, dan orang dari Mesir yang membelinya, setelah si menteri ini membelinya, berkata kepada istrinya, inilah istrinya dia Zulaikha yang nanti suka sama Yusuf, berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Maknanya kata ulama tafsir, anak setampan ini, serap bersih ini, sesempurna ini fisiknya, pantas dimuliakan. Kata Syekh Muhammad Syinkiti Hafidahullah, dari potongan ayat ini adanya pelajaran pentingnya menghormati orang yang bekerja di rumah kita. Karena cukup banyak hadis yang memerintahkan kita untuk memberikan pakaian, memberikan makanan para pembantu rumah tangga, orang-orang yang bekerja itu kita lah berikan yang kita mampu, ya. Kita juga memuliakan mereka. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah seseorang di antara kalian dibawakan makanan oleh pembantunya, kemudian dia membiarkan pergi kecuali dia ajak makan atau dia sudah memberikan bagian untuknya. Nah, makanya di sini dikatakan akrimi maswa, muliakan kedudukan orang ini gitu. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita atau kita pungut dia sebagai anak. Ini tidak pantas jadi budak tapi dia jadi anak. Dan demikianlah kata Allah, kami memberikan kedudukan yang baik bagi Yusuf di negeri Mesir dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi. Dan Allah berkuasa terhadap urusannya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti. Maksudnya Allah kuasa mengatur, walaupun dia dijual di pasar budak,
Allah yang membuat orang-orang yang jual tidak suka dengan Yusuf sehingga dijual dengan dirham yang sedikit. Allah yang membuat orang-orang pasar bicara ini tidak pantas jadi budak, mereka lapor kepada menteri.